Sementara untuk harga daging sapi tetelan Rp75.000 per kilogram. Berikutnya Ustaz Sambuto ya, untuk harga sayur mayur, untuk kangkung Rp7.000 per kilogram, sawi hijau Rp6.000 per kilogram, kacang panjang Rp13.000 per kilogram. Harga ikan, untuk ikan tongkol Rp35.000 per kilogram, untuk udang basah per kilogramnya Rp75.000. Harga cabai di pasar Perawatan Taman Kota Yogyakarta, untuk cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram, cabai merah besar Rp45.000 per kilogram, cabai rawit merah per kilogramnya Rp70.000. Dan kemudian kita beralih ke harga bumbon, begitu nggih, untuk bawang merah Rp30.000 per kilogram, bawang bombay Rp40.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Perawatan Taman Kota Yogyakarta untuk Mlebet Pasar. Si.

0: Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, penjenengan saged midangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeluluri Budaya

Setelah sebutnya koleksi lagu dari Denny Chanan, Aku Ikhlas, bahwa kita di pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Sudah tanggal 19, Sutrisno Budoyo. Itu artinya bahwa untuk menuju ke bulan Oktober tinggal sekitar 11 hari lagi. Kenapa bulan Oktober? Ya, bulan Oktober adalah bulan di mana kota Yogyakarta akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-270 ya untuk tahun ini. Dan sudah banyak yang direncanakan, dipersiapkan untuk peringatan hari ulang tahun kota Yogyakarta. Beberapa kegiatan sudah fix begitu ya, dipersiapkan kegiatannya, dan salah satunya adalah kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Kalimo Soto bersama dengan media digital Raya Times dan juga oleh Sekber Keistimewaan dan juga tim Pawiyatan Pamong dan juga pemerintah kota Yogyakarta yang akan menggelar satu acara, yaitu Jogja Culture Festival atau JCF 2026. Dan festival ini dirancang khusus ya untuk menggabungkan nilai-nilai warisan budaya atau heritage khas Yogyakarta dengan isu-isu modern seperti perkembangan teknologi dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Seperti apa nanti keseruan di sepanjang bulan Oktober, ditunggu saja ya, karena bakal banyak kegiatan yang akan diselenggarakan untuk memeriahkan dan juga menyemarakan hari ulang tahun kota Yogyakarta. Kapan ya? Ditunggu saja tanggalnya, begitu nggih. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: Episode tersebut ya, koleksi lagu dari Niken Salintri bareng sama Rina Aditama dengan Demi Kowe, Demi Panjenengan tersebut ya, informasi-informasi kami siapkan untuk Anda. Seperti yang akan saya hadirkan untuk Anda kali ini adalah informasi cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG. Kali ini ada Rahma Fauzia akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 19 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan kondisi cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini di pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari juga diperkirakan cerah berawan. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin, dominan dari timur laut hingga selatan dengan kisaran kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta, hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI meluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Ada Shinta Arsinta Sutersebutuya hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dengan Kalah Weton. Yang sudah berada di perjalanan, ekstra hati-hati dan juga konsentrasi Sutersebutuya. Jam segini banyak sekali yang berangkatnya mendekati pukul 8 begitu nggih. Jadi untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan, tetap konsentrasi dan jaga kondisi panjenengan begitu nggih, enggak usah ngebut-ngebut, harus sabar begitu nggih, berbagi dengan pengendara yang lain. Baik, kembali saya akan berbagi informasi untuk kondisi cuaca di wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Kali ini sudah siap untuk berikan informasinya ada Prakirawan Selamat dari BMKG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Sabtu 19 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan, di mana jarak pandang mendatar berkisar antara 8 hingga 10 km, sudara antara 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 70 hingga 93%, dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Selamat Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita. Untuk masyarakat Jogja, mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dukungan terhadap pembangunan rumah sakit di wilayah utara disampaikan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kulon Progo, Lajio Yok Mulyono menilai pembangunan rumah sakit di kawasan tersebut sangat diperlukan. Saat ini layanan kesehatan di kawasan Wates dan Sentolo. Masyarakat di wilayah utara membutuhkan layanan kesehatan lanjutan dan harus mencari fasilitas kesehatan hingga keluar daerah. Beberapa tujuan rujukan masyarakat antara lain Sleman di daerah istimewa Yogyakarta, Purworejo dan Magelang di Jawa Tengah. Menurut Lajio, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan fasilitas rumah sakit yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayah utara Kulon Progo. Ia mengatakan wilayah utara Kulon Progo saat ini belum memiliki rumah sakit milik pemerintah dan fasilitas kesehatan yang tersedia adalah puskesmas. Beralih ke informasi lain, PT Bandara Pura Indonesia atau Incheon Airports melalui kantor regional 4 bersama Bandara Internasional Yogyakarta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Program tersebut adalah Incheon Airport Ramah Difabel. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun kedua PT Angkasa Pura Indonesia. Incheon Airport menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Incheon Airport menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada dua komunitas penyandang disabilitas lokal, yakni Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Kulon Progo dan Kelompok Disabilitas Ceria di Kalurahan Janten, Kapanewon, Temon. Bantuan yang disalurkan aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas, kemandirian ekonomi masyarakat disabilitas. Selain itu, juga berfokus pada penguatan fasilitas dan aktivitas organisasi untuk menunjang program pendidikan, advokasi, dan penguatan kapasitas anggota. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Raisa.
1: Wah, Jan, Yogyo ki Jan, dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Wisono Brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku-niku pak, kiri-kiri-kiri-kiri, pon mriki niki, ngarep niku-niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula pak, ning ngedunke.
2: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
3: Lho, bu, kok akeh mentok? Arepe wong apa?
1: Bila bapak ki piye to, awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregangku iki do mundhak.
3: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai

0: Yogyakarta, banyak sekali tempat petilasan-petilasan. Salah satunya adalah di Topeng Mas, yaitu sebuah tempat yang dikenal dengan tempat pertapaan. Lokasinya sangat dekat dengan bibir pantai Laut Selatan. Dari Parangkusumo menuju ke Topeng Mas, tepatnya di sebelah arah barat pantai Parangkusumo. Kita akan menyusuri jalan dan kita bisa lihat kanan kiri ada gumuk pasir dan juga pohon-pohon hijau. Ini menunjukkan bahwa kawasan yang subur walau tanahnya pasir. Sampailah kita di Topeng Mas. Pengin tahu ada apakah di pertapaan atau petilasan Topeng Mas ini? Ya, Anda harus tahu. Memang banyak sekali yang datang ke sini dari berbagai daerah. Selain itu, orang-orang yang datang ke Topeng Mas tentunya dengan berbagai maksud dan keinginan. Namun menurut cerita para pengunjung yang pernah datang ke sini, memang banyak yang melakukan doa di sini. Dan banyak juga yang terkabul. Seperti apa yang disampaikan Romo Hari, penghayat kepercayaan.
1: Sejarahnya ada Topeng Mas.
2: Oh, Topeng Mas. Ini Topeng Mas itu untuk cerita rakyat. Saya sendiri juga sempat mengenang cerita rakyat sekitar sini. Dan para leluhur saya juga tidak tahu persis tentang Topeng Mas. Tapi saya di sini kurang lebih sudah 20 tahun. Cuman ceritanya begini. Ketika pada waktu dulu, ini ceritanya beliau pahlawan kita Bapak Sutiyadi. Dulu sebelum kemerdekaan beliau itu ikut pahlawan kita. Tapi pada waktu itu ternyata sampai sekarang kereta rakyat tidak ada di mana kampungnya Bapak Sutiyadi. Dan ceritanya beliau melalang buana kemana saja. Dan sampai disinilah di Laut Selatan, di kawasan Dupok Parangtritis. Akhirnya dia dapat petunjuk di sini, dia mengajarkan ajaran laku utomo yang dinamakan Topeng Mas.

0: Kliwon dan Selosok Kliwon banyak yang datang ke sini dengan berbagai permasalahan seperti apa yang disampaikan Mbah Purbo.
1: Terus orang yang pada ziarah ke sini itu biasanya paling jauh daerah mana saja?
2: Ya kebanyakan dari Jawa Tengah, dari Kudus, dari Demak, Jeporo, Tamburan juga, Yogyakarta sekitarnya juga banyak sekiring sini. Juga dari Solo kebanyakan, karena Putra Wayah yang suka tahu kebanyakan dari Solo. Tapi yang paling banyak sekali itu 75% dari Jawa Tengah, Kudus, Demak, Semarang.
0: Mereka yang datang di sini ingin berdoa dan ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Angin sepoi-sepoi pantai sangat terasa sekali. Lebih sakral lagi kalau dilakukan di malam hari. Kita lihat suasana di dalam ruang petilasan Topeng Mas. Merenung, menyendiri di malam hari menjadikan kekusukan untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Tak heran, tempat di sini ramai juga. Selain itu, orang-orang yang sudah terkabul doanya banyak juga dengan ungkapan syukur mereka datang ke Topeng Mas. Nah, inilah petilasan Topeng Mas.

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini untuk

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, kinerja perbankan di daerah istimewa Yogyakarta DIY pada triwulan 2 tahun 2026 secara year on year mengalami pertumbuhan positif. Otoritas Jasa Keuangan OJK DIY mencatat kinerja aset tumbuh 4,59% atau 116,927 triliun. Sedangkan pada peta industri jasa keuangan terutama Bank Perekonomian Rakyat atau BPR mengalami penurunan dari sejumlah sisi. Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengatakan pertumbuhan kinerja perbankan di DIY didorong dengan adanya peningkatan dana pihak ketiga atau DPK mencapai 3,60% atau 97,342 triliun. Kredit menopang pertumbuhan hingga 0,48%. Sementara kartu kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar 3,36%. Beralih ke informasi lain. Sekitar 900 ribu pekerja sektor informal di wilayah daerah istimewa Yogyakarta DIY dan Jawa Tengah hingga kini belum tercover perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Minimnya pemahaman serta anggapan bahwa jaminan sosial hanya diperuntukkan bagi karyawan pabrik menjadi pemicu utamanya. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY Cahyaning Indriasari menyebut, kelompok pekerja mandiri seperti petani, nelayan hingga pedagang kecil menjadi sasaran utama perluasan kepesertaan saat ini. Secara nasional, sektor informal menjadi tantangan terbesar. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Masih bersama saya Semi Prabowo di kesempatan kali ini. Dan untuk kesempatan kali ini Sutresno Budaya obrolan Astacita akan hadir hingga nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini sudah kami siapkan untuk Anda satu paket rekaman obrolan Astacita dengan mengangkat tema membangun kepercayaan konsumen melalui label HSP, SLHS dan PIRT, dipandu oleh rekan kita yang sudah siap tentunya. Kita siapkan untuk Anda kesempatan kali ini ada rekan Andita Rizki yang akan memandu jalannya obrolan saya tadi kesempatan kali ini.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
3: Perumat RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno Budaya sugeng enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wonten ing obrolan Astacita bersama saya Andita Rizkia. Sutresno Budaya, kalau kita melihat bagaimana masyarakat ini perlu membangun kepercayaan melalui label HSP, PIRT, dan SLHS. Seperti apakah label-label tersebut? Peruntukannya untuk siapa saja? Pagi hari ini sudah hadir ketiga narasumber. Sudah ada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Bapak Eko Rahmadi, SKM MPH. Sugeng Enjang, Bapak Despundi Pawartos.
4: Sugeng Enjang, matur nuwun, Mbak Andita, Sutresno Budoyo, gitu. Matur nuwun sudah diundang ke sini.
3: Terima kasih. Ini nanti sudah siap menjelaskan ini ya untuk Sutresno Budaya, karena banyak sekali bagaimana masyarakat ini bisa percaya apa yang dikonsumsi, kemudian apa yang kemudian dibuat dan lain sebagainya. Kita tahan dulu ya Pak Eko ya. Okay. Masih ada dua lagi.
4: Okay.
3: Kemudian Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan, Dr. Febriana Syarifah, MHDF MA. Sugeng Injang, selamat pagi.
5: Sugeng Injang, Sutresno Budaya.
3: Sehat nggih, dokter?
5: Alhamdulillah.
3: Biasa disapa dokter Sari.
5: Nggih.
3: Kemudian administrator kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ibu Ega Sari Ratna Firdaus, SGZ. Sugeng Enjang, selamat pagi.
6: Selamat pagi Sutresno Budaya. Sehat semua nggih.
3: Enjing. Nah, terlebih dahulu Pak Eko, kemudian dokter Sari dan juga Ibu Ega nanti bisa menyampaikan kepada Sutresno Budaya apa itu label HSP, PIRT, dan juga LSHS. Bagaimana masyarakat ini bisa terbangunkan kepercayaan melalui tiga hal tersebut dan juga peruntukannya. Silahkan.
4: Matur nuwun, Sutresno Budaya, di Pro 4 RRI Jogja. Bapak Ibu, jadi apa itu kalau untuk PIRT, label izin sanitasi pangan, kemudian SLHS, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan apa itu, pertama ya kami awali ya, kalau untuk SLHS itu merupakan sertifikasi layak izin sanitasi. Nah ini memang sertifikat yang diberikan kepada usaha yang menyelenggarakan pengelolaan pangan ya, setelah memenuhi persyaratan izin dan sanitasi sesuai ketentuan. Itu kalau SLHS gitu. Nanti siapa yang seyogyanya dapat SLHS nanti kita jelaskan nanti. Kemudian kalau untuk PIRT itu, atau pangan industri rumah tangga, ini adalah sertifikasi atau sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan ya, pangan olahan Bapak Ibu, industri rumah tangga atau SPPIRT. Ini adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku industri rumah tangga ya, atau IRTP sebagai bukti kalau produk pangan olahannya itu sudah memenuhi persyaratan keamanan pangan untuk diedarkan. Nah, contohnya di rumah Bapak Ibu gitu, itu membuat bakpia. Nah, itu membuat bakpia mungkin di dapur rumahnya. Lalu itu nanti untuk izinnya pakai PIRT itu ya, jadi SPPIRT.
3: Ya, wah, kemudian sudah dua ini ya, tahu informasinya. Ya. Kemudian
4: kalau label HSP, label izin sanitasi pangan itu adalah identitas atau penandaan yang menunjukkan bahwa suatu tempat atau usaha sudah memenuhi standar izin sanitasi sesuai hasil pemeriksaan. Contohnya warung makan, gitu. Contohnya angkringan, gitu. Dan sebagainya, nanti biar diure sama teman-teman. Nah, ini memang dimaksudkan agar pangan olahan maupun pangan siap saji yang kita hadirkan untuk masyarakat maupun tamu-tamu yang nantinya akan semakin banyak datang ke Jogja ini, Bapak Ibu. Ini kan jalan tolnya sudah hampir terkoneksi nih. Sudah sampai Purwomartani, gitu. Sebentar lagi sampai Jombor, gitu. Insya Allah banyak saudara-saudara kita dari luar kota yang akan datang ke Jogja. Nah, kita hadirkan ini, Bapak Ibu. Kita perkuat untuk label izin sanitasi pangannya. Kemudian kita perkuat Bapak Ibu yang punya pangan olahan industri rumah tangga pangan ya dengan PIRT. Kemudian SLHS untuk ya hotel, restoran dan sebagainya. Ini apa itu betul-betul kita gerakkan untuk itu sehingga pangan yang dikonsumsi oleh warga Jogja dan tamu-tamu di Jogja ini kita pastikan keamanannya lewat tiga langkah ini, label HSP, kemudian PIRT, kemudian SLHS, gitu. Kalau tamu-tamu kita pangan yang dikonsumsi aman kan bagi ya tamunya.
3: Betul
4: ya,
3: itu,
4: dan
3: Pak.
4: nanti datang ke Jogja lagi.
3: Iya, nah, transaksi
4: lagi.
3: Ini ya pas makan ada sakit perut dan sebagainya.
4: Jangan sampai ya, termasuk ya, kan Jogja itu kan terkenal dengan angkringan. Nah, angkringannya sudah tehnya sedap, nggarai kemopiar, gitu. Tur aman. Ini kan dan di Jogja ini Bapak Ibu kan kita kan kota pelajar.
3: Betul.
4: Nah, kita pastikan pangan-pangan yang dikonsumsi oleh pelajar-pelajar kita ini aman. Sehingga anak-anak bisa kuliah, bisa sekolah, bisa pinter. Besok kembali ke daerahnya bawa orang satu kampung ke Jogja lagi nginep. Ini kan putaran ekonominya jalan.
3: Betul. Ya.
4: Jadi Bapak Ibu label HSP, kemudian PIRT, SLHS itu penting untuk kita, untuk warga Jogja, untuk tamu yang datang ke Jogja, dan untuk kita pelaku usaha pangan itu penting, gitu. Dan ini baik untuk kita dan masyarakat Jogja, Bapak Ibu.
3: Baik. Terima kasih Pak Eko. Jadi tadi disampaikan kalau SLHS itu berarti peruntukannya untuk yang lebih besar begitu ya. Seperti pengusaha catering masih masuk PRT atau SLHS ini, Dokter Sari? Mbak Ega, sudah di mana?
5: Untuk perusahaan catering itu masuk ke dalam SLHS. Jadi jasa tata buka atau jasa buka.
3: Baik, nah apakah ada yang ditambahkan lagi supaya Sutresno Budoyo ini juga semakin, oh kalau saya berarti bikin bakpia masih skala kecil, kemudian mau dijual haruskah punya PIRT dulu atau coba-coba dulu ini? Lah kalau udah laris baru bikin ini Pak Eko.
4: Ya coba Mbak Eka, ditambah Mbak Eka. Biar suaranya didengarkan sama Sutresno Budoyo.
3: Nah
4: ya. Mbak Eka.
6: Untuk ini kita mungkin sudah sampaikan pembagian kategorinya ya. Kalau untuk warga Bapak Ibu sekalian yang memiliki produk seperti bakpia tadi, silakan bisa mengajukan PIRT. Jadi kalau untuk PIRT itu prinsipnya adalah pangan yang sudah diolah dan siap diedarkan. Itu. Sedangkan untuk SLHS dan label izin sanitasi pangan atau singkatannya label HSP, ini ke pangan siap saji, sehingga pangan yang langsung siap dinikmati oleh konsumennya atau ya bisa dibungkus dibawa pulang, namun dia tidak bertahan sampai lama gitu. Nah untuk bakpia tadi adalah merupakan produk yang bisa diedarkan sehingga nanti masuknya ke PIRT. Yeah. Kalau secara aturan itu ada 11 kategori. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa cek di peraturan BPOM nomor 4 tahun 2024 itu ada macam-macam kategorinya, ada banyak sekali, dan yang kami temui di masyarakat itu juga sudah ada banyak kategori, sangat variatif, sangat inovatif juga dari Bapak Ibu di masyarakat.
3: Berarti kalau kita misalnya saya punya nasi rames ini bikin sendiri kemudian mau diedarkan, itu berarti harus bikin PIRT ya Pak Eko?
6: Untuk nasi rames ini kan merupakan makanan yang langsung bisa dinikmati ya.
4: Siap saji. Itu berarti masuk kategori siap saji.
6: Nanti untuk siap saji ini kan sertifikasinya ada dua. Ada SLAS dan ada label izin sanitasi pangan. Untuk SLAS kategori usaha yang masuk ini contohnya seperti restoran, kemudian jasa buka atau catering. Kemudian dia bisa depot air minum, itu bisa diajukan ke SLHS. Sedangkan untuk usaha-usaha pangan lainnya, seperti angkeringan, pangan jajanan keliling, bakso itu yang muter, kemudian batagor yang viral-viral ini bisa masuk ke label izin sanitasi pangan.
3: Wah menarik ya, ternyata banyak sekali Pak Eko. Tapi melihat hal tersebut, apakah semuanya juga sudah punya atau dari sekian banyak yang masuk berapa persen? Nah itu yang menarik ya Pak Eko, kalau kita berbicara seperti ini.
4: Oke, terima kasih Mbak Andita. Jadi kalau teman-teman yang berkewajiban di untuk SLHS kayak hotel, insya Allah semuanya insya Allah sudah, yang punya kewajiban untuk SLHS insya Allah sudah punya gitu. Kemudian catering-catering itu juga begitu gitu. Nah kemudian ini yang perlu kita gerakkan, nah mungkin kalau ada yang baru ya otomatis proses ya, proses. Nah kemudian apakah sudah semuanya? Nah ini yang perlu kita gerakkan, contohnya kayak warung makan, kayak angkringan gitu, kemudian kayak kedai makan gitu. Nah ini yang perlu kita gerakkan, dan itu bagus gitu, bagus untuk Bapak Ibu. Karena apa? Itu untuk otomatis customer itu kan melihat, oh ini gedenya sudah ada labelnya belum ya? Oh ternyata sudah. Nah kan kayak brand ya Bapak Ibu ya. Oh ini yang keringannya sudah belum ya? Oh sudah. Nah, jadi sebetulnya di angkringan, di kedai itu nanti akan dikurasi. Oh ini Pak, ini yang perlu dikendalikan biar tambah aman. Ini pendekatan masaknya seperti ini. Nah, itu oleh teman-teman nanti gitu. Nah ini monggo kita gerakkan Bapak Ibu, karena ini baik untuk kita semuanya.
3: Berarti memang harus ada sinergi begitu ya Pak, antara pemilik usaha, kemudian juga pemerintah, bekerjasama untuk mendorong. Nah ada juga ini Pak yang menarik, ketika kita berkunjung ini apakah sudah ada sertifikat izin atau SLHS, PIRT dari Dinas Kesehatan, kemudian dari pelaku, tapi kita sudah halal. Nah berarti berbeda nggih, halal dan ini, mungkin bisa dijelaskan.
6: Jadi kalau untuk sertifikasi pangan tadi berbeda dengan halal, kan bedanya adalah yang objek yang dilihat ya. Kalau halal tentunya faktor-faktor kehalalannya yang dinilai. Kemudian ya halal itu kan juga mengikut Toyib juga di bagiannya. Jadi memang mungkin juga ada kaitan-kaitannya tentang aspek-aspek lain di luar kehalalan. Nah kalau yang sertifikasi pangan ini kita melihatnya itu dari proses pembuatannya, kemudian sarana yang digunakan itu sudah memenuhi standar keamanan pangan atau belum, kemudian sudah memenuhi standar kesehatan lingkungan atau belum gitu. Nanti kita lihat di sertifikasi pangan ini.
3: Oh ini menarik menikongge Pak Eko, Bu Eka dan juga Dokter Sari. Nah kemudian ini Kagem Setusno Budoyo, ini pasti sudah tidak sabar bertanya, gimana caranya kalau mau daftar? Nah, apa saja syaratnya? Kemudian prosesnya takutnya lama nggak? Ya jendit misalnya gitu. Nah, monggo
4: Bu Sari.
5: Ya, Prof. Setresno Budoyo, untuk pengajuan PIRT atau SLHS atau label HSP itu sekarang semuanya sudah difasilitasi secara online melalui sistem OSS namanya, di mana di situ nanti para Sutresna Budaya itu cukup menyiapkan di awal itu yaitu menyusun membuat NIB namanya, nomor induk berusaha, yang mana itu persyaratannya yaitu KTP. Jadi ketika sudah memiliki nomor induk berusaha, baru di situ nanti para Sutresna Budaya bisa mulai melengkapi persyaratan-persyaratannya, yaitu cukup berbeda. Kalau PIRT itu tadi setelah memiliki NIB itu ada beberapa dokumen yang disiapkan, misalkan seperti label kemasannya, kemudian itu bisa berupa desain atau fotonya, kemudian sama surat pernyataan komitmen. Jadi hanya dua itu. Nah, di surat
3: komitmennya itu apakah komitmen mau berjualan atau
5: gimana? Nah, ini ada 4 komitmen yang harus dipenuhi. Jadi ketika sudah melengkapi 3 syarat tadi, NIB, label kemasannya, sama surat pernyataan, itu biasanya nomor izinnya sudah bisa terbit, sudah bisa digunakan. Nah, kemudian tadi di komitmen itu ada 4. Yang pertama harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Kemudian yang kedua memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik untuk IRTP. Kemudian yang ketiga memenuhi ketentuan label. Jadi label itu ada apa? Harus memenuhi syarat-syarat juga. Kemudian yang keempat memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, termasuk persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan. Jadi mungkin beberapa produk itu ada yang menggunakan bahan tambahan pangan, dan tadi untuk yang terkait cemaran juga itu diatur untuk keamanan dan mutu pangannya. Jadi empat komitmen ini dipenuhi setelah nomor izin tersebut terbit, itu 3-6 bulan. Nah, nanti tugas dinas kesehatan lah yang kayak memantau, mengawasi bagaimana nih pemenuhan 4 komitmen ini selama jangka waktu 3-6 bulan tersebut.
3: Apakah sudah bisa terpenuhi atau tidak?
5: Iya.
3: Ketika tidak bisa terpenuhi, diambil lagi.
5: Ada beberapa ada beberapa nanti mulai dari nanti bisa dibekukan atau sampai dicabut. Jadi dilihat juga nanti dari resikonya gitu.
3: Tapi kalau untuk proses yang tadi NIB ya, yang pertama kali itu tadi kan cukup dengan KTP, itu juga pendaftarannya melalui yang sama.
4: OSS
3: tadi nggih.
5: Secara online.
3: Iya, jadi misalnya saya ini mau buat usaha apa, begitu ya, saya masukkan dulu. Pak Eko kayak enggak percaya kalau saya mau buat.
4: Percaya.
3: Kayak Mbak Adita bisa masak apa ini?
5: Produknya apa?
3: Itu saya bikin dulu. Baru kemudian tadi label itu adalah label untuk isi
5: untuk produknya tadi. Karena ini yang PIRT ya, jadi yang sudah terkemas, jadi siap diedarkan. Beda lagi dengan yang siap saji. Kalau siap saji kan SLHS atau label itu nanti persyaratannya sedikit berbeda.
3: Lebih rumit lagi atau bagaimana?
5: Mungkin nanti Mbak Eka bisa menambahkan
3: satu-satu
5: yang
3: satu gitu ya.
5: Satu-satu. Jadi yang
3: berarti
5: PIRT,
3: yang PIRT dulu itu tadi prosesnya untuk yang NIB sampai terbit nomor itu prosesnya berapa lama?
5: Otomatis. Jadi ketika sudah mengupload ada KTP, sudah ada NIB-nya, berarti kemudian
3: foto produk tadi
5: label dan juga surat mengupload surat komitmen, pernyataan komitmen sudah bisa terbit.
3: Berarti foto label itu misalnya saya bikin martabak jendit gitu ya. Itu label ketahuan.
4: Tapi aja.
3: Oh, Pak biasa
5: kalau enggak boleh.
4: Martabak
5: kan siap saji.
3: Oh, martabak itu maksudnya siap saji.
4: Siap saji.
3: Oh, ya sudah tak ganti. Keripik telo. Itu keripik telo itu berarti PIRT.
4: Tempe keripik.
3: Bakpia itu adalah yang bisa diedarkan tadi PIRT. Itu kemudian prosesnya bikin label bla bla bla langsung bisa muncul semua.
4: Iya, setengah jam mungkin sudah selesai.
3: Berarti cepat ya Pak Eko ya?
4: Cepat. Yang enggak cepat itu angan-angannya ya.
3: Oh iya. Baru mau ini wah pasti lama itu padahal sat-sat cepat sudah punya PIRT nomornya. Pelengkapannya masih diberikan toleransi 3-6
4: bulan.
3: Gitu. Dan, Pak Eko mau nambahkan lagi?
4: Jadi 3-6 bulan itu nanti komitmennya dipenuhi, kemudian termasuk ikut pelatihan di tempat kita. Pelatihan
3: bikin keripik enggak ya
4: pelatihan untuk keamanan pangannya. Nanti di situ kita sampaikan. Kita biasanya ngaturi instruktur dari UGM, kemudian dari Balai POM, termasuk kita ngaturi dari anu ya BPJPH ya. Ya, yang untuk halal itu termasuk kita ngaturi dari teman-teman Kumham untuk hak paten. Ya. Jadi termasuk kita hadirkan instruktur di FIRD FIM untuk menyampaikan poin-poin penting biar pangannya itu aman. Sudah lezat, aman, kemudian packagingnya cakep.
3: Nah, ini kan biasanya udah enak semua aman, tapi kalau kemasannya kurang baik,
4: iya,
3: kurang laris ya Pak Eko ya.
4: Jadi disampaikan di situ di 6 bulan yaitu periode untuk pemenuhan komitmen tadi itu. Lah kalau itu memenuhi gitu, levelnya sudah level 4 ya. Itu langsung nanti bisa masa berlakunya enggak 6, tapi bisa sampai 5 tahun.
3: Jadi langsung nanti setelah 5 tahun diperpanjang lagi.
4: Diperpanjang bisa. Bahkan mau ditambah juga bisa.
3: Tapi perlu diawasi lagi. Ini gimana nih sekarang? Ya. Sudah seperti apa? Karena nanti dari PRT semakin besar mungkin bisa ganti lagi.
4: Iya. Iya.
6: Pengawasan itu rutin sih, Mbak. Jadi tidak hanya 5 tahun terus perpanjang nanti baru diawasi lagi. Tapi kami ada namanya pengawasan post market gitu. Jadi nanti berkala, secara berkala kunjungan ke tempat Bapak Ibu, produksinya masih bagus, masih baik, masih terjaga standarnya, begitu. Kemudian dari produknya juga disampling, disampling ada kandungan-kandungan yang berbahaya atau tidak, gitu. Kemudian nanti BIMTEK pun kami berikan juga secara berulang, gitu ya. Mungkin dari periode 5 tahun itu ya nanti sesekali akan dapat, karena alhamdulillah untuk sarana PIRT di Kota Yogyakarta ini cukup terbilang banyak gitu.
3: Jadi memang cukup bisa dimudahkan dan terjangkau. Tapi ngapunten ini dari proses tadi itu, apakah perlu mengeluarkan biaya?
4: Kalau biaya itu tidak ada ya. Kalau di sini gratis, tidak dikenakan biaya.
3: Jadi punya PIRT itu gratis.
4: Gratis, pelatihannya juga gratis.
3: Pelatihannya juga gratis.
4: Iya, dan ini sebenarnya link OSS-nya itu sudah kita sediakan di Jogja Smart Service. Jadi dari HP-nya Bapak Ibu sudah bisa ngakses. Gitu. Udah mudah lah, gitu. Mudah. Kalau ada kesulitan ya bisa konsultasi ke kita, kita pandu ya.
3: Gitu ya.
4: Dan Bapak Ibu jangan meremehkan PIRT, banyak kok saudara kita di Jogja yang memulai usahanya, bisnisnya dari PIRT, kemudian jadi pengusaha besar. Contohnya Coklat Monggo itu dulu awalnya dari PIRT, sekarang sudah besar. Contohnya
3: seperti itu dari PIRT sekarang sudah ganti ya.
4: Sudah naik ke MD, izin edar MD. Kayak Bapia 25 itu mengawali dulu waktu awalnya ya dengan PIRT, kemudian begitu apa itu pekerjaannya jadi ratusan, wah ini sudah lulus di PIRT, sudah naik kelas ke MD, sekarang sudah MD Bapia 25 itu dan sebagainya banyak.
3: Jadi memang PIRT ini ternyata Sutrisno Bhutia tidak dipungut biaya alias gratis gitu ya. Jadi memang ketika sudah punya usaha silahkan didaftarkan, karena tadi kembali lagi nanti kalau ditanya ini PIRT tidak, karena sudah diuji berarti nggih. Baiklah, itu untuk PIRT. Pembahasan PIRT berarti sudah gitu nggih. Kita beralih.
4: Tapi kalau mau ketemu di kantor juga boleh.
3: Kita monggo. Beralih untuk ke SLHS atau yang label hijin,
4: ya,
3: monggo
4: boleh.
3: Seperti apa itu?
6: Jadi, untuk SLHS dulu mungkin ya. Kalau pengajuannya sama melalui oss.go.id. Nanti juga persyaratannya pertama pastinya punya NIB dulu. Kemudian memilih jenis usaha yang sesuai seperti kalau SLHS tadi kan sesuainya ya restoran, depot air minum dan jasa buka begitu, guys, sama kedai minum atau kafe-kafe. Begitu. Nah, nanti silakan dipilih. Biasanya sih kalau pelaku usaha sudah memang sudah memiliki ya.
3: Jadi harus punya SLHS terlebih dahulu ya, Mbak.
6: Sudah punya KBLI-nya, punya izin usahanya.
3: Iya,
6: sudah punya izin usahanya dulu. Nah, untuk SLHS ini adalah pendukung usaha tersebut. Dia nanti di OSS itu tinggal ditambahkan PBUMKU untuk SLHS. Nah, apa saja yang perlu disiapkan. Mm-hmm. Ini dari segi SDM-nya. SDM-nya ini harus 50% minimal sudah pernah mengikuti pelatihan keamanan pangan siap saji. Gitu. Kemudian untuk kesehatan SDM-nya juga dilakukan rektal swab yang nanti dilampirkan hasil rektal swab-nya itu di pengajuannya, gitu, di pengajuannya di OSS. Kemudian dari tempat sarananya ya, ini harus melakukan pemeriksaan lab. Salah satunya ada uji alat. Jadi alatnya diujikan usap, ada kuman-kumannya atau tidak. Kemudian air yang digunakan, dari air minum dan air bersihnya. Kemudian sampel pangannya yang diproduksi
7: itu diuji,
6: kita minta ya. Kemudian nanti hasil-hasil lab itu dilampirkan di permohonan yang di OSS.

0: atau bagaimana ada itu Pak?
1: Ada sertifikatnya.
0: Oh, berarti sertifikatnya sudah terpampang ya?
1: Dipajang.
2: Oh. Ya. Dan logo.
1: Dan logo.
2: Ada logo. Mereka wajib melampirkan sertifikat nomor sertifikatnya dan logonya di tempat usaha yang terlihat ya, yang mudah terlihat. Kemudian
0: depan pintu itu ya.
2: Kemudian kalau punya kemasan take away itu boleh dilampirkan. Misalnya kita pesan nasi box, itu boleh dia.
0: Sudah ada begitu ya?
2: Ya, di kemasan nasi buknya.
0: Nah itu
1: gimana? Jadi kalau SLHS itu memang parameter yang kita periksa lebih lebih banyak daripada PRT. Artinya parameter keamanan pangannya kita lebih detail. Gitu. Agar apa? Agar pangan siap saji yang diproduksi, yang untuk tamu-tamu dan sebagainya itu betul-betul aman. Tadi sudah sampaikan Mbak Ega ada pemeriksaan usap. Jadi kita usap itu jadi alat untuk masak itu kita cek ada kumannya atau tidak. Iya. Sampai untuk motong daging misalkan telenan itu
0: kayunya itu ya Pak ya?
1: Iya, dicek itu. Kumannya ada berapa gitu. Sampai piring, kemudian sendok, garpu, gelas. Dicek kumannya. Itu sampai segitu kalau yang untuk SLHS. Termasuk makanan yang kemarin atau dimasak. Nah, contohnya nasinya. Nasinya itu diuji. Kumannya ada berapa. Sayurnya diuji kumannya ada berapa. Kemudian lauknya kumannya ada berapa. Jadi betul-betul kita kawal betul itu. Gitu. Artinya pangan siap saji yang dihadirkan atau disajikan oleh teman-teman pelaku usaha yang mendapatkan SLHS itu betul-betul kita kawal, apa itu kita pastikan agar food safety bisa diwujudkan. Itu.
0: Tapi berarti untuk proses yang SLHS itu lebih lama ya dibandingkan
1: perlu waktu.
0: Perlu
1: waktunya itu saat kultur kuman.
0: Iya.
1: Ya, jadi nek kita yang memerlukan waktu yang cukup ya. Itu saat kultur kuman kayak usap alat, kemudian usap makanan, ini kulturnya butuh waktu. Untuk melihat perkembangan kumannya itu perlu waktu. Gitu. Enggak bisa hari ini diusap langsung dilihat, nah itu
0: langsung jadi begitu ya.
1: Enggak bisa, jadi perlu waktu. Teman-teman nanti ini kita alirkan ke laboratorium. Kita sudah punya laboratorium kesehatan di Kota Jogja. Teman-teman SLHS bisa langsung uji sana. Itu
0: jadi nanti dibawa semua begitu ya Pak?
1: Jadi diambil sampelnya. Oh bukan dibawa pancinya, enggak. Ada sampelnya yang dibawa.
0: Sampelnya ya Pak ya?
1: Sampelnya.
0: Ini ya, ternyata memang harus ada proses karena tadi menyangkut banyak konsumen yang mengkonsumsi. Sehingga harus dinyatakan aman. Itu untuk yang SLHS, sehingga perlu waktu. Nah kalau untuk yang label SLHS,
2: label HSP,
0: label HSP, nah itu gimana itu Mbak Ika?
2: Oke, label HSP ini sama, masih pakai OSS juga. Oke, cuma bedanya nanti di persyaratannya. Jadi awal sama bikin NIP juga, kemudian memilih jenis usahanya yang sesuai, nah jajan pangan keliling atau warung makan gitu. Kemudian nanti memilih PBUMKU, label izin sanitasi pangan. Nah, di situ nanti diminta mengupload bukti pernah mengikuti penyuluhan, penyuluhan keamanan pangan ya.
0: Berarti kalau belum punya itu harus ikut dulu. Oleh Dinkes begitu bisa atau
1: bisa.
0: Di tempat menyediakan itu baru bisa begitu ya.
2: Bisa. Untuk label izin sanitasi pangan ini bisa mengikuti penyuluhan dari Dinas Kesehatan. Okay, ataupun nanti mengikuti penyuluhan Kemenkes, BPOM itu boleh dilampirkan. Itu karena sering untuk stakeholder lain juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan serupa, ya itu boleh dilampirkan. Kemudian nanti setelah mengajukan syarat tersebut dari Dinas Kesehatan akan melakukan peninjauan ke lokasi. Nanti dinilai di situ standarnya dengan inspeksi kesehatan lingkungan. Kalau nilainya sudah di atas 80, nanti bisa diterbitkan label izin sanitasi pangan. Gitu.
0: Iya, tadi berarti kembali tadi untuk angkringan, kemudian yang penyedia jajan pasar itu harus punya
1: warung makan
0: food court itu berarti bentuknya nanti juga seperti SLHS tadi,
1: sertifikat
0: mirip, dan juga ada logo begitu.
1: Label.
2: Nanti bisa print sertifikatnya di OSS. Ya.

0: Kemudian saat ini kami menyediakan stiker kalau untuk label izin sanitasi pangan. Misal ada penjual cilok, kemudian penjual kopi keliling, itu bisa menempelkan di gerobaknya masing-masing.
1: Oh gitu. Jadi kalau tadi kembali ke seperti gudeg, rawon, itu berarti pakai yang label HSP?
0: Untuk gudeg dan rawon ini jika disajikannya di restoran, dia masuknya pilih yang HSP.
1: Kalau
0: tapi kalau
1: dia
0: ini
1: di
0: misalnya warung di depan rumah, itu bisa pakai label HSP.
1: Karena kan ada yang label menggunakan HSP. Tenda-tenda itu loh, Pak.
2: Nah, warung itu.
0: Itu masuk ke label HSP. Dia jualnya menu box gitu, itu masih masuk ke label HSP.
1: Oh begitu. Ya. Prosesnya lama enggak, Bu Ega?
0: Untuk lebih simpel, lebih
2: sederhana.
0: Karena memang kalau Mbak kita tadi cermati tidak ada cek lab juga, jadi nggak perlu nunggu waktu untuk hasil cek labnya gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah punya nih, ya mendengar sudah punya, bisa langsung saja nanti mendaftarkan. Kalau misalkan butuh pendampingan, bisa datang ke Mall Pelayanan Publik di Balai Kota Yogyakarta.
1: Nah ini sudah langsung diinfokan Pak Eko. Kedenger ingin bingung. Wah gitu kan, kemana?
2: Boleh.
1: Ke Mall Pelayanan di Balai Kota. Itu karena bisa. Menarik sekali ya. Nah karena masih banyak juga ini Pak Eko, ketika kita sudah punya seperti PIRT, SLHS, apa sih kemudian manfaatnya? Nah itu ya,
2: manfaatnya
1: apa sih ini? Monggo,
2: saya mulai ya, nanti ditambahkan Mbak Sari sama Mbak Ega. Satu, Bapak Ibu, manfaatnya banyak. Satu, ini kalau untuk SLHS, SLHS itu pangan siap saji yang nanti dihidangkan oleh teman-teman pelaku restoran dan sebagainya, itu otomatis gitu. Food safety-nya lebih terjaga, gitu. Jadi, kemudian apa itu produk pangannya memenuhi persyaratan keamanan pangan, gitu. Mutu, gizi juga begitu. Otomatis nanti masyarakat tambah percaya. Apalagi ini sebentar lagi tamu-tamu yang ke Jogja tambah banyak tuh ini. Nah ini semakin, ini sudah ada sertifikat izin sanitasinya. Biasanya kan yang dicari itu. Kemudian nilai tambah dari produk pangan itu. Itu kalau untuk SLHS. Kalau untuk PIRT ya otomatis produk pangannya memenuhi syarat keamanan pangan. Mutunya juga begitu, gizi juga begitu. Kemudian daya tariknya itu meningkat nanti, gitu. Kemudian produknya bisa diedarkan, gitu. Otomatis kan itu ada nilai ekonomi ya, nilai ekonomi. Kemudian masyarakat tambah percaya, wah ini kok produknya kok enak toh, beli lagi. Nah, jadi nanti otomatis putaran ekonomi itu semakin bagus gitu. Kemudian ya memperluas pemasaran. Ini kalau yang label HSP juga begitu. Label izin sanitasi pangan, ya, misalkan di angkringannya sudah ada label HSP-nya, otomatis wah ini berarti ini sudah dicek ini, gitu. Wah berarti besok kalau ke angkringan jos, angkringan ini aja, wah, sudah tehnya enak, makanannya sudah dicek, gitu. Jadi otomatis nanti sebagai branding produknya, gitu. Jadi lebih percaya lagi customernya. Dan kalau ekonomi kerakyatan ya sebetulnya ini, kalau Bapak Ibu mau mencari ekonomi kerakyatan dan masyarakat kita bergerak di bidang apa, kebanyakannya ini di label izin sanitasi pangan, karena di situ ada angkringan, ada warung, ada kedai, kemudian kalau PIR ada bakso dorong keliling, ekonomi kerakyatan ya ini. Dan termasuk ada PIRT, insya Allah banyak warga kita, saudara kita yang bergerak di situ. Dengan label ini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Dan kami menyaksikan sendiri banyak yang sudah sukses dalam merintis, yang mulanya dari PIRT, kemudian bergerak terus bertumbuh. Dan alhamdulillah kita ikut senang. Terima kasih. Mungkin ditambah Mbak Sari, Mbak Eka.
3: Ya, jadi untuk manfaat ya yang bisa diperoleh dengan Bapak Ibu mengurus PIRT maupun SLHS atau label hygiene sanitasi pangan, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko. Mungkin memang ada beberapa toko yang hanya menerima mungkin yang sudah ada nomor izin edarnya. Nah itu kan juga tadi selain nilai tambah, tapi juga memperluas pasaran. Jadi ketika di toko-toko oleh-oleh mungkin ya, itu kan juga mungkin mereka mempersyaratkan, oh yang sudah ada PIRT-nya. Nah dengan produk Bapak Ibu sudah memiliki nomor PIRT, maka bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Kemudian kalau yang SLHS dan label hygiene sanitasi pangan, ya karena memang itu untuk pangan siap saji, tentunya sebagai jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi itu sudah memenuhi ketentuan keamanan pangan. Jadi untuk lebih kepercayaan ke masyarakatnya gitu.
1: Baik, Bu Eka mau nambahkan?
0: Mungkin ini ya, dari segi psikologis juga untuk pelaku usahanya jadi lebih pede, sehingga ya untuk mengembangkan itu tentunya akan berimbas di situ.
1: Baik, nah kalau ini melihat tadi label, kemudian PIRT dan juga SLHS, Pak Eko, ini adalah legalitas.
2: Yeah.
1: Nah, apa kemudian aspek apa lagi yang perlu terus dijaga agar produk pangan ini tetap dipercaya oleh konsumen?
2: Yang jelas pondasinya itu food safety, gitu. Yang jelas itu food safety itu pondasinya. Atau food safety kalau bahasa sederhananya ya, untuk keamanan pangan, ya, yaitu bisa di label HSP juga begitu, kemudian yang di PRT juga begitu, sama SLHS. Nah, untuk legalitas yang diberikan itu berupa sertifikat keamanan pangan itu, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu selain dapat NIB, itu ada sertifikat SLHS-nya itu, dan itu adalah bagian atau komunikasi publik bahwasanya apa itu usaha Bapak Ibu itu sudah memenuhi persyaratan persyaratan untuk keamanan pangannya itu. Jadi dan itu bagus dan manfaatnya banyak, dan masyarakat kita, customer kita, tamu-tamu kita itu lebih psikologisnya lebih tentram, gitu, lebih seneng, yus, dicek kok, nah, gitu, ini lagi aman ini. Jadi, jadi kita usahakan tamu-tamu kita, masyarakat kita, kemudian ya customer kita itu kalau ke Jogja itu kita usahakan bersama Bapak Ibu. Itu dalam alam pikir mereka atau beli-beli itu, kalau urusan keamanan pangan, wah aku wis percaya karo saudara-saudara di Jogja gitu. Wah mesti kalau pelaku usaha di Jogja kalau urusan keamanan pangan wis insya Allah dijogo tenan. Jadi kalau sudah begitu, tinggal nanti cita rasanya, tinggal kemasannya, tinggal harganya. Nah nanti kalau terus-terusan datang ke situ kan otomatis kan nanti ordernya jalan terus. Nah itu yang kita harapkan, artinya putaran ekonominya jalan, Bapak Ibu tambah seger, tambah baik semuanya.
1: Nah Pak Eko dan juga Bu Ega, Dokter Sari juga terima kasih. Tanpa terasa kita harus menutup obrolan cita-cita kita.
2: Siap.
1: Begitu nggih. Tapi monggo dari Bu Ega sedikit merangkum juga apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat ketika mengurus legalitas tadi. Jangan sampai ada hal-hal yang kemudian terjadi kekeliruan sehingga tidak muncul tadi baik PIRT, SLHS ataupun label tersebut. Monggo.
0: Jadi mungkin agar proses perizinannya itu berjalan lancar ya, dari Bapak Ibu sekalian dalam menyiapkan persyaratan itu juga mungkin lebih lebih cermat begitu, kemudian mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, silahkan diikuti yang kami tawarkan ke pelaku usaha-pelaku usaha, monggo bisa dirawuhi. Kemudian sosialisasi juga gitu, kami kadang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata atau Dinas Perdagangan atau Dinas UKM Perindustrian, melakukan sosialisasi-sosialisasi juga ke warga, monggo bisa dirawuhi. Kemudian dari persyaratan di lokasi usahanya, sarana prasarananya juga bisa dipenuhi seperti apa yang distandarkan. Gitu. Itu insya Allah nanti proses perizinannya bisa lancar. Selain itu juga menjaga komunikasi. Gitu. Jadi kalau ada yang tidak dipahami, itu ada yang kurang, ya mungkin bisa langsung berkonsultasi, datang ke mall pelayanan publik gitu, untuk menanyakan lebih lanjut. Jadi tidak berlarut-larut dipikir sendiri. Gitu ya, Mbak.
1: Iya, sehingga terurai gitu ya Bu Ega ya.
0: Betul.
1: Baiklah, dari Dokter Sari, monggo ada yang mau disampaikan untuk menutup perbincangan kita di obrolan Asta Cita hari ini. Monggo.
3: Oke. Terima kasih Poro Sutresno Budoyo. Jadi kalau terkait tadi ya keamanan pangan, baik itu BIRT, SLHS maupun label HSP, ini kan semuanya berbentuk legalitas atau sertifikat. Nah, mungkin yang saya garis bawahi yaitu yang terutamanya adalah setelah para pelaku usaha ini mendapatkan sertifikat tersebut atau setelah mendapatkan legalitas tersebut, bagaimana agar pelaku usaha ini tetap menjaga komitmennya dalam mempertahankan kualitas dan mutu untuk keamanan pangannya. Karena mungkin ketika pengajuan karena ada visitasi lapangan juga ya, ada kita ke lokasi tempat usahanya, itu mungkin semuanya bisa di skenariokan untuk terlihat bersih dan lain-lain. Tapi nah, komitmen untuk menjaga itu setelah legalitas itu yang juga sangat penting. Jadi harapan kami tidak sekedar legalitas yang berlaku sekian tahun, tapi bagaimana menjaga sekian tahun setelah legalitas itu terbit itu tetap terjaga. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Nah, kagak menutup obrolan Asta Cita kali ini, monggo dari Bapak Eko Rahmadi, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, bisa memberikan conclusion ataupun kesimpulan untuk pembahasan kita. Semonggo.
2: Matur nuwun Mbak Andita, para Sutresno Budoyo wonten Jogja dan sekitarnya. Matur nuwun satu Bapak Ibu, label izin sanitasi pangan, kemudian nomor BIRT, SLHS, itu penting untuk kita pelaku usaha. Jadi ya untuk Bapak Ibu ya kita semuanya itu penting, karena di situ pondasinya adalah pangan olahan maupun pangan siap saji yang kita sampaikan ke masyarakat Jogja, tamu-tamu kita di Jogja, customer kita semuanya, itu kita pastikan atau kita usahakan agar keamanan pangan itu terpenuhi, gitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, manfaatnya luar biasa Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga, prosesnya cepat kok Bapak Ibu, contohnya tadi yang BRT ya, tidak perlu waktu lama ya, kemudian juga mudah. Mungkin ada yang mudah po ya, dicoba dulu, belum nyoba kok sudah ngatakan sulit, ya dicoba dulu, insya Allah mudah. Kemudian teman-teman, tim-tim kita juga betul-betul mandu, tidak perlu takut Bapak Ibu, nanti juga akan dibantu, ini dipernah ke ini, yang perlu dirubah ini, yang perlu diperbaiki ini Bapak Ibu, biar tambah aman gitu. Biasanya kalau tim-tim kita itu kalau nyampaikan itu disampaikan, Bu ini resikonya ini disampaikan. Jadi memang yang kita usahakan itu agar pangan olahan dan pangan siap saji Bapak Ibu betul-betul aman, dan kita harapannya itu usahanya larisnya tidak hanya sehari tapi larisnya setiap hari, itu yang kita harapkan. Kita mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun. Kami kenduraken Mbak Andita, matur nuwun.
1: Terima kasih sekali Bapak Eko sudah berkenan berbincang bersama kami tentunya di pagi hari ini di obrolan Asta Cita. Bapak Eko Rahmadi, SKM MPH, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, kemudian Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan Dr. Febriana Syarifah MHDF MA, kemudian Administrator Kesehatan Ibu Ega Sari Ratna Firdausi SGZ. Wah, menarik sekali. Sutisno Budoyo, kita harus menutup obrolan Asta Cita kita hari ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber.
2: Sami-sami.
1: Terima kasih juga Kagem Sutisno Budoyo yang sudah mendengarkan melalui 106,6 FM Utawi RRI Digital. Semoga pembahasan kita ini tentunya menambah kepercayaan, kemudian juga membangun kepercayaan melalui label HSP, PIRT, dan SLHS. Kalau begitu, saya Andita Rizky, pamit rumin. Kita ketemu lagi di obrolan Asta Cita berikutnya. Sugeng Enjang, matur nuwun.
4: Prompat RRI, melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo memasuki bulan kedua operasionalnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kulon Progo masih dihadapkan pada kendala belum tersambungnya jaringan pipa PDAM di kompleks sekolah. Pelaksana tugas Kepala Sekolah Agus Ristanto menjelaskan, pihak sekolah terpaksa mengandalkan pasokan air bersih rutin dari truk tangki yang kerap terlambat dan sempat membuat para siswa tak bisa mandi di pagi hari. Menanggapi kondisi tersebut, DPD RI berjanji akan segera meneruskan masalah teknis dasar ini ke Kementerian Sosial agar operasional sekolah besutan Presiden Prabowo Subianto ini dapat berjalan maksimal. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Gunung Kidul mencatat capaian bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS hingga akhir Agustus telah menembus angka 96%, melampaui target awal sebesar 95%. Imunisasi ini menyasar siswa kelas 1, 2, dan 5 sekolah dasar dengan jenis vaksin MR, TD, serta HPV untuk pencegahan kanker serviks. Meski target sudah terlampaui, Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Ismono menegaskan, pihak puskesmas setempat masih terus melakukan penyisiran ke sekolah-sekolah dasar agar seluruh siswa mendapatkan vaksinasi secara merata. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan saat ini Sutresno Budaya pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Babakan Pitutur An akan hadir di siang hari ini, dirangkai dengan koleksi gendeng-gendeng tari yang sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk hari ini kami siapkan nanti gending tari Rantoyo Putri, kemudian juga kami siapkan untuk Anda gending tari Gambyong Pare Anom, juga gending Menak Jinggo Gandrung, juga kami siapkan gending tari Topeng Gunung Sari. Dan untuk babakan pitutur anak kali ini mengangkat satu cerita cacing kang sregep. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

0: Pia, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budoyo, wonten ing kalodhangan menika Bapia kepareng ngaturaken irah-irahan Cacing Kang Sregep. Naskah dening Dewi Maria Stuti Prajat Miningrum. Kapetik saking Kidung Satu Kewan, Antologi Kidung Satu Kewan 2000 Selangkung, Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasaken dening Ari Suryanto, Dwija Basa Jawa MTS Pitu Boyolali minangka narator, kasengkuyung siswa MTS Pitu Boyolali, Diah Anung Anindita dados Cacing, Dewi Nurul Rafiah dados Kinjeng, Nur Azizah Airin dados Walang Sangit. Sugeng midhangetaken.

0: karena di Bubung sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri pada waktu itu.
1: Kemiran warga Padukuhan Bubung, Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Gunung Kidul mulai memasangi satu persatu gantungan kunci topeng batik pesanan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak seperti biasanya, ia nampak bersemangat. Maklum, 2 tahun pandemi, kehidupan ekonominya bisa dikatakan mati suri. Tak hanya dirasa oleh Kemiran saja, belasan perusahaan sentra topeng di Padukuhan Bubung yang hidup dari pembuatan kerajinan batik topeng pun juga ikut kembang-kempis karena pandemi COVID-19 2 tahun lalu.
0: Memang sebelum pandemi itu memang Bubung itu sangat luar biasa terkait dengan orderan, karena di Bubung sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri pada waktu itu. Masyarakat yang ada di Bubung, pengrajin sekitar 200-an perajin lebih. Salah satunya saya selaku pemilik perusahaan kerajinan Panji Sejati, mengalami penurunannya drastis. Dalam artian 2 tahun itu tidak ada kegiatan orderan terkait dengan industri kerajinan. Bahkan tidak hanya saya sendiri, teman-teman yang lain seperti itu.
1: Dari omset bersih bulanan yang ia terima biasanya sekitar 15 juta, pada kala itu sama sekali tak ia pegang, bahkan selama 2 tahun.
0: Betul, sebetulnya kalau

0: tidak kemarin itu ada penyakit seperti itu, saya yakin masyarakat sini itu siang malam itu tidak ada orang yang nganggur. Malam jam 1, jam 2 pun tak, setiap rumah itu seperti itu. Maka waktu itu tidak ada orang rondo. Orang rondo yang do masyarakat do melek do nyambut gawe kok. Seperti itu.
1: Menurutnya, batik topeng sendiri merupakan produk souvenir di mana banyak digemari wisatawan mancanegara. Sementara selama pandemi, dunia pariwisata dikatakan kemiran cukup terpuruk.
0: Saya, ya ini menjadi pelajaran dalam artian kita bagaimana caranya masih mempertahankan sejarah. Karena ini termasuk budaya ya, kerajinan topeng ini menurut saya budayanya warga masyarakat khususnya Kalurahan Mandiri Budaya Nusa, tentunya jangan sampai nanti hilang, itu harapan saya.
1: Pemiran yang sempat kelabakan karena tidak memiliki penghasilan akibat pandemi kemudian memutar otak untuk bertahan. Beruntung, ia bergabung menjadi anggota koperasi yang mana saat itu ia diberi modal untuk beternak ayam.
0: Kita masih bertahan untuk kegiatan, biarpun bagaimana caranya, contoh seperti saya saja, itu sempat alih kegiatan, alih pekerjaan. Saya mencoba untuk ternak ayam, KUB pada waktu itu. Tetapi ternak ayam ternyata juga bisa panen, cuman karena situasi dan kondisi pandemik itu kan tidak semua orang itu mau beli ayam. Harga jatuh juga. Pada akhirnya, itu rugi juga. Tetapi setelah 2 tahun kemudian ini sudah mulai merangkak, dalam artian sudah mulai ada orderan.
1: Ini ia sedikit demi sedikit mulai bangkit. Kendati proses bangkit dari pandemi masih cukup panjang, tapi ia sangat bersyukur dengan peningkatan pesanan kerajinan batik topeng asli Bogor. Dari Gunung Kidul, Ulfah Nurul Azizah melaporkan.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperjuangkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah utara untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat di kawasan perbukitan Menoreh. Fasilitas kesehatan diusulkan dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan keberadaan rumah sakit di kawasan pegunungan menjadi kebutuhan penting untuk memperpendek akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya ketika membutuhkan penanganan medis lanjutan. Masyarakat di wilayah perbukitan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, rujukan di Kapanewon Kokap, Giri Mulyo, Samigaluh, Nanggulan, dan Kali Bawang. Beralih ke informasi lain. Mata merupakan indera vital yang memerlukan perawatan berkelanjutan untuk mencegah gangguan penglihatan hingga resiko kebutaan. Namun, tidak semua jenis kebutaan bersifat mutlak dan permanen. Dokter spesialis mata, Widyandana, mengatakan jenis kebutaan terbagi menjadi dua, kebutaan permanen dan kebutaan sementara, yang tingkat kesembuhannya sangat bergantung pada penyebab utama. Ia menambahkan kebutaan permanen berkaitan dengan kerusakan jaringan saraf mata. Faktor pemicunya adalah kerusakan retina akibat komplikasi diabetes, kondisi glaukoma kronis yang terlambat ditangani, kecelakaan lalu lintas yang merusak saraf, dampak keracunan dan minuman keras oplosan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan senang bisa hadir menemani di program 4 RRI Yogyakarta pada hari Sabtu 19 September 2026 bersama saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso. Dan siang ini semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali ganti ira-irahan Dewi Sarpo Kenoko. Sugeng midangetaken.

Dewi Sarpa Kenaka. Dewi Sarpa Kenaka iku putrane Resi Wisrawa saka ing pertapan Giri Jembangan kang patutan kalawan Dewi Sukesi. Putrane Resi Wisrawa kang patutan kalawan Dewi Sukesi iku ana papat cacahe. Putra kang angka siji yaiku Prabu Rahwana utawa Prabu Dasamuka. Putra kang angka loro kang aran Raden Kumbakarna. Dene putra kang angka telu yaiku Dewi Sarpa Kenaka. Putra kang angka papat kekasih Raden Gunawan Wibisana. Dewi Sarpa Kenaka uga duwe sedulur tuwa ning seje ibu, yaiku Prabu Danaraja Nalendra ing Lokapala. Dewi Sarpa Kenaka iku wujude wanita ananging apaes raseksi. Sanadyan sipating wadon, nanging asik keptatak lan tanggon. Ngadepi samubarang datan ajrih karana kasinungan kasekten kang linuwih. Tandang grayange tan prabeda kalawan para priya, dasare duwe piandel kuku kang mawa wisa. Watak wantune Dewi Sarpa Kenaka gendung kumalungkung sinartan kasinungan kamurkan. Dewi Sarpa Kenaka mono sanadyan sipating putri nanging duwe bojo cacahe ana loro. Bojo kang sawiji yaiku Apraceka Ditya Kardusana. Dene bojo kang angka loro yaiku Apraceka Ditya Napati. Dewi Sarpa Kenaka uga kalebu golongane manungsa kang limpat. Bisa malih wujud dadi putri kang ayu rupane. Tautate silih sloga dadi wanita kang sulistya ing warna. Ambebeda Raden Laksmana Widagda ing pamrih supaya bisa kapundhut garwa. Kanthi maneka cara pangrimuk lan panggodane ora kodal. Ora ditanggapi dening Raden Laksmana Widagda. Dewi Sarpa Kenaka tetep nekat anggone duwe niat supaya kapundhut garwa. Nganti wani hanggunjak angruda peksa karo Raden Laksmana Widagda. Dadilan muringe Raden Laksmana Widagda nuli ngunus curiga katamakake Dewi Sarpa Kenaka. Pangendane wurung satemah irung kena kaperung ing duwung sakala dadi grumpung. Badar sejati ning wujud Dewi Sarpa Kenaka lumajar aglis sarwi tawang-tawang tangis. Cekaing carita jroning perang gedhe ngalengka diraja kalawan Prabu Rama Wijaya Sakwadya Balawanara. Kepengin madeg dadi senopati ya mung merga nuruti pinggeting ati. Anggone diwirang-wirangake karo Raden Laksmana Widagda. Dewi Sarpa Kenaka sumbar-sumbar manguwuh-uwuh nyumbari Raden Laksmana Widagda. Aja liya tanding kalawan Dewi Sarpa Kenaka. Keprungu sesumbari Dewi Sarpa Kenaka, Raden Laksmana Widagda nyuwun idi palilah karo Prabu Rama Wijaya. Mapakake sesumbaring Dewi Sarpa Kenaka. Busana kelakon adep-adepan antarane Dewi Sarpa Kenaka kalawan Raden Laksmana Widagda. Nuli dadi campuh prang, padha sektine lan padha digdayani. Lena pangendaning Dewi Sarpa Kenaka kena katrajang jemparinge Raden Laksmana Widagda kang aran Kiai Surawijaya. Sakala pedhot gulune gumlundung sirae satemah dadi patine.

0: Sutresno Budaya masih di program 4 RRI Yogyakarta. Dan siang ini semoga kita mendengarkan info UMKM Tape Gaplek. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno Budaya senang rasanya jika pelaku-pelaku UMKM itu membuat produksi atau membuat produknya itu dari kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Seperti di daerah Kabupaten Gunung Kidul, tentunya kita tahu bahwa di Kabupaten Gunung Kidul itu banyak sekali kita temui singkong. Dan singkong itu sama pelaku-pelaku UMKM dibuat dengan berbagai macam olahan. Dan tentunya dengan olahan-olahan yang bervariasi bisa meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini membuat karyanya dari bahan-bahan baku singkong yang ada di Kabupaten Gunung Kidul? Saat ini saya menemui salah satu pelaku UMKM. Ya, dengan ibu siapa?
3: Ibu Ngatinem.
2: Ibu Ngatinem ini di mana ini, Bu?
3: Dari Klego, Ngororo, Patung Gunung Kidul.
2: Ibu punya usaha, usaha apa aja sih, Ibu?
3: Saya cuma tape gaplek dan krecek ketela atau manggling.
2: Oh gitu. Punya usaha itu, membuat itu dari tahun berapa?
3: Mulai dari tahun 2007 sudah mulai. Dulu semangat, tapi karena sekarang malah karena kenapa? Sudah tua, sudah berkurang. Oh, karena kan dulu untuk biaya sekolah, jadi bikin banyak. Kalau sekarang ya saya kurangi karena sudah lansia, jadi saya akui.
2: Oh gitu.
3: Jadi produksi saya sudah mulai berkurang.
2: Sudah mulai berkurang membuatnya begitu.
3: Karena sudah tua.
2: Nah, itu membuat krecek ketela atau manggling itu ya.
3: Itu bisa langsung digoreng sampai kering, bisa pakai dijemur. Jadi ada dua macam.
2: Ada dua macam
3: pembuatan manggling ya.
2: Terus singkongnya itu singkong jenis apa yang dipakai?
3: Kalau saya hanya jenis gastel sama jenis apa nih, Bu? Telo kuning itu apa ya?
2: Telo ketan atau telo apa?
3: Ya, mungkin ada yang telo ketan, ada yang telo
2: jenis apa?
3: Jenis kuning rengganis apa
2: namanya? Oh, gitu. Oke. Okay. Berarti seperti nama saya, rengganis ya.
3: Baru tahu aku
2: itu rengganis. Oke. Okay. Baik, Ibu. Terus Ibu tadi buat apa namanya?
3: Tape gaplek.
2: Gimana cara membuat tape gaplek?
3: Cara membuat gaplek yang sudah kering itu dicacah kecil-kecil, terus direndam semalam, terus dicuci sampai bersih, terus dikukus 1 jam, terus dibiarkan dingin 1 jam, terus dibeli ragi. Kalau 5 kilo dibeli ragi 5, terus kalau 10 kilo ya 10 gitu, jadi menurut jumlah pembuatan itu raginya.
2: Oke.
3: Okay. Terus modalnya itu bikin tape itu tak gapleknya 6.000, tapi dengan ragi, daun dan bahan bakar itu habis 10.000. Terus kalau laku ya 20.000 per kilo.
2: Kalau laku 20.000 per kilo.
3: Ya.
2: Nah, berarti Ibu labanya berapa itu?
3: Ya, yang 10.000 itu tenaga dan laba. Yang 10.000 modal. Itu per kilonya. Jadi kalau bikin 5 kilo ya
2: tinggal itu.
3: Ya 100.000 kalau 10 kilo.
2: Tapi Ibu setiap hari buat berapa kilo?
3: Kalau saya itu dulu 10 kalau bikin, 10. Tapi yang sudah tua ini
2: berapa?
3: 5 kilo saja. Kadang ya tidak bikin gitu, tidak bisa rutin gitu.
2: Oh, nggak bisa rutin. Tapi terus, kalau sekali bikin habis atau bagaimana, Bu?
3: Ya, kalau tape itu kalau mau dijual habis-habis, tapi ya saya juga sok menyisihkan, diberikan tetangga, karena tetangga nggak bikin gitu.
2: Tapi kalau tape itu kan nggak bisa langsung dijual kan? Harus dibuat berapa jam?
3: 2 malam.
2: Harus 2 malam gitu.
3: Sekarang bikin 2 malam baru matang.
2: Oh, Ibu jual kemana ini?
3: Saya kasih bakul tengkulak.
2: Oh, bakul-bakul gitu pada ngambil kayak gitu.
3: Disetorkan ke tempat bakul.
2: Oh, disetorkan ke tempat bakul biar bakulnya yang menjual sendiri.
3: Iya, karena sudah tua mau ke pasar sendiri sudah enggak semangat. Kalau dulu pasar sendiri.
2: Oh, pasar sendiri dijual tua, sendiri gitu ya. Sekarang hanya disetorkan ke bakul gitu aja. Terus kalau sudah disetorkan begitu, nanti kembali lagi sore hari atau malam hari atau bagaimana? Atau besok pagi lagi?
3: Malah kalau yang bakul ke pasar enggak kembali.
2: Oh, enggak kembali.
3: Pasti laku.
2: Pasti laku
3: karo,
2: gitu.
3: Karena bakulnya itu duitnya. Bakulnya kalau belum laku enggak belum pulang itu kalau belum habis.
2: Oh, gitu. Tapi langsung dikasih duitnya atau besoknya gitu?
3: Langsung kalau bakul itu langsung. Jadi okay. Sudah tanggungannya bakul gitu.
2: Tapi Ibu sebagai pelaku UMKM seneng enggak itu?
3: Ya alhamdulillah seneng daripada tua menjagakan suami cuma oh, gitu. Bertani jadi untuk menambah penghasilan
2: iya. Membuat itu nama produknya apa Ibu?
3: Saya cuma
2: dikasih nama enggak?
3: Recek ketela yang tapi enggak sama saya terus cuma tape gaplek gitu saja.
2: Oh gitu.
3: Yang recek ketela pakai produk UKM juga tapi yang tape enggak karena cuma bahan.
2: Oh, kalau tape enggak, karena tape
3: enggak tahan lama.
2: Oh gitu, enggak tahan
3: yang
2: lama.
3: Yang pakai label yang krecek, tapi saya sekarang
2: oh gitu, oke. Sebagai pelaku UMKM, ternyata Ibu bisa menghasilkan yang dulu banyak, sekarang sudah dikurangi karena usia. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih infonya. Baik, seterusnya budaya, demikianlah sinar info UMKM kali ini. Tentunya bisa menginspirasi Anda bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini berkiprah untuk bisa mendapatkan hasil yang bisa untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran info UMKM berikutnya tentu dengan tema-tema yang berbeda dengan pelaku UMKM yang berbeda pula. Matur nuwun sugeng siang sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.

Tanah longsor berpotensi terjadi pada musim penghujan. Diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Gejala-gejala akan terjadinya tanah longsor seperti munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh, dan kerikil mulai berjatuhan. Jika musim hujan, biasanya air tergenang, menjelang bencana itu airnya langsung hilang. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Waspadai wilayah di sekitar Anda di wilayah perbukitan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 20 derajat. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

0: Lolo mbak, kok bakar-bakar sampah bisa bikin polusi udara loh ini?
1: Ini tuh sampah plastik bu, ya saya bakar aja. Kalau sampah dapur sih, itu bisa jadi kompos.
0: Kan di kampung kita itu ada bank sampah toh mbak. Udah setorin aja sampah plastiknya, biar didaur ulang. Nanti bisa jadi uang loh mbak.
1: Oh iya bu, kalau gitu ayo bantuin saya bu.
0: Ada maunya ini.
2: Inilah kata bijak tokoh dunia. Mengetahui saja tidaklah cukup, kita harus menerapkan. Keinginan saja tidaklah cukup, kita harus melakukannya. Johann Wolfgang von Goethe.

0: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat zuhur.
1: Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas.

0: Kejujuran adalah hal berharga yang sulit kita temukan saat ini. Kejujuran lahir karena kesadaran diri dan tak bisa digantikan oleh apapun, baik dengan harta maupun uang. Tanamkan perilaku jujur mulai saat ini. Tidak ada kata terlambat untuk kita berlaku jujur.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Terima kasih Sutresno Budaya sudah mendengarkan Pro 4 RRI Jogja dan selamat beraktivitas untuk semua dan yang sedang di perjalanan selamat menikmati destinasi wisata di Yogyakarta. Wonten ing wedal menika sesarengan kalian Kulo Beti lan Gilang Sutowiyoso dan juga tim teknik yang sedang bertugas di hari Sabtu ini. Sumangga kita pidangetaken sesarengan dagelan Mataram kanthi cariyos Julik. Sugeng midhangetaken.

Puro Miyarso ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta inggih wekdal menika sampun siaga malih ngaturaken giaran dagelan Mataram kanthi cariyos Julik karipto dening sederek Ngabdul Puro Miyarso pranoto gending Dr. Andes Sugiarto so sederek Murjono Rinenggo swantening waranggono Nyi Wiratmi telah Nyi Sri Rahayu samangke katuraken para paraga ing nindakaken cariyos menika sederek Yuningsih sederek Ngabdul sederek Puniman sederek Tuminten sederek Sudilah sederek Yuriyah sederek Sri Lestari sederek Suharto Basio sederek Paiman sederek Suharto Basio so sederek Paiman Puro Miyarso saksuwing gening pambuka menika giaran dagelan Mataram tumunten kawiwitan sumangga sugeng midhangetaken.

0: Niki kopi. Niki teh tubruk. Bapak milih sing endi?
1: Ya.
0: Bapak mesti milih sing tubruk mesti.
2: Kowe iki nyemoni. Lek kowe duwe bojo mbiyen men ditubruk-tubruke.
0: Kali ibu niku.
2: Nah iya no.
0: Hah? Napa nggih?
2: Lah wong aku kalah drat to.
0: Kalah drat pripun?
2: Lah ibumu ki sing duwe kos iki.
0: Oh, nek ngoten bapak mulo kalah banget karo ibu napa-napa ngalah manut niku perkarane. Dadi sing melu niku malah bapak po.
2: Nek lumrah sapa?
0: Lumrah iki Piyai Putri sing nderek Piyai Kakong. Nah. Nek niki malah bapak sing nderek ibu to.
2: Lah aku ora argawe pangeran-pangeran
0: to. Oh, mulane kok ibu iki nak nyenani bapak kok kaya nyenani anake sing cilik dhewe.
2: Kapan aku tau wangsulan?
0: Nggih mboten meneh kok ora tau. Samene piye to, Pak? Sing jenenge wong lanang kok ora dikandani ora tau ngerti iki. Lah niki kok ndak kurangane napa to? Oh, jebulan agih dong.
2: Ning aku ki ati segoro kok.
0: Ati segoro?
2: Aku ki jenenge menciptakan kesejukan ki. Suara-suara ki ora perlu ditandingi.
0: Ning lak banget-banget ya kudu ditandingi to, Pak. Nah, ibu niku sok kebangetan karo bapak e.
2: Malah ngelatih kewanen wong wedok ki aja digawe, aja dicedireh. No. Nek mek kendel ngono lho karo wong lanang. Lah tau aku ditotok tar ngono. Aku yo aja to bu, aku yo meneng ngono. Mulane kita desa.
0: Bapak ora males.
2: Ora males. Wong lanang ki lak momong wong wedok to.
0: Jenenge wong kulo sesuk nak golek bojo ya kaya bapak.
2: Pamomong ki kudu awak ngorbanke diri pribadi.
0: Oh, dadi.
2: Pindang-pindani lilin kae. Madangi wong akeh banget nganti awake dhewe mati. Aku ki sing anu diwali lilin.
0: Oh, dadi sampean iki engko ki le manut karo ibu ngalah karo ibu nganti sampean mati ya dilakoni.
2: Lilin kok. Oh. Lilin kan entek ngobong omah wis.
0: Nek ngoten kulo sesuk.
2: Ku aja nganti tak kuceng-kuceng
0: ora. Mah aku ora takon kuwi kok aku.
2: Jiwa lilin ki mung nyeneng-nyenengke wong akeh nganti ora ngrasake awake dhewe. Ku jenenge wong menciptakan kesejukan
0: nang kulo sesuk nak golek bojo sik jiwa lilin. Ditekuk-tekuk ya semek meneng wae.
2: Lah, jiwa
0: lilin niku?
2: Jiwa lilin sing
0: diobo nganti entek kasrah-kasrah ya mung meneng wae kok.
2: Lah iya aja aku ngono golek variasi ngono. Golek wong lanang sing cengkiling.
0: Mboten aku.
2: Pak, aku sesuk tukoke nganu ya, Pak. Anu sandale wis mang opo plak. Senengane wong wedok kok ngadiati.
0: Mboten kula ora ngoten, Nak.
2: Biyen digandeng mangku gandeng arep dadi bojone anyaran nibon. Tulungi, aku anu kok fantasi kok. Kena lara ora sayang. Nah, ning ming rong dina, telung dina. Sesuk nggar genep seminggu, blangsane mlaku yap-yapan.
0: Wis leleh wis
2: sampe leleh nyayang kuwi ning nek aku ora. Jiwa jiwane jiwa lilin kok.
0: Oh.
2: Tau kapan mbokmu kok nganti kekagolan?
0: Mboten tau.
2: Biyen-biyen iki ngene, Pak. Aku resepsi kae liwet kae engko benake ya, Pak.
0: Heeh,
2: aku ya meneng ngono.
0: Kumbane dintasi lho, Pak.
2: Dintasi. Kae tak cencem, engko dirampungke.
0: Kok jarikku prok-proke sisan ya, Pak, ya?
2: Aku ya iya, Bu, aku ya meneng. Aku sayang bojo aku.
0: Eh, ibu, Pak.
2: Ibu, Pak.
0: Ibu, Pak.
2: Apa, Bu?
0: Kula napa, Bu, sak mriku?
3: Aku arep mlaku.
2: Ayo mlaku wong iso ya suwe kok.
0: Sabar ki. Diparani.
2: Ya, ya, ya, tak anu lah, tak gandeng ngene.
0: Mriki, Bu.
2: Golekno anu.
0: Kiri-kiri.
2: Golekno nang ngarepan wae mek isis.
0: Nggih pun mriki niki mawon ngarepan kok angine gegeden.
2: Eh dicilek kira iso ta wayer.
0: Wong angin alam kok dicilekke. Riki boleh ngarep.
2: Piye, Bu?
0: Nah, pripun? Leling kok ngene.
2: Kene iki.
0: Nggih niki.
2: Sikile, Bu.
0: Riki, Riki. Niki sukune mboten ditekok ngeten iki.
4: Anyep nek nang iso.
2: Oh.
0: Lah nggih.
2: Golek, golek ki anu.
0: Remeke niku.
2: Golekno jarang.
4: Kasat wae. Kasat ta karo
0: ngisorku
4: kene.
2: Iya.
0: Ayo
2: banget. Wah, wengi ora iso turu-turu.
0: Niki kulang kate, niki kulang kate sikile
4: sik. Ya aja dhuwur.
2: Aja dhuwur-dhuwur. Meringis.
0: Anu to, rasane kemong-kemong to, Bu?
4: Wah, wis rasane ora karo-karuan. Larane ora kepenak.
0: Loro niku ora penak nggih, Pak nggih.
2: Wong nek waras ya polahe kaya ngono kok.
0: Polahe pripun?
2: Wah.
0: Bapak nggih, polahe piye Ibu
2: nggih? Apa ora kebenaran apa ora kebenaran?
4: Wong jeneng wong
2: wae. Mengko ngene kok angele ra jamak to, Pak.
4: Mbak aku ki digolekke
5: Napa Bu?
4: Nujum sing kepinteran banget ngono kae.
5: Kene gelem Pak, Ibu kon goleke nujum sik kepinteran banget.
2: Ana dukun ge ajaran gelem isara ya?
4: Wah, aku ndak malah nggo nyoba-nyoba aku.
5: Bang barang niku nek ajaran niku piye-piye mboten apik dereng sempurna, Pak. Sakniki pinika ben ajar ya urung kepenak.
2: Ibu
5: ajaran kok ajeng dinehke nggo nambani ibu lho.
4: Sing ngerti sak durunge winara. Dadine aku ki
5: gerah
4: umur isih pira? Yo kapan nek dipundhut? Loro ki mari ki suwe apa ora ngono ora ngerti.
2: Mbok yo ora ngomongke perkara kapan dipundhut. Mbok yo lara goleke tamba.
4: Jarene Bu, pati ki kembange lara.
2: Lara ki kembange pati,
5: kuwi bali Bu.
4: Bali.
5: Bali.
2: Kesandung ki kembange lara.
4: Aku kok pengen seger-seger ya, Pak.
2: Dan
5: napa nggih, Pak?
2: Golekno.
5: Napa sik seger-seger, Pak?
2: Apa sing dikersake?
4: Camcau.
2: Nek Bisma Pranana kae omben-ombenane tenceman.
5: Heeh, oh, Ibu kok ora arep ana bapak kuwi ngendika iki.
4: Aku
5: wayangan.
4: Bapakmu ki saka rumangsaku seneng ketoke.
2: Ora. Aku golek wong wadon kaya seliramu. Nganti aku tekan karo anu ki ora bakal kepethuk jagat ki mung kowe tok.
5: Upama seneng ya mung arep melek marisane ibu.
2: Oh. Urip kok mung perkara warisan.
5: Lah ibu ki ya
2: umuring jalmu ki pirang taun. Aku kelelegen.
5: Lho, warisan iku sing dikane bapakmu sik duwe ibu.
2: Upama ento ki wis tak colong sertifikate wingi-wingi yo kenceng banget lara ki sertifikate yo digegem kenceng kok.
5: Iya. Bapak ki jenenge kuwi ora apik, penjangkane karo bojo kok duwe pikiran kaya ngoten.
4: Meng wong loro mah yo kebak bocah yo ngasilke. Sing do manggon kok butuh sertifikat ki arep ngopo?
2: Oh mulakno kuwi aku ki ora butuh apa-apa. Butuhku kowe waras. Gandeng saiki iki bocah-bocahe sing dokos wis do pamit mulih kabeh. Kaya dene Sri Lestari wis ambe bojo dientuk-entuke karo Dukuh. Ya, terus si Sudila saiki wis dadi bojone Arto. Wis ora nang kene. Terus Delale sandungane ibune Minten. Wis nang kene wis dipek marji. Ya ora tau sabar rene. Saiki sing ana ming Minten. Monggo awake dhewe ora duwe anak, sesuk bondoke arep diwehke sapa?
5: Sing sial niku ming kula nggih, Pak. Lah kancane do ndek bojo kok kula rung duwe-duwe.
2: Lah kowe iki durung tekan mangsane, bocah umure ge pirang dina ta?
5: Sinten? Bapak ki yo klulu nek kok ngono ya sawan kliwat kok pirang dina piye.
2: Nek Minten ki 50 ora ngono.
4: Sinten? 50 ta kok mbok wonge ora mikir ngono, ora ana kae to tetembungan. Jodoh pasti wahyu derajat. Kuwi engko ra wis pinus disekoh sing dhuwur.
2: Siji pasti loro jodoh, telu wahyu, papat derajat. Kuwi wis kagungane. Manut karo sing peparing.
4: Lah. Ning aku semono ya mikir lho, ten utawa kowe pakmu. Nek nganti aku iki sida kapundhut sawae wae ya.
5: Ibu kok ngendika ngoten to, Bu?
4: Sakmene kae bandaku ki arep tak kake sapa.
2: Aja tekan kono to, Bu. Nek tak aja mikirke lara ya goleke tamba. Nek ora cocok karo dukun goleke dokter. Wong ngoten wis dulur dokter dalam.
4: Sapa?
2: Pak Bambang kuwi nek jenenge ngerti dalammu kuwi lho.
4: Aku nek preso jero aku mah bingung.
5: Kok bingung? Lah nek nek mreso niku jero niku sing dipreso, Bu.
4: Nganggo teropong kae. No? Nganggo teropong kae ya.
2: Teropong bang.
4: Bapak ya lho ngendi kok ya. Aku ki ngene lho, nek ngantek warisan ki tiba bojoku ya bener kuwi bojoku. Kok nek njero polahe malah ora karo-karuan, ora slamet nang mergo bandane ra ya.
2: Malah. Loro kok bablas banget lu mikir. Aku ki dadi bojomu tak teliti, tak tintingi, wis tau ngopo? Lah kok kowe mikir kene aku kelalangan kowe mati iki aku ora bakal nang ngene. Ning nek aku ngenteni kesuwen rak ya kesepian to.
4: Kowe kok ngono ge barang larang.
5: Bapakku yo, Pak jenengan nek bagi gerah iki ora ngendi kok ngono kuwi to. Men ayem sing jenengane gerahke kudu membutuhkan
2: dibombong,
5: rembug sing alus sing manis, dobati sing rajin tertib men cepet mari niki bathi ibu pripun?
2: Lah mumpung iki ya lara ya nyetel uyan-uyan sewengi mumpun to.
5: Ha niku lagi liburan to, Pak.
2: Mumpung ora ana jenglang iki lara sajae.
4: Aku kuwi goleki jenglang ya ora ana, aku muni ngadul ki ra mlebu apa ya aku.
2: Aku jadi kena ki suarane sapa nek kulinane ki aku ya wis kulina. Nek suarane ki kaya mau gini nek beda penampilane ki aku ya ngene iki lho. Nanti terus lho rebape
5: iki penane anu kok, Pak.
2: Rebape iki bingung iki aku. Mumbangi semengi nganti rampung ki ya ora turun,
5: ora sae. Nek watuk-watuk mawon ibu.
2: Kemekelen kae, kemekelen ki darane ana jenglange to. Urung Bu iki gak uyon-uyon.
4: Kok peteng banget ya.
2: Ibu
4: ki
2: golekna lilin.
4: Lho napa? Eh bapak kok ngawe-awe aku.
5: Kok ngendi kok ngoten to Bu? Mbok ora ngendi kok ngoten niku to?
4: Ketok.
5: Bapak sinten?
4: Ya bapakku.
5: Tak pun mboten nanten to.
4: Lah iya kok ngetok-etok.
5: Wo niku anduk niku lho Pak. Niku Pak anu Pak. Anduk semampir kok derani ngawe-awe.
2: Kenangin.
5: Ora anduk kok derani ngawe-awe lho.
4: Lah kuwi sing kipat-kipit kuwi sapa?
5: Napa to?
2: Kucing.
5: Kucinge sebut niku mbok analian kucinge.
2: Baru kok tak gagah-gagah kaya Sembadra karo Udawa ta.
4: Aku wedi aku kuwi apa kuwi? Susur aku wedi karo susur.
2: Eh kok singkirne
4: lho. Kuwi metutuk kakang.
5: Wedi ta?
2: Metutuk iki mesti.
5: Apa kuwi panganan kok?
2: Jamur barat.
5: Aku kuwi panganan ngono.
2: Tak singkirne. Tandaiku kaget.
5: Bapak iki lho, ibu kersangguyu lho, Pak. Ibu kemujeng kita, Pak.
2: Karo waras.
4: Kalingan
5: biyen.
4: Biyen kan aku ya tahu.
5: Ibu gak dadi ngoten wong biyen.
4: Oh, sembadrone aku.
5: Sembadrone ibu terus
4: bocendake bapakmu.
5: Bocendake apa?
2: Udawa. Dadi wayang wayang
5: sing cendake Udawa.
2: Wayang sing ming jenenge ming sak aksara ki ming Udawa kuwi.
5: Oh.
2: Udawa.
5: Oh. Ora ana sinten?
2: Ora ana
4: Udawane bapakmu ra cendhek ya Ucendra.
2: Iya, jadine cendhek aku.
5: Ora Udawa mergo bapak cendhek dadi Ucendra.
4: Kuwi lenesu ya. Pokoke tak kon nyingkirke.
5: Pripun kon nyingkirke napa, Bu?
4: Kuwi apa metutuk walaul kuwi aku ngono.
5: Njuk bapakmu pripun?
4: Susur. Panganan aku meneh. Lesu. Ya ora gelem metoni.
5: Nah, ibu ki ya lucu kok.
2: Apa panganan karo wong liya metoni loro.
5: Bu can blangkonane niku kudu susure nggih kudu dipangan to?
4: Heeh, kok capek iki roro irenge ra nakal
5: banget. Oh, dadi
4: aleman.
2: Aleman.
5: Manja. Aleman.
4: Tegesan kuwi ana tegesan.
5: Panganan.
4: Ora, ora ana cuku nggih kula bocale. Meni ngono. Rasa. Kena tak ngudut ya gelem
2: barang dompetnya ya Bu ya?
4: Teku
5: oh nak dompet pripun?
4: Teku
5: wih jenenge ora dadi Sembadra wih
4: aku tak turu ya Pak
2: ya ngapain enak.
5: Ibu kersane sare, kula niku ora ajeng mendhet obat.
2: Ya,
5: obat ibu nggih Pak, tak juga
4: aku dituntun
5: sih. Oh nggih, Gam, mengko kula terus mendhet obat nggih Bu nggih.

0: Nasibnya
1: urip pisan kok ngalor ngidul kaya mengkene. Aduh, wis ora kuat tenan aku nek
0: ngene. Rasane tangis moki upama tanggo laler mengeng ora patut iki. Piye napa? Rebab bae po, panjang ilang.
1: Mboten wae.
0: Po, kok nangismu ah, kan mesake to. Sik dombani sik dadi mek ning pikire. Ini apa-apa, alah.
1: Lagi mboten, Pak.
0: Hah?
1: Lagi mboten.
0: Orang.
1: Oh, mboten mawan, mboten sah ngombe nek mboten lagi.
0: Oh, minggu ngendapke perasaan sing kenceng-kenceng
1: kuwi. Ning kula niku kulina lagi nek ngombe nek mboten lagi mangke tenggorokan kula malah mboten kena nggo kandhan mangke.
0: Kok nangis teko-teko kok.
1: Aduh, kene suwene tak bar dolanan gendar kok dadi.
0: Aduh. Oh. Tulanan
1: aduh bapak
2: kula mau dilarangi pun pamen aji kula obat to bu sana tegel ninggal kula ibu
0: iki jotok iki
2: kula niku arep mboten riki niku wong melu ning sampean wis tak anggap kula kula dhewe
1: niki waduh kula kok dadi
2: ngapa
1: lho ya bu ngapa lho ya nangis
2: ibu buatan sedo tau pak
0: lah mau ngurah popo kok ibu
2: kok mas poni mah nangis
0: loh
1: aku lho buatan nangis ibu niku aku
0: nangis ibu dewe nyapa
2: bu aku malah aku pikir ibu sedo ya jeneng kok.
1: Nah ibu niku pun kacenge nggih gerah kacenge nggih mboten nenten nggih kacenge ning mboten ngurusan kali ibu Pak kula niku Pak
0: tangismu mergo
2: lah tarane niku Mas Pani nangis bongok-bongok iki tarane nangis ibu kula niku melu ta teko
0: ora apa-apa ta ya Bu
2: aku urung mati
1: kula nggih mboten nangis ibu niku Pak ngono
0: kok nangis apa kok dadi teko-teko ngglolo iki kok gawe ribet wae ta kowe
1: rene nggak mboten napa-napa
2: banget kok yore nangis neng kene di pikiranku ndelani ibu sik sedo mbok nangis ki kono ngluru nggone sapa ra gorene
1: malah mboten ngertos yen ibu niku kerasa
0: ampun praga kono dadi aku ra kru
1: engkeng kilan pragi tesih sehat ya Pak arep tak tangisi sik kok ngono apa Bu
2: oh iki
0: ngono reng teko terus nangis ngono mak mbruk yo omah kowe
1: ten riko nggih
2: iki wonten ngriki ngerti nek ibu Bu Yunisa niku lara banget ya ndarani nangis niki
0: to sampeyan teko teko kok terus nangis
2: terus teko nggawa obat nangis bungok-bungok sepa ngarepan kurungu
1: malah mboten ngertos yang ibu gerah sangat menemukan
0: marah banget aku telur sasi rakan bon apa-apa ya bu
2: jangan metu poniman kuih jangan metu
1: nge
2: aku berbek banget
0: apa-apa
2: tunggu bengok kula kok bu dudu mas poniman kok dikira mau sih ngarai kaya
1: ngeyen kula badai sambat cinten mboten sambat ibu kali bapak wong kesang kula nderek bapak kali ibu
2: bro aku pak
0: coba
2: panemanku
0: ya mesak iki tak mimi supaya awake iki aja keganggu apa wae. Aja ora ming awake perasaane, pikirane iki tak jaga banget.
1: Wiwit wingi dereng dangan tau, Pak.
0: Tolong sasi ya, Bu.
1: Aduh,
0: wiwit kae.
1: Nggih, wiwit
0: bar poso kae.
1: Kok ya ora dangan-dangan, Ibu.
0: Aduh, malah. Lah kok nyicil apa kroso saka omah? Nek ibumu gerah terus nangkene sok tak sokke perasaanmu terus nangis nang ngarepe ibumu
1: mboten sambat kalian gerahipun ibu kok Pak
0: perkaraan apa?
1: Betah kula ki ambak
0: apa?
1: Kula warga kula ki ambak Pak nggih dangunipun mboten jan mboten gerah napa-napa Pak kok mak sek jan mboten wah jan rapet sanget nyamripatipun jan mboten purun ambekan.
0: Sapa?
1: Bapak kula, Pak. Pripun kula nasib kula, Pak?
2: Mati kok piye bapakmu?
0: Bapakmu?
1: Nggih, mboten ngambekane kon pejambotan nggih bune.
2: Bapakne nang omah
0: kok
2: ditangisi ngomahmu kok.
0: Lah kok Bu?
2: Lho sinten wong sing ra klaru tampa wong le nangis nang omah kene nak ya kula niku melu ndengok-ndengok niku
0: ya aku to.
2: Kare tampane grup. Eh,
0: terus karepmu?
1: Lajeng tos pundi menika tesih anu gelangsaran kados ngaten
0: wis dilurupi
1: durung darah ngoten jantese rapetipun rapet ning meringis piye kok, Pak?
2: Dan
0: mecicil ten.
1: Nggih, dasaripun mboten pecah nggih meringis wong merongos bapak kula niku jane.
2: Lan apa?
0: Wis sing ora gacesuk sing ngerukti bapakmu.
1: Mboten gadah napa-napa, Pak. Mila kula lajeng sowan mriki. Badhe sambat sinten, Pak? Mboten
2: niku. Janjane kuwi le kepaten, yo ora nangisi sing mati.
0: Heeh.
2: Engko sing dinggo ragat ki apa ra ngono to, Mbak?
1: Nggih, kalih-kalihipun, Bu.
2: Lan jukukno kaeten.
3: Napa, Bu?
2: Dhuwit kae 2 juta.
3: 2 juta?
1: Heeh. Kok nah mung kalih juta, Bu?
0: Bedah, Bu mriki saiki pira?
1: Nggih, sakmenika wonten kalih setengah.
0: Kalih setengah, tak wae 3 juta, gawe loro.
3: Sing mati sik siji
0: bapakmu karo kowe.
1: Kula dereng napa-napa, Pak.
0: Oh, dhewe dero nyuta kok sing enyang ki ora.
1: Dan kagem bapakmu malah kula damelken ki, Pak.
2: Napa, Bu? Kene tak tulis, nggih. Kowe tak jukuke dhuwit 2 juta.
1: Tenge manten, Bu.
2: Darike papan.
3: Terus
1: nang lemarine kula gawane mawon.
2: Nang dhisik menengo.
3: Wong gak wong, dhek jepeng njaluk kok dadi obo werna-werna.
2: Berasnya setengah kenta
3: ini kalau tulis terus
2: aku nak layone wis mangkat dipendem kuwi kabeh jumlahe piro.
3: Oh,
2: tukane banyu kuwi di
3: gawa mriki kabeh.
2: Oh, nggo ijol sing saka kene kuwi.
1: Oh, ibu kalih bapak, Bu. Kula matur pindah. Wong tebeh-tebeh upami bapak kalan ibu mboten rawuh mboten menapa-menapa waton sampun cekap saged sakit pun kubur,
2: Bu. Sing baku ki le moro. Wong tarak sepisan.
1: Wah, kula mesaken bapak kali ibu, ibu ki ambek tesih gerah. Mangke ketularan bapak malah sedo mangke.
2: Ora, aku isih
3: kuwi. Ibu njumrita kali bapak.
0: Heeh, dicewek diwes
1: weh. Nggih, antanipun dereng pun parengken ya, Pak.
0: Weh,
3: tak gowo engko le ngene kene.
0: Ora,
1: mboten kula betani pun ki ambek.
2: Nggih, butuh di.
3: Ya lagi Ibu.
1: Engko engko lagi kula blanjakken kok menapa.
0: Kula
1: mampir peken nggih, Pak.
0: Nggih,
1: parang

0: Pok, kene iki apa udu ya? Engko gek kleru.
1: Lah mpo wong aku dhewe rong tau ngerti kok.
0: Aku ki ya gumun ya wiwit mlebu gang kae mau ki rak kudune rak wis ana gendera putih to.
1: Lah iya neng kok ora ana to wiwit
0: sepa
1: wetan kae mau ki ora ana gendera putih.
0: Nek ancer-ancer iki ya kene iki ning kok iki kok
1: sepi banget e.
0: Ku gek kleru awake dhewe iki ya.
1: Nek kudune iki ya ora Mas.
0: Nah nek
1: desa nek ki rak ya kene iki.
0: Lah ya desa Bendunganku.
1: Lah iya.
0: Ning kok aku ki jane nek arep ora mangkat. Aku ki mesake karo poniman ki le jaman semono ming diuntaman temi karo
1: sing antem ya sampean barang
0: ya klebu aku barang ning rak.
1: Ning kok sepi yo, banget to Mas. Apa omahe kleru? Omahe engko dudu kene.
0: Apa takon?
1: Hah?
0: Sing takoni ya sapa?
1: Sing ditakoni sapa? Wong omahe ketok kok kaya ora ana wonge to iki.
0: Anu, didodok wae, Pak.
1: Hah?
0: Didodok wae, Pak.
1: Ya didodok wae, Mas. Soal ya, didodok wae. Didodok.
2: Nuwun. Kula nuwun.
0: Sing do greneng-greneng meng nang mburi omah ngono, Cek. Heeh. Wong kesripan kok rame banget ngono ya.
2: Sinten nggih?
1: Ana wong mati, Mas.
0: Nuwun, Pak.
2: Oh, makarian, aduh.
0: Wah, kok malah.
2: Wah.
1: Piye sepoe, Mas?
2: Monggo.
0: Anu,
2: wah.
0: Badhe nyuwun preso.
2: Nggih. Tos pundi?
0: Bapak le sare ketoke kaya kepenak banget.
2: Nggih, niku
0: wae. Ngapunten lho niki, Pak. Badhe nyuwun preso.
1: Kok kaya isih sare to, Mas?
0: Mripate mung sakmono kuwi kok ya kuwi. Rupane pancen rungkut.
2: Kula niku nggih ngeten iki kahanane. Pripun?
0: Anu. Nyuwun preso napa leres riki niki daleme Kang Poniman.
2: Poniman?
0: Nggih.
2: Bocahe
0: andhap.
2: Nggih. Wong nggih.
0: Nggih
2: riki niki.
1: Riki niki, Pak.
2: Leres.
1: Poniman.
2: Ning boten klentu kantenan anakku nika bocah nika srawunge jembar. Ah sampean pundi Mas daleme?
0: Kula saking anu Karang Nongko.
2: Karang Nongko. Wow, bocah niko pancen kliwat kok. Pinter, prigel, sregep, demenake. Mongko srawunge nggih.
0: Ning
2: kathah jembar.
0: Napa nganu, Pak? Napa griyane Kang Poniman niku wonten kalih?
2: Neng?
0: Griyane Kang Poniman niku wonten kalih.
2: Mboten. Nggih meng riki niki wong niko anak wayang kok.
0: Oh.
2: Anak tunggal.
1: Oh,
2: niko bocah niko ampun nduweni penganggep klera-kleru. Cah niko bocah sregep digemateni ro wong tuane.
0: Oh.
2: Niko napa-napa pinter.
0: Dadi ning anak siji niko.
2: Anak siji.
0: Ning ngiri kene iki griyane Kang Poniman niku.
2: Iki napa-napa
0: niku. Mane jembar ngono kok.
1: Niko kebone niko.
0: Monggo kebon iki iso nggih dadi ndeke Kang Poniman niku.
2: Ah, mesti dadi ndeke Poniman.
0: Nek bapakne mboten nonton iku nggih dadi
2: Gak dadi ndek Poniman iku,
0: oh,
2: dadi nek wonten perkara wonten urusan napa-napa nek kalih Poniman ora sah ragu-ragu.
0: Nek nggih tenan riki niki mboten duwe omah loro kok nggih, Pak nggih.
1: Wah,
2: wong
1: kok
0: mencok ambil omah banget.
2: Anu, pemetok. Loh. Eh, Pak. Alatur barang kok. Niki.
0: Di sini
2: niki sampean niku nggih mesti ajeng ketemu Poniman. Nggih ta?
3: Nggih.
2: Nah.
3: Iki bintang tamu.
2: Lho rak. Rak nggih ta? Poniman niku pancen srawunge jembar. Heeh. Koncone akeh sedulure blegedu.
3: Srawunge jembar parine lemu-lemu.
1: Nggih kula iki ya klebu kancane Mas Poniman.
2: Wah, lanang wedok disrawungi pinter bodoh disrawungi.
0: Oh.
2: Sugih miskin disrawungi. Niku Poniman.
3: Nggih, kok kowe kepethok paranormal ana.
0: Ha niku agek kula ngakeke wae oleh omong niku kaya iya niku mangke gawe ora tenan.
2: Wong kula niku krungu dhewe, kula tau ngimpi niku.
3: Oh, turu.
2: Turu nggih.
0: Ha niku saya turu kok Pak niki wamen kula dodhok mesti turu.
2: Bakul dara disrawungi.
3: Oh.
2: Bakul getuk disrawungi.
3: Dipateni. Bakul getuk pripateni.
2: Lho saniki niku srawunge saya maju. elit politik di Serawung.
1: Wah,
2: ngerembok perkara kemajuan-kemajuan kahanan
3: itu.
2: Katentreman. Ayo pambudidaya mulih negara iso tentrem niku ra kudu disrawungi. Apa to karepe nggih? Niku anakku.
0: Niki ngeten.
2: Sing jenengane Poniman.
0: Bapak niku asmane sinten?
2: Kula.
0: Nggih.
2: Paiman.
1: Weh. Paiman.
2: Paiman.
1: Anak-anak Poniman.
2: Nah, karang niku riyen lair Pon kula paing.
1: Paing. Pai Paiman anak Poniman sesuk putu-putu paijo.
2: Lho mboten Mas, nek sampean jenenge sinten?
3: Kula Ngabdul.
2: Ngabdul?
3: Nggih.
1: Pak. Bare bapakne mah. Pak iki niku Sri Mas sing
0: pundi? Anu niki mpun telat napa pripun lek do tekan riki niki napa pun diangkatke.
3: Nek kula nek sampean ngaku sinten?
0: Pai.
2: Kula Paiman.
3: Paiman niku sinten?
0: Bapak.
2: Kula niku bapakne wong tuane Poniman.
3: Bapakne asli napa bapakne?
0: Lah bapakne sambungan
2: to niku. Urung tahun duwe pak sambungan kok
1: niki
2: anak kula niku nggih meng anak wayang anak tunggal
3: semata wayang
2: semata wayang
3: kok anak wayang anak
2: lho anak wayang
3: anak wayang dadi suwidi
2: wong niku sing ngandani dalange niku anak
0: ora nyimping wayang
1: pak sampeyan aku pak wong bapakne niku ampun mati
0: kok
3: kula aja matur kula wong pirang-pirang niki derek kula Marji Pak Marji
4: niki kula pun nggawa karangan bunga
3: niki pun nggawa karangan bunga terus si bojo niki karangan ajeng adol perkarangan
2: sampean niku nggawa karangan bunga
4: gawe karangan lakon ngrawangi
3: niku entuk
2: anak kula Poniman mati nggih
4: tok tok tok tok tok
1: panado niku pripun to Pak kok malah
2: niki engger ya to sing dibutuhi wis sampean oleh kabar anak kula Poniman mati niku tembut
1: nangis kula malah
2: nangis kula niku mes
1: nangis
3: kene metu luwe kok sirae dilok sirae dijeglok-jeglokke to
0: lho mboten nek mestine niku ora metu luwe
3: malah
1: sing mati niku dede
3: nangis ki metu luwe kok metu slondok
0: malah
2: ngoweh ngoweh to niki po
3: ngeten kula mriki niki wong-wong niku ajeng layat bapakne Poniman
1: Mas Poniman niku mboten
3: gandeng Poniman riyen niku teng rika dadi bebau kula teng kos
2: nggih
3: pondo Serawung kalih Bu Yuriah bojone Pak Marji niki pondo urun kurun duit kurun apa mawon
2: sampean niku ampun geguyon lho bapakne Poniman niku nggih kula niki kok muni mati niku
1: kok mati kok sampean iki
4: ayo kudu mati lho iki nek anu pateni apa piye
1: wong kula niku wis dijaluki duwe
2: mangkirin to kula sing genake kula sing tak takon larah-larahe pripun kok dadi ku bapakne Poniman kok dikabarke mati.
1: Sing abak sing ngendika niku putrane. Mas Poniman niku tengene Pak Ngabdul.
0: Mrupun
1: niku tengene kula ya. Kula nangis nganti kesesegen nganti ora metu lho.
4: Nanti metu getih.
1: Wong nganti saking kesesegen niku.
0: Ning kok kaya
2: dadi kula isih meger-meger niki.
3: Sampeyan nampa dhuwit mboten?
2: Lho dhuwit napa?
3: Nek nampa dhuwit kerja sama. Nek niki mergo kula orang yuta. Anone jarike papat.
1: Beras?
3: Pira nak kowe Sri?
1: 500 ya Pak.
3: Kowe pira nak Arta?
0: Itu mau ditargo tuku
2: ndredel. Wis.
3: Yuning anu Marji pinten Pak Marji?
4: Ah tukon peti. Peti wae peti kocok ramping peti.
2: Lah ilang bae le kula ngugung anak kula sing jenengane Poniman. Lah kok malah mirang-mirangke wong tuwa. Merana-merana wong tuwa isih meger-meger dianggep mati.
3: Kula mboten kepengin krungu swara sampeyan. Neng kula ajeng nyuwun pamit mawon nek mboten ketemu Poniman.
2: Mboten, kudu ketemu tak goleane.
3: Oh nggih.
2: Kowe njaluk tak kapakke.
3: Kelingan.
2: Kowe njaluk tak kapakake. ngomong.
3: Iki niki dadi direkaman rekamane awan nika jeneng entuk duit nika mboten lho niki. Darane Angling Darma dadi
2: Pak, mboten kesukar anak kula niku.
3: Engko cangang
5: gocek kaya kala yaksa.
4: Kok sami tindak mriki ndas pundi kula
2: rak sampun. Sami tindak mriki kowe omong apa karo
4: wong. Kula rak sampun matur to mboten sa tindak mriki mangke sampun kajengipun tangga tepale kok dadak.
2: Ger, anakku bocah bagus, bocah telos-telos, Ger.
4: Nggih, dos pundi, Pak?
2: Bocah sing tak ugung.
4: Nggih.
2: Kowe omong apa karo piyayi-piyayi semene iki kae? Kok dadi saiki padha rawuh mrene? Padha ngandhakake yen aku mati.
3: Adegan pancat nyana terus.
4: Mangke riyen to, Pak? Enjing wau kula nak matur bapak tak aturi tindak mboten kondur to. Bapak ora kena jak kompromi terangane.
2: Kowe kok dadi bocah kok dadi ora genah, dadi bocah kok dadi ora urus.
4: Ampun dukarien, anak duwe kreatif kaya ngaten iki mesti bapakne kudu malah seneng. Bapak anake duwe pok.
3: Sik, mangkirin. Sik, Poniman.
4: Kula, Pak Abdul.
3: Kowe cetha nyawang rupaku.
4: Nggih.
3: Kowe ngguguk nglulu nang ngarepku kae sambatmu kepiye?
4: Bapak kula tilar donya.
3: Kanyatan.
4: Bapak yo ngeyel tak aturi mati yo ora mati tempat
2: saya. Lha. Dadi kowe iki gege patiku to, Le?
4: Niku bapak sing ngeyel to, Pak.
2: Waduh.
4: Aduh.
3: Ampun dipolo, ampun dipolo. Sing dipolo niku anake kok malah molo ndeke dhewe niku.
2: Ora gege gembreget to nek ngene iki. Ayo oleh piro duwite?
4: Yo, kerja dulu. Wis skenario nek iki mesti. Ampun dukarien Pak Abdul ning
3: aku ora.
4: Sing ngayal bapak
3: niku. Ora nesu, piye larae piye sak tenan. Piye larae kok dadi bojo anu bojuria?
2: Kok dadi kowe duweni pokal.
3: Ya sedap riyen, Pak. Kula badhe nyuwun pirsa bojuria, cuculipun pinten kalian Pak Poniman?
6: Nggih, namung kalih setengah.
3: Alasanipun?
6: Ayo bapak ini mboten nonton
3: si Sri
6: kula 300
3: kok piro Sri
6: 300.000
3: alasane
6: nggih alasane jarene bapakku mati mau cari
3: Pak Marji
6: duwe ngoten
3: panjenengan maring kiarto Poniman ikhlas
2: gandeng rasida mati
3: riyen man Poniman
2: ikhlas
3: mergo alasane
2: bapakne mati
3: sak nyatane ndene iki mboten mati
2: sak niki do pateni napa sus
4: ripun
2: wong isik lara wis ditambake kecedhepe tak pijetke
3: kok
2: isik meger-meger malah
3: kebrabiamu ora nganggo mari iki kepiye
2: pun
3: duke ngune
2: iki caritane
3: kaya tembang
2: andeli rasang
4: Pak Abdul
6: melu sampean
4: kula ki mbak menika gumun Pak kula nek kumat kok ora krasa
3: kowe kelingan nalika pamit aku si Sudilah karo si Sri arep bali.
4: Nggih.
3: Ya.
4: Nggih.
3: Kula badhe ngeterke mesake.
4: Nggih.
3: Engko gak kowe reka-reka mboten mbok kula sumpah. Nek aku ajeng reka-reka mbok kula dipolong wong kelakon. Kowe nang dalan reka-reka dipolong wong.
5: Tak antemi kae
3: semono. Terus. Wingi. Kae urung suwe iki sing segar ing ataku. Kowe dipolo karo Pak Marji. Mah polo nggih Pak Marji.
2: Polo
3: sebabe napa Pak Marji?
2: Sebabe?
3: Nggih, kok sampean molo Poniman niku?
6: Nek niku ora ana sebabe kedanane
2: ibu kula. Sebabe. Niku mung frustasi nek kula.
4: Awake kaku kula nggo praktek kok Pak Marji.
2: Ngeten. Kular dah gitu tukang tinju rak njoro
3: tinju niku. Kula menyocoke kare ngendikane beliau bapak sinten?
2: Paiman.
3: Paiman le mendukung junjung derajat yang anake bocah sing wawasane jembar pinter bisa serawong karo sak sapa elit politik pedagang seniman jebul-jebulane sampean kecelik anak sampean niku upama kaya ngaten niku wedokane riyen apa lanangane sing akhlake ora sempurna.
4: Oh ampun gawa bapak kali ibu.
3: Sebabnya
4: kula dhewe kok Pak.
3: Anyatane.
2: Aduh.
3: Klenger bapakmu.
2: Klenger. Klenger banyu sik. Aku dadi kami seseken nek kaya ngene iki malah iso mati tenan Poniman. Aku ngrasake kowe. Dadi kowe iki bocah tak ugung, tak pamerke nek kowe iki cah pinter, cah srawunge jembar.
4: Sing pinter to Pak?
2: Karo sapa-sapa wanuh. Kok dadi malah kaya ngono tumindakmu nggih ngaten nggih. Nak Ngabdul, kalih sampean nggih Nak Marci sedaya mawon. Sing ten riki niku pancen anak kula, nek kurang ajar mangke kula sing dandani.
3: Kula
2: onten
3: ikhlas. Derek-derek kula tuminten Sri Restari, Bu Yuriah, Pak Marci, Toleh Harto, Sudilah pasrah duit ikhlas lahir batin. Senajan panjenengan boten sedo, nunggu sak mangsane sedo
2: luraga. Boten senajan sampean ikhlas, rening sampean nggih semerep piyambak.
4: Pak,
2: magrong-magrong
4: gedung. Diten sangge riyen, Pak. Bapak ampun ngayal sik. Niki ra wurung Pak Ngabdul kalih Bu Ngabdul niku ra wurung ya maringi penjurung. Tinimbang dijaluk sok-sok nggih pun kula jaluk sak niki
2: mbesani mawon. Ora le, ora. Aku tanggung jawab. Aku wong tua sing tresno karo anak mesti tak balekke.
3: Diten njenengan.
2: Kabeh tak anggap utang. Kula sing ngajeng nyauri sampean kabeh.
3: Kula nek ming disauri abab. Kula mboten ajeng ngrungokke.
2: Lho sampean perlu dhewe.
3: Diten nanti panen.
2: Diten, ayo. Nek duwite isih dibalekke. Nek ana kekurangane sesuk bapak sing tanggung jawab.
3: Aja meng plirak.
2: Niku, niku manggledhane.
3: Kowe nyawang bocah kurang. Nyawang Pak Marji, aja lho.
2: Bocah kok dadi kaya ngono.
4: Mbak kula tak omong. Ya omong. Harta saking bapak.
3: Heeh.
4: Harta saking Dek Sri. Pinten maringi kula? Sampean kok lali to? Patang atus kok ya. Oh, ya aku mas dan pun telak. Pun telas kula nggih seneng-seneng, Pak.
2: Bo.
3: Hah?
4: Pun telas kula nggih seneng-seneng. Main.
3: Eh,
4: main nggih kali.
3: Malam. Amin malam dur malam kok ngentek kira juta rak mu. Wih, mubeng-mubeng kae to. Seneng-seneng apa? Babalan.
4: Cutit. Cutit nang nganggo karet. Kok
3: ngentek semono kuwi.
4: Nginyel. Nginyel-nginyel kucing.
2: Eh, dadi wing tok nggo kaya ngono kuwi to. Kowe pancen bocah kurang ajar tak palane meneh iki. Tak palane meneh. Tak
4: palane. Pak, Pak.
3: Musak ke.
6: Mboten
2: nampen kula mawon kula ra. Niki ora darane ora wong
4: kejem. Ana seksine nek apik ana sampean niku nggih.
3: Ora rampung ming dipola-pola. Akhlak niku ming dicontoni kalian bapakipun. Nek bapakipun niku apik anake ya iso
2: diduduhke dalan sing bener. Aja dadi bocah sing juling.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, DPRD Kota Jogja mendesak pemerintah Kota Jogja untuk memberikan apresiasi berupa insentif bagi kader Posyandu yang selama ini bekerja secara sukarela sebagai garda terdepan pelayan kesehatan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Jogja, RM Sinarbiat Nujanat, menilai Pemkot Jogja memiliki kemampuan anggaran sehingga tidak sepatutnya menjadikan status relawan sebagai alasan untuk mengabaikan kesejahteraan mereka. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengusulkan tambahan 370 formasi calon aparatur sipil negara untuk tahun 2026 yang terdiri dari 335 CPNS dan 35 P3K. Kepala Bidang Formasi BKPPD Gunung Kidul, Kusyanto Saputro, menyampaikan kepastian pengadaan tersebut masih menunggu persetujuan Kementerian Pan-RB dengan tetap mempertimbangkan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun penjenengan tasih kepareng midhangetaken. Giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Dan seterusnya budaya pada siang hari ini tentunya di siaran suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta. Bersama saya Gilang Sutowiyoso.
2: Kalian Betty Damayani.
1: Tentunya sampai nanti 1 jam ke depan sampai jam 2 siang nanti ya Mbak Betty. Di suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta tentunya kita akan membahas. Tentunya monggo untuk seterusnya budaya bisa berbagi cerita terkait dengan budaya lokal atau tradisi lokal Yogyakarta. Yang tentunya pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tradisi rewang, je, Mbak Betty.
2: Nah, apakah tradisi rewang masih dilakukan di wilayah tempat panjenengan?
1: Nah, itu monggo tradisi rewang nek nggon kula niku basane rewang. Nah, mungkin kalau di daerah lain ada bahasa tersendiri kan gitu, je, Mbak Betty. Okay. Monggo mungkin nanti untuk sutradara budaya bisa bergabung di telepon kita buka di 0274552219 dan juga di WhatsApp-nya Mbak Betty.
2: WhatsAppnya di 0895014410666.
1: Jih, monggo nanti untuk sutresno budaya di siang hari ini sinambi menopo kemawon layeh-layeh ataupun mungkin sedang berkumpul bersama keluarga ataupun mungkin sedang di perjalanan seperti tunjuk bersama keluarga bersama teman semuanya saja tentunya silakan untuk bergabung di Perombak dari Yogyakarta di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Apakah tradisi rewang masih ada di daerah panjenengan? Monggo nanti sutradara budaya bisa diceritakan. Apakah dulu juga ada cerita-cerita terkait dengan perewangan ataupun mungkin dahulu yang simba-simba di zaman dahulu juga sering sekali Mbak Betty dengan tradisi rewang ini sendiri. Monggo nanti bisa berbagi cerita, berbagi pengalamannya tentunya masih di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta bersama Gilang dan juga Betty. Kita ke lagu terlebih dahulu Mbak Betty. Ada dua nomor lagu, Suwe Ora Jamu dan juga Padang Bulan.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Duh, tolek ini ngendi ya mau? Kok malah hilang ya? Duh, ini ngendi ki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tolek kayak sekomburi. Tolek! Waduh! Lah kok tak gambari tolek? Aduh, ditulisi barang iki piye?
0: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Alah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Ya wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mengenal makanan khas Indonesia.
3: Wajik, berbahan dasar beras ketan yang dicampur dengan santan. Tak ketinggalan gula merah, sehingga membuat wajik berasa gurih dan manis. Tekstur wajik sendiri lengket ketika dipegang. Nama wajik sendiri terkenal di Jawa Tengah, sementara di Sumatera terkenal dengan nama pulut manis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta, tentunya di Pro 4 RRI Yogyakarta. Sutresno Budoyo, tadi sudah kita buka dengan Suara Jamu dan juga Padang Bulan. Bagaimana salah satu juga lagu-lagu dari Yogyakarta. Untuk itu tradisi rewang, apakah masih ada tentunya Ji, Mbak Betty?
2: Okay.
1: Untuk Sutresno Budoyo, monggo bisa bergabung di telepon di 0274-552-219 dan juga bisa berbagi pengalamannya di WhatsApp 0895-0444-1066. Coba diangkat Mbak Betty.
2: Oke, sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Betty Damayani, Mas Gilang Sutarjoso.
1: Di sugeng siang, monggo-monggo Bu Sri Utami. Nggih. Nggih, monggo Bu Sri Utami. Pak Warto sehat nggih Bu Sri?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Kalian iki tancah sehat.
1: Amin amin. Pangestunipun Bu Sri Utami. Monggo Bu Sri Utami, dos pundi menika? Menapa tradisi rewang menika tasih wonten ing daerah mriku?
3: Yen tradisi rewang tasih tetep wonten.
1: Tetep wonten menika nggih.
3: Langkung-langkung. Mm-hmm. Nah, kagungan damel mantu.
1: Oh, mantu menika nggih.
3: Nggih. Menika tasih wonten yen mantuna nak ngantos tunggal minggu ngaten to Mas.
1: Oh, menawi daerah riku tasih limrah menika nggih tunggal minggu ngoten niku nggih full nggih.
3: Jadi lah,
1: jengi
3: kang rewang
1: deh,
3: so ngantos kesel saya. Pulau Tiap, Rikolo tanya ngan deh, ngantos deh kesel sangat sama Mas Gilang.
1: Nih
3: sangka sarang sampun sepon deh, kantun lari-lari, kantasiko.
1: Oh ngata.
3: Rikolo tanya men deh, minum niko laten ngata niko.
1: Pokoknya
3: zaman rumien laten no laku dodok.
1: Oh menawi zaman rumien mereka laku dodok menika nggih.
3: Nggih, yen wonten dhisik niku. Mak tase mawi laku gagak ning nggih saged. Kalian jarian niku.
1: Leres. Nah, menawi sak menika napa tasih wonten menika Bu Sri Utami ingkang laku dodok atus menika.
3: Laku dodok mboten wonten
1: sak menika. Tasih
3: sampun sami
1: nggih
3: wonten kursi ngaten.
1: Oh, ngaten nggih.
3: Ingkang merencang nggih mboten jarian yang medal sak menika.
1: Namung batik ngaten nggih agem rok utawi celana ngaten nggih.
3: Nggih. Lono
1: lajeng
3: rasukan panjang
1: nawen ngaten.
3: Nggih, leres.
1: Nggih, nawen ngaten kemawon. Nggih,
3: Bu Sri Utami. Langkung-langkung yen wonten sripah nang ngantos rampung yen.
1: Oh, nggih.
3: Pun kan kemawon tangi tepalehna
1: sampun sami mriku nggih. Haha, ngaten. Nggih, Bu Sri Utami, matur nuwun.
3: Ngaten kemawon,
1: nggih.
3: Wonten kan kula nyuwun pangapunten.
1: Inggih Bu Sri Utami.
3: Kula matur yen benjang Cak Wanti panjenengan krama anu Gilang.
1: Tos pundi?
3: Para
1: ada. Weh, lak ngaten ta njih mugi. Tunggu pangestunipun nggih mawon.
3: Kulane Mas Gilang
1: wis nek waduh lak ngaten. Mengke kula umum wonten masjid.
3: Saken wau maseni pertanyaan kok tembung ngaten nggih. Iki opo ana anggota?
1: Mboten kok iya
3: wae. Penyiar mono sing arep kula kromo iki.
1: Ingkang bakal tunggu pangestunipun nggih mawon nggih Bu Sri Utami nggih.
3: Gantos rencangipun.
1: Ngaten. Matur nuwun, matur nuwun Bu Sri Utami. Wah, ternyata masih ada nggih Mbak Betty nggih untuk rewang sendiri. Kalau Mbak Betty juga sering rewang mboten?
2: Oh, saya tidak.
1: Tidak. Oh,
2: anu
1: nginom. Ya. Nah, mungkin kan ngaten nggih begitu. Karena memang rewang itu merupakan salah satu tradisi sosial masyarakat Jawa nggih yang dilakukan dengan membantu tetangga kan ngaten jatuh keluarga ketika sedang mengadakan hajatan. Kalau Bu Sri Utami tadi ada yang paling sering itu pernikahan, ada juga tadi layatan juga, mungkin ada khitanan atau selamatan apapun itu acara keluarga lainnya. Kegiatan rewang biasanya dilakukan secara sukarela dengan mengerjakan berbagai keperluan, mulai dari untuk menyiapkan bahan makanan, memasak, menyajikan hidangan, hingga membantu mempersiapkan tempat acara yang dilakukan kan seperti itu Mbak Betty.
2: Karena
1: memang itu sukarela gotong royong bersama tonggo tepale tetangga kanan kiri rumah seperti itu Mbak Betty. Biasanya itu tidak ada komando, tapi Untuk itu sudah langsung datang seperti yang diceritakan Bu Sri Utami tadi, tidak ada yang mengundang atau apa. Tadi memang bagaimana kepekaan antar satu sama lain tetangga yang di sana sudah terbiasa seperti itu kan, begitu nih Mbak Betty Nje.
2: Jadi rewang ini dilakukan ketika tetangga kita sedang ada punya acara ya. Jadi biasanya ibu-ibu akan masak, kemudian menyiapkan segala kebutuhan yang akan dimasak, kemudian bapak-bapaknya juga berkumpul untuk mempersiapkan peralatannya yang akan digunakan dalam acara itu. Biasanya masih lestari di desa ya?
1: Di desa-desa seperti desa. Itu. Dan juga monggo untuk Sutresno Budaya yang masih ingin bergabung juga di telepon kita buka kembali di 0274552219 ataupun di WhatsApp. Wah, nje, monggo yang di telepon terlebih dahulu nje, Mbak Betty nje. Saya angkat nje, monggo. Sugeng siang Sutresno Budaya.
4: Sugeng siang. Sami sehat, masih lagi di
2: Betty. Nge, sehat, Pak.
1: Bang Estunipun. Niki saking kidul napa pundi?
4: Boten klentung kok, Be.
1: Nje monggo-monggo Pak Sagio.
4: Kagem judul ya Mas Gilang.
1: Pripun?
4: Sing wong kagem judul jenengan.
1: Kagem judul. Monggo Pak Sagio.
4: Nggih, siap itu nang ngaler.
1: Nun.
4: Siap itu nang ngaler.
1: Ngetan bali ngulon mawon.
4: Nggih, kula tenggo iso nek kula krungu tak sowan.
1: Wah, wajih, tengok pangai itu nih pun Pak Sagio.
4: Cepet-cepet ngentosi nopo.
1: Nah, ngentosi nyanu kan syaratnya namung kali.
4: Nopo.
1: Kali sinten lah. Lagi.
4: Tias ngidul nopo.
1: Nice.
4: Ulan.
1: Ngitan paling ulan apa sedjane kelakon.
4: Punya anu kula suwun ndak kelakon lho
1: mana. Jih, mugi-mugi Pak Sagio. Terus mungkin menawi wonten mereka tasih napa je? Wonten tradisi rewang menika napa tasih melawan apa dos pundi?
4: Wah, lah tasih kentel Mas.
1: Tasih kentel menika, Je.
4: Nek umpami iki lah wingi dek kula ngunduh pamel praja wingi ya tambatan sedo ya.
1: Oh, ugi menika Je gotong royong liwat tengen mriku.
4: Wonten lima jaga warga.
1: Oh, Je.
4: Kalih lat Laden
1: kuwi
4: kan ragam.
1: Wo, lak ngaten to. Wo berarti gedean niku. Lah nggih.
4: Anu ndelalae Pak Rimbang ngendika. Waduh nek Pak Sagio jan kena nggih percontohan.
1: Wo, lah nggih.
4: Lah ngoten niku.
1: Lah nggih lek ngaten ngantos seragaman nggih to, luwih mas jaga warga sedaya masyarakat wonten mriku iki sami ndukung kan luar biasa menika Pak Sagio nggih.
4: Nepami masalah laden-laden niku, Mas.
1: Ngaten.
4: Seniki lampah dodok.
1: Nggih.
4: Tasih berlaku nek pami lesehan.
1: Oh, menawi mereka tasih nggih. Menawi lesehan ngaten menika nggih.
4: Nggih.
1: Aha.
4: Ning nggih nek umpami jagungan pomo namung sunatan.
1: Nggih.
4: Napa niku papake tiyang sedo.
1: Ngaten.
4: Niku namung agem sarung pet.
1: Oh lah ngaten nggih. Nanging para geripun napa lari-lari nem napa dos pundi menika napa ingkang tiang sepuh menika ingkang lampah dodok ngaten menika Pak Sagio. Lah
4: otomatis sing nem.
1: Oh nggih. Nek
4: kados kula ya pun pensiun.
1: Ah. Dados menika lari nem kuwi saged nggih anggenipun tindakan lampah dodok menika ngaten menika nggih. Oh ngaten. Wah masih.
4: Lah kula umpami kula kepepete.
1: Nggih.
4: Nggih sesih purun.
1: Wah, terus kiat.
4: Langge
1: kiat. Lebih kuat-kuat kengatan ni Pak Sagio. Langgatan
4: dan kiat-kiatnya
1: kita kiat. Kengatan Pak Sagio.
4: Kali ni aku nak umpami atur-atur ijuan pun dong terima.
1: Menapa menikah?
4: Atur-atur ijuan.
1: Atur-atur ijuan menikah?
4: Ijuan ni aku buat ngagem serat undangan.
1: Oh ngatan je, je, je.
4: Aku namung kak. Kagem tutuk mawon.
1: Oh, undang-undang ngoten iki kan jenenge kula undang-undang.
4: Nggih,
1: oh.
4: Lah iki dereng jan lah bocah kula pas desa to, Mas.
1: Nggih.
4: Lah niku tangga kula anu lek Sagio. Anu bocahmu nang omah ora? Wala boten lah kesane. Ajeng nyuwun tulung nang kan atur-atur lah kula mun saged kok.
1: Yo lah ngaten. Nggih, nggih,
4: nggih. Ajeng nyuwun berkah, oh nggih.
1: Ya, ngaten-ngaten nggih Pak Sagio nggih.
4: Nggih. Ning nggih nganu Mas Gilang.
1: Tes pundi?
4: kantun anu sedherek pripun. Nek sedherek niku entrengan.
1: Nggih.
4: Nggih, tetep disengkuyung.
1: Ah, leres, leres.
4: Atuh niku.
1: Awit menika tembungipun gotong royong sukarela kan ngaten nggih, Pak Sagion nggih. Lah nggih.
4: Ana pamine yo alhamdulillah.
1: Nggih.
4: Dereng wonten berlaku sing umpami sederek niku rada abot.
1: Nah, nggih.
4: Tekat yo ketoke dereng wonten.
1: Oh, lah ngaten nggih. Mugi-mugi nggih mboten wonten kan ngaten nggih sedaya entengan saged pun sengkuyung sedaya tanggi tepale wonten ing mriku ngaten nggih Pak Sagion nggih.
4: Alhamdulillah ning yo kadose iki sih 99% niku tetep gotong royonge sih kentel.
1: Oh, alhamdulillah nggih Pak Sagion.

Banyak juga nih Mbak Betty, okay. Tradisi-tradisi seperti itu, malah lampah dodok juga tadi masih ada di daerahnya Pak Sagio menika nih. Nanti kita lanjutkan aja nih Mbak Betty nih, yang ada di WhatsApp juga masih banyak yang hadir, ternyata nih luar biasa. Matur nuwun seterusnya butuhnya, nanti kita buka satu persatu. Kita ke lagu terlebih dahulu. Ini juga sesuai dengan tema kita, yaitu Rewang yang didasarkan gotong royong. Ini ada sebuah lagu Gugur Gunung, dan juga nanti ada dilanjutkan Sluku Sluku Batok.

0: Terima kasih, Bu. Wah, memang enak kopinya.
1: Pinter, Ibu. Tapi pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
2: Rayuan gombal bapak ini.
1: Bener, Bu. Ada yang beda.
2: Ah, tenane, Pak. Orangnya yang memang cantik atau karena batik yang ibu pakai?
0: Dua-duanya dong, Bu.
2: Kita tuh harus bangga loh pakai batik, Pak. Lawong batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja, Pak. Tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet. Pokoknya masih banyak lagi, Pak.
0: Yang jelas, memang istriku sudah cantik. Apalagi pakai batik, makin cantik.
2: Bapak ini loh, bisa saja.
3: Sahabat budaya, tahukah Anda, Piala Thomas atau Thomas Cup adalah sebuah penghargaan dari kejuaraan bulu tangkis internasional terbesar yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Dalam pertandingan ini, setiap negara mewakili 1 tim putra yang terdiri dari 3 tunggal putra dan 2 ganda putra. Indonesia menjadi negara dengan Piala Thomas terbanyak sejak diselenggarakan pada tahun 1949, kemudian disusul oleh Cina dan Malaysia. Tim Piala Thomas Indonesia membawa kembali total 13 piala untuk pertama kalinya pada tahun 1958 dan terakhir pada tahun 2002.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta bersama Gilang dan Betty tentunya. Tadi sudah ada dua lagu, Gugur Gunung dan juga Sluku-Sluku Batok, tentunya dengan tema kita tradisi Rewang. Apakah masih ada di daerah Panjaringan? Tadi sudah ada dua penelpon, yaitu Pak Sagio dan juga Bu Sri Utami, ya Mbak Betty ya. Yeah. Ternyata masih di sana, masih ada tradisi Rewang yang tentunya sering dilakukan juga masih di sana aja, karena Rewang juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan sosial antar masyarakat, begitu aja dalam suasana bekerja bersama warga dapat saling berkomunikasi, bercanda dan berbagi pengalaman tanpa memandang perbedaan usia maupun latar belakang. Tradisi ini secara tidak langsung mengajarkan generasi muda juga tentang pentingnya menghargai tetangga, menjaga hubungan baik, serta ikut berperan dalam kehidupan sosial di lingkungan tempat tinggal. Ajang untuk belajar bagi para pemuda, para kadang kaneman mereka untuk serawung lah, ngaten nggih Mbak Betty. Dan juga yang hadir di WhatsApp Mbak Betty, coba dibuka.
2: Nggih ya. Dari Mbah Mudi Giri Mulyo nggih.
1: Nggih.
2: Tasih sasampunipun Kang Sami Ken Rewang Kempal lajeng pun bagiaken acarani cak-cakan pedamelan dugi
1: Purnaning Gati. Oh, nggih tasih menika nggih. Matur nuwun Mbah Mudi.
2: Bu Suginem nggih. Selamat siang Sutresno Budoyo. Kalau di tempat saya di Tunggul Timur Semanu Gunung Kidul, tradisi Rewang masih ada. Karena kalau di tempat saya itu banyak sekali, sekitar 300 orang. Karena apa? Guyub rukun sak lawase, matur nuwun, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Guyub rukun sak lawase. Wow, sampai sekitar 300-an orang, jih, luar biasa.
2: Pak Sutarno, assalamualaikum. Pro 4, di daerah saya Gunung Kidul budaya Rewang masih banyak. Contohnya bangun rumah dan Rewang, orang hajatan dan lain-lain, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Ada lagi Mbak Betty.
2: Bu Widianingsih masih ada Rewang.
1: Oh, masih ada.
2: Rewang iku tasih wonten dusun kula.
1: Nggih.
2: Merupakan gotong royong. Wong Jawa niku kan hidup guyub rukun, ngirit filosofi serawung, belajar adat buat anak muda. Terima kasih Bu Widianingsih. Kemudian Pak Bambang Sutarno.
1: Nggih.
2: Sugeng siang menjelang sore Mas Gilang,
1: yeah.
2: Saya mau cerita kalau Rewang itu sampai sekarang masih ada. Kalau di tempat kelahiran saya di Purwodadi Grobogan menika Rewang. Tapi kalau di Purworejo sini nginom. Terutama kalau ada yang mantu, keimanan dan lain, sambil bawa beras cukupnya dan ugo rampe. Matur nuwun sugeng siang khusus ibu-ibu engkang beto beras.
1: Ngaten nggih, matur nuwun, matur nuwun.
2: Berikutnya Tri Wahyudiyati nggih, ibu nggih. Sugeng siang Mas Gilang, menawi panggenan kula tasih wonten acara Rewang-Rewang kados tiang mantu, tiang kesiripahan ugi sanesipun Karang Taruna kalian pamong setempat warga setempat guyub rukun, matur nuwun Putri Karang Mojo.
1: Karangmojo nggih, matur nuwun. Ugi wonten
2: Pak Tupar.
1: Pak Tupar ugi menika nggih, monggo Pak Tupar kita voice note.
3: Sugeng siang,
1: Mas Gilang, siang Pak Tupar.
3: Cerita nggih.
1: Monggo, monggo.
3: Tradisi Rewang.
1: Nggih.
3: Konek wonten panggenan kula tasih kental ngoten Mas Gilang.
1: Nggih.
3: Saya menika ewuh mantu sunatan.
1: Nggih.
3: Menapa dene liyane niku tasih wonten.
1: Tasih wonten
3: nggih. Rewang niku dados nek wonten daerah riki Rewang menika tasih mendominasi.
1: Mendominasi.
3: Sale wonten sing kagungan hajat mantu
1: ngoten.
3: Seminggu niku pun do Rewang pasang gladak lan
1: ngoten nggih.
3: Liyane ngantek ngeter-ngeterke sego. Nggih pokoke
1: macem-macem.
3: Wonten niku mawon nggih Mas.
1: Nggih matur nuwun Pak Tupar. Nggih, salajengipun ugi menika wonten Mbah Ijem, monggo Mbah Ijem.
4: Halo, sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang Mbah Ijem.
4: Nggih, Mbak Mayani niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken badhe nderek jawab nderek cerita.
1: Monggo nggih, monggo Mbah Ijem.
4: Niki Rewang tasih wonten.
1: Nggih,
4: kebetulan hari ini ada orang yang ewoh mantu.
1: Kula ngaten to nggih.
4: Anu. Dor rewang-rewang padha nyumbang ngoten niku. Mengke terus diater-ateri nika sekul ngangge ayam ngoten niku. Nek wektu mbiyen Mbah Ijem dek tesih rasa. Nek ngene wonge wuh niku rewange tukang adang, tukang mangsak
1: kula niku. Oh, lak ngaten.
4: Dadine mbiyen nek anu enten wonge wuh kula mesti digoleki, mesti dikon rewang. Nek saat ini wis pensiun, nek surah rewang ganti sing enom-enom saat ini. Ngoten niku Mas.
1: Nggih, Mbah Ijem.
4: Nggih. Cerita kula Mbah Ijem ngoten niku nggih.
1: Ngaten.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami nggih. Matur nuwun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem kula wonjeh. Ugi menika wonten Mas Sanget menika masih ada nggih di daerah pundi nggih menika nggih. Salah jengipun ugi Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul menika.
5: Ana wong duwe gawe utawa ewo. Nggih. Saku mesti isih ana tradisi rewang perewangan.
1: Oh, mesti isih ana tradisi rewang perewangan nggih Pak Ferry nggih wonten ing Gunung Kidul menika matur nuwun.
2: Nggih, berikutnya Pak Sudiman.
1: Pak Sudiman menika jobi. Oh, nggih menika nginten voice note ugi nggih sekedap. Monggo, monggo.
6: Sugeng siang.
1: Nggih.
2: Siang, Pak.
6: Nukat sonten.
2: Nggih.
6: Mas Gilang Sutoyoso.
1: Nggih, monggo Pak Sudiman.
6: Kula badhe nderek ngregengaken wontenipun acara siang menika.
2: Nggih.
6: Inggih menika menggah guyub rukunipun.
1: Nggih.
6: Tiyang gesang wonten ing pratisan. Kulo ngalami mlebet wonten ing pakempalan mbile wekdal semenika naminipun sampun pemuda
1: nggih
6: anamung rikala alit kula rumiyin menika naminipun Sinoman.
1: Sinoman.
6: Nah, wekdal kula dados Sinoman menika.
1: Nggih.
6: Kula ngantos tumapak. Ngantos gangsal periode ing kados ketua.
1: Oh, lak ngantos. Wah, gangsal periode. Nggih.
6: Inilah kula rumiyin. Minangka kadhapuk dados bagian perlengkapan.
1: Oh, si perlengkapan
6: nalungin bagian perlengkapan menika dipun nyekapi saking ngajeng dumugi wingking saking jawi dumugi mlebet menika pedamelanipun seksi perlengkapan menika awit saking nyambut Bolo Petah.
1: Nggih.
6: Ubo rampe rikala rumiyin menika tesis daya nyambut dereng wonten sewa. Menyewa kados sak menika.
1: Nggih.
6: Kursi, meja kala rumiyin sedayanipun namung nyambut. Nah, saenipun rikala rumiyin menika.
1: Nggih.
6: Sambutan menika menika yang gadah damel ngetosipun namung gelar papan.
1: Gelar papan kemawon.
6: Wontenipun perlengkapan menika yang nyekapaken menika Sinoman menika.
1: Nggih.
6: Kantos nyambut, kantos mangsulaken. Menika.
1: Nggih. Sinoman menika nggih. Oh nggih. Kang bakan sareng-sareng gotong royong grup guyub rukuning warga menika nggih matur nuwun Pak Sudiman.
2: Nggih, berikutnya Bu Atun.
1: Nggih, Jalan Trisik menika itu masih gotong royong rewangan dan nyumbang-nyumbang adanya begitu Mas dan Mbak Betty. Matur nuwun selamat tugas.
2: Jadi secara bahasa rewang itu artinya tolong menolong atau saling membantu.
1: Saling membantu. Rewang kan direwangi membantu kan
2: nggih.
1: Matur nuwun nggih sutresno. Sumno Budo yang sudah bergabung di siaran siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta. Ternyata secara umum masih banyak nggih Mbak Betty nggih rewang seperti itu nggih, karena kita juga melihat perkembangan zaman yang tentunya sudah banyak yang ingin praktis, ingin simple kan ngaten nggih. Kalau masak ya catering kan ngaten, untuk tenda langsung kita pesen saja biasanya gitu. Tapi ternyata di zaman sekarang yang serba ingin cepat, ingin simple ini, ternyata di rata-rata di daerah di Yogyakarta masih banyak sekali tradisi rewang yang masih dilakukan tentunya di berbagai daerah.
2: Terutama saat hari raya Idul Adha itu kan juga.
1: Nah, itu juga salah satunya
2: tradisi rewang
1: nggih. Ya, seperti itu, ada yang masih seminggu full tadi, kalau ada yang mantu seperti itu. Jadi memang gotong royong guyub rukuning warga di Yogyakarta masih terus tumbuh seperti itu nggih. Begitu nggih Mbak Betty nggih, untuk pembahasan kita di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta terkait dengan tradisi rewang seperti itu nggih. Terima kasih Sutrisno Buto yang sudah bergabung dan juga tentunya sudah berbagi cerita di siang hari ini. Sampai jumpa kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta edisi berikutnya. Gilang Sutowiyoso pamit.
2: Betty Damayani pamit.
1: Nggih, dadah, selamat siang, sampai berjumpa nanti di Uyon Uyon.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, pemerintah Kabupaten Sleman tengah menyiapkan regulasi dan kajian layanan angkatan umum Transembada guna mengantisipasi potensi kemacetan akibat perubahan mobilitas warga setelah beroperasinya jalan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen. Kepala Dinas Perhubungan Sleman, Heri Kuntadi, menyebutkan layanan ini nantinya akan terintegrasi dengan Trans Jogja serta mengusung skema by the service untuk tahap awal pengambil alihan pengelolaan jalur 14. Beralih ke informasi lainnya, komunitas Tembindigo di Tembi, di Tembi Bantul, menghadirkan solusi fashion ramah lingkungan berbasis pewarnaan alam dan sistem tanpa sisa limbah sekaligus menjadi ruang pemberdayaan. Ketua komunitas Tembindigo, Penny, mengungkapkan, usaha yang berdiri sejak 2019 ini terus berkembang memproduksi kain ekoprint dan kriya ramah lingkungan yang dibuka untuk publik setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, kita jumpa kembali di Irama Budaya Nusantara. Baik, satu jam ke depan akan saya temani Anda untuk menyajikan berbagai lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni budaya, tradisi, itulah kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau bisa juga disebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Dan saat ini bersama saya Titi Renggani yang akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu di Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, mungkin Anda pernah berkunjung ke Lampung, yaitu Sumatera Selatan. Tradisi, budaya, serta makanan khas yang beraneka ragam ada di sana tentunya. Mereka juga memiliki beberapa tradisi adat yang populer, seperti upacara gawi, kukuk limau, dan juga begawi. Selain itu, mereka juga memiliki pakaian adat yang indah dan khas, yaitu tulang bawang. Adat istiadat suku Lampung merupakan warisan budaya yang patut dilestarikan dan dihormati. Kearifan tradisional masyarakat Lampung, khususnya di daerah Kota Bumi Lampung Utara, memang tidak terlepas dari falsafah hidup mereka, yakni pil pesenggiri, sukai, sambayang, nemui nyimah, nengah nyapur, bejuluk beadek, juluk adek. Falsafah hidup tersebut adalah sebuah strategi dalam menyesuaikan diri masyarakat Lampung. Nah, tak terasa kita juga pengen tahu nih lagu-lagu yang ada di bumi Lampung ini seperti apa. Yuk kita nikmati dua buah lagu berturut-turut, lagu dari Lampung. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
4: Saya Jawi.
3: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi.
5: Bu Karjo.
6: Pak Pardi. Monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
7: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
5: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
7: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
5: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
7: Piye to? Lah kok malah lunga?
8: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, kekayaan alam, wisata, budaya, tradisi menjadi kekayaan yang adiluhung yang memang dimiliki setiap daerah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia memiliki juga bermacam-macam keberagaman di sini. Dan saatnya kita akan beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Baik, Sutresno Budoyo. Setiap daerah tentunya ada berbagai budaya, adat istiadat. Kita beralih ke Makassar.

kota Makassar yang dihuni masyarakat multi etnis, menyimpan beragam warisan kebudayaan dari masa lampau, mulai dari tarian, manuskrip, ritus, seni pertunjukan hingga kuliner. Baik, kekayaan budaya kota Makassar sangat beragam, mulai dari alat musik, tarian, pakaian adat hingga kuliner. Seperti tari Pakarena, pakaian adat baju bodo, alat musik kecaping dan juga kuliner. Seperti coto Makassar, barongko dan lain sebagainya. Yuk, segera saja kita simak dua buah lagu dari Makassar. Ada Angin Mamiri dan Talak Saku.

Kenal Makanan Khas Indonesia. Coto Makassar sudah ada sejak masa Somba Opu yang merupakan pusat kerajaan Goa ketika mengalami kejayaan pada 1538. Masakan ini terpengaruh oleh kuliner Tiongkok, diperkirakan masuk Goa pada abad ke-16. Coto sendiri mempunyai makna yang sama dengan soto, melambangkan Indonesia yang berbasis sebagai keluarga besar. Coto Makassar terdiri dari daging dan jeroan sapi, serta memiliki rasa kacang tanah halus.

0: kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugo Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, napa karya balik?
7: Oras dongan, puha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
12: Pokoknya, negor uwe cici, kudunge joli nandur uwe cici.
13: Nggih, Pak. Neng, mosok mung awak ipun piyambak sing nandur?
12: Diwiwiti seko awak e dewe le. Ngerti ora? Awak e dewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
14: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara. Masih Anda dengarkan Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ya baik, Sutresno Budoyo, setiap kali kita datang ke berbagai daerah berwisata, tentunya banyak oleh-oleh yang ditawarkan dan menjadi ciri khas masing-masing daerah itu. Seperti halnya kalau kita datang ke Jawa Timur, apa yang terkenal di sana? Kearifan lokal Jawa Timur yang sukses membuat kagum dunia internasional. Bahkan hal itu berhasil memancing para wisatawan untuk berkunjung ke sana. Mengutip buku Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi Mandiri. Kearifan lokal adalah nilai-nilai kehidupan yang diadopsi suatu masyarakat di tempat tertentu mengenai lingkungan sekitar domisili tempat mereka menetap. Lalu, apa sajakah kearifan lokal Jawa Timur yang dikagumi dunia internasional itu? Keberagaman budaya, seni tradisional, dan juga tradisi-tradisi yang ada di Jawa Timur. Ya, ini menunjukkan kearifan lokal yang ada di Jawa Timur. Tak heran kalau Jawa Timur menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik di kancah dunia. Selain itu juga kearifan lokal lainnya seperti sajian ketoprak, karapan sapi. Karapan sapi itu adalah tradisi balap sapi yang memang ini khas Madura, Jawa Timur. Dalam tradisi ini, sapi-sapi dipasangkan dengan kereta yang ditarik oleh sapi tersebut dan berlomba di atas lintasan. Jawa Timur memang memiliki juga keberagaman tradisi lainnya. Seperti juga halnya pakaian adat yang kaya akan keindahan dan makna. Kita juga bisa lihat ya, pakaian adat dari Jawa Timur itu yang ditaruh di apa dikasihkan di kepala. Itu namanya ikat kepala odeng, dan kebaya merupakan bagian pakaian adat dari Jawa Timur itu. Lanjut, pakaian adat Jawa Timur itu juga mencerminkan keindahan estetika, kearifan lokal, dan kekayaan budaya yang ada, memang ada di Jawa Timur yang memiliki banyak banyak kecamatan, banyak kabupatennya. Yuk kita dengarkan lagu berikut ini, ada Re Ayore dan Tanjung Perak. Selamat mendengarkan.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Pak Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget nang kono.

0: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ana.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe. Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
2: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbak Smitikus.
0: Nyo, Pak. Iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah kira yo ngonteles to?
2: Walah sumuk e, Bu, sikile.
0: Bila, piye toh? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
3: Cegah leptospirosis. Budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budoyo, masih Anda dengarkan Irama Budaya Nusantara. Tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama dua buah lagu berturut-turut ya, dari daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yaitu ada Mana Lolo Banda, dan juga nanti bisa juga Anda dengarkan Floba Mora. Dan ini menambah semangat Anda. Mungkin Anda asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tentunya pengen balik ke kampung, tapi karena terkendala beberapa hal, mungkin kegiatan juga, dengan menyaksikan ataupun dengan mendengarkan Irama Budaya Nusantara ini menjadi pengobat rindu. Baik, Sutresno Budoyo, Kupang sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur ini tidak hanya menyimpan kecantikan alam yang memikat, namun juga mempunyai ragam kebudayaan yang tidak kalah menarik untuk ditelusuri. Provinsi yang terkenal dengan Pulau Komodo ini memiliki budaya khas mulai dari tradisi kuliner, upacara adat, kesenian, sampai dengan bahasanya. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain memang tidak rugi. Karena kita lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme NKRI. Baik, Sutresno Budoyo, saatnya saya Titi Renggani harus pamit undur diri. Dan semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan dengan menyajikan lagu-lagu yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, akan hadir lagu berikut ini. Lagu dari Ambon.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mendorong desa wisata Nglanggeran Kapanewon Patok Gunung Kidul menjadi praktik baik pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia. Hal itu disampaikan Rahayu saat melakukan kunjungan kerja untuk melihat pengelolaan dan pengembangan potensi wisata di desa tersebut. Menurutnya, Nglanggeran memiliki rekam jejak internasional setelah meraih penghargaan Best Tourism Village pada 2021. Potensi besar yang dimiliki objek wisata di Nglanggeran juga menjadi faktor penting untuk dijadikan model pengembangan desa wisata secara nasional. Beralih ke informasi lain, Pani Radio Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta bersiap menggelar penutupan peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan UUK DIY melalui ajang memetri keistimewaan. Mengusung konsep pesta rakyat yang inklusif, Pani Radio Pati Kaistimewan DIY Kurniawan menjelaskan bahwa rangkaian peringatan UUK difokuskan untuk mendekatkan nilai keistimewaan kepada publik, khususnya generasi muda. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Sutresno Butoy Sugeng Sonten Ngaturi Pambagyo Wilujeng Katur Dumateng Sutresno Butoy wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 dari Ngayogyakarta wonten ing giaran Uyon Uyon Seton Tangir Sukmo Ngrabuk Yuswa Nyenyeger Saliro. Nggih Sutresno Butoy wonten ing sonten menika giaran Uyon Uyon Seton dinten Setu Wage Surya kaping 19 wulan September warsa 2016 sesarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso
1: kalian Betty Damayani
0: yang kangge bareng nderekaken rencan gending-gending jawi wonten ing giaran Uyon Uyon Seton sonten menika ngantos ing mangke kirang langkung tabuh gangsal sonten nggih Mbak Betty nggih. Lan monggo dumateng Sutresno Budaya Sutresno gending-gending Jawi dumateng panjenengan sedaya saged rawuh nyawiji lan ugi ngregengaken wonten ing giaran Uyon-uyon sonten-sonten menika sinambi menapa kemawon wonten ing sonten menika ingkang tasih benter sangat menika wonten ing Kota Baru lan monggo dumateng panjenengan Sutresno Budaya saged nyawiji lumantar telepon ing mangke katampi wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo. Lalu kengkeng lumantar WhatsApp Mbak Betty
1: 0 8 0 gangsal 0 setunggal sekawan setunggal 0 6 6.
0: Injih leres monggo dumateng panjenengan Sutresno Budaya Sutresno gending-gending Jawi saged nyawiji lan gending kang badhe katoraken ing mangke menika wonten kali nggih wonten ladrang selamat pelok barang lan lagi wonten langgam Caping Gunung Slendro Patet Songo menika monggo-monggo Sutresno Budaya saged pun bilih gendhingipun. Pun bika njenengan Mbak Betty kang lumantar telepon wonten 0 kalih 7 sekawan gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo. Monggo pun tampi.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Ngrabuk yuswa nyenyeger saliro. Bekerja.
0: Huh, iya. Yeah. Monggo-monggo li.
2: Nggih, ngomah yo panas banget iki.
0: Panas
2: iman.
0: Banget wae iki samruput e iki lek Yanto.
2: Ambuh kok ceklek kok mlebu iki.
0: Sampe sehat lek Yanto nggih.
2: Alhamdulillah pengestune iki yo durung kabeh nang omah iki.
0: Lho, lha dadi ndak pundi?
2: Karo leye-leye.
0: Oh,
2: ini dia ikut ngaji nang
0: Oh TPA
2: pengajian tuh, ora pengajian nih apa?
0: Oh pengajian.
2: Habib Yaida.
0: Oh ngaten.
2: Jee. Biru konton itu kan kayak mau.
0: Wah ngaten.
2: Rapo pulang ngomah sih.
0: Nah geng-geng bahkan sehat tuh gila Yanto.
2: Alhamdulillah manfaatan ngurungok.
0: Nah ngaten Jee.
2: Mas Gilang karo Mbak Betty.
0: Nah.
2: Aku tak milih Caping Gunung wae.
0: Caping Gunung lek Yanto nggih.
2: Kasintun kagem Mbak Yuklo Yayu yang wonten rongko.
0: Jee.
2: Ateng Ibu Dwijo, Mbah Noyo, Bu Akianti, Bu Sakinem, Bu Yanu, Bu Supri, nginggil wis komplit gitu.
0: Nggih.
2: Lajeng ngandhap Romo Tujuh, lajeng Pak Yanto.
0: Nggih.
2: Lajeng Pak Yanto pahit, kuwi wong ora Yanto aku.
0: Nggih.
2: Lajeng Mbah Suro, Mbah Suro, Pak Sumar Dayu. Sekali-sekali rasa oke
0: nggih mumpung nomor hiji
2: nggih Pak Rimbang Mbah Nawi Mas Rian
0: nggih
2: Romo Haji Romo Tujo Subagio ajeng Mbah Yono
0: nggih
2: saya ini pun kagem sedaya kemawon
0: sedaya kemawon atau cilik Yanto
2: mukum-mukum buri ini rungkep leset
0: nggih matur nuwun matur nuwun
2: nggih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Lek Yanto wonten ing Grogol saya kan.
1: Berikutnya sugeng sonten Yon-yon Seton.
3: Sugeng sonten Yon-yon Mbak Betty Damayani Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Tinggi sugeng sonten menika Pak Bambang Sutarno napa nggih?
3: Salah.
0: Monggo-monggo Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Pak Wartos ya nggih Pak Bambang.
3: Alhamdulillah, menurut Mbak Betty kalau Mas Gilang sekeluarga ini sehat toh.
0: Bangis tuh nih pun sehat sedaya menikah Pak Bambang.
3: Hilang semawan.
0: Monggo monggo.
3: Kendingin jadi kami tak sampai ke laut Caping Gunung.
0: Caping Gunung.
3: Kalau ini pesen
0: Goyang Semarang.
3: Semarang gitu.
0: J mangke pun melebet menikah.
3: Geng geng.
0: Mangke J Pak Bambang J.
3: Salam-salam
0: awal. Yeah.
3: ten kudu ijo kok dereng mlebet.
0: Nggih.
3: Mbak ini Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pipit. Ku wakianti pusul utami pusul ponakun sirup nungso kutarun berani bajuri yang pas manusia Afrika kewitian yang sih ku ya ku ini ku ya jalan Paris terus pusul priati pas itu mbak namanya Pak Giman Redungan Pak Erojo sama pusul sepedo sekalian sama Yono Mato Piarjo sama Adiono Pak Pak Mujiono Pak Tadio di Joko Buru di Ngobo Karno Mas Rian Mas Yudi ku ini Pak Sadi Ponosari Pak Tupar Pak Sumar Pak Ditaimin Pak Gio, Pak Kasiono, Pak Ruslan, Pak Asyari, Pak Untung Sami Jaluh, Pak Yogi, Kak Kemstil Kemawan, Mas Bilang,
0: Sudaya Kemawan.
3: Sugeng Sonten.
0: Sugeng Sonten, matur nuwun, matur nuwun. Pak Bambang Sutarno, wonten ing Purworejo, kalawan njih Mbak Betty.
1: Nggih. Sugeng Sonten, nuyon-nuyon seton.
4: Sugeng Sonten, nuyon-nuyon seton, Mbak Betty.
1: Nggih.
4: Buyut gila.

0: Sehat. Iya, pawarta sehat, Mbah Uyut, alhamdulillah. Sakun turipun Mbah Uyut tugi sehat tos saya keluar konji.
1: Pangasunipun Kang Saken donga dinonga
0: dipinuji.
1: Penting kula karantan mboten.
2: Sampun.
0: Sekejap. Napa nggih Mbah Uyut antrine?
2: Gending
0: jurang jugruk napa nggih? Latrang jurang jugruk. Oh nggih, mangke menika. Sampun Mbah Uyut, mangke pun teng kanjeng Mbah Uyut.
1: Salam kemawon nggih.
0: Di monggo-monggo.
1: Ngajeng. Oh ingkang minggu ngajeng mangke.
0: Oh nggih, menapa?
1: Madang rimong batik.
0: Rimong batik.
1: Nggih.
0: Oh nggih, Mbah Uyut.
1: Ya tersalam nggih.
0: Monggo-monggo.
1: Apa dumangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo Butarmi Diap Romo Yuwono Marto Diarjo wonten ing Rono Degayan Romo Hadjing Antiono Mbak Yono Wiro Saban Dimas Dirjo Pak Cipain
0: Ngeten
1: Mbak Giman Bopo Sardio Mbak Dio Mbak Yono Niko Wau atur salam kagem Mbak Yono sekalian Ugi Romo Heri Sardono Rama Nanto Endro Mas Bambang Sutarno sampun kula uyak kesanda.
0: Nggih.
1: Mas Kula Trisi, Nama Gianti Dik Supriyati, Yemudo Putri Utami, Putri Bonagung, ugi kagem Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bu Yayu Jaya Bu Yayu, Bu Sri Li, Mbak Titit, Bu Kartiti, Mak Ije, Mbak Anggun, Mak Yeni, Bu Siti wonten ing Bangun Tapan, Mas Gilas, ugi kagem Dimas Yanto Sedoyo. Mriginipun Dimas Yanto Sayegan yang sampun paring senggolan matur nuwun, Bapak Suwardinengan, Mas Adi Pontosari, Bapak FX Sudardi wonten Gunung Ki, wonten ing Bantiro.
0: Nggih.
1: Yeah. Saking Bantiro menika, ugi Bu Praptina saking Mbedi aja namang legahipun wonten semakin nih mboten klentu
0: sugeng
1: yang dungkap sonten lan kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon nggih.
1: Sonten sugeng larat.
0: Ngaten.
1: Nggihipun nggih yo.
0: Nggih Mbah Uyut Dijo.
1: Matur nuwun Nak Betty sanajan sugeng sonten.
0: Nggih.
1: Ingkang kagem Rama Yuwono Parto Diarjo kalian Romo KRT Prodo Hadi Kusumo kalian Romo matur nuwun nggih
0: Nak. Nggih, Mbah Uyut matur nuwun Sugeng santen matur nuwun Mbah Uyut Wijo ingkang kawon ing Karang Mojo.
2: Sugeng santen uyon-uyon seton.
3: Sugeng santen uyon-uyon seton ya Beti.
2: Nggih.
3: Kula sinten?
2: Kula Kula Beti, Pak.
3: Ya ayo kita.
2: Bapak sinten?
3: Aja dikandani Mas Gilah, sapa aku?
0: Sinten ayo.
2: Nggih. Romo.
3: Oi.
0: Romo sinten?
2: Nggih, Romo. Nggih, sehat Romo.
0: Nggih.
3: Oke, Romo.
2: Romo Ngadiono.
0: Nggih. Monggo Romo Haji sampe sehat niki.
3: Alhamdulillah sehat. Terakhir tang panis.
0: Panis napa nih?
2: Sama. Cuacanya.
0: Nggih, Romo Haji Ngadiono nggih.
2: Minum air panas, Pak, air teh.
0: Wah, malah seger niku. Nggih. Monggo Romo Haji menika gendhingipun.
3: Gendhingipun menapa?
0: Ing mangke ingkang badhe kacawisaken menika wonten ladrang Slamet Pelog Barang lan ugi langgam caping Gunung Slendro Pathet Sanga.
3: Oh nggih, sing nomor 1 wau.
0: Oh nggih, Slamet nggih ladrang Slamet.
3: Benjang kula nyuwun Palaran Kinanti Pelog Barang.
0: Palaran Kinanti Pelog Barang nggih.
3: Nggih. Pinten kita dalan.
0: Monggo monggo.
2: Nggih,
3: monggo. Kagem ujug wau matur nuwun. Lah jam iso lali aku.
0: Ya nggih.
3: Mbah Noyo amene warini Bu Januwati, Bu Asianti, lajeng bisa kinem Bu Cokriya, Bu Supriyanti, lajeng guru bini Bu Yayu, Bu Ana, Bu Andin, Lajeng Busi Busi Utami Bunugroho Busalamah Busalima Busi Konagung Yumudo Mas Saronto Mbak Yeni ya sekalian Pak Sukap Lek Gono Lek Lendi Lajeng Uki Lek Wedujur Mbak Aman Mbak Amin Pak Tumiki Kang Mamat Kang Maman Lajeng Mas Sipul, Mas Yudi, Siko Bukarto, Bu Sriwi, Lajeng Mbak Sabio, Pak Sardio, Joko Budu, Lajeng Pak Budi Gaiso, Rukun Werdo, Pak Suta Dadilan, Pak Junaji Mursari, Pak Lusan Sembako, Lajeng Bu Pipit, Pak Suhari, Lajeng Uki Mas Yanto, Sidoyo Mas Yanto, Pak Bambang Sutarno, Lajeng Yurati, Lajeng Uki Pak Kendeng Rejo, Pak Pur Kendeng Rejo, Mas Rian, Pak Candar Buyo, Lajeng Pak Nanto Indro, Ibu Brawati, Ibu Parini, Kang Kiono, Lajeng Bayono, Pak Yuwono Mata Diarjo yang Kasar Mursi,
0: Ngeten.
3: Pak Supodo, Mas Ardi Ponto, Mas Ardi Kaden, Lajeng Uki, Kisah Pujagat, Mbah Nawi, Pak Azhari, Pak Gading, Pak Mus, Wontening Tanjung Pinang,
0: Adam Masjid,
3: Lajeng Uki, Kang Rungkut, Kirsi Seto, Pak Tupar, Pak Dipaimin, Mbah Jati, Mas Iman Tanya, Wontening Cibongan, Bu Sukap, Lajeng Pak Sumar, Bu Karsivi,
0: Ngaten Romo,
3: Lan Sedoye, Kang Nyawiji Brompang.
0: Ngaten Ji Romo.
3: Ya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wau Romo Haji Ngadiono nggih Mbak Betty nggih. Pun tengeri menika.
2: Romo nggih.
0: Nggih. Salajengipun menika ingkang rawuh lumantar WhatsApp menika Mbak Betty. Cobi menika sinten kemawon ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp menika wonten
2: Mbak
0: Jia monggo-monggo.
2: Uyon-uyon setan sugeng santen Mas Gilang ugi Mbak Betty Damayani sugeng nindakaken tugas siaran mugi tansah sehat manggih kasarasan. Derek absen meleh tigang setu mboten setu.
0: Nih? Huh? Tigang terus pundi kula apa?
2: Tigang
0: setu mboten setu. Oh. Oh nggih, mboten nyawiji napa nggih menika Mbak Jia matur nuwun nggih atur salam.
2: Kagem Budu Ijo Karangmojo, Butarmi Demangan Baru, Pak Tirto, Pak Sagio, ugi sedaya mawon engkang midhangetaken acara menika sugeng laras matur nuwun nggih, matur nuwun Mbah Jio.
0: Salajengipun Mbak Betty.
2: Nggih, dari Romo Sunarto Hendro.
0: Nggih, monggo.
2: Uyon-uyon seton saking Romo Narto Hendro Bekasi Jabar atur salam kasugengan saha karahayon kagem Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Ibu Duwijo, Ibu Umi Serandaan, Eyang Sasmito, Murti, Mbak Yeni Patok Yumudo, Mbak Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Ruslan, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Haji Ngadiono, Mas Ardi Poncosari, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Andin Jalan Veteran, Yusirup, Mbah Jadi, Bapak Tupar, Bapak Wening, Kijoko Bodo, Romo Yuwono, Marto Diharjo, Mas Yudi Kweni, Mbah Yono, Kang Giono, Kalasan, Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang Sugeng Makaryo saha Sugeng Santen matur nuwun. Setungajeng nyuwun pun puteraken gending orek-orek Slendro Manyura.
0: Matur nuwun Romo Sunarto Indro. Salajengipun menika ugi wonten Pak Tupar, monggo Pak Tupar.
4: Sugeng Santen uyon-uyon seton.
2: Sugeng
4: Santen Mbak Betty Mas Gilang dere atur salam nggih kagem Butu Ijo, Buah Kianti, Yusirup, Yumudo, Bu Supriyati, Putarmi, Bunani, Bajuri, Bumami Sarti Kamonga, Lajeng Pututi Joko Yudan, Bu Sri Utami, Lek Kono, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Lajeng Pak Bambang Sutarno Purorojo, Pak Kasiono Mbulawen, Kiko Bokarno, Kirse Seto, Romo Tujuh Sekeluarga, Romo Ajeng Adiono, Mas Mamadek, Mas Sipul, Mas Rian Kemremes, saya ini pun kagem setyo kemawon
0: kagem
4: Mas
0: Gilang
4: Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kuntur ngatos-atos
0: matur nuwun Mbak Tupar
4: gending Mas nek saat ini mboten sakit keputar nggih bijang Sabtu mawon
0: nyuwun
4: ricik-ricik Banyumasan.
0: Ricik-ricik Banyumasan nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Pak supaya menika sugeng sonten.
5: Sugeng sonten uyon-uyon seta sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyasa lan Mbak Beti Damayani nggih gendhingipun caping gunung mawon.
0: Oh nggih.
5: Lan kula niki nembe guys wonten ing Gunung Pegat.
0: Gunung Pegat
5: anu menika wonten kecelakaan. Sepur ini kecegur jurang teng Gunung Pegat niku Mas. Salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari. Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Toro, Pak Sagio, Ki Rukun Rodo, Ki Wawan Haka, Ki Resi Seto, Ki Damaskus, Eyang Buas, Romo Yu, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, lan kagem sedaya ingkang mirengaken
0: sedaya kemawon
5: Mas Giyarto, Mas Pardi, Mas Lek Darno, Bu Sukinah lan sedaya mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun ugi menika wonten
2: Ibu Widyaningsih nggih.
0: Cobi monggo monggo.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton gending lelagon derek ingkang sampun cumawis derek kinton salam kagem Mbah Buyut Juru Gentong, Eyang Sasmito Murti, Mbah Man Pengasih, Mbah Mantemon, Mbah Yono, Mbah Noyo, Mbah Suro, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Mujiono, Pak Saipul, Pak Damaskus, Pak Wawan Haka, Pak Buduijo, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Yumudo, Bu Umi Serandaan, Kirukun Werdo, Kikumbo Karno, saini pun kagem sedoyo kemawon. Kagem Mas Gilang Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurno mangke menawi kondur ngantos atos. Nggih, matur nuwun Bu Widyaningsih.
0: Matur nuwun, matur nuwun Ibu Widyaningsih. Nggih. Mbak Betty lan Gus Tresna Budaya katerakan gending langkung rumiyin nggih menika nggih. Lan Tresna Budaya merwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika badhe katerakan ungling gending laterang selamat belok barang. Kerajengaken langgam caping gunung Slendro Pathet Songo lan gending menika minangkani pambudutan saking Pak Damaskus Rama Haji Ngadiono, Ibu Supriyati Lekyanto Seyegan, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo lan ugi katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga Sutresna Budaya katuraken sugeng midhangetaken.

0: dimulai sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

dalam bahasa Jawa. Dalam penggunaan bahasa Jawa, ada terapan tata krama atau sopan santun untuk menghormati orang lain, terutama orang tua atau yang dituakan, yaitu boso kromo inggil, kromo, dan boso ngoko. Sehingga dengan menggunakan bahasa Jawa, kita telah membentuk karakter generasi muda yang santun.

0: Jadi antri kangge minjang Sabtu nggih.
1: Antri menapa
0: Romo? Mbak Betty.
2: Nggih, napa?
0: Nanti Padang Bulan.
1: Oh, nggih, nanti Padang Bulan nggih.
0: Assalamualaikum kagem Bu Sri Utami. Lajeng Mbah Noyo.
1: Nggih.
0: Bu Yanti. Lajeng Bu Sakinam. Pak Weneng, Bu Yanuarte, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Mbah Sura, Mbah Suro, Pak Tupar, Pak Ruslan Sembako, Pak Yanto Anindya, Pak Yanto Adil, terus Ki Kumbo Karno, Ki Joko Putu, Budi Dwijo, Lajeng Yu Sirup, Lajeng Bu Tarmi, Bu Kikit, Lajeng Romo Yono Marto Siarjo, Romo Haji Ngationo, saya ini pun kagum
1: mawon. Sedaya kemawon. Ngaten nggih Pak Tijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Tujo kalian Ibu kula
2: nggih. Berikutnya nggih sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Uyon-uyon seton dange sukmo ngrabuk yuswon.
1: Nyenyeger
3: salira.
1: Leker
3: jes.
1: Wah,
3: Mbak Yani kuwi nyaut leker jes kurang sacet.
1: Kurang tanggap.
3: Kaya nek gaweke kopi kan lho, Mbak.
1: Alah, alah.
2: Sekarang enggak kopi,
3: nggih. Oh, enggak. Minumnya apa?
1: Jus.
2: Minumnya jus.
3: Waduh, ngecas jusku.
1: Jan pun werni-werni kok nek ngene Mbak Beti niku.
3: Sugeng santen Mas Gilang, Mbak Yani.
1: Nggih, sugeng santen. Pangestunipun sakundur Mas Ibu lugi sehat, nggih.
3: Amin, nggih. Sampai saya niki mboten kira tunggal menopo Mas Gilang.
1: Alhamdulillah nderek remen Mas Ibu wonderful.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Monggo Mas Ibu.
3: Masih beautiful.
2: Oh, sedang-sedang.
1: Kok malah sedang-sedang iki? Walah.
3: Mbok yo di iya jelas
1: ngono. Mbok yo rata gleling ngono ya.
3: Oh, saya abu-abu.
1: Abu-abu
3: yo Mas Gilang.
1: Nggih.
3: Yo ayu yo ora yo piye
1: nyajak. Kok
3: tak kare durang jeruk kok durang jeruk. Sawon Mas durang jugruk.
1: Jurang jugruk.
3: Nggih, dereng iki Mas.
1: Ngeten.
3: Benjang setu mengajeng kula tak nyuwun dipun dulu marapaken pariwisata.
1: Ladrang pariwisata napa
3: nggih?
1: Nggih. Nggih Mas Ipul.
3: Kintunipun
1: katempen.
3: Romo Tujo sebagai ibu nggih geng sonten. Romo Ajingadiono. Romo Yono Mato Tiarjo, terus Ki Kumbo Karno nggih, Ki Dukun Werdo, wonten Bu Sriwi, wonten Monjali, Bu Tarmi Temangan, Bu Yayu, Bu Mami Sartika, ugi kagem Ki Kumbo Karno, boten kesupen kagem Bunda Dwijo, ugi Pak Sunardi Mursari.
1: Ngaten.
3: Lan prayogi kagem sedaya kemawon,
1: sedaya kemawon nggih.
3: Wonten ada suko sami suko.
1: Aduh. Nggih,
3: teman iki.
1: Uyon-uyon suko.
3: Uyon-uyon. Sedaya kemawon kemidhangetaken.
1: Nggih.
3: Mbak Yani ugi Mas Gilang.
1: Ngaten.
3: Makaryo nggih. Ugi kekalih tancap pirangan sehat, ugi kepakasan warasan sekeluargi.
1: Ngaten.
3: Mekaten kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun, Mas Ibu kalau wonji, monggo pun lajengaken malih mbok menawi tasih wonten sekedhik wekdal saderengipun ing mangke kasih kekuwatanipun kabar berita.
2: Nggih.
1: Wonten menika wonten tasih wonten wekdalipun.
2: Nggih.
1: Setunggal kalih tiga pun mboten kula tutup malih nggih. Monggo cobi kang lumantar WhatsApp Mbak Betty.
2: Nggih, iki dari Pak Azhari Mantingan.
1: Monggo, monggo.
2: Nggih. Dangir sukmo ngrabuk yuswa anyeger salira leker jes ho. Ya, kula Bapak Azhari Mantingan minggu ngajeng nyuwun gending lesung jumenglung Mas
1: Gilang. Lesung jumenglung nggih.
2: Nggih, dinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Yayu, Kueni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mbak Ijem, Mami Sartika. Bapak Hang Adiono, Bapak Yanto Candiabang, Bapak Bambang Sutarno, Jee. Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Giuk, Kajoran Luar, lan kagem sedoyo kemawon, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Asari kalawan nggih. Terima kasih malih.
2: Dari Ibu Salamah,
1: sugeng sonten
2: Mas Gilang, Mbak Betty, kula gendinge Ladrang Wilujeng.
1: Ladrang Wilujeng nggih.
2: Kinten salam kagem Pak Yanto, Pak Bambang, Bu Dwijo, Bu Yanuasi, Bu Yayu, Romo Hang Adiono, Romo Tujo, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Kiresi Seto, Kirukun Werdo, Mbak Andin, Mas Suro Trisik, Mas Ardi Klaten, lan sedaya mawon Benjang Ladrang Pariwisata nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Pak Sudarmo Efek nggih. Sugeng sonten uyon-uyon setentang ngirsuk mengrabuk yuswo nyenyeger saliro leker jes Pak Darmono saking panembahan badin derek ngeregengakan uyon-uyon seton kirim dumateng ingkang sami midang katakan lagunipun derek ingkang sampun jemawis matur nubun Mas Gilang lanuki Mbak Betty Damayani matur nubun Pak Darmono ji salah jengibun malih meniko wonten
2: dari Pak Yuwono nggih.
1: Nggih, monggo monggo. Sugeng
2: sonten Yon-yon seton Mas Gilang lan Mbak Betty Damayani. Saking kula Romo Yuwono Marto di Harjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul Yumudo, Bu Sri Utami Bunani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo Kiresi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sergio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo.
1: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Mangke perlajengaken malih menika kasih gek langkung rumbin wontenipun kabar berita jam 16 tayu jam sekawan sonten di Sutarno Budoyo. Tetepanya wiji wonten ing atur giaran uyon-uyon seton.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Budoyo, PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airport menyalurkan bantuan fasilitas serta pelatihan pemberdayaan bagi dua kelompok disabilitas di Kabupaten Kulon Progo. Melalui Bandara YIA, bantuan perangkat kerja dan pelatihan literasi digital diberikan kepada pengurus PDDI Kulon Progo. Sementara kelompok disabilitas ceria di Kelurahan Janten menerima pelatihan membatik, alat bantu mobilitas, hingga pemeriksaan kesehatan berkala. Program ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah difabel. Beralih ke informasi lainnya, jalur jalan lintas selatan atau JJLS Kelok 23 sepanjang 5,6 km siap diuji coba serta terbatas mulai 14 hingga 20 September 2026. Jalur yang menghubungkan Kretek di Bantul menuju Girijati di Gunung Kidul ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan. Dari 30 menit hanya menjadi 7,5 menit saja. Menurut pihak Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional DIY, selama sepekan masa uji coba akses jalanan baru dibuka untuk kendaraan roda 2 dan mobil pribadi guna melihat kesiapan fisik jalan sebelum dibuka penuh untuk umum. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggih sutresno budaya tasih wonten ngatur giaran Uyon Uyon Seton lumantar program Ambatara Ringa Yogyakarta. Dumateng panjenengan sutresno budaya ingkang nembe kemawon iki sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz. Lan ugi saged nyawiji ugi lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming wonten ing rri.go.id. Wonten ing sutresno menika giaran Uyon Uyon Seton. Tasih sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso lan ugi Mbak Betty Damayani wonten ing sonten menika nggih. Jobi menika ingkang kala wau ingkang sampun kacawisaken nggih, menika ing mangke wonten ladrang jurang jugruk lan ugi pangkur palaran slindro menyura pun bikak malih nggih Mbak Betty ingkang lumantar telepon kala wau kasih gek wonten pun kabar berita jam 16 dari jam sekawan sonten. Ingkang lumantar telepon monggo gangsal gangsal kalih kalih setunggal songo.
1: Sugeng sonten Uyon Uyon Seton.
2: Sugeng sonten Uyon Uyon Seton. Dangir sukmo Grabu yuswo Nyanyager saliro Rekerses.
0: Iya
2: Mbak Piti sama Mbak Mas GL.
0: Halo Mbak Enji.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Noyo sehat Mbak.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah dari teman.
2: Pangkur palaran harus diputer kenggo.
0: Oh iya dong.
2: Oke, terima kasih.
0: Sami-sami Mbak.
2: Minggu ngarep tak request.
0: Menapa?
2: Kembang Glepang.
0: Kembang Glepang. Nggih, Kembang Glepang. Kagem sinten, Mbak?
2: Romo Hajingadiono Wau, Romo Narto Endro, Romo Tujo Subagio, Mami Sartika karo Pak Pawan Haka.
0: Ngeten.
2: Wonten Mbah Yono. Asing wonten sinten malih?
0: Sinten malih nggih, Mbak?
2: Wonten Pak Toro.
0: Oh, nggih.
2: Asing wonten Bu Tujo kalau mau bisa gini Bu Supriyati, Bu Yanwasi, Bu Wagianti, Mbak Anggun, Karo Pak Yanto, Tandiabang, Mbak Yeni, Bu Yayu empat-empatnya,
0: ngaten.
2: Mbak Ana, Prayogi Kagem Setuwo, Bu Nani Bajuri,
0: oh, ngaten.
2: Dan kemawon, kula tak mbonceng Romo Haji Ngadiono pun komplit-plit.
0: Komplit-plit ya, Mbak.
2: Anggu Mas Kiel, Karo Mbak Bede.
0: Mbak.
2: Tugas. Salam sehat bersama perempat
0: Merdeka. Matur nuwun Mbak NJ, Mbak Noya wonten ing Gadung Sari kalau NJ. Kula jenengan malih.
1: Sugeng sonten Uyon-uyon Seton.
3: Sugeng sonten Uyon-uyon Seton.
1: Danger.
3: Danger sukma. Prabu Yuswa.
1: Nyanyaker
3: sariro.
1: Lekas.
3: Lekas.
0: Iya. Mangga-mangga. Gendenge ladrang jurang jugruk lan ugi pangkur palaran slendro menyura menika lek gana.
3: Oh nggih, matur nuwun. Pirang-pirang dina ra iso mlebu mergane ket nomere ganti nika lho.
0: Oh, lak ngaten to nggih.
3: Sinyale kendeke angel kalah Wonosari.
0: Oh nggih, lek gana.
3: Mlebu kalah sike Wonosari. Keporo kecawanan le dong ngendikan waduh yang kepala
0: pun ateng gue ingin pun kalau mau
3: jurang jugruk
0: jurang jugruk je
3: yo toh sedaya seneng lo saya penting mi melu
0: je je le kono
3: tangannya rangsi koper
0: ngeten
3: je kirim tangge dua Kianti Mbak Noyon itu wau kali Pak Sukap Megiri Pak Yanto Yulegi Romo Ngadiono Pak Rimbang Pak Sawiyo Bunugroho kali terus lan sembako Pak Bupak, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Kontosari, Mbak Suro Trisek, kagem sedaya kemawon nggih kajenge rata.
0: Ngaten cilik.
3: Nuwun sing penting absen.
0: Matur nuwun.
3: Nggih.
0: Sami-sami matur nuwun. Lek kanca kalawon nggih. Nggih, katuraken gending langkung rumiyin nggih Mbak Betty. Kang badhe katuraken ning mangke wonten ladrang jurang jugruk kalajengaken wonten pangkur palaran slindro menyura. Gending menika minangkani pamburutan saking Ibu Duijo Masipul Legono Mbah Noyo lan iki katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga sutresna budaya katurakan sugeng midhangetaken.

0: Loh mbak, kok bakar-bakar sampah bisa bikin polusi udara loh ini?
1: Ini tuh sampah plastik bu, ya saya bakar aja. Kalau sampah dapur sih, itu bisa jadi kompos.
0: Kan di kampung kita itu ada bank sampah toh mbak. Udah setorin aja sampah plastiknya, biar didaur ulang. Nanti bisa jadi uang loh mbak.
1: Oh iya bu, kalau gitu ayo bantuin saya bu.
0: Ih, ada maunya ini.
2: Indaing swasono sonten program 4 RRI.

0: Bagja Romongarjono ugi wonten
1: sinten malih
0: Pak Pipit ugi wonten Pak Sagio Pak Yanto Yulegi
1: lajeng
0: wonten nggih prayogine kagem sedaya kemawon
1: sedaya kemawon ngaten nggih
0: Kang teh lek ngelake.
1: Wula ngaten to nggih.
0: Mulih kok ngarit mlebu.
1: Wis saking ngarit to niki wonten nggih Pak Dhe.
0: Menir nyambi ngarit.
1: Lah ngaten to nggih.
0: Mawon matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Pak Dhe Pak Imin kala wae nggih.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Awilujeng sonten ugi uyan-uyan seton dangger sokembang rabuk ya semuanya nyetar selira rekening ya
1: aduh aduh monggo kok iyung niku dewan apa
3: kecepet
1: walah kayak kecepet nih kulo ngatas-atas to jengria
3: iya sipun Dimas Gilang kan Mbak Betty
1: pangestunipun sehat Mas Rianugis keluarga tak mugi tansah sehat sedayanipun nggih
3: alhamdulillah nderek remen nggih pangestune Dimas Gilang ugi kalian Mbak Betty
1: nggih
3: keluarga kula sedaya sedaya tansah di paling kesehatan sedayanipun
1: nggih nderek remen Mas Rian
3: Mas sebah nuwun, cuma pas sami-sami tunggu tino ngah mekater.
1: Mekater, je.
3: Nyon saya bu kendingi pun saya kon cuma bis nopo.
1: Ing mangke wonten ngundul layangan, ugi wonten ladrang rujak jeruk.
3: Ah, rujak jeruk seger-seger.
1: Seger-seger, gak Mas Rian, je. Nyon
3: saya bu dari kon atur, je.
1: Mangga, mangga.
3: Singar temben, Pak De Pak Imin teng dua pajangan,
1: je. Dua pajangan, je.
3: Di pasar diparingi kesehatan. Keluargi.
1: Amin.
3: Wonten mandore bolen ki Gombo Karno geng sonten Mami Satika yu mudah beraja minggir. Wonten Pak Jono kalian Pak Yanto teng Grogol Margo Dadi Segan Sleman geng sonten wonten Romo Yono Marto di Medoke salah maaf.
1: Marto di Arjo.
3: Wonten Romo Tujuh Sebagio klan Ibu
1: Ngeten.
3: Iya, Bu Sabina, Bu Dedi Widodo, Tante Wakyanti, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, Ki Rukun, Pak Bambang Sucarno. Wonten Pak Azhari teng mantingan salam Magelang sedeng sonten prayoginipun.
1: Kagem.
3: Kagem sedaya kemawon sik dereng kula singgal nyuwun pangapunten.
1: Ngaten nggih, Mas Rian. Ya kagem
3: Mas Gilang kan Mbak Betty.
1: Nggih.
3: Sedaya ramah
1: nyenengke. Nggih. Matur nuwun Mas Rian.
3: Kesehatan sedayanipun.
1: Amin amin.
3: Nyuwun sewu.
1: Terus pundi Mas Rian? Oh kali. Oh nggih Mas Rian matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Rian menika nggih matur nuwun sangat. Salajengipun ingkang lumantar WhatsApp nggih Mbak Betty nggih kelumantar telepon sampun menika nggih.
2: Kuwati nggih.
1: Monggo monggo.
2: Assalamualaikum sugeng sonten uyon-uyon setahun sugeng sonten Mas Gilang badhe nderek atur salam kagem Ki Kumbo Karno, Mbah Noyo, Mbah Ijem, Bu Agianti, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Mami Sartika, Mas Rian, Pak Depaimin, Yumudo, Lasudoyo, Sutrisno Budoyo, Gendingipun, Nyuwon, Ricik-Ricik Mbayu Masan,
1: Ricik-Ricik Mbayu Masan,
2: Mas Gilang, Mbak Betty, Sugeng Tugas Ngantos Paripurno, Saking Palian Gunung Kidul, Matur Nuwon.
1: Matur Nuwon, Saklat Jengipun menikah.
4: Uyon, uyon, seton.
1: Dangir sukmo
4: Prabu Yuswa
1: nyenyeger
4: sariro lekertes
1: ya hu ya hu ya
4: nggih Pak Kasyono mulawe
1: monggo Pak Kasyono
4: Ibu Tuti Njaga Yudan Ibu Sri Utami wonten sawetan kapus isi Ibu Dwijo Karang Mojo Ibu Wagianti wonten ing Wareng, Ibu Tarmi Demangan Baru,
1: Jee.
4: Ibu Yeni Patok,
1: Ngata.
4: Pak Sagi wonten Kretek, Mbah Noyo Kadungsari, Pak Tupar Kulon Progo, Ki Rukun Werdo, Ki Romo Mariono wonten ing Mejing Metan, Ki Riseto dan Timoho, Pak Supoyo Kadilayar, Mami Sartika Minggir,
1: Ngaten.
4: Pak Bambang Sutarno Purworejo, Mekaten,
1: Ngaten
4: Jepun, manut kemawon.
1: Oh nggih.
4: Sonten sugeng midhangetaken
1: matur nuwun nggih. Makasih.

0: Nah, salajengipun menika wonten Ibu Mbak Anggun menika monggo sugeng sonten Mbak Anggun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih. Absen uyan-uyan seto.
0: Monggo-monggo.
1: Tentangnya ngikut aja deh. Salamnya buat semuanya saja untuk semuanya saja ya. Salam sehat selalu. Buat Mas Gilang, juga Mbak Betty, Mbak Tugas, saya semangat ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Anggun. Salajengipun Mbah Ijem monggo.
2: Mbah Ijem.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah menurunkan 7.908 konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri. Hal itu diungkapkan Menteri Komdigi Miftah Hafid sebagai langkah tegas dalam menindak peredaran konten penipuan di ruang digital. Penurunan ribuan konten tersebut merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penindakan tersebut merupakan hasil kerja tim patroli Cyber Kemkomdigi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan sejak Januari hingga Agustus 2020. Beralih ke informasi lain, radio sebagai salah satu media penyiaran konvensional wajib beradaptasi di era multiplatform. Kini podcast dan konten on demand menjadi pilihan utama masyarakat era digital untuk mengakses informasi. Pegiat Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik sekaligus peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Darmanto menilai langkah transformasi sebagai hal yang tidak bisa ditawar, sebab generasi muda saat ini sudah tidak mengenal siaran radio konvensional, dan di era digital ini, masa depan radio siaran bukan pada soal memilih antara siaran konvensional atau siaran digital. Menurut mantan jurnalis dan penyiar radio swasta di Yogyakarta, Satria Ardi Nugraha, kedua hal itu tidak saling bertentangan, namun justru saling menguatkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun bidang ngetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno budaya matur nuwun dalem menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan kiaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika badhe ngaturaken irah-irahan keselarasan antara ruh dan realitas ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Haji Ahmad Masyruri SAG saking Penyuluh Agama Islam Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta. Sutresno budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

Sudarsono budaya muslimin muslimat sampun kabiyarso kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta sakiwa tengenipun. Kali menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amali pada kulawan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Sudrasno Putusnya, terima kasih Anda masih terus tetap bersama kami di program 4 dari Yogyakarta. Melalui Putusnya Jawi, suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini saya Miska Mambudi temani Anda hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan mata acara yang sudah kami persiapkan untuk menjadi teman Anda bermalam minggu bersama siapapun, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Sesaat lagi kami hadirkan sajian lagu-lagu atau tembang-tembang langgam Jawa dan juga informasi tradisi atau istiadat juga budaya hingga pukul 7 ataupun 19 waktu Indonesia Barat. Selepas itu hadir sajian sejenak kenangan bersama, dilanjut dengan Bangun Deso. Selepas Bangun Deso kami hadirkan BBC, Penyulan Beri Codi. Kemudian hadir sajian Gending Patalon. Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami temani Anda di mata acara yang terakhir, yakni sajian Wayang Kulit Semalam Suntuk, nanti bersama dalang Ki Suparman. Sudarsono Putoyo, itulah beberapa mata acara yang sudah kami persiapkan untuk menjadi teman Anda hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026, hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sudarsono Putoyo, kami akan segera temani Anda di kesempatan kali ini. Sajian lagu-lagu langgam Jawa dan juga informasi adat istiadat, tradisi dan juga budaya. Sesno betul ingat pada kapi arso menikah wonten langgam Putri Gunung, kalajengaken langgam potret.

mengenal makanan khas Indonesia. Bubur Manado. Nama lainnya adalah bubur tinutuan. Merupakan makanan khas favorit dari Pulau Sulawesi. Tinutuan dalam bahasa Manado berarti campur aduk. Karenanya, di dalam bubur Manado terdapat sayur-sayuran yang beragam, lauk hewani seperti ikan, dan lauk nabati seperti tahu dan tempe.

Sudrasno putri sampun kapiarso, langgam putri gunung, kalian langgam potretmu. Kagem informasi, wekdal menika nggih menika tas tradisional ingkang wonten ing Indonesia. Indonesia memiliki berbagai jenis tas tradisional ingkang unik, estetik dan kaya akan nilai budaya dari berbagai daerah. Ingkang sepisan menika tas koja. Menika tas yang dibuat oleh suku Badui di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Lui Damar, Lebak Banten. Tas ini terbuat dari kulit kayu pohon terap atau terap. Pohon ini dipilih karena memiliki ketahanan terhadap rayap. Pohon terap sendiri memiliki nama lokal yang berbeda di beberapa daerah. Ada yang menyebut kalam, ada yang menyebutnya torop, ada juga yang menyebutnya bakil. Dinamai benda terap atau Sunda. Kemudian tas koja dibuat secara tradisional, masih menggunakan tangan dengan cara simpul. Proses ini dimulai dengan mencari pohon terap yang sudah cukup umur di pedalaman hutan, bagian kulit pohon yang diambil sebagai bahan dasarnya. Kulit tersebut direndam agar serat-serat pun terpisah, lajeng dipun jemur hingga kering untuk dibuat tali dan dianyam hingga membentuk sebuah tas. Tas koja atau jarok digunakan suku Badui dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berladang, bercocok tanam, membawa alat-alat pertanian, membawa hasil panen hingga menangkap ikan di sungai. Bentuknya menyerupai kotak dan mudah dibawa, menjadikan tas koja menika selalu terlihat mendampingi dimanapun suku Badui berada. Masyarakat suku Badui biasanya membuat tas ini dengan cara dijinjing pada bagian pundak atau disilangkan. Menika nggih. Salah satu tas tradisional ingkang wonten Indonesia menika tas koja, tas yang dibuat oleh suku Badui di Pegunungan Kendeng, Lebak, Banten. Wangsul wonten tetembangan, salajengipun wonten langgam tanpa daya kalian langgam Sekar Ladi.

Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Dimas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah Omeak Potong Jang, rumah Kubung Berana, rumah Patah Sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.

Sutresno butuhnya panjenengan tasih midhangetaken giaran teman-teman langgam Jawi uga informasi babagan adat istiadat tradisi ugi budaya nggih. Lajengaken babagan tas menika nggih, tas tradisional salajengipun nggih menika tas anjat. Tas berbentuk bundar terbuat dari rotan hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan Timur. Bentuk anjat menyerupai tabung dengan tinggi sekitar 70 cm, garis tengah lingkaran atas maupun bawah sekitar 50 cm. Anjat lazimnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Anjat tidak memakai tutup, tetapi bagian atasnya dilengkapi dengan gelang-gelang kecil yang terbuat dari anyaman rotan lalu dipasangi tali. Bila tali ditarik, bagian atas anjat akan mengerucut sehingga anjat menutup. Anjat merupakan jenis tas yang dikaitkan di punggung seperti ransel yang berfungsi untuk membawa barang-barang ketika bepergian oleh suku Dayak. Bagi kaum pria di suku Dayak, anjat dijadikan wadah untuk perbekalan jika pergi ke hutan atau berburu. Sementara untuk wanita digunakan untuk menyimpan baju dan makanan ketika pergi berkebun. Motif hiasan anjat amat beragam. Anjat yang dibuat oleh perajin Dayak biasanya bermotif dedaunan atau motif binatang berupa naga, kemudian motif lingkaran, juga ada motif segi empat dan juga motif bunga. Untuk teknik anyaman dalam pembuatan anjat menggunakan teknik anyaman yang menjadi identitas dari suku Dayak itu sendiri. Anyaman ini memiliki pola lompatan kecil dua-dua dan menggunakan lompatan yang lebih besar untuk membentuk sebuah ragam hias dan lompatan satu-satu sebagai isian pada motif. Ragam hias pada anjat juga umum ditemukan pada anyaman Kalimantan lainnya. Menikon jih, salah satu kali pun tas ingkang wonten Indonesia jih, tas tradisional, jih menikon tas anjat. Wangsul wonten tembangan, wonten langgam Sekar Gadung, kalian langgam Nawolo.

mengenal musik tradisional. Gendang Tungrung Talua. Musik Gendang Tungrung Talua berasal dari Makassar. Musik ini yang terdiri dari gendang kecil dan gendang besar memiliki irama yang tak kalah merdunya dengan gendang kecil. Pelaksanaan gendang besar juga memiliki karakter yang jeli agar irama yang dihasilkan sangat merdu. Biasanya untuk prosesi mengiringi prosesi pernikahan dari daerah Makassar.

Sampun kapiyarso wonten langgam Sekar Gadung ugi langgam Nawala. Salajengipun menika tas noken tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua biasanya menggunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayur, umbi-umbian, dan juga membawa barang-barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, noken ini didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan budaya dunia. Pada 4 Desember 2012, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda oleh UNESCO. Sumatera Putoyo, kita pungkasi pemanggian kita wonten ing giaran tembang-tembang langgam Jawi ugi informasi babagan adat istiadat tradisi ugi budaya. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten langgam Meraino kalian langgam Animbangi.

0: mengenal permainan tradisional Jawa.
1: Orai-orayan adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh sekelompok anak yang saling memegang pundak dan berjalan di antara dua pemain lain yang menyatukan tangannya hingga membentuk gerbang. Sekelompok anak yang berjalan membentuk ular akan menyanyikan satu lagu khusus. Saat lagu terhenti, pemain yang membentuk gerbang akan menurunkan tangannya dan menangkap anak yang ada di hadapannya.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, pengasuh pondok pesantren ing Kapanewon Minggir Sleman, Gus Muafik Joko Panjurung dumateng sedaya masyarakat, supados tansah jati guyub rukun saha rasa paseduluran tumrap sesami. Gus Muafik ugi paring andaran minangka warga masyarakat ketan tetungo supados bangsa Indonesia tansah nyawiji lan minangka bangsa ingkang gemah ripah loh jinawi. Pawartos salajengipun Universitas Negeri Yogyakarta utawi UNY sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Kulon Progo paring tambahing dukungan wonten ing bidang pendidikan lan olahraga wonten ing pengetan Hari Olahraga Nasional utawi HORNAS ingkang kaping 23. Pembayatan ingkang katindakaken antawisipun UNY saha Kulon Progo menika panjangkanipun saged nuwuhaken prestasi olahraga lan ugi ningkataken kualitas pendidikan masyarakat ing wewengkon Kabupaten Kulon Progo. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih ing pawartos salajengipun.

Setunggal lakon saking gesang Ali-Ali Inje menika gesang Marto Hartono, itu nama lengkapnya. Lahir di Surakarta di tahun 1917, ia tumbuh dalam lingkungan tradisi Jawa yang kental, tanpa latar belakang pendidikan musik formal. Gesang kecil justru belajar musik secara otodidak. Ia mendengarkan berbagai alunan gending Jawa dan musik barat yang masuk ke Hindia Belanda kala itu. Kecintaannya pada musik keroncong membawanya aktif dalam kelompok-kelompok keroncong lokal di Solo pada masa mudanya. Ia bukan hanya menyanyi, tetapi juga mulai mencoba merangkai nada dan kata. Hingga di tahun 1940, sebuah inspirasi lahir di tepi sungai Bengawan Solo, tempat terpanjang di sungai terpanjang di Pulau Jawa yang kala itu tengah dilanda kekeringan. Lagu berikutnya, Jembatan Merah, kalian Andeng-Andeng.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Jembatan Merah kalian andeng-andeng panjenengan kita simak dengan akan sejenak kenalan bersama Gesang Ji. Salajengipun menika babagan lagu ingkang menapa Ji terkenal Ji Bengawan Solo. Banyak yang tidak tahu bahwa proses penciptaan lagu Bengawan Solo memakan waktu hingga 6 bulan. Gesang muda sering duduk termenung di tepi sungai Bengawan Solo dan ia mengamati bagaimana sungai itu memberikan kehidupan sekaligus menjadi saksi bisu sejarah masyarakat sekitar. Lagu Bengawan Solo boleh dikata meledak ya di pasaran lokal pada masa pendudukan Jepang. Namun takdir membawa lagu ini terbang jauh melampaui batas Nusantara. Selama Perang Dunia Kedua, para tentara Jepang yang bertugas di Indonesia mendengar lagu ini dan jatuh cinta pada melodi serta cengkok keroncongnya. Ketika mereka kembali ke Jepang, mereka membawa serta piringan hitam lagu Bengawan Solo. Di Jepang, Bengawan Solo atau dikenal sebagai Bengawan Solo menjadi sangat populer. Lagu itu direkam ulang oleh banyak musisi ternama Jepang dan kepopuleran Gesang di Jepang amat sangat luar biasa hingga ia beberapa kali diundang secara khusus ke Jepang dan juga didirikan sebuah taman khusus untuk mengenangnya di dekat Sungai Ota di Jepang. Kita dengarkan lagu Bengawan Solo, kemudian ada juga Andum Basuki.

0: gelisah banget. Dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

handek dawa lara.

Nggih, sutresna budaya wonten ing dalem menika kula sampun wonten ing dalemipun Mbah Samirah, salah satu pengrajin genteng yang ada di dusun Kuagon Sidorejo Gedean Sleman. Mbah Samirah, pawarta sehat.

0: sehat.
1: Tetap semangat ya, Mbak Samira.
0: Ya. Semangat.
1: Niki tesih damel genteng niki, Mbak Samira.
0: Tesih.
1: Saben dintenipun tesih damel nggih.
0: Damel.
1: Nggih. Mbok menawi saged pun andharaken rumiyin, Mbak Samira, dulu itu bagaimana awal mulanya berdiri dan bagaimana awal mulanya kok membuat genteng itu seperti apa, terutama tentunya di Dusun Kuagon ini dulu seperti apa, Mbak Samira?
0: Ya, dulu itu yang usaha itu Mbah Mulyo Wiarjo, itu bapak saya, bapak mertua saya dulunya yang pertama bikin genteng, terus diteruskan sama, dilanjutkan dengan anak-anaknya Mbah Mulyo Wiarjo ikut bikin genteng.
1: Jadi awalnya dulu Mbah Mul itu yang ya, buat.
0: Yang usaha Mbah Mul.
1: Tapi dulu di sini belum ada, nggih?
0: Ya, belum. Wagon itu belum ada. Pertama-tama itu bapak mertua saya yang bikin. Dan sampai sekarang yang meneruskan anak-anak.
1: Jadi anak-anaknya Mbah Mul, anak-anaknya termasuk Mbah Samira juga sekarang masih membuat. Kalau untuk alasan kenapa memilih produksi genteng dibandingkan usaha lain, apa Mbak Samira?
0: Ya karena kerjaan itu bisa di samping itu lah, bisa bekerja dan ke pasar sambil jualan, terus pulang terus bikin genteng.
1: Oh, jadi dulu awalnya Mbak Samira itu jualan di pasar.
0: Jualan di pasar.
1: Terus melihat.
0: Terus melihat Mbah itu bikin genteng, terus saya berhenti di pasar ikut bikin genteng. Mula-mula saya di Kuagon.
1: Kalau di sini gentengnya jenisnya apa saja, Mbak Samira?
0: Ya, gentengnya Sokaem.
1: Sokaem. Itu dari apa? Pembuatan gentengnya dari apa itu?
0: Dari tanah liat. Tanahnya liat dari gunung tempat Mbah Mul itu ambilnya.
1: Karena di sekitar Kuagon sini banyak sekali gunung-gunung itu,
0: Nji. Ada tanah liat. Ambil dari gunung.
1: Jadi itu menjadi salah satu alasannya karena itu
0: ya.
1: Banyak bahannya di tanah liat dari gunung sini. Kalau perkembangan pembuatan genteng sendiri di Kuagon seperti apa, Mbak Samira? Bisa diceritakan mboten? Sekarang yang produksi atau hanya keluarganya Mbah Mul saja atau seperti apa?
0: Yang berusaha ya terbanyak tetangga-tetangga yang dulu ikut Mbah Mul itu terus berusaha sendiri-sendiri.
1: Sampai sekarang
0: ini.
1: Jadi dulu awalnya ikut Mbah Mul.
0: Ikut Mbah Mul, belajar sama Mbah Mul dan sesudah bisa terus berdiri sendiri, usaha sendiri.
1: Dan sampai sekarang beli, juga masih sih?
0: Masih, alat-alat beli sendiri.
1: Mungkin bisa diceritakan, Mbak Samira, tahapan produksi genteng dari bahan baku awal hingga siap dijualkan itu seperti apa? Awalnya seperti apa kalau pembuatan genteng itu?
0: Pembuatan genteng itu tanah liat dari gunung. Dibawa ke karangan sini.
1: Jadi ambil tanah liatnya dari gunung, dibawa ke sini.
0: Terus dicampur sama tanah sawah itu.
1: Jadi tanah liat sama tanah sawah itu dicampur.
0: Sudah diaduk, terus digiling.
1: Ada alatnya sendiri itu?
0: Ada alatnya sendiri. Manggil apa itu gilingan.
1: Jadi manggil gilingan karena juga ada teman-teman yang punya gilingan, Ji.
0: Teman-teman terus orang-orang itu mengerjakan itu giling itu sama-sama. Kadang ada orang 4, orang 5. Orang 7 banyak tau gilingnya. Gilingnya berapa ya? 5 kol.
1: Jadi 5 kol digiling.
0: Digiling.
1: Terus nanti dibentuk menjadi
0: bata.
1: Awal sebelum menjadi genteng itu menjadi bata itu, Ji.
0: Bata dulu digiling jadi bata.
1: Lalu setelah itu?
0: Setelah itu satu dipres.
1: Jadi ada alatnya sendiri?
0: Iya ada.
1: Dipres. Alat pres untuk membentuk.
0: Alat pres untuk membentuk genteng.
1: Jadi genteng yang kita lihat genteng di atas rumah itu, nggih. Setelah dipres, itu kan otomatis masih basah, nggih?
0: Iya, sudah pres. Ditaruh pagan.
1: Pagan itu kayak untuk tempat
0: untuk
1: biar.
0: Untuk tempat itu loh dikasih ancak, taruh pagan sesudah.
1: Itu agar kering.
0: Iya, biar kena angin kan kering kan itu sudah diambil di sisik
1: itu berarti dirapikan pinggir-pinggirnya itu agar halus
0: iya biar bagus
1: jadi
0: itu langsung dijemur
1: Oh, dijemur di luar. Kalau tadi kan di hanya diangin-anginkan.
0: Enggak, berangin-anginkan dijemur di.
1: Dijemur di luar.
0: Di latar, ya, di luar, biar kepanasan nanti 2 hari atau 3 hari baru kering.
1: Jadi.
0: Jadi sehari itu
1: hari sampai.
0: Terus hari lagi di.
1: Dibalik.
0: Itu kan sudah kering.
1: Jadi sampai 3 hari itu sudah kering, ya?
0: 3 hari kering. Kalau panas.
1: 2 sampai 3 hari sudah cukup.
0: Iya,
1: sudah kering.
0: Kering, sudah ngumpul toh? Sebulan atau berapa bulan? Ya sebulan ngumpul ngunulah. Jadi berapa satu bakaran itu? 5.000.
1: Jadi ditobong. Setelah kering tadi itu dimasukkan ke dalam
0: tobong.
1: Oh, namanya tobong untuk tempat tobong pembakaran.
0: Untuk pembakaran.
1: Untuk pembakaran genteng itu namanya tobong. Kurang lebih 1 bulan untuk memenuhi tobong itu.
0: Tobong.
1: Jumlahnya berapa, Mbak Samira?
0: 5.000.
1: 5.000 genteng kalau penuhnya
0: penuh, aja. Penuh, bakar penuh itu 5.000 genteng.
1: Jadi setelah kurang lebih 1 bulan penuh, lalu dibakar. Kalau proses pembakarannya itu berapa lama?
0: Proses pembakaran itu dari jam 7.
1: Jam 7 pagi ya?
0: 7 pagi sampai jam 5.
1: Jam 5 sore.
0: 5 sore.
1: Dan itu dibakar terus?
0: Dibakar terus.
1: Jadi setelah semuanya udah penuh tadi, terus dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau Mbak Samira bakar sendiri atau gimana itu nanti?
0: Enggak, ada orang yang bakar sendiri.
1: Ada khusus nggih?
0: Khusus yang bakar. Saya menyediakan kayu.
1: Terus setelah dibakar itu sudah nanti sudah jadi itu?
0: Ya udah jadi. Nanti 2 hari baru dibuka, udah kelihatan gentengnya
1: udah matang. Terus udah itu udah siap dijual.
0: Terus itu siap dijual. Kadang kalau udah dipesan, ada yang mau membeli.
1: Kalau biasanya untuk pembelinya itu perorangan atau ada pengepul seperti itu?
0: Ya ada yang perorangan, ada yang
1: memang udah langganan.
0: Udah langganan, itu ada.
1: Kalau dari cara pembuatannya itu Mbak Samira itu termasuk dari dulu memang seperti itu atau sudah ada perubahan?
0: Wah, ada perubahan deh. Dulu bikinnya kan cuma pakai tangan. Kan sekarang sudah pakai pres.
1: Oh, sudah pakai alat yang pres tadi, Ji?
0: Tahun 70-an itu masih pakai tangan.
1: Untuk membentuk jadi genteng itu?
0: Genteng itu, ada cetakan nih.
1: Manual?
0: Manual, dari kayu.
1: Dari kayu.
0: Terus sekarang kan sudah ganti pakai pres.
1: Pres itu bahannya besi, gak?
0: Besi.
1: Jadi lebih enak.
0: Iya.
1: Oh, jadi kalau dulu manual dengan kayu untuk membentuk jadi sebuah genteng itu. Ya,
0: cuman pakai tangan.
1: Tapi kalau sekarang udah
0: disisik, di
1: sama.
0: Dingin-dingin ke disisik, kering, dijemur dulu.
1: Jadi perbedaannya ketika bentuknya aja. Kalau dulu tradisional masih pakai kayu, tapi kalau sekarang sudah menggunakan pres. Tapi kalau yang lainnya masih cara tradisional sih untuk mengusik tadi.
0: Iya, masih pakai tangan merapikannya. Kan bentuknya anu kuwi rak ya wis ana cithakane to le, ada cithakan terus ya masih pakai tangan to le ngepres itu.
1: Nggih. Kalau kendala yang sering dihadapi napa, Mbah? Misal kadang kala atau mungkin cuaca atau mungkin bahannya susah itu kadang-kala nemuin hal-hal seperti itu enggak?
0: Ada, kadang tanah liat yang hitam itu sukar sekarang.
1: Dari untuk yang campuran tadi?
0: Untuk campuran itu kadang sudah mau habis, sekarang sudah angel.
1: Kalau cuaca juga mempengaruhi, Mbak?
0: Cuaca ya mempengaruhi, kalau rendem ini baru rampung jemur, udah mendung, gerimis. Ya terus dipulung lagi, jadi beberapa hari baru kering, rendeng.
1: Jadi yang targetnya mungkin 3 hari sudah kering, bisa mundur ya? Mungkin bisa seminggu baru kering seperti itu, karena memang cuaca sangat mempengaruhi sih untuk mengeringkan tadi. Terus kalau misal tadi lempung yang hitam ya, itu misal susah carinya, itu solusinya gimana, Pak? Atau memang harus menunggu atau seperti apa?
0: Ya harus menunggu lah. Dari nanti kuning, yang kuning udah 4, yang hitam belum ada, ya nunggu sudah ada nanti sih.
1: Jadi itu juga salah satu cara untuk mempertahankan kualitas sih. Jadi memang harus ada campuran yang hitam tadi.
0: Bukan untuk gunung semua.
1: Ya, jadi memang nunggu kalau memang belum ada, gitu.
0: Nunggu.

0: Kalau untuk penjualannya seperti apa Mbak Samira? Kalau Mbak Samira sendiri masih dengan gedok tular atau ada yang langganan atau juga sudah melalui media sosial, misal ditawarkan melalui WhatsApp atau YouTube seperti itu, udah belum ya?
1: Belum, biasanya langganan. Besok kulino ambil, tentu tanya ada genteng enggak? Oh ada, daripada dibakar nanti kabari.
0: Nah, jadi memang sudah banyak yang langganan sih. Dan selalu selalu mencari je itu je,
1: iya,
0: menunggu apakah ada stoknya atau boten.
1: Tanya ada genteng enggak? Belum ada. Besok kalau udah ada ngabari gitu.
0: Jadi memang selalu dicari.
1: Selalu dicari.
0: Kalau lewat media sosial belum ah?
1: Belum.
0: Kenapa? Karena belum paham juga.
1: Belum paham lah nawar ke.
0: Tapi kalau dari langgaran tadi juga sudah lumayan sih.
1: Sudah lumayan, bahkan mesti ada yang cari.
0: Kalau misal sekarang Mbak Samira kan banyak juga genteng itu kadang kan sekarang udah ganti menjadi galvalum atau mungkin dengan bahan-bahan lain itu mempengaruhi penjualan enggak Mbak?
1: Kelihatannya enggak lah, uang yang kamu kok mesti payu eh. Tapi ya kurang, mesti kurang.
0: Jadi memang berkurang.
1: Berkurang, yang bikin aja sudah beralih ke bikin bata merah, bata untuk tembok itu loh. Ayo, uang-uang pun dong, sudah ganti, sudah leren ke gendeng, dong ke foto.
0: Oh, saiki. Jadi kebanyakan masyarakat di Wagon sini sih, yang dulunya mungkin membuat genteng, sekarang kebanyakan membuat
1: bata.
0: Oh, itu kira-kira kenapa, Mbak?
1: Enggak tahu lah, wong-wong ndodo pindah bikin bata.
0: Tapi Mbak Samira sendiri tetap bikin genteng ya?
1: Tetap bikin genteng, enggak pindah bata.
0: Nah, kenapa kalau Mbak Samira kenapa kok tidak beralih ke batu bata?
1: Enggak pernah ke botok ya, jadi angel to. Raiso.
0: Oh.
1: Tetap genteng.
0: Jadi memang karena dari dulu juga genteng dan alatnya juga masih ada. Dan ya bersyukurnya sekarang juga masih banyak dicari sih. Makanya Mbak Samira juga masih
1: bikin genteng.
0: Bikinnya genteng.
1: Iya.
0: Kalau sekarang bikin sendiri atau gimana
1: kalau
0: Mbak Samira?
1: Sekarang udah ada yang bikin, ada tenaga yang bikin. Mbak udah tidak nangani.
0: Oh, jadi istilahnya tinggal gaji aja
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, tinggal bayar tenaga.
0: Harapannya dari Mbak Samira untuk perkembangan usaha genteng ke depan seperti apa?
1: Ya harapan Mbak itu bikin genteng itu ada penghasilan, pemasukan penghasilan gitu loh le. Jadi ada untuk di apa di arpar. Oh desa nek payu gendenge kok bisa entuk duit.
0: Kalau dari industri gentengnya sendiri harapannya seperti apa?
1: Ya semoga-moga lancar terus bikin genteng itu lancar terus. Berbakar lancar dijual terus untuk beli bahan lagi untuk bikin itu lagi bahannya lagi.
0: Jadi harapannya memang terus tetap berkembang.
1: Tetap berkembang.
0: Dan banyak yang cari sehingga bisa muter terus, bisa produksi terus gitu nih Mbak Samira.
1: Iya, iya.
0: Kalau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang mungkin tertarik. Kan ada mungkin anak muda yang pengen tertarik, pengen membuat genteng. Apa yang bisa disampaikan Mbak Samira?
1: Ya semoga aja leh anak-anak muda zaman sekarang bisa melanjutkan usahanya Mbah ini atau nanti cucu-cucunya Mbah atau anak-anak muda lainnya bisa meneruskan usaha genteng di Wagon ini sehingga industri genteng terus maju.
0: Seperti itu nih Mbah Samira harapannya.
1: Okay.
0: Jadi semoga pemuda juga di utamanya di Dusun Wagon ini bisa meneruskan nantinya jadi industri genteng ini agar terus maju dan banyak dicari seperti itu jadi Mbak Samira. Matur nuwun jadi Mbak Samira wekdalipun, mungkin Mbak Samira tansah sehat. Matur nuwun sangat.
2: Sutresno Budoyo mekaten wau wawan pangantikan kula kalian Mbah Samira gayut kalian produksi genteng. Jadi mugi-mugi industri genteng mliginipun ing Dusun Kuagon sansaya majeng kathah ingkang pates lan tansah lestari. Matur nuwun sutresna budaya ingkang sampun kepareng nyawiji lan midhangetaken ing giaran Bangun Desa wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken seserepan tumrap kulo lan panjenengan sami. Hilang suta biasa pamit mundur, pinanggih malih wonten ing kiaran Bangun Desa candhaipun. Nuwun.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherek budaya mantun panjenengan tansah midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Leluhuri budaya Jawi suara budaya Jogja salajengipun kula dharaken wonten ing giaran BBC Banyolan Buri Jodhe. Kanthi irah-irahan sentosa ing budi.
2: Rumah sapu sepi to biasane duteng bler wong do liwat kok sepi to bune.
3: Iki Pak, iki engko digawa ning pos ronda. Ana sis kamling pesen.
2: Walah lah mulane iki do ora mampir mrene iki jebul wis do tekan pos ronda to.
3: Ayo iki no kacang godhog.
2: Kacang godhog,
3: pisang godhog karo iki. Ya, iki wedange iki.
2: Iki wis dibayar apa urung?
3: Urung, kok dijaluk sisan duwite.
2: Iki kira kelompok
3: Bali rasane nunggu ning kono melu-melu.
2: Kelompok malam Minggu to iki sing bayar. Nek umpama sing jatah ae dhewe rak malam Selasa kira bayare separo wong gandeng ae.
3: Ya wong ae dhewe sing gawe. Sing
2: gawe.
3: Nek iki full.
2: Iki engko tak tak kemrono. Terus engko aku njaluk duwite.
3: Dijaluk. Lah
2: ning yo aku ora iso jukcing kok yo.
3: Ya masuk yo, kok sapa sing ngewangi kene?
2: Yo engko ki raketan dhelet aku tak basa-basi. Soale iki anake Pak Pras ki
3: ngopo?
2: Malam Minggu.
3: Lah ya ngopo
2: si Sukino kae lho. Aku nek aku terus ning Jogjing rak ya ora kepenak to aku kok dikandhaki karo Pak RT.
3: Lah ya ngomong wae are melu asah-asah ngono. Bojoku mesake nek tak tinggal.
2: Lah ning kono aku dijak dolanan kertu. Masa aku ninggal.
3: Ora sama main kertu. Jare sis kampling kok main kertu malan.
2: Wah, tak kandhani to. Nek sis kampling iki do mlumpuk iki malah aman. Lah soalnya saya nggak kisruh kuyusin yang kuduk kuy. Ngono kuy lho.
3: Kuy sing dino apa?
2: Malam Minggu.
3: Malam Minggu. Ngono
2: kuy dati ini dititani. Nek malam Minggu ki aman.
3: Aman lho.
2: Mergane kabeh ning
3: ning pos.
2: Sing biasane sok gagal gak apa-apa ning pos.
3: Nontran-nontran ning pos.
2: Iki cen anu Pak RT sing gawe jadwal iki.
3: Dadake siji ngono.
2: Dadi kira-kira sing wong-wongane iki sing rada angel-angel lah. Sok gawe anane dilumpuke ning malam Minggu ana Pak RT.
3: Yo.
2: Dadi ngono kuwi.
3: Iso wae dileboni karo Pak RT.
2: Dadi Pak RT iki yo trike masuk kok ya.
3: Pinter-pinter.
2: Soale iki yo piye-piyean senajan ngene dhewe iki ning tengah kota ngene iki nek ora ana sing jaga bengi iki berbahaya. Ya jane nek wargane dhewe iki apik-apik, nek umpamane
3: ya wong jopo to, Pak? Oknum.
2: Iya, utawa umpama nek cah kos nggawa kanca. Lah kuwi ra. Sok-sok angel le ngerteni kuwi iki.
3: Bener-bener kuwi. Ning yo nek nggone dhewe ana CCTV to, Pak?
2: Lah terus nek CCTV iki po aman. CCTV iki mesti nggo ngerteni nek umpamane ana kedaden atau nek pas kedaden kan ade ra ngerti.
3: Oh lah iya ya, monggo ngerteni kuwi ya.
2: Tetep kudu ana sing jaga melek ngono kuwi kaya iki wis dadi agendane pemerintah ngono kuwi, jaga warga.
3: Oh iya iya.
2: Seko warga.
3: Apik.
2: Seko warga kanggo warga.
3: Jagani warga to, warga jagani warga.
2: Pak.
3: Iya aku arep ngomong e. Wingi kae si do tuku anu ora, Pak? Beras tambah ora, soalnya sok Senin ki mulai catering aku ki.
2: Catering
3: itu bocah-bocah sekolah.
2: Lah urung tak golek ki aku.
3: Wah, yo piye sesuk kudu tuku lho, Pak.
2: Engko tak telepon ke nganu bakule wae, bakule no, beras. Sing aku, sing apik apa sing biasa apa sing
3: ya sing apik, wong bocah-bocah awake dhewe nek yo ngenai sing enak to ya Pak, mesake bocah-bocah.
2: Bocah-bocah iki mangan iki pas ngerti rasa. Sementing sego warnane putih, empuk wis mesti doyan kok.
3: Weh, ya aja ngono kuwi, awake iki dipasrahi ngono kuwi. Berarti ibu-ibune anak-anak iki percaya karo awake dhewe. Awake dhewe iki mungkin dipercaya resik, makme enak. Ya aja yuk. Dume bocah-bocah terus di ngonokne dume sing bayar ora melu mangan.
2: Nek cah tinggo bocah-bocah sekolah kae to bune. Engko di nganu wae. Garing-garingan wae kepenak mangan. Yo cah cile-cile iki arane lho sing seneng sayur kaya wong tuwa iki.
3: Yo ning yo nek iso iki awake dhewe nglatih ben do gelem makem sayur iki lho, Pak. Awake dhewe ya tetep ana sayur ning kono.
2: Nek arep tetep apa sing cocok ning bocah-bocah sekolah
3: iki? Yo sop.
2: Loh, sop bule.
3: Jangan bayem.
4: Tak lihat-lihat kok kayak tertekan.
2: Lek kenapa? Mangsamu ki terus kowe arep nuduh aku sing nekan.
4: Yo enggak, Pak Lek.
2: Umpama aku nekan kowe yo ngerti nggon kok, Sar.
4: Makanya aku mau tanya, kok tak lihat dari jauh wajahnya kok kayak tertekan itu loh, Pak Lek. Oh,
3: iki memang rupane butek ngene iki yo kan biyen kok tertekan loh.
2: Ojo salah pinaha. Iki lagi rembukan sing
3: rada serius
2: urgen.
4: Wah. Tak
2: organ
4: pikir lagi
2: urgen tunggal
4: lagi main drama ya tak pikir ya.
3: Serius main drama apa?
2: Iki babakan duit, Sar.
4: Wah, drama kehidupan.
2: Iki kowe
3: iki sing ngetrake sok iki.
2: Gandeng kowe iki urung omah-omah urung ngerti kahanan jenenge anu cara Indonesia ini dinamika rumah tangga.
4: Waduh, aku mengertinya dinamika olahraga ya.
2: Kuwi nek nang radio.
4: Oh, nek radio.
2: Nek wis mbiyen.
4: Oh iya, Ding.
2: Lawas.
3: Iku dinyanu. Ditepke bagian ngeterke catering iki kono koyo wingi ngeterke ngene Pak Dar kae lho,
4: sego gudeg. Siap bae.
2: Iki Sar. Heeh, dinggo catering cah sekolah.
4: Sekolah mana to, Pak?
2: Wah, kene sekolah sing sekitar kene iki sing gawe kene.
3: Sekolah kidul kene.
4: Ono bensinnya to?
3: Suruh iki pandang bensin. Kan gua motor kan wae, Pak Lek.
2: Yo motor kene.
3: Ayo bensinnya ben Pak Lek to.
2: Tak kandani.
4: Jasa.
2: Tak kandani.
3: Jasa.
2: Kuwi nek ngeterke iki, engko nang sekolah SD 3 kae ono guru sing wangun lho, Sar. Kowe iki tak kei dalan men sisan oleh jodoh.
4: Waduh,
3: wis PNS lho.
4: Apa PNS?
3: Lho guru kuwi.
4: Oh,
2: nek duwe bojo guru kuwi penak.
3: Enak.
4: Enake opo lho?
2: Iso takon bola-bali.
3: Nek ono radong sing kan ora seneni ya.
2: Nek ora seneng kon bola-bali ini Sar,
4: padake Google opo piye bojone iki
2: kandhane kok.
4: Lah kuwi sing marahe tertekan kuwi lho. Kajang. Soalnya bule ini apa-apa sering ditokan takoni, tokan takoni. Tapi rata deal ya tadi.
3: Asa yang ditakoni we rada.
4: Nah, iya. Takon terus poin ya orang.
3: Oh iya.
2: Nera ditekan ora dadi.
4: Lah iya makane sumpek ya tole.
2: Ora sepakat nera ditekan. Dadi kudu ono tekanan.
4: Nah,
2: wis pokoke Sar kowe tugasmu lekasok Senin kowe ngeterke makan.
4: Ya,
3: kudu bergizi.
4: Sik montore pakai montore Pak Lek to.
2: Sing roda telu wae.
4: Oh, sing grobake.
2: Heeh, pirang-pirang nggone
4: Sar. Oke, siap. Sesuk aku tak dandan men apik to.
3: Ayo.
4: Lihat gurune.
3: Tekoni kono sing duwe catering, aja ngomong sing oleh.
4: Oke, siap bae.
3: Mosok ngono arep ngomong sing ngeterke catering tok. Kowe sing ngasah-asah ya ora dinganu.
4: Yo le, aku isin nek ana
2: ndang sing wangun sing apik ngono kae. Soale kowe iki dinggo citrane warunge
4: yo bener itu.
2: Kaya
4: ana unen-unen le.
2: Apa kuwi?
4: Wis tekan urung ya iki?
2: Apa kuwi?
4: Ajining diri saka busana.
5: Kowe ketanen mempeng kleru.
2: Nah, ta
5: ajining diri saka busana. Ajining diri sekolah. Ajining rogo saka busana.
4: Kowe seru. Ulek iki kok malah
5: kuwi ngono kuwi. Dadi ngomong ki yo ngati-ati.
4: Kleru ternyata.
5: Intine ngono kuwi lho Sar, ngomong ki ngati-ati. Ora harus cul-cul-cul yo dipikir. Itu apa meneng lho anu ngomong ngelarak ke artine wong.
3: Wah, jangan ngono kuwi tak dek.
5: Nyindir wong. Krungu wangi. Ya, kayaknya marek kene
2: su. Apa meneng ngarepe wong oke.
5: Ora ape iki kaya ngono
4: kuwi. Aku gak seneng
5: kayak gitu. Ya mulo kuwi ngomong kuwi sing nyati-ati. Mulo tembunge ana ajining diri saka
3: lati.
2: Ajining raga.
5: Saka busana nganggo sandangan iki ya sing rapi, sing apik. Iya,
2: ane Pak Sono.
4: Takon sing ngerti.
2: Takon sing ngerti.
5: Busana karo Pak Sono. Ndaku banget.
4: Ketok lawas ya boleh.
2: Ana jabane apa Pak Dik? Pak Sono ana jabane
5: ra? Ana kok ya.
4: Apa Pak Dik?
5: Pak Sono iki kon lunga. Pak Sono.
4: Oh iya Pak Sono.
3: Pak sini cedak
2: rene. Iki lumayan bahan Sar.
4: Lumayan lek iso mbok kulani.
5: Dadi ngomong kuwi sing ati-ati ditata.
4: Nggih.
5: Ya ta. Aja nganti nek iso ki omongku sing apik sing alus.
3: Nggih.
5: Wong-wong iso seneng.
3: Ngene iki seneng.
5: Ya to. Kok gawe acara kok ora bener. Nah, merake
3: alus.
5: Ah, itu merake ora seneng.
2: Kuwi merake terus ning ati dadi brintik.
5: Nah,
3: brintik.
2: Lah nek merentul ora seneng ku nopo?
3: Akhire bonding ya.
5: Heeh. Wong juara sing marake senengi juara apa?
4: Juara apa, Pak Dik?
5: Ya apa?
2: Lah umpamane ter ki ya terbaik. Nah. Ganteng, tercantik.
5: Ngono ku.
4: Oh iya.
3: Ha iki mau nek
5: kok tertekan. Lah
4: soalnya nek tertekan iki pripun? Aku dateng kok wajahnya kok murung kayak tertekan tuh lho, Pak Dik tadi.
2: Aja marahi dadi sengiting wong.
4: Ajine diri seko
3: lati.
4: Kuwi lagi bener sik mau kleru. Iya to bule iki.
2: Padhe iki. Iki engko aku
5: kaitane piye kuwi?
2: Arep ngeterke snack iki ning kos rondo wong.
5: Heeh.
2: Iki
5: kok rondo kaya entuk MBG.
4: Padhe.
3: Goten.
4: Iki sisa MBG di cukup
3: Jogoro warga.
5: Jogoro. Ora terku iki. Iki rondo iki saiki ana MBG ne.
2: MBG apa?
5: Loh, MBG kok durang ngerti ta?
4: Apa ta, Pak Jek?
5: Ya durang ngerti.
2: Ora.
5: Pak Wira ora ngerti.
2: Ngerti aku.
5: Iya, Pak Wira.
3: Mboten.
5: Ora. Ora ngerti ya. Ora ngerti ayo bareng. Bareng ayo. Takon sing ngerti sapa?
2: Tak kira ki kono kuwi sing dong lho, tiwas.
3: Oh, jenengan iki wis.
5: Ora. Lah ya ora, kok takon sing ngerti sapa ayo.
4: Iki ya lawasan nek iki ngene iki. Tau krungu aku kan.
5: Tau krungu ning arah-arah di diane
4: dinggo. Heeh, sip pokoke
2: ning dibaleni oke tetep lucu.
4: Kok ya pas e lucu.
2: Iki kira dinggo jaga warga iki lho, Pak. Pas kuwi pesene mangan ning kene, war tak terke mrono.
5: Oh, jadi nggon rondo-rondo iki dinehi.
2: Iya.
5: Wong mergo pesen.
2: Pesen yo.
5: Oh, lho tak kira tok bagian tak omong ke RT liyane saiki ana bagian rondo. Nggih, kuwi pesen ta?
4: Pesen yo. Ini bukan rondo kuwi, Dik. Yang jaga maksud rondo.
5: Rondo. Lek
4: kepiye lek omong-omong, men ora kleru. Kepiye
5: rondo? Rondo apa rondo?
3: Rondo.
4: Oh, aku. Lek
5: tulisane padha kuwi iki.
2: Ya ora kok. Wong kake nang eblek ning nggon pos kae tak tulisi ronda.
5: Aku demben iki karo RT-ne agene aku rak wis ya wis wis arep pensiun to. Aku nembung karo RT-ne.
2: Nembung piye, Pak Dik?
5: Nembung karo Pak RT nyuwun pangapunten kula. Niku mulai sasi sesuk kula niku rondone awan mawon. Aku ya ngono. Kula bengi pun cadok. Aku ya ngono. Aku nek gelem pun awan wae, aku nek bengi ora weruh aku sen.
2: Sing ngerti.
5: Rahmat aku, rahmat aku. Lah kula aku njaluk rondo awan.
3: Rondo kok awan rondo niku nggih bengi.
5: Lah rondo ki ora menggul jaga keamanan to. Lah kok angger awan amun jaga ora apa-apa. Awan bengi jenenge keamanan kan butuh awan bener-bener,
4: Pak Dik. Oh
2: iya.
3: Sip-sipan niku.
5: Lah ya mulak kuwi aku ya ngono kuwi.
4: Yang namanya security le. Satpam to, Pak Dik.
2: Aku agak ngomong ngono kuwi mau sasar. Ini kalah cepet ro kowe.
4: Lah iya makane tak disiki. Slamo sasar susur sasar.
2: Iya. Iya ana bener e Pak Dik nek jenengan ki arep
5: awan ngrondo bengi iki cocok do ngawur kok ro. Lah aku malah do ditinggal dolanan.
4: Lho yo kan biar gak
5: bosen Pak Dik main judi.
4: Boten judi Pak Dik.
5: Lah terus dudu mlu. Lho iki ki malah si Pangro nang kae mah julukane Dan Reme. Komandan Remi.
3: Ora aja.
5: Gawane gading rondo kok terus. Gawane Remi terus
3: Amulane seneng
5: Pawiro dan Rem.
2: Lah ning anu ya Pak Dik.
3: Amulane seneng banget iki nek kan
2: ning nek jeneng pos rondone ra ono aku ki sepi, ora gayeng. Nono aku takjak Remi ki gayeng.
5: Lah ya ning wong sing penting ki ora le Remi dolanan ya dolanan. Ning aja totoan.
2: Wah, ora Pak Dik aku.
5: Lah pomane totoan aku tak melu.
2: Lah nek karo totoan ki terus modale apa to Pak Dik?
5: Lah ya mulo kok aja nganti jeneng
4: iki. Paling iki senengane ndolop kok ya.
2: Aku iki paling ya ngeciti det bensin.
5: Wis kok. Senengane ngapusi uang.
4: Alah nggih Pak Dik.
5: Wong kok gawene gawe kapitunan ya. Sebangga.
4: Ya ta wong kebiasaan Pak Dik.
5: Anggar modal-modale wong kang anggar ora ketok kok kaya ngono.
4: Hobi.
5: Ngene dhewe ya ana sing kaya piye to? Mau ngomong wae ora ngerti duga prae kok begane wong ora ketok.
2: Lah nek kuwi jenenge keuntungan Pak Dik. Kabeh iki kudu ngerti potensi.
4: Ngono wae ya. Potensine ndelik.
2: Ora ketok. Nek potensi iki sapa cari Mas Oni Wantara.
4: Sapa usaha.
2: Wah, kowe
5: ora ngerti kowe.
2: Ora ngerti.
5: Ani mantan kan tahu tu kan?
4: Tonton pak,
5: biar uruh.
2: Besok tak kenal ke?
4: Wah kenal tak
2: Wah kenal aku kian.
4: Wah sekarang dia kenal lagi.
2: Ah, aku kis karo sekwe kenal tau mampir neng kene warung kene tak ajak omongan rong jam.
4: Wah,
2: jengkel aku.
4: Lah apa kowe wedang, Bro?
2: Waduh.
3: Lah aja ngomong.
5: Ora kowe wedang ora apa-apa terus dilarang. Niki kok lho wedang kok regane 20.000. Niki le nunut nyewa. Le linggo sampean nyewa. Ngono. Niki wedang asline mung 5.000. Ning sampean linggo kesuwen ning ngene pun entuk cas.
4: Wah, ngono.
2: Lah ning kene ora ditulis sok ana sing protes, Dik.
5: Ya men khusus-khusus wae. Oh iya. Rasa tulis-tulisan
2: kaya ning yo ning senajan dek ning tuku wedang tok ning le deke ngenehi seserepan ngilmu iku jan apik tenan.
5: Oh, aku seneng. Perkara kepiye
2: kuwi? Bisnis.
5: Oh, gitu.
3: Bisnis apa, Pak?
2: Warna-warna pokoke iki. Aku nganti lali kok. Saking mukae sing domongke kuwi.
3: Heeh. Main dicatet.
4: Masih men ngopo iki omongan kok lali?
2: Aku yo ngerti ngono kuwi jenenge tok.
4: Oh,
3: wis apa kon blanjawe lali
4: apa. Ono unen-unene
2: oleh. Apa, Pak?
4: Kok Pakde? Pak aku tadi Pakde.
2: Lah biasanya saya ngetuk Pakde. Apa sah?
4: Sik,
5: ora diwetune. Dibacutke perkara kuwi mojaga raga,
4: jaga warga.
5: Jaga warga. Jaga raga dadi warak lho. Warak kanthi lampahan jaga
4: raga.
5: Warak. Warak.
4: Wong
5: sing demang.
4: Kanthi boleh ra mandek-mandek
5: ganti lahanan utawi gratis
2: rawuh yen lenggah ngaten kuwi ngono nek yen iki mau
5: sing bener jaga
2: warga
5: terus maksude ora maksude jaga warga kuwi
2: jaga keamanane warga
5: terus
2: kene iki ya dipercaya jaga pangan kanggo
5: sing warga iki
4: sama-sama aman Pak Dik
5: aman terkendali kampung siji lan sijine upane saling menjaga aman terkendali. Wo, tujuane ngono kuwi ora ana kekisruan. Tetep ya kuwi mau wong ki nek jenenge saling gitu.
4: Nggih.
5: Rumangsa handar beni.
4: Nah,
5: handar beni.
4: Saling.
3: Heeh,
4: ngendi Pak Dik?
3: Saling.
4: Jenenge saling.
5: Saling.
3: Jenenge saling.
5: Ndek ngerti
4: Takon,
5: aku kok
4: yang pikiran
5: takon, ya rasanya takon. Kita takon
4: dia
5: ngerti kita takon ayo bareng-bareng
2: aku ngerti mungkin aslinya ini jenis udu saling ini saring mergane tela-tela jadi saling
4: oh,
2: so, aku le tempe
4: ngono ala tempe korok
2: kuwi
4: kuwi jenenge jaga apa jadine sik
2: jaga warga
4: oh jaga warga
5: warga padhe ya mula kuwi jaga keamanane dewi dewi kuwi mau nek unen-unene saling
4: menjaga
5: handar beni.
4: Handar
5: beni.
4: Artinya apa, Pak?
5: Duwei.
4: Oh, memiliki.
5: Duweni. Waduh, toh.
2: Berarti oleh go mulai.
4: Oh, ya bener
5: kan go mulai dibayar kok.
2: Oh iya, oke ya.
5: Nek dibayar digo mulai ra apa-apa.
4: Sik bule meneng sik to bule.
5: Saling handar beni duwei rasa tresno. Seneng. Digo mulai ento.
4: Oh, boleh
3: aja ya, Pak.
5: Hah?
4: Aku mau mulai besok.
5: Darbeni kok, darbeni kok ya.
3: Kok darbeni bojone
5: kok. Kok dadi dhewe-dhewe kuwi sar.
4: Lho aku lagi seneng Bu Guru ya, Pak.
5: Ora iso to.
4: Kok sare oleh darbeni.
2: Rumah aku suwe-suwe saya kusruh.
5: Bahan darbeni. Bahan darbeni kuwi terus ngrungkep.
4: Aku seneng ya iki.
5: Wah, ngrungkep bahan darbeni rumangsa seneng terus darbanu di ngrungkep iki tegese tanggung jawab.
2: tanggung jawab
5: dhewe-dhewe ben aman terkendali kuwi mau.
4: Andar beni hangrung kepi.
5: Hamula carira.
4: Artinya Pak Dik.
5: Hamula tegese apa kowe?
4: Orang.
5: Mulat. Mulat ki delok.
2: Oh, mulat ki
5: delok. Oh, mulo diwarai mulat ki delok.
2: Sarira.
5: Sarira ki awak.
2: Delok awake.
5: Dadi delok ndek dewi-dewi.
4: Oh, dia. Oh,
2: delok tak ewang ya
5: ora. Ora itu. Ku delok ndek dewi tegese apa? Mawas diri.
4: Oh. Ono to tembungan sing apik.
2: Basa saiki jenenge apa intro
4: introgasi.
5: Introgasi.
3: Introspeksi.
4: Introspeksi.
5: Ya, ki mawas diri kuwi jenenge mulat sarira. Kuwi ngono kuwi iso aman kabeh nek iso andar ban yang rungkepi amulat sarira wis cetha aman apik guyub rukun perkara ana unen-unen wong kuwi kudu sentosa ing

0: caraka data siwa lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Lare ingkang sinau kedah dipunampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

Saudara Senu Butuh Matur Nuwun Panjenengan Tasi Kepada Nyawiji Kalian Program Mempata Dari Yogyakarta. Salah jengi pun kula dharaken wonten ing giaran Gending Batalo ingkang badhe katoraken wonten Gending Gunto Kusumo Mingga Gando Suli. Terus saya ayah serepek dipun uran-urani dandang kulo Laras Lendro Padet Songo. Saudara Senu Butuh Sugeng Dalu Sugeng Midang Taken.

Sutresno Budi Matur Nuwun Panjenengan Tasi Kebareng Nyawiji Kalian Program 4 RRI Yogyakarta Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sasampunipun Gending Patalon Badai Katuragen Giaran Ringgit Wacucal.

Nun sutresno butuh yang ngaturi pambagyo milujeng sugeng dalu sugeng pinagi malu wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalam menika dipuntindakaken dening dalang Ki Suparman kanthi babar lampan Wahyu Mustika Aji. Sutresno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sekaring bawono pramuningrat pramundito brontonadya. Tita ingkang kasangga pertolo kaungkulan ing akasa. Anenggih pundhita wau ingkang kaeka adi dasa purwa madya wusananira. Murwane tembung kawi eka sawiji dasa 10. Purwa wiwitan madya tengah wusana pungkasanira adi lenggah marang linuwih. Lamun kapadosan satus datanan tuk kekalih sewu datanan tuk tetigo. Gada tita ing jawata ingkang kasangga pertolo kaungkulan ing akasa sarta kathah negari ingkang samya anggono raras. Mboya kadi negari ngamarta ya praja mbotana kawarsa ya praja Cintaka Pura ingkang kinarya bebukaning cinuruweng kawi. Nalika semana pitados marang ujaring para pujangga negari ngamarta kinarya purwakaning cinarita wenang

Purahardjo. Panjang wertine dawa punjung aranira dhuwur. Sineksen kawula dalem tiyang alit sumawana Narendra Mancanegari. Nata ing amarta sawening Narendra dawa kuncarane dhuwur kasinggihaniro sarta jembar polatane padhang obore. Katitik Surya pantarane Raden Narendra Darbi Pakarti balobo ing sesami demenang gegancar marang kawulane. Paring buga kadang suhu kawulan kang nandhang kaluwen, paring obor kadang suhu kawulan kang nandhang peteng jagati. Pasir pawukir, pasir samudra wedi wukir harga. Sinawang saking mandrawa lenggahira negari Ngamarta ngajengaken wukir dedongko. Mengkeraken samudra loyo nganan keringaken pasabinan inapit benawi soho mangku bandaran agung. Lir samudra kang tanpa tepi jembar rupa ing negari pramila yen to kacandra saklangkung loh dinawi. Loh wertine siti temumpang wari dinawi tulus ingkang sarwa tinandur subur ingkang sarwa tinancepaki. Kinarya pratandha wiji datan tinanem kabekta kukila miber kecer dawah munggeng werksa lan sila. Satemah tukul ijo royo-royo gegodhongane angarmbaka wowoaniro. Goreng cinarito kawula dalem tiyang alit nandurut pisang bisa tukul kencana sak lagi pupuse wae mujudake cindhi. Gemah sarta ripah, gemah lakune kanca dagang layar nakuda bakul sak panunggalane. Surya pantarane latri datan ana pedhote lebet sang sayani margo. Ripah maratelake kathah para kawula dalem tiyang alit ingkang samya suwita yen to

Inario pratondo kathah para kawula dalem tiyang alit ingkang samya anggadhahi ingah-ingah pitik iwen raja kaya kambangan maiso sak piturute. Datan mawi den kandhake sarta kacancang pranyata mboya ajrih lamun kaejalan. Negari Ngamarta adoh lakuning parang muka karono sekateng poro kawulo dalam tiang alit minggaing pora di dalam bupati Nayoko miang poro kadang Suryo pantarane rati ngetinggalakan manung galing karso sesarengan hangangkat karyaning brojo. Seman tenau kabekto lumaing bumi kroping ngakoso kadah ditaing jawoto amung sajuko noto ing amarto kepareng dadyo panuk semanis sanggang darmo. Pramilo biso andayani kraton gawat keliwat meritingit satu moro satu mati jalmo moro keplayu.

Cinario Pratundo goreng cinarito. Kukilomi berengungkui keraton dawah kantoko luntak ludiro datilan sirna liru. Barat nempuh keraton angemper-emper mendungungkuli piak podo sakulu. Kampuan ing keraton namarto ingkang semanten meratih nani. Lamun sekadeng poro kawulo dalem tiang alit datan keparang minggah setinggil binaturoto.

keparang jawata ingkang hakarya jagat kampuaning kraton ingkang semanten. Sampun dumugi titiwanti Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti saha wiwalating Narendra. Lasopo to wauda sanamaniro Narendra ingkang andhepani para jeng amarta. Dasa werdine 10 nama jejuluk. Jejuluk Prabu Dharma Kesuma. Ya Prabu Puntadewa. Dharma Joko Guna Talikrama. Ya Prabu Yudhistira, ya Prabu Dharmawangsa. Narendra ingkang kondang kalukaning rat berbudi bawaleksana sipat adil para marta demenang gegandhar marang kawulane. Inarya pratandha surya pantarane ratri datan kendhat mresani obah mulsing kadang lan kawula. Ingkang ketingal ageng labuh labetira marang praja sigra pinaringan gandharaning kelirangkung tinimbang adhas sabeniro. Sarta kundang kalukaning rat Narendra berbudi bawaleksana. Setya legawa donya dumugining akhir. Berbondo donya bandu sengkono. Perwerdining sugih pandu bondo sentono kadang. Prabu Dharma Kesuma kacandra Narendra sugih bondo. Katitik kagungan dalem gapura ingkang dumunung sak ngajenging setinggil pinaturata. Pucaking gapura kaparingan inten ageng rosak krambil katut tabone kesorotan Wang Pertunggupati. Menur-menur kadidiri surya kembar. Ketingal kanan kering kraton padang tetrawangan nganti kaya ora ana rina kalawan muni. Para kawula dalem tiyang alit. Ingkang samya matuwun kanan kering kraton yen to niteni dina awan sarta dina bengi. Sangka kelangenan dalem peksi mari wis putih. Wanci siang aglar mungging pangonan yen to wanci dalu mapan mungging wis mani dewi-dewi.

Prabu Darma Kusuma kondang kalukaning Ratnarindra sugih kadang. Awit nalika semana kathah sangyaning para narendra mamunca negari, para raja-raja maharaja medhak ira nuju wala winasis Brahma wiku sak panunggalane. Ingkang samya suwita datan ginebak bondo yudo, tebih samya manungkul celak samya tumiyung, sayekti hamung kayuyun pepoyaning kautaman.

Resomo manis narindro ngawontenaken pasewakan agung ingkang ketingal benih karata saben. Lamun kacondro pisuaning poro kadang medak ora di dalam bupati Nayoko. Keporo ngarso sowaniro rayi dalam sakembaran satrio sawo dajar bumiro tawu. Kekasih Raden

ngadengaken pisuwaniro ingkang raka panengahing Pandhawa satriya Madukara kekasih Raden Janaka ya Raden Herjuna. Pasewakan agung negari Ngamarta andadosaken cingak sekathahing para kawula dupi mulat rawuh pira Narendra Mandura tiyang agung Baladewa ya Prabu Balarama. Lenggah madyaning pendhapa agung meger-meger kadya tugu Sirung Karto. Jajar sumawana ingkang rayi panenggaing Pandhawa satriya nunggul pawenan kekasih Arya Werkudara. Ya Arya Bimasena. Ya Raden Kusumayuda. Raden Arya Werkudara mengkeraken sowaniro mantri Bupati Pangarso. Peparap Rekyono Patih Andokowono ya Rekyono Patih Suto Kawono. Rekyono Patih Andokowono mengkeraken sekatang porabdi dalem Bupati Nayoko Lurah Mantri Penewu Bekel Rio Jajar Magangan Andir Pisuaniru. Maneka warna agemira busana yento kacondro ingkang retosa juga padha reta nganti kaya dandang rebut kunarpa ingkang wilis sajuga padha wilis nganti kaya tandur lagya gumadhu. Mengkeraken para kawula dalem tiyang alit saking kathahing kawula ingkang sami suwan yenta dinulu blabar dumugining panguraan kacondro lampahing para kawula ilang sipating abathara nganti kaya sela kekiti. Sela werdining watu blekiti ratuning semut. Kaya ratuning semut ngirit madya balanira rumambating sela ageng ilir tatan ana kendhatira. Katarita dut nalika semana dumugi titiwanci Narendra miyosi waka lenggah dampar kencana. Palenggan dalam dampar kencana linambaran babut pramudani. Kaparingan sari-saring kekembangan. Lisah kasturi katiuping samirana mengambar ngebaki pasirakan agung. Prabu Darma Kusuma sigra ngrasukaken dalem keprabon. Kancing gelung ginambaran sekali luwih. Anting-anting kencana sumping Kanjeng Kyai Prabu Ngayun. Udhecing diwilis pangkingan Kanjeng Kyai Damadakne Dapurnaga Sasra. Dodot pangrusak Garuda mengring Garuda sisih. Meracih nani Narendra kagungan penggalih mengkeraken watak ing angkara murka ngajengaken kautamaning dumadi yang gayuh asmo langgeng. Paripurna pangrasuing keprabuhan sigra miyosini wekra nggah dampar kencana. Miyosira sangata kahayapaken sekateng porabi dalam emban manggung Ceti Biyada Srimpi Bedhaya Joko Paloro. Ingkang samyo ngampil kelangenan dalam banyak dalang sawung galing merdo warito lar badak kate kencana kendimas. Sarto ginarebek sekateng porabi dalam kelangenan bocah bajang, bocah bule, bocah cebol, bocah menong, bocah lemu, bocah kuru, bunder, gebeng, nonong, tekle, sak pitrutiru. Agem dalam song-song gilap kesorotan yang pertunggu pati mahanane cayo sundul ngantarik sok. Andamel kageting poro yang nirbayati jawoto trito soat tak nuru. Kocap kacar itu

Yayasan Iwang Bathara Dewa.

Mangatiyo linuwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Samengko to patih Andakawana ayu ndadyake gugup rasaning penggalih marmane jeneng para sawaning sun pijono ngarsaning sun patih Andakawana. No iki Kanjeng Diwaji. Nuwun sakalangkung kawanting katedha kalingga murda sih palamataripun Diwaji ingkang rumentah abdi dalam kepatihan. Sedo dalam kawula cancang wonten pucaking weni dumawaing wijang lumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan dawuh timbalan dalam Kanjeng Diwaji. Wangsul-wangsul pangestu dalam suwanipun ingkang abdi kepatihan widodo kalis ing sambikala. Sawetawis sowan kepareng aturaken sungkeming pangabekti kunjuk pepodo dalam sinuwun sesembahan kawula. Nggih Kanjeng Diwaji. Banget panarimaning sun patih Andakawana sira sowanatur pangabekti. Nanging mula bukane sira ado ing sun nawitra ing sun ragetake. Purwa madya wusana kadiparan nggo nira saguh nata katentremaning praja ngamarta patih Andakawana. Sesembahan kula sinuwun. Menawi paduka ndang wangen kawula gadah kewajiban nata katentremaning praja dalem. Surya pantarani ratri boten wonten kawula dalem tiyang alit ingkang weya dhateng sesanggemanipun piyambak-piyambak. Minggahing para prajurit mboten kendhat anggenipun sami gladhi kridharing apran. Sawanci-wanci praja dalem wonten paramuka saking montor gari mboten badhe ngepok kunca dalem sinuwun. Abdi dalem kepatihan remak sumangga kasawurna butung sumangga kasawatna. Nggih Kanjeng Diwaji. Syukur sekedi cumurung patih Andakawana. Atuliro ingkang semoniku mau meracih nani yen to sira iku ora lirwa marang kewajiban ya mung pakaryan kang utama tindakno sak lawase lan diprayogake pisowaniro. Niki mangestu akan dawuh Kanjeng Diwaji. Anjawi saking menika dereng kemawon ingkang rayi ngaturaken sinanggoto abutanen gambirambun soto ingkang mungge ngarsu. Satoto lenggah rawuh paduka koko prabu ingkang sam

0: pun sawetawis langkung rumiyin keparung ingkang rayi atur panembromo Araharjo arau paduka Koko Prabu Baladewa. Ihi, katangipun Kakang Yayi Samyaji. Tanpa pamit bombong tias ingkang roko, karono Yayi kerso pasang pambagyo prataipun ingkang roko Yayi. Langkung rumiyin sedo pengendikanipun Yayi Samyaji punto dewa kula cadhong tangan kalih. Kanthi pujo pangastawanipun Yayi Samyaji Dharma Kusuma basuki prataipun ingkang roko Yayi. Syukur pinaki sewu Koko Prabu. Kula suwun sampun ngantos kagungan penggalih jigulan perkewet. Sumangga dipun prayogakno anggen paduka lenggah Koko Prabu. Iki mboten kirang prayogi sowanipun ingkang roko Yayi. Katangipun Kakang Dimas Nekulo, Dimas Setiwo, sartane Dimas Werkudara, apa dene jeneng para Dimas Harjuno. Kabeh wae aja padha ngilangi kasusilan prisanono pepunden ingkang rawuh Dimas. Nyawa sesembahan kula Koko Prabu Baladewa. Arawah wonten negari Ngamarta ingkang rayi nekula ngatuaken sungkeming pangabekti kunjuk ngersa dalem Koko Prabu Baladewa.
1: Loh, jagat wasisaning bakul.
0: Kataripun Kakang Dimas Nekulo. Atur pangabekti banget panarimanipun Kakang ya mung genti astutunipun Kakang Geyagi Tampanono. Sangetan geng anggen kawula ngundi Koko Prabu.
1: Iyo.
0: Senadyan sedaya semanten ugi ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk ngersa dalem Koko Prabu Baladewa. Dimas Sedewa ngabekti tak tumpuk. Pangastawanipun Kakang genti tampan lho. Sangat anggen kawula ngundi nun.
1: Iyo.
0: Senadyan ingkang rayi Janaka semanten ugi ngaturaken sungkeming pangabekti kula. Kunjuk pepodo dalem Koko Prabu Baladewa. Kadangipun Kakang Kaipe Harjuno. Atur pangabekti ndadekake bombong tiasipun Kakang, yo tak tompo. Gandeng wis sakotoro dina pun Kakang ora pinanggih karo si Adi. Ora cacaraku tak takun. Sembodro kabare piye? Berkah pangestu dalem Koko Prabu tansah widodo kalis ing sambikulo. Syukur bagi sewu Arjuna.
2: Wah. Baladewa kakangku.
0: Katangipun Kakang Dimas Werkudara ana wigati apa?
2: Senatian aku semunuku ngaturake sembah pangabekti kunduk ngersani Baladewa kakangku.
0: Dimas Werkudara, yang jeneng poro ngaturake pangabekti ojo gerah penggalimu kepeksora tak tompo Dimas.
2: Baladewa kakangku, opo dosa lupute Werkudara ingatasi kabeh puluh kadang ngabekti ditumpuh bareng Werkudara ngabekti ora ditumpuh.
0: Baladewa iki udu bocah, aku iki wong tuwa. Ya senadyan jeneng poro ki ora dosa ora luput, ewa semono aku rasa guh numpuh pangabekti Dimas Werkudara sebab aku nduwe petung.
2: Petung kepriye?
0: Lumayan bumi kurupe ngakoso, akeh titahing jawata mung sak juga Dimas Werkudara ingkang kepareng dadi panuksmane Bayu Kusuma. Ingkang mungko Dimas, pun kakang kuwi ngrumangsani titahing jawata ya mung titah lumrah. Dadi aku rasa kunopo pangabekti Dimas Werkudara kuwi petunge pun kakang, batin aku rumangsa kalah tuwa yen karo Dimas Werkudara. Selagi ini jawoto weurawani nopo sembah pangabekti ini Dimas Prakudara apa meneh aku ini wong lumrah. Mulo Dimas. Raning aku batin rumangsa kalah tuwa tak jaluk kanthi banget Dimas Prakudara yen ketemu karo pun kakang ora usah dadak ngabekti. Malah kosok bari iki. Astutine pun kakang wae genti tampan Dimas Prakudara.
2: Wah, seleno kuno wae pulo diwa kakang.
0: Sajak gerah penggalih
2: loro po meneh yus ratian pulo tiwo kakangku kuwi nanti kaki yento batin kalah tuwo karo Prakudara nanging aku rang rumah sandi yento batin menang tuwo yen pancen aku ngabekti urat ditompo basaku wae katur pulo tiwo kakangku.
0: Nah yen jeneng poro ngaturake basan lo yo tak tompo genti astutiku tanpa nono
2: kowe mrene tak wadani.
3: Koko Prabu kula yai tunikal patanipun Dimas Prakudara ingkang rayi nyuwunaken agung ing samudra pangaksami mboten kanyono-nyono pilih Dimas Prakudara ketingalipun tata lair satriya ingkang mendel nanging jebul nyatanipun batos remen gegujengan Koko Prabu.
0: Loh, jagat Batur. Yai mboten dados menapa malah estunipun sakwanti setunggal dinten kalih dinten ingkang rokok menika mboten pinanggih Dimas Prakudara rumaos kapang manah kula.
3: Matur sembah sewun-wun Koko Prabu. Nanging gandeng sampun sawetawis rawuh paduka ndadosaken kaget raos ing wardaya. Dene rawuh wonten negari Ngamarta mboten langkung rumiyin utusan gandhek saha mucal nawala sakebet. Mongko yen to kula tingali badan semengko mawa brojok. Menika wonten darunanipun menapa Koko Prabu kepareng ingkang rayi nyila krami.
0: Sampun kepareng matur Yai.
3: Sumangga kula aturi paring dawuh.
0: Menawi sampun kepareng matur praptanipun ingkang raka. Saderengipun kula matur kathah-kathah tuni kalepataning atur kesawa Yai Samyaji bedah tambahing samudra pangsami.
3: Mboten dados menapa Koko Prabu.
0: Praptanipun ingkang raka sepisan tuwi kawidatanipun Yai medhak para kadang miyang para kawula.
3: Matur sembah sewun-wun Koko Prabu. Berkah pangestu dalem Koko Prabu ingkang rayi saha para kadang tansah pinayungan jauh ingkang hakarya jagat.
0: Ah, syukur bagi sewu Yai. Dungkap paping kaling berkawis. Sowanipun ingkang raka menika matur nyuwun kawelasan kersa Yai nglunturaken penggalih. Wiwit dinten menika ingkang raka keparenga manunggal wonten Pandhawa Yai.

0: datangipun Kakang Dimas Werkuturu.
1: Lembar Kakang Wubu.
0: Jeneng poro ingkang mireng pribadi ngendikane Koko Prabu Balatewu. Arawuh menyang negoro Ngamarta kagungan kerso, wiwit dina iki sedya manunggal poro kadang Pandhawa. Mungguh pamrayoganira kepriye Dimas, Adimas Werkuturu.
1: Lembar Kakangku.
0: Opo Dimas?
1: Tak jaluk kanthi banget aja kowe kesusu nampa karepe Balatewu Kakangku.
0: Sebab opo?
1: Wah. Sopo wonge ora nekseni yen Balatewu Kakangku kuwi tumita ora mati apa duwe kewajiban ngembani negara Ngastina. Sing tak joko tata lair manunggal menyang Pandhawa, nanging yen batin arep gawe kisruh, arep gawe rusak, larak kowe karaku ora ngerti.
0: Lemungguh prayogane.
1: Mungguh prayogane lembar kakangku tak jaluk. Kowe nyuwuna bukti nyatane yen Balatewu kakangku nggone manunggal menyang Pandhawa tekan nggon batin.
0: Luwih prayoga Dimas.
1: Iya.
0: Koko Prabu wonten dawuh, Yai. Sampun ngantos tembe wingking.

0: tinyatanipun bilih Koko Prabu menika sedya manunggal wonten Pandhawa dumugining batos Koko Prabu jagat dewa Bathara. Nuwun sewu Yayi. Yen Yayi sedya mundhut prisa ingkang raka mboten kawratan. Keparung ingkang raka ndongeng sawetawis. Monggo Koko Prabu. Lumain bumi kruping akasa. Kathah titahing jawata namung sak juga ingkang raka Baladewa ingkang keparang mawi nami Tiyang Agung. Mongko tembung Tiyang Agung menika keparing jawata kedah kula saged ngayomi para kadang para putra miyang kawula.
1: Inggih.
0: Saklebetipun ingkang raka menika mukti wonten negari Mandura. Ngembani negari Ngastina. Yayi. Ingkang raka ngertos keparing jawata ingkang murbing jagat kocap jaman utara kondo antawisipun Pandhawa Ngastina menika benjang paripurna kedah mawi srana Bratayuda.
1: Leres ngendika dalem Koko Prabu.
0: Estonipun Yayi. Menggah Bratayuda menika kelampahan ingkang raka sekedhik kemawon boten ayogyani.
1: Kabendhet dasar menapa Koko Prabu?
0: Upamiya Bratayuda menika kelampahan. Menggah kadang Kurawa Ngastina ingkang dados korban kula tumut kecalak. Menggah kadang Pandhawa ingkang dados korbaning Bratayuda kula piyambak ingkang kae jalan Yayi. Busana ingkang raka gadah panuwun. Mbok inggiya jawata marangaken Bratayuda dipun murungna kemawon. Ngantos sawetawis dinten kula rencangi priatos. Nekung dawuhing jawata ingkang hakarya jagat mapan wonten sanggar pangujan. Batos kula jawata supados marangaken Bratayuda wurung ingkang supados lumaing bumi menika ical lampahing pasulayan.
1: Inggih.
0: Wusana Yayi. Katrima ingkang dados atur panuwune peringkang raka duk nalika dinten kepengker kula nampi dawuh. Bilih Bratayuda kepareng burung wiwit dinten menika Yayi. Malah boten badhe dangu mari. Negari Ngastina wangsul dateng astaning purkadang kadang Pandhawa Yayi.
1: Dimas Werkudara.
2: Lembarep kakangku Bu.
1: Aduh Dimas. Ngendikane Koko Prabu katon temen yento Koko Prabu kuwi lair batin jebul priyagung kang luhur. Dene kagungan kersa ngilangi pasulayan ingkang mapan lumaing bumi kruping akasa luwih-luwih bab Bratayuda peperangane kadang Pandhawa mungsuh kadang Kurawa.
2: Iya.
1: Jawata paring dawuh. Kepareng Bratayuda burung wiwit dina iki ora suwe meneh pun kakang nampa kamukten negara Ngastina. Yen ngono seksen ana Dimas kersane Koko Prabu manunggal menyang Pandhawa pun kakang tampa kanthi asta loro.
2: Natyan aku semono nderekmu pakat banget yen Baladewa kakangku katon nggone tresna karo kadang Pandhawa tekan gun batin.
1: Iyo.
2: Nanging sakwise bab negara Ngastina yen pancen nyoto Bratayuda kepareng urung gandeng wis sawetara warsa lego ngenteni ngarep-arep numpuk kamukten negara Ngastina. Kesusuning pikir yen pancen nyoto ora usah dadak Bratayuda barine negara Ngastina menyang astane kadang Pandhawa nyuwun preso Baladewa kakangku besok dina apa wayahe campiro.
1: Koko Prabu
0: kula Yayi.
1: Atur panuwunipun Dimas Werkudara lumantar ingkang rayi.
0: Inggih.
1: Menawi nyoto dewa marengaken Bratayuda wurung lajeng wangsuling praja Ngastina dateng astane kadang Pandhawa benjang dinten menapa wanci jam pinten.
0: Oh, lah menika sabar rumiyin Yayi. Dereng telas dawuhing jawata ingkang perlu kula aturaken Yayi lan para kadang Pandhawa.
1: Kados pundi?
0: Senadyan jawata menika marangaken Bratayuda wurung nanging wangsuling Prajanastina datang astani kadang Pandhawa kedah mawi srana sanesipun.
1: Menapa Koko Prabu
0: kagunganipun Yai Pusaka ingkang nami Serat Karimasada? Dinten menika kedah dipun sowanaken wonten kayangan ingkang mongko dawuh Jawata ingkang kedah nyowanaken ingkang Raka piyambak. Mila Yai, namung kantun Yai menika awrat kagungan dalam pusaka menapa awrat kamukten Karyasdina?
1: Mungguwe Dimas Werkutara kepriye?
2: Yen cara aku abot negara Ngastina, kowe karo aku sing diarep-arep kawit biyen mulumbung negara Ngastina awit kuwi yasane wong atuamu, wong atu aku.
1: Iya.
2: Mula becik layang Karimasada taosno Baladewa kakangku, kowe karo aku numpa kamukten negara Ngastina.
1: Layen Dimas Janoko, kulo inggih kantun derek kepareng dalam Koko Prabu Yona Yogyani inggi. Dimas nekulo,
0: kulo inggih kantun derek. Awet kulo mausi bilih pusaka menika kagungan dalam Koko Prabu. Yen paduka sampun nayogyani keparengipun Koko Prabu Baladewa, kulo inggih kantun derek kemawon.
1: Yo manut inggi. Layen jeneng poro Dimas Sedewa,
0: nyuwun pangapunten sabar rumiyin Koko Prabu.
1: Sikro-sikro yang pramono kontok

0: Ibu.
1: Dimaksud ibu,
0: mekaten iki.
1: Ono legati opo?
0: Keparang wae enggak rai semono atur.
1: Are matur opo?
0: Purwanipun ingkang rayi medanget ngendika dalem Koko Prabu Baladewa. Nggalipun kagungan kersa murungaken Bratayuda. Kula nderek mangayi bagya. Ateges paduka menika jumbuh nggenipun kagungan asma tiyang agung. Dene keparang icali pasulayan ingkang mapan lumpahing bumi. Katrimah panglipun Koko Prabu Jawata marangaken Bratayuda wuruh. Ah, nderek bingah sanget. Nanging saksamunipun menika wau sareng bab negari Ngastina. Mangsa dateng astaning para gatang Pandhawa kedah mawi srana serat Kalimasada. Duh, Koko Prabu. Tratabahan raos ing manah kula. Mila saderengipun kepanggih kula nyuwun prisa langkung rumiyin. Menawi nyata menika sampun terang dawing dewa, lajeng Jawata sinten asmanipun pundi kayanganipun ingkang dawuh mekaten mawon. Menawi sampun teca pamanipun si Suta apa si Naya apa Dadap apa Waru apa si Atemo. Kula terima. Nanging menawi dereng wonten bukti nyatanipun Jawata sinten ingkang paling dawuh kepaksa nyuwun pangapunten kula iki mboten asal. Awit dhateng saka kawuningan. Surat Kalimasada menika tata lair Koko Prabu Puntadewa ingkang kagungan nyatanipun Bathos Sedewa ingkang gadah lah menika.
1: Banjur prayogane?
0: Sanipun ngaten.
1: Piye?
0: Saderengipun paduka menika ngasta. Surat Kalimasada langkung rumiyin kula aturi tindak wonten kahyangan. Nyun preso kalian Jawata. Jawata sinten ingkang dawuh mekaten mawon. Yen sampun cetha lajeng tindak langsung mriki malih pangaten. Namanipun rembukan kanthi padang-padangan.
1: Gandeng dawuh Jawata kene swara dumeneng tanpa wujud. Lumurih becike dina iki sadurunge aku nggawa layang Rimasada.
0: Sowan dhisik menyang kayangan ngono kok. Mekaten inggih.
1: Durung-durung preso, dewa sapa sing paling dawuh nalika semono?
0: Mekaten kok Prabu.
1: Ayo. Yo, bener kanggone kowe ning ngrekoso gumrapi aku iki.
0: Lah nek ndak tak sowan menyang kayangan,
1: muka-mukae laku ngentak-entake bis-bisan. Aku percaya yen to kuwi terang dawuh dewa.
0: Nanging tak jupuk batin-batine si Adi kaya saja ora percaya nek aku gagang.
1: Imas Werkudara. Baladewa kakangku.
0: Mangsa bodho sedaya saja ora ngandel karo gagang.

0: kon pendamu kan mas?
1: Aku iki apamu?
0: Non?
1: Aku iki apamu?
0: Paduka menika kadang kula sepuh kan mas?
1: Lair batin ngaku wong tuwa karo perkutuh.
0: Inggih, lair batos.
1: Kuwati pare wong nom yen karo wong tuwa.
0: Mangun miturut instra kendalu. Nah, kula nggih matur baris kan mas? Menawi dahipun kang mas mereka barang saya kula nderek, yang dahulipun barang awon kepaksa kula mboten nderek kan mas?
1: Kepiye? Mulai piye kula? Ora ana alame ngatasi wong tuwa nuturi barang ulo. Kowe iki tadi bocah ngrumangsa nulo. Kabeh-kabeh kadang pendowo ingkang tiba tuwa wis gugur rebuke bolotyo kakangku. Kowe tiba nom dhewe kok sajak maitu. Kowe marut karaku ora.
0: Menawi nderek.
1: Layang timo soto ikhlasno karepin kangku ijol. Kowe karaku numpo negara Ngastina.
0: Oh nggih. Yen mboten nderek,
1: aku tega menyangkuri.
0: Nun sewu kan mas. Menawi sana seret kali mau sodok, kulo mboten kawratan. Malah yang perlu mawilin tuh janggani pun ingkang rayi, kulo mboten bade kawratan kuaturaken. Nangi, menawi mawilin tuh seret kali mau sodok kan mas. Kepesan ikulo sedewo.
1: Sedewo bi.
0: Inggi.
1: Inggi bi. Muni ora oleh kulo. Janji wani matur muni ora oleh. Gergetake pikir tak jangka, tidak kepeng awakmu. Nah, bagus, bagus. Nah, orang lo tuh mandai.
0: Ngatasi wong metu nom, jadi orang ngandel karo sing tuwa-tuwa.
1: Ayo, muni ora oleh.
0: Inggih.
1: Inggih, bi.
0: Inggih, nom sewu.
1: Nom sewu ke bi.
0: Kang mas.
1: Opo.
0: Yang sana serat kali mau soto kulon direk, kang mas. Yang serat kali mau soto kulon boten.
1: Boten, bi.
0: Inggih.
1: Inggih, bi.
0: Nong saya buka mas, kulo mboten nangsa kan mas.
1: Wah, bodoh ae kowe kuwi wani karo wong tuwa ora lunga tak ida-ida dhewe.
0: Oh, senika kan mas.

0: arwane karo wong tuwa menggoreng kretake pikir setyo iki mau to cepet goreng mlayu. Itak kepeng awake.
1: Setyo kene pancorat bocah dasare wani karo wong tuwa ora ora kelakon tok nganti kae sing ora-ora.
0: Iya.
1: Wis ben rasa dirasake jalukane.
2: Nyuwun pangapunten dalem Koko Prabu.
3: Ono wigati apa Dimas Nekulo?
2: Aduh ketiwasan. Teko Kang Mas Werputra tega dateng kadang kula Dimas Setiro ngantos katundung saking projeng amarta Koko Prabu. Kula pitados Dimas Setiro mriku nggenipun ajrih dateng Kang Mas Werputra dumugi batos. Menawi ngantos kemadar saking negari amarta padus mergining pecah kula ingkang kecalan Koko Prabu.
3: Dimas Nekulo
2: wonten dawuh.
3: Ya senadyan ora bisa jeneng para nindakake nanging sak irip-irip mbok ya tirupun kakang
2: kados pundi
3: urip ana madya padha ki aja sok demen duwe rasa was ndak malah tiwas aja duwe rasa semelang mundak malah kelangan gamane kang landhep kuwi mung rasa kapercayaning lahir batin ya percaya menyang panguwasaning dewa ingkang paring penggesangan menyang kabeh titah inggih waton kowe tansah gedhe rasa panembahmu menyang dewa ingkang murbing jagat dewa sipat adil ya arep tok semlangake sedewa golek dalaning pati yen jawata durung marengake ora yen mati ning malah mukti kuwi temenan
2: menapa mekaten Koko Prabu
3: iya luwe-luwe iki tekan mangsane sapa utang nyaur nyilih ngulihake sedewa ditundung Dimas Werkudara dosa lupute durung karuan mengko yen ana tantrimane ingkang momong Dimas Setiwo larak Dimas Werkudara kae ingkang nganggo wong kono sing gawe
2: menapa mekaten
3: ngandelipun kakang Dimas
2: inggih
0: wah sing ngomong sapa lembar kakangku ketoke glendang-glendeng nek tak rasake marai miris nek pikir Neng, aku ngerti pati Nekulo kuyar bilali karo adini. Nek pancen bilali karo adini kono, lungo sisan kono.
3: To ngandel pora Dimas. Dimas Werkudara ki nek wis muring, nek wis duka ora berduli sapa wae. Yen mripate wis sabang kaya ngono kae nyemelangi. Wis kene ngaliyo onong pengkraipun kakang. Ku inggih kula semanggaken Koko Prabu.
2: Iyo.
3: Dimas Werkudara
0: lembar kakang opo
3: munggo prayoganira kepriye Dimas
0: wis ora sah do ngrasake Sedewa jamak lumrahe bocah ora manut wong tuwa ngono wajibe
3: iya
0: layang timusodo aki diaturake Baladewa kakangku mengko aku tak dawuh anak-anakku to nompo kamu ten terus dino
3: Uyo prayuga banget Dimas. Koko Prabu,
1: wonten dawuh Yai.
3: Monggo kula dherekaken manjing wonten Bali Prabayaksa, kula aturi nampi serat Kalimasada.
1: Pri, matur nuwun saderengipun.
3: Inggih. Dimas Janoko, Dimas Werkudara, tata-tata nampa kamukten negara Ngastina. Inggih pangestuaken dawuh Koko Prabu. Patihan doko wono budhano nayakaning projing kang suwan ingsun kundur kratun
1: nuriki cekap dawuh dalam ingkang siluman keparang madha pasilan tambahing pengestu ingkang kula suwun
3: ngati-ati patih andoko wono
0: ho nuri
3: paripurno wedaring sabdo nglenggahis brahmanata Brahma Pandita Nata Ratu Pandita Ratu Gesang Tanpana Bedane Sedane Narendra Sekrimah Paradin Kawula Saproja Narendra lenggah dampar ngegemataing Pandita Jalma kang temen ngendika tan kena wola wali purno imbal wacono. Kundur anggedatun jeluk tetak saking palgan. Sesarangan tindak lo ingkang roko tiang agung bolo tiwo ginar beks kateng pormanggung cetip yudu. Emut sang noto ingkang tansah dono mring prokadang miang kahulu.

rantak-rantak lampahing Purwadi Bedoyo ingkang duk nalika semono nderek tindak rosang nopo kundur anggratun lamun kacondro tindak iro Prabu Darmakusumo kabekto kesesaning penggalih Sri Penganti datan kerso pinarak kemandungan datan kerso kendel urapan turut tanggut demugi ngajengin koridono paratopo rerengganing koridono paratopo seruwa-seruwi edilan peni parandini sangototan bangkit amrisani si grojumangkah njujuk bali proboyakso riwos kasat netro sangoto manding jeruning bali proboyakso arikating tinarito si grungasto agem dalam pusoko serat kalimusoto kak aturakan ingkeng roko tiang agung bolotiwo kegancangan gulur rampi ketinggal bombong penggali tiang agung bolotiwo nampi pusoko ing pendo serat kalimusoto kehaturan pinarak mungging panti bujolo tan kerso anangkapi jigro mijil sangking sang matyaning bali proboyakso datan katarito tindak ilo tiang agung bolotiwo siligek semanten lah sopo ingkeng medan jawi warnaniro bambang setiwo ingkeng duk nariko semono katundung ingkeng roko aradin hario berkuduru watak bambang setiwo ingkeng saestulari batos adri ingkeng roko lamun preso pusoko pendewon cacongko papan ing batos datan narimaken melajar saking negari ngamarto katundung keng roko hario berkuduru setianing kayun arsong upati mergining sirno mergulayu matak satrung keng masih muduk pelajaro saking projeng ngamarto dan rencangnya munggar go medun jurang lamun kacondro hilang subo sitaning bambang setiwo kadyo milo katem bojolo

Sedewa, ulun mau tau sparing dawuh kita aja kaget. Kita ulun paringi gendoko, ulun tibake miangarepan kita. Gendoko iku mboyai si wiso, mboyai si tenung, nanging ulun iseni busananing narindro. Morengga busono kita agem. Sakwise kita agem busono peparing ulun, yen lumrah bisa ilang wujude Sedewa. Kadang kita pendo kabeh mesti bakal panglik. Perkara papan karo jeneng ulun parengake golek dhewe ingkang pantes karo wujud kita sakwise nganggo busana ulun. Ya peparing ulun iku mau. Sedewa. Dawuh ulun kita aja nganti karinggonoto bali menyang Praja Ngamarta ulun utus ndandani rusak ing Pandhawa. Kita elingake kabeh para kadang para kawula ingkang padha ngerti lakune bebener murih jagat kuwi tentrem sak isi-isine. Dene karep kita nggundhali Layang Rimasada aja nganti uncat sangka Pandhawa ulun tansah mayungi. Wis kulungkir mangsa bodho ulun ingkang mayungi laku jantra kita. Meling ulun ingkang pungkasan. Sakwise mengko negara Ngamarta kadang kita kabeh padha ngerti lakune kautaman. Tentrem Praja Ngamarta. Aja nganti sandangan peparing ulun iku kita dol ya nggir. Becik kita balekake menyang arsa ulun. Cukup semono nggon ulun paring dawuh mangsa bodho nggon kita bakar makarya gawe tentreming jagat kuluk Sedewa. Kocap kacarita paripurna swara dumelingkang tanpa wujud. Cukat trampil tengginas Bambang Sedewa ngasto gendogo. Tutuping gendogo binuko. Busono peparinging jawoto. Den agem hilang sipating Bambang Sedewa ono narindro pekek pasulyani.

sesaning bathara wae Ratala. Yen mengkono pancen keporo nyoto Jawata kuwi sifat adil. Kaya ngapa bingunging pikirku. Aku duwe karep nggondheli uwaling Lengki Masada saka Praja Ngamarta. Lah kok ora dadi kepali penggalih Kang Mas Perkudara malah dianggap aku wani nganti kelakon ditundung saka Pandhawa. Aku golek dalaning pati Jawata ora marangake. Nanging aku didhawuhi bali menyang Praja Ngamarta. Nggonku duwe karep nggondheli uncating pusaka diudaneni saklaku jantraku. Sangka wediku nggonku bali menyang Praja Ngamarta ewa semono dewa lakok prisa. Aku njur diparingi busana. Busana Narendra tak nggo ora rumangsa aku iki yasa, ora rumangsa ndandake tak nggo kaya kepenak ning awak. Ya mung rada cacat sithik gene kok ira-irane rada lobok iki. Oh, ya nyatane wong udu ukuran. Ewa semono wong kuwi nek akeh kawruhe akeh seserepane ya ya. Ira-iran rada lobok tujuane aku nggawa katu. Ya ya ya. Ayo waton duwe iguh wae. Tinggo ra ya kepenak wae. Monggo mitra dawuh jauh ingkang ngurben jagat ingkang tak tampa durung suwi iki mau perkara papan karo jeneng aku diparengke golek dewi. Yen lumrah kadang pendhawa kabeh ora ana sing prisa yen aku sedewa. Yo. Durung aku ratu ngendi aku inggo. Aku sak mangsa tekan Praja Ngamarta mengko yen kepethuk sapa wae tak ngaku Narendra sangka ngawu awu langit. Dene jenengku nunggak semi karo kandur mangkang wis

0: semono aku duwe karep gondelit dianggep panik mah ditundung saka Pandhawa.
1: Ya, ya.
0: Nyuwun pangapunten Sinuwun. Sinuwun Prabu Darma Kesuma. Kula ingkang sowan keparenga kula badhe nyuwun Dewi Kunti Talibrata badhe kula anggih tetimbangan mukti wonten ngawau langit Sinuwun.

0: ora ono kowe iki bocah opo. Ing atase timbali wong tuwa kok satriya duwe tembung. Iki tembung opo? Dirung ake ora kepenak dinulu para kawula mudak gawe camah asmane wong tuwa. Yen mesine kowe iki senadyan ora tak ulang. Saben dina weruh tata carane Gatut Antarja tak timbali nira ake rak yo bisa. Aku tok timbali matur apa Bapa Werkudara karo matur kuwi rak padha wae to. Nanging ora kepenak dirungokake satriya kok duwe tembung. Murih marem pikirku. Ora cacah tak balenane mengko kakangmu Antarja Gatut Tirakna limatur.
1: Oh iya.
0: Gatut. Wonten dawuh kandhrumu. Krungu apa ora?
1: Wis.
0: Antarja.
1: Wonten dawuh.
0: Krungu apa ora?
1: Wis.
0: Antasena. Pancen bocah manuk. Bola-bali bocah iki nek mendem gamping ya kok ngono kuwi. Ayo memper nek aku mendem gamping wong kowe tobonge. Larak malah sing ora-ora. Nyuwun pangapunten kanjurmu. Sampun kathah-kathah genipun menggali haturipun Dimas Antasena. Keparengipun nimbali kang putra darunanipun apa romo? Gatut. Kabegjanmu kabegjane wong tuamu Pandhawa dina iku wis magut. Polo dewa kakangku rawuh ngendikake napa dawuh cauto yen Bratayuda kepareng burung dina iki. Negara Ngastina ora sandhatak Bratayuda. Bali menyang astane wong tuamu Pandhawa cukup nganggo srana layang Timasada. Rembuk wis dadi. Layang Timasada wis diasta Bala Dewa kakangku, kowe tak dawuhi toto-toto ayo nampa kamukten Negara Ngastina. Aduh, sesembahan kula kandhrumu. Yen ngaten boten rumaosaken putra mereka sumpena kedawan daru. Kabegjan kula ingkang sampun magut dinten mriku.
2: Iyo.
0: Nanging kepareng yen prisa. Sakderengipun kang putra toto-toto nampi kamukten Negara Ngastina, kula wau semerep. Sangking katebian kados wonten tiang majar-majar au tiang pundi romo. Wong Melayu-Melayu, iki yen ora kleru kae mau pamanmu Setiwo. Paman Setiwo, iyo tindak dateng pundi? Buh, ora perlu. Loh, lah kok dipun cai majar-majar keparipun menopo romo? Kowe tak belakani. Setiwa Melayu-Melayu kaya mbok menawa sangka wedine karo Werkudara. Awit ana jroning parpatan agung, kabeh-kabeh kadang wis mupakat bab layang Timasada kanggo ijol Negara Ngastina. Setiwa ora nayuk yani, tak kandhane ora ngguku malah wani sekecap padha sekecap gregeten tak tundung sangka Pandhawa.

Waduh, nyuwun jimat kula kandhrumu. Paman Sedewa dinten menika nilar projeng amarta. Yo, karana dipun tundung kandhrumu awit Rama kagungan pemanggih. Paman Sedewa menika wantun kaliyan Rama. Pancen mengkono. Aduh, Rama. Pendhiran sepuh kula aturi lunggaring penggalih. Menapa inggih kelampan Rama Tega estu dhateng Paman Sedewa. Mongko kula piyambak ngertosi. Lelabetanipun Paman Sedewa menika wonten negari Ngamarta sampun tanpa pami. Apa ya kelakon Rama ingkang putra nampi kamukten negara Ngastina? Paman Sedewa mboten tumut angen nyelami kamukten negari Ngastina. Karemu piye? Menawi kepareng badhe kula tututi kula aturi kundur wonten negari Ngamarta. Rasah. Yen pancen batin-batinmu kowe arep bilani pamanmu Sedewa. Kono kowe lunga sisan, Bro. Oh, ini. Kang Mas Pontor juga atus undi. Rembug kaya ngene kuwi mbok menawa sing iso gawe marem pikiripun Kakang karo si Adi ming Dimas Pontoseno. Dimas Pontoseno, Kisruh nalari. Kisruh karo rake ming saka penganggep kok kan. Kisruh engko napa? Paman Sedewa ditundung Bapa Werku Dara mongko dosa luwute durung karuan. Iki mengko yen nganti Paman Sedewa golek dalaning pati pusara tekaning sedo aku kowe sing kilangan. Nun sewu ya Kang aja nganti aku dunake bocah mulang karo wong tuwa. Urip menyang Mercapada kuwi sing pokok, kowe kudu tansah nggedhekake rasa kapercayaanmu, nggedhekake panembahmu. Percaya marang panguasaning Jawata Dewa kuwi sifat adil. Ya arep kowe semleng Paman Sedewa tundung Bapa Werkudara mengko mesti golek dalaning pati. Ning yen Jawata durung marakake ora nek mati. Kosok barine malah mukti. Luwe-luwe kis tekan mangsane Kang sapa utang nyaur nyirih ngolehake. Temen tinemu sapa salah seleh. Yen pancen nyata Paman Sedewa kuwi ditundung Bapa Werkudara mengko ora dosa ora luput. Mengko nek ana tantrimane larak Bapa Werkudara sing nganggo wong kono sing gawe. Apa mengkono Dimas? Kandhane kok. Aduh Di, bareng pun Kakang midhanget ngendikane Dimas Pontoseno lagok nicil ayem pikiripun Kakang. Aku kok Kang. Mula rasa kowe gagas sing werna-werna. Wis anane kowe didhawuhi karo aku ming matur sedika. Kandhrumu, opo? Keparengipun ora usah kesuwen. Ayo dina iki uga kowe enggal toto-toto nampa kamukten negara Ngastina. Kocap kacarito. Nalika semanten dereng ngantos paripurna Hariya Werkudara dawuh sekateng para putra. Rekating tinurweng kawi kasaru praptaniro Prabu Panduasmoro mangkono cipto pangudal suarani. Nyuwun pangapunten dalem Raden. Ingkang sami lenggahan. Kula ingkang sowan Raden, Dewi Kunti tari broto kula suwun.

0: anak lanang Antasena. Ana pangandikamu apa, Bobo? Durung anti rampung aku dawuh kowe lan kakangmu. Heeh. Ana Narendra Muda bagus wujude teko ning arepanku. Apa wis tau srawung kowe? Suwene aku tumitah ning Madyapada ya kek pisan iki aku weruh. Wah, ana ratu bagus dasare sinom. Prapto ning ngersane Bapak Werkudara sajae wae lemacak gedhek. Sandangane seluas-luwi pating glebyar persasat keurmuan kaca. Takonono kuwi. Narendra ngendi sapa jejuluke? Wah, lemacak kaya yo-yo ning sajae kok rada gelo pikire.
1: Sebab apa?
0: Wangune lemasak kesusu. Nitik le ubek wae kuwi.
1: Ono apa?
0: Sajae kok ira-irane rada lobok wangune. Wes gek ditakoni. Narendra ngendi sapa jejuluke? Perlune apa? Prapto ning ngarsane Bapak Werkudara
1: tak takurani rungokno.
0: Yo.
1: Sana ngasuna pas tasatewi bagio pratamu
2: langkung rumiyin sedo pangandikanipun Gusti kula ing karo mentah kawula pundi kanthi berkah pangestunipun Gusti kula lur iki pidodo rampah kula
1: syukur bagi sewu ngasuna pas tasatewi aku tak takun Nalendra ngendi sapa ingkang dadi tetulukmu
2: menawi badhe besok kula menika wingking saking negari ngawu-awu langit. Gelap ingkang mestane jawata ingkang paring parap kula ingkang nami Prabu Panduwasmara. Menapa leres triki menika negari Ngamarta?
1: Ora luput, ora kleru.
2: Menawi kepareng kula badhe nyuwun besok paduka menika sinten?
1: Panenggaing Pandhawa Werkudara kekasihku.
2: Oh, Raden Werkudara?
1: Iya.
2: Iki sing kondang asmane tekan ngendi-endi kae. Jebul nyoto Raden Werkudara ki satriyane gagah gedhe dhuwur kuning blengah-blengah. Menawi keparang kula badhe sowan ing sinuhun Prabu Darma Kesuma.
1: Ora bakal laku nyekat lagumu nanging aku tak takon dhisik wigati napa sowan ngarepane lembar bakaku.
2: Menawi keparang kula badhe nyuwun Dewi Kunti Tari Broto. Awet dawing jawata menawi kula menika saged gandeng kanca kalian Dewi Kunti Tari Broto saged ndayani tentrem negari kula ngawau langit Raden.
3: Yen dipimo kang simonapa

0: Prabu Pandhu Asmoro.
1: Wonten dawuh menapa, Raden?
0: Apa ora kula warto adol krungu? Kunti babu kuwi wis panjenengan sepuh. Kuwi ibuku. Wis ora patut ngladeni sipating priya patute ming disuli berkah pangestu. Kuwi Senom. Bagus. Apa jagat kurang putri?
1: Tiang menika dawuh ing Jawata kedah kula lampahi.
0: Wah. Kunti babu wis akeh umure.
1: Perkawis sampun sepuh kula menika gadah pitang. Jejodhoan menika ora pitung umur. Madon maton padha tresnane dewa njodhokake tentu dumugi kaken-kaken ninen-ninen.
0: Mongko Kunti babu kuwi putra wayahe wis akeh banget.
1: Malah kleresan. Menawi kula kelampan dawuh saged nambahi tiyat negari kula.
0: Wah. Antasena kepiye?
2: Aku iki bener kok kuwi. Rembuke Pandhu Asmoro kowe tak gagas bener. Jejodhoan ki ora pitung umur. Aku ngerti batine Bapak Werkudara yen Pandhu Asmoro nglamar Eyang Kunti. Bapak Werkudara ora maringake.
0: Wah, ora lega, ora liru.
2: Kleru kuwi.
0: Kleru ning kono apa?
2: Ngelingono kowe ora aku ki ming ditalumrah. Kena ngrembug ora kena njodhokake. Sing njodhokke kuwi dewa.
0: Ngono.
2: Orang andel po?
0: Oke, wae.
2: Barang semis getadian. Kowe karaku ngrembug dawping pinanganten kelakon daup nanging Jawata ora marake dadi jodoh. Wis ngentekke ragat pirang-pirang sepasar bubar. Ning kosok barine. Arepa kowe karaku ora ngrembug dawping pinanganten yen Jawata njodhokake. Kala tono gurung sapi tu samudra tanpa tepi bisa ketemu iso urip bebrayan tekan kaken-kaken ninan-ninan
0: lho.
2: Yen Jawata wis ngarasake dadi jodhone aja meneh kok ndadak anggo dirembuk. Ming petuk ning dalan wis iso kaken-kaken ninan-ninan tak omongi. Kena wis jodho kuwi. Boyo ketemu padha dire ndelok wayang wis iso kaken-kaken. Kuwi dewa sik njodhokake. Lah, titah diwajike mbudidaya klebu marang tetembungan. Witing tresna saka kulina.

0: Sutrisno budaya panjenengan midhangetaken giaran ringgit wacucal sedalun atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta ingkang katindakaken dening dalang Ki Suparman kanthi mbah perlampahan Wahyu Mustika Aji. Sutrisno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Orang ngono omong apa kowe iki? Mula nek nggo aku becik kuwi ditari wae Eyang Kunti sing arep nglakoni piye tiwas kowe ora oleh mengko nek diwon jodhoke kelakon dawuh prak kewirangan to. Bapakku kewirangan. Pandu Asmoro.
2: Wonten dawuh Raden.
1: Wah. Tak lilani Kunti babu to bundut karo nenek kowe iso ngalahke Werkudara anakku telu pisan. Ora bisa ngalahke Werkudara lan anak-anakku. Ngarepake Kunti babu tak nggo rabuk negara Ngamarta.
2: Weh, padake mes wae awake. Babu, babu. Nek ndi papane jalmone terkat didayan,
1: mlapar kawat kenteng penjalin tantene aja mbrenjani ora watak Werkudara goro.

0: Satrio pengemak rujuk.
1: Peringkundani gadut rujuk.
0: Weh, iki ingkang kondang Satrio didaya persasa sekti tanpa meguru.
1: Obahamu.
0: Baku. Nututi Pandhuasmoro.
1: Minangkani keparai kandurumu. Pandhuasmoro mumpung durung kebadut. Kowe becik bayu.
0: Yen aku gelem bali
1: kepenak awakmu,
0: yen ora gelem bali
1: loro pusing tok dalu.
0: Babu. Mapan aku nggayuh dewi Kunti kuwi nampa dawing jauh ingkang urbing jagat, entuk ya mbacut, ora oleh ya mbacut.
1: Ora kalu tak iman,
0: ora usah diman.
1: Bisa kowe nglangkai kuwandane Gatut Cocok lakon mondong Eyang Kunti Tali Bruto.
0: Ah, maju kana masih epek-epek dadi kondo kowe.

Dimas Gatotkaca, wonten dawuh Kang Mas Pondorjo. Turung suwe musuh Prabu Pandhu Asmara. Turung katon babak kulitmu. Mundur cayamu abang druwang kuwi wigati nopo? Ketiwasan Kang Mas. Pandhu Asmara mboten sepintra dedeg piyadeg parandene persasat cekti tanpa meguru. Tandane opo? Ngantem kengerai sepisan semerpet memalun kulo. Ngantem alih boten kulo rausaken. Elok Kang Mas, sareng badhe kulo wales menika luput cupet. Ingkang rayi ngambah jumantoro Pandhu Asmara kulo timblis menika kados wonten tiyang dua dodo kulo. Miris manah kulo Kang Mas. Yen mengkono jeneng para kalah kawonipun dereng nanging miris manah kulo. Kalah ngono wae dadak isin barang. Kowe ngantem Pandhu Asmara luput cupet mekaten. Iki nek tak gagas. Ora mergo dayane Pandhu Asmara ning jebul tak pikir kanthi tumoto luputmu dhewe Dimas. Lepat kulo menopo. Orang rumah sani, mboten. Coba tak takon. Gatotkaca kiyen karo Antarja tuwa ndi? Sepuh Kang Mas Antarja. Tuwa pun kakang, lho iki. Apa sebabe sing tuwa durung temandang kowe wong nom kok wis ndisiki? Lah kuwi elekmu ning kono kuwi. Arpa kowe kondang satra Digdaya ora menang musuh Pandhu Asmara sebab watakmu umuk, watakmu kumingsun. Kumalungkung. Ini satrio kuwi nek duwe dasar kumalungkung kumingsun apes kekuatane. Sebel gayuane. Wong ki ora apa. Temandang kuwi ditoto sing sareh. Ora kaya kowe kuwi. Ha wong sing tuwa wis lenggang ning kene kok enom wis ndisiki. Wis ngritah-kritih ngopo kuwi? Yen ngaten kula mriku kawon mengsah Pandhu Asmara mergi kula mriku ngelancani dhateng Paduka Kang Mas Antarja. Lah iya. Lah wong sing tuwa silenggan kok kowe sing nomes disiki. Mulane ora menang musuh Pandhu Asmara. Yen ngaten Kang Mas kula aturi temandang damel lenggah sing kepenak Pandhu Asmara tak tandangane. Ora ngandhe ditiru iki. Wong tuwa kenek temandang ditoto. Sareh pekolah tur mesti temonjo iki nek wong tuwa sing temandang kados menapa prisane nek ora ngandel. Sareh pekolah tur temonjo. Yo, diprisani.

0: santri yang sisik.
1: Untur cuk.
2: Karo Gatut Kaca apa nih?
1: Iki kadang itu. Panduas moro.
0: Ono paran.
1: Ojo mbacut ngarepake yang kunti tali broto.
2: Oleh yo mbacut, ora entuk yo mbacut.
0: Sopo orang ngulake bar mati karaku.
1: Eh, iki berkali mati.
0: Panggao tak ayo nih.
1: Iya, iya.
0: Bilai.
3: Ngandel pora. Iki nek wong tuwa iki lho.
0: Bilai.
3: Dimas ngandel kocok presani. Ngandel pora.

0: Manuk Maning Jajilalat Bedagang Raidep Totum Pandu Asmoro
1: Onong Paran
0: Sungguh dayamu
1: apa
0: kamu rasa aku yang dadak bobo dani Pandu Asmoro ontor jok alakmu dandano seorang-orangnya yirbong tuwo sing temandang Gatut Loco Garpo Kundang Satrio Diktoyo mong semenang musuh Pandu Asmoro wong paitane wis umuk paitane wis kibir sesungaran mongso menang ning yen wong tuwa sing temandan sareh pekoleh tur temonjo ayo wong tuwa ning biyen kados pundi Kamas nek tak opene kowe iki omong glendang-glendeng ning jebul sengkring kok ngono kuwi ala sirnane ngeceh karo pun gagan kabaripun Oh Dimas selagi ini jeneng poro wae ora menang musuh Pandu Asmoro mongko kowe iki undang Satrio Diktoyo jur nek ontor jokon menang ki sing tak nggo menang wae apa kawon kalah ndek ora siji karo wong tuwa arep kowe kondang Diktoyo mong semenang watakmu lancang umuk ning nek wong tuwa sareh pekoleh tur temonjo orang anda perisani iki nek wong tua boyo wis kole isih dibulan baleni oh ora patut banget Dimas pancen nyoto Pandu Asmoro sekti tanpa meguru tantem luput cupet Pandu Asmoro pasang alat Pandu Asmoro
1: onong paran
0: lumrah pasang alat
1: Laya tondo kowe satrio kang kurang digdoyo.
0: Yo. Pasang walat. Pasang ora tau metu kok pasang. Dimas, wonten dawu. Adate walat apa wae iki sing wis kulino mung Dimas Antasena. Becik Dimas Antasena digoleki. Ayo kon temandang. Yen mekaten prayogi sanget. Temandang ndak dadak dikon.

0: sisaning Bathara. Ora ngono iki sapa? Ana satira metokake menyang aku, lah kok petuk gathuk terus getak gawe kaget.
1: Lagi njodi pati. Antasena aku.
0: Antasena?
1: Heeh. Pandhu Asmara,
0: kepriye?
1: Mumpung durung kepatu dadi pasulayan. Yen kowe kena tak iman bali kono. Aja kowe ngarepake Eyang Kunti Talibrata ngerti yo kowe wae to wis ora patut ngladeni sipating priya. Patute disuwuni berkah pangestu. Bali.
0: Awak mbacut ora entuk yo mbacut.
1: Aku kondo ngono ki isih sabar lho aku. Aku kuwi duwe watak adoh menyang pasulayan caket menyang kekadangan. Yen kowe nek kena tak rembuge sing apik-apik ora ngarepake Eyang Kunti. Ben aku karo kowe agak sepisan iki srawung, aku ora wegah nglabuhi menyang kowe. Yen kowe kepengin diladeni putri-putri ngendi aranono. Engko tak lamarke. Nek perlu tak ragati sisan. Iki watakku ning kono kuwi. Nek endang saka pertapan ngendi anake pendeta sapa? Engko tak lamarke, tak ragati pisan. Tenane ning kene kuwi. Syukur nak terima kiwa tengan kini wae omong wae. Wis. Nek kawula cilik kowe yang ngarani, kawula ngendi? Bakul apa? Jenenge sapa? Kok bakul gamelan apa piye? Sing endi cekake? Jo semelang kok tak lamar ki.
0: Tumpu ana putri sewu nek ora kunti mah aku.
1: Wah lah iki. Wah berat.
0: Ora kuwi temu apa
1: abot kok berat. Ora bakal tau lu lagi.
0: Ora tau lu lagi.
1: Mongso tau lu lagi.
0: Mane karaku?
1: Abu sing tau teh.
0: Pati bantahan bile iku.
1: Mane tenan to iki?
0: Apamu sing tak wedani?
1: Mane tenan to iki?
0: Apamu sing tak wedani?
1: Nek pancen mane ora nang kene, yo kulon kono sing jembar yo. Iya, iya, yo.

0: Antaséna.
1: Apa?
0: Kowe iki satriya kepriye? Ing atase tantang-tantangan karaku ngajak ngetonake kadigdayan. Golek papang sing jembar. Bareng wis entuk papan jembar kaya mungkin lah kok malah aku tok bobong tok lungguhake kepenak banget kuwi karepmu apa?
1: Nek liyane Antaséna wae kena tok apuse nek aku wae aja ya.
0: Kepiye?
1: Yen liyane Antaséna kena tok apuse nek aku wae aja tok apusi.
0: Lho karepmu apa?
1: Pangling wujute ning yen Antaséna tetep ora pangling karo lagiane. Kowe tak batang terutang kirimane nek kepengkok aja menggok nek peneror aja minggir. Kowe kira paman Sedewa to? Ya ora.
0: Lho, jagat wasisaning Bathara kowe lah dalah. Anak kula nangger Antaséna. Yen mengkono putra Jodipati telu cacahe kuwi ala wujute nek omong seneng geguyon ora genep loro ming Antaséna. Toto lahir Allah yang jebul batine murni banget, batine luhur banget. Bukti nyatane kowe ngerti karo aku.
2: Pancen nyata aku wong tuamu nggir, Sedewa.
0: Kowe kowe kena tak pari bahasa ke bumbung isine madu. Yang isine, yang wujudnya ngono yang pring lumrah, yang jebul isine, wah, anyres banget ya.
1: Aku kok macilik.
0: Toh, rak malah sing werna-werna.
1: Wah, kok ya isa-isane nglakoni. Leoleh sandangane ndi kuwi?
0: Iki dewa sing maringi.
1: Jawa to?
0: Iya.
1: Waduh. Njur kesane.
0: Aku mau ngarep arep golek dalaning pati. Awet aku duwe sedya aja nganti Pandhawa kuwi koncatan lan rimo sedo. Mung wae. Kang Mas Werkudara Sudermamu ora eling yen to kuwi pusaka patruping para kadang. Dinyono aku wani malah ditundhung saka negara Ngamarta. Aku arep golek dalaning pati ora kepareng nanging diparingi busana karo dewa. Nurut tak anggo iki. Aku jeneng Pandhu Asmara ki ya ming Nyamudana.
1: Oh,
0: aku didhawuhi bali menyang praja Ngamarta ingkang pokok ndandani rusak ing praja Pandhawa. Ngelingake kabeh para kawulan para kadang sing ora ngerti lakune bebener. Wajib tak elingake murid jagat kuwi tentrem sak isi sini.
1: Waduh. Gawean sing luhur banget kuwi.
0: Iya, ya.
1: Paman,
0: apa?
1: Nek ngono pokoke entuk ora entuk aku mbantu Paman Sedewa.
0: Kowe mbantu ya kena. Najan kowe ngerti karo wong tuamu aku ning tak jalukan li banget. Ana tetembungan, ya ngono ning aja ngono. Ngerti karepku?
1: Piye mau?
0: Ya ngono ning aja ngono.
1: Mbok menawa kuwi mengku karep senadyan aku kuwi ngerti karo kowe ning kudune etok-etok ora ngerti rak ngono to?
0: Iya, Nger.
1: Yo, saguh aku.
0: Senadyan kowe mbantu karo wong tuamu aku ning tak jaluk aja nganti ngawis tarani. Kudu mbantu nganggo lakune batin. Kowe tanggap sasmita apa sing dadi dawuhku?
1: Iya, ta wis. Pandhu Asmara. Ngono ta iki?
0: Nah iya. Ning sing pokok kowe mengko nek tak dawuhi apa-apa manut nang kudu tanggap sasmita.
1: Iya. Bali arekne bajut.
0: Mangsa gelemok aku ya. Pokok Dewi Kunti Tari Broto tak jaluk.
1: Ora entuk.
0: Lah sebabnya apa?
1: Arep tak bae dhewe.
0: Ora perlu ya lek mung entuk ngono kuwi.
1: Oh, ora ndeng. Pokoke ora oleh. Kono kuwi bali.
0: Besok ora gelem saiki ora gelem.
1: Eh, Pandhu Asmara.
0: Ana paran.
1: Ora tau mulih kowe ya.
0: Lho kok ora tau mulih?
1: Lah kuwi ning paran kuwi.
0: Tegese iki ana apa ngono?
1: Oh, ana apa to? Tarane ning paran ki ora tau mulih kowe. Bali yo.
0: Mangsa gelem.
1: Wani karaku?
0: Ah, apa sing tak wedeni?
1: Iban tangan pilih kowe.
0: Mane karo Pandhu Asmara, oh tak sepatane lempoh antos.
1: Aduh, mati aku.

0: Itu kowe pancokro musuh karaku ini tak dawe apa-apa, kowe tanggap sasmito.
1: Wah, iki mau agak latihan, iki mau ya.
0: Lah iya.
1: Wah, sumben terus gladi resik ya.
0: Lah iya.
1: Wah, terus digebyake ya.
0: Lah iya.
1: Nek urung payu dise.
0: Nek pancen kowe mbantular batin karo Pandhasmara, kudu sing ngerti tanggap saya to.
1: Yo. Bapa werku Dara Melayu, ayo Pandhasmara ampuh temenan iki.

0: akan gargoto opo dimas panden keporo nyoto pandas moro dikdoyo banget opo jeneng poro kalah urung kalah aku mundur kakek toto onto seno gelem kalah nek panden wis ente-entean orang ring nek wis mati gelem kalah aku opo cari nek isi wani sumbari pandas moro meneng lagi kan pandas moro
1: onong parang
0: majo sawat di balamu
1: antaseno tak sepatani lempoh.

0: manuk maning jajarat kowe pandha semono. Ora sepira tetepi adek nyoto sekti tanpa mengguru.
1: Apa bang?
0: Babu, babu.
1: Pantasena.
0: Apa?
1: Isih wani lho,
0: aku gelem kalah nek wis mati.
1: Oh, tak sepatani lempoh koyo

orang Melayu demen lempoh. Wah, untuk sino iso tangi kui mau sepatani lempoh, lempoh temenan ono dewa sing welas. Aku iso tangi. Wah, urung nganti aku maju krungu lan bro kui sepatani lempoh yen aku maju kewirangan. Orang main kewirangan, jarikmu ganas. Nek sepatani lempoh, lempoh tenan piye. Wah, enak Melayu. Lari-lari. Malah sing ora-ora. Kepiye unta sira manut karo kowe aku? Polo tiwa kakangku. Aja kesusu nyuwanake layang rimasada menyang kayangan. Aku njaluk tulung. Pandhu Asmoro ngaraman Pendhu Patenono.

tak lila ake dati pasulayan gadut kalah. Ontor jondri, ontor sinos patani limpoh, yo limpoh temenan. Aku durung anti temandang, beruh ontor sinos patani mandi miris atiku. Lah kesamu, ojo kesusu kue nyewanake leang imo soto menyangkayangan. Jalu tulung panduas murukai patenono.

0: Dimas Werkudara. Pandhuwas mulo jenengane kuwi ngarepake Bebe Kunti Talibroto toto yen wong kang gayuh kudu sak mesini. Apa ora ngerti yen Bebe Kunti ki patute ning suwuni berkah pangestu.
1: Aku ya wis rembugan ngono nanging dheweke ora ngguku. Malah nekat.
0: Wis Dimas aja dosa melang. Kowe karo Yugamanta sira ngaliyo. Pun kakang percaya daya panguasane nglayang Rimo Soto ingkang tak gawa iki. Lamun iki tak ungkulake barang ingkang gayuh kudu sak mesine, nek lumrah bisa lebur dadi awuh kandhane. Luwih-luwih Pandhas Muruk ngarepake Bibi Kunti ateges gayuh ora sak lumrahe. Tak ungkuli lan Rimo Soto bisa uga dadi awuh kandhane. Nuwun sewu, Bu. Yen panten semono daya panguasane pusaka Pandhawa. Mbok Prabu Pendilan Sepuh tak jaluk. Wong tuwa ora sah kangelan, lenggan cukup aku sing saku temandang. Kene engko layang tak unggulne wo. Ngiras pantes aku arep males mau dipatani lempoh ya lempoh tenan. Mula kowe lenggan wae engko aku sing saku ngungkulke. Kowe saku temandang, heeh tak tandangane engko tak unggulane Pandhas Muruk. Mongso bodho, heeh wis lega wae wo.
2: Awas, ungkuli kowe.

0: ayu lah kok isih wani maju meneh.
1: Eh lah kowe aja nyeprekke Antasena. Sepisan iki kowe mungsuh karo Antasena ora dadi aku kandhamu mengguru ning arepanmu.
0: Arep apa kowe?
1: Tantem luput cepet ning sepisan iki kowe tak ungkuli pusaka pendho. Layang limo sodo nek lumrah dadi aku kandhamu.
0: Mora enggak tibakno.
1: Nyoh tampan ono.
0: Tibakno Antasena.
1: Nyoh tampan ono.
0: Tibakno.
1: Nyoh tampan ono. Wong kok tanpa tanggap kok. Wong mengko nampani kok dadak luncek ngono.
0: Antasena.
1: Opo?

Kacar itu nariko sumanten pandu ngasto pusopeng pandu kabujung tiang agung bolotiu nangi bawani Prabu Pandu Asmoro sejati panjal maning Bambang Setiwo pitados marang doyo pangwasaring pusoko pandu jamus kalimosodo tiang agung manduro demugi ngesaniro Prabu Pandu Asmoro mestoko den ungkuli pusoko pendo Prabu Bolotiu ndoko taniso sambat aduh lan mati soyo dangu soyo dangu lebur papan tanpa dadi sipating tiang agung Bolotiu sopo tambuh soporu kebadalan pejiniman sitran gondomai dikyo doromoyo.

0: mati aku duk tiwadi nyuun kesang. Kulo sampun lepat nyuun pangapun ten tiwadi.
1: Ana den Werkudara.
0: Wah, opo?
1: Bareng kowe rawuh mrene. Kowe preso iki ana Gandarwa. Panjalmane tiang agung bolo diwuduk nalika mau. Iki buta ngendi?
0: Yen ora kleru pejineman Sitran Gondomayi Jaramaya jenengane. Iki wadya balane Betari Truko. Wah, bareng aku weruh ilang tak kedhepake wujude Baladewa kakangku. Wujud Jaramaya. Mulane aku ngudang-ngudang menyang kowe Pandhu Asmara. Aku duwe panduka iki mau yen negara Amarta ora ketekan kowe lebur saka gaweane buta iki.
1: Oh, ngono to?
0: Iya.
1: Ateges kowe kuwi ngetokake gedhe panarimamu menyang aku.
0: Iya.
1: Lah sawise
0: babar pisan buta iki mongso bodoh tak pasrahke kowe.
1: Jaramaya.
0: Wonten dawuh diwaji.
1: Kowe ngembo tiang agung Baladewa sediamu ngelembut pusaka Pandhawa. Kowe karepmu apa?
0: Yen kula matur waleh dipun paringi gesang
1: tak wene urip
0: ndados to kawuringan. Kula ngembo tiang agung Baladewa ngelembut pusaka Pandhawa menika namung awarat ngemban dawuh timbalanipun Iwang Betari Truko. Kulo ingkang tinanggalah damel pecah para Pandhu.
1: Apa sebabe lah kok Iwang Betari Truko nggayuh patining para priyagung Pandhawa?
0: Ih, sebab mekaten diwaji. Wiwit dinten menika Jawata ingkang hakarya jagat sedya maringaken kanugrahan ingkang kawastanan Wahyu Tirta Mustika Waji sorot gansal perkawis. Ingkang mongko sedaya titah dipun parengaken gayuh. Miturut ngendikanipun Iwang Betari Truko, Wahyu Tirta Mustika Waji menika ageng daya panguwasipun. Sok sinten ngunjuk Tirta Mustika Waji yen sipating wanita dados baboning Narendra, yen sipating priya nurunaken sujaraing ratu. Wusana sareng cetha Jawata badhe paring kanugrahan titah pun parengaken gayuh. Wato sing penggali Iwang Betari yen to Pandhawa menika maksih gesang tentu wahyu tinampi para Pandhu. Wusana jengutusan dateng ke ngabdi kula, kula kedah damel pejah para Pandhu.
1: Oh, ngono to,
0: priyi.
1: Lah kok tega temen Iwang Betari Truko?
0: Mboten tega sebab menapa tiyang medhal sak mangke Iwang Betari Truko menika mbantu penuwunipun nujum ing Ngastina Pandhita Durna. Menika ugi nggayuh Tirta Mustika Waji surut gangsal perkawis.
1: Peladalah.
0: Yo.
1: Tak terima banget Jaramaya. Morake dina iki kowe tak parangke bali menyang papan dunungmu. Mung ngulingku menyang kowe.
0: Inggih.
1: Sepisan iki tak wenehi pangapura. Ping pindho para marta kaping 3 tito. Rambah kaping pindho kaping 3 konangan Pandhu Asmara tak kumbala geni.
0: Oh. Matur sediko ngesto agendamu. Kepareng kulo angsul diwaji.
1: Wis kok tak paringi pangapura bali yo.
0: Iki,
1: tok pindho awas
0: ya mboten diwaji.

0: Pandhu Asmoro.
1: Apa Werkudara?
0: Ing atase durung suwe kowe tak kudan-kudan ngatonake gedhe panarimaku menyang kowe. Awit aja iki mau negara Ngamarta ketekan Pandhu Asmoro mesti dadi awuh wandane Purkadan Pandhu.
1: Lah iya.
0: Kowe kang bisa mbiak lakune jalmu kang watake murka watake candhulu. Tak pasrai Curumaya. Kok ora tok pateni sebab opo?
1: Oh, Werkudara. Kowe karo aku ki mung titah lumrah. Ora murba mesisa paturiping sak padha-padha. Luwe-luwe Curumaya kuwi buta kajiman, kena lara luput ing pati.
0: Wah, karemu opo?
1: Curumaya mung tak jaluk keterangane sawetara. Aku wis marang prasane pikir.
0: Iya.
1: Mung wae Werkudara. Perkara Curumaya wis ora sah tok penggarih ben bali menyang papan mulo bukane. Praning dina iki wis katon kowe adu arep karo aku. Sepisan meneh. Pokok aku tekan kene iki mengarep njaluk kunpi tari broto tok ulungake apa ora? Yen tok ulungake tak pompa dene urane, ayo ngajak apa tak dene.
0: Wah. Kepiye Antasena?
1: Nehno wae timbang lempoh.
0: Wah. Yo Pandhu Asmoro.
1: Apa?
0: Ora bakal aku selak, ora bakal aku nganggu gundeli. Ngarepake Gundi Babu wis tak pasrahke mungsuh bodho.
1: Tok paringake?
0: Tak lilani.
1: Nah, rak ngono.
0: Ning aku arep takon.
1: Takon apa?
0: Polotio kakangku ilang tak kedepake orang ngerti yen kuwi pandal mari Curumaya. Layang timosodo saiki menyang endi?
1: Oh, pusaka?
0: Iya.
1: Tak gawa. Arep tok jaluk apa?
0: Iya.
1: Maning jaluk pusaka ingkang tak gawa Werkudara. Oh, tak sepatani.
0: Ora, wis ngono. Wis ngono kawalen. Ben ngono, ben. Wis ngono ben kabeh ngono.
1: Kaya apa kok pengen kabeh. Raneng kowe ngulungake kunti tak pundut garwa.
0: Iya.
1: Sak mangsa mengko aku wis dhaup, mesine kowe kuwi yen nyebut aku ya Rama, ra iya to? Awit kowe ngandhake yen kowe kena tanpa rupa putrane Dewi Kunti. Ateges kowe iki ya anakku dhewe. Sago kowe nyebut Rama karo aku?
0: Wah. Kakakku tuaku.
1: Lah iya mulo sagu apa ora?
0: Piye Antasena disaguhi timbang lempoh.
1: Ora ragat e, Jek.
0: Ya wis manut.
1: Nah nek pancen manut supaya nicil ayem pikirku, bungah pikirku dicoba dhisik. Anggepen aku iki wong tuamu, kowe ya tanggep anakku.
0: Iya.
1: Anak kula nanggir Werkudara.
0: Pandhu Asmoro bapakku apa?
1: Lah dalah. Wah, marem banget pikirku, eh. Gatot kocok.
0: Wonten dawuh yang Pandhu Asmoro.
1: Bagus. Antasena.
0: Apa Mbah Buyut?
1: Mbah Buyut sapa to?
0: Saking mantep-mantep ping pikirku kok.
1: Oh ya, ya. Werkudara.
0: Gebi.
1: Nadyan aku durung dhaup karo Dewi Kunti tali broto aku tau krungu kabar. Yang Dewi Kunti kuwi jare putrane ana 5.
0: Yo pancen ana 5.
1: Apa atmajane Kunti yo anakku 5 cacahe kuwi mau isih padha manunggal dadi 1.
0: Setiwo sing ora ono.
1: Lungane menyang endi?
0: Mbuh ora weruh.
1: Lah sebabe?
0: Wah. Barang waruh lalakon kaya ngene aku mungsuh getun lan gedhung banget. Nundung Setiwo. Dewa ora luput ora dosa. Aku ingkang nundung saka negara Ngamarta.
1: Weh, ladalah, aduh, mati ya. Werkudara. Mongko sejatine senadyan kowe kuwi poto mung anakku walon, rene mengko aku calon dhaup karo Dewi Kunti. Ngatonake tresnaku menyang sak padha-padha tak anggap kowe iki anakku dhewe. Anggepen aku kuwi ya bapakmu dhewe.
0: Iya.
1: Lah kok dadi lakonmu kaya ngono, Werkudara? Kowe kuwi anake Pandhu Asmoro.
0: Iya.
1: Kowe nundung kadangmu ingkang tanpa dosa tanpa luput. Adum, Ger. Lah nek ana pocapanmu bakal nyepret menyang asmane wong tuwa, dikira aku iki wong tuamu ora iso nyekolahake, ora iso ngragati menyang kowe. Mongko kowe tasah tak domo-domo karo Kuduro. Becik lakonmu bisa njunjung asmane wong tuwa. Nanging lakonmu kaya ngono kuwi larak gawe cama asmane wong tuwa. Aduh, Ger. Karo Kuduro. Mongko atmajaku ya putrane Dewi Kunti tak anggap anakku dhewe kuwi tak domo-domo kabeh besok bisa padha njunjung asmane wong tuwa. Bebasan mendem jero miko dhuwur. Nanging gandeng lakonmu kaya ngono apa demen kowe iso nek mati ketemplung neraka karo Kuduro.
0: Sawise barang wis kepacut
1: tebusen dosamu sedewa golekno aja pati-pati bali menyang arepane wong tuamu pandhas mara nek ora bareng karo sedewa hadimu
0: nek pancen kuwi bisa lebur dosaku lenggah wae wis tak golekne sedewa diku
1: narak ngono
0: nek guru ngamarta sae sithik tak pasrahke kuwi pandhas mara bapakku
1: yo tak tampa aja semelan
0: jaluk pamit tak kula anes dewo
1: ora kena bari nek durung bareng karo adimu
0: iya.

0: apa nggih Rontoseno?
1: Suwe-suwe kok mesakake. Kaengku njur lian goleki ning endi kae? Ayo watak wantune Bapak Werkudara ki pancen kundang satru santu budi nyoto temenan. Nek wis sagup kudu iso mbuktekke. Sangka dene nek kecemplung neraka sagung oleh Pamas Dewa. Turut dalan gerak bengak-bengok. Sediwo. Ayo bali. Nek dirungokke saka kadohan kaya wong parikan.
0: Apa?
1: Gula Jawa. Nggo gelali.
0: Ya ini kok parikan kok anu lho.
1: Ha kaengku njure goleki ning endi kae? Wis.
0: Ora sah sing werna-werna. Aku tau wis kandha menyang kowe. Ya ngono ning aja ngono.
1: Oh iya ya.
0: Antasena,
1: kepiye?
0: Perkara aku dawuh karo Dewi Kunti tiba gampang. Gandeng aku dipasrahi negara Ngamarta sak isine. Mongko Jaramaya durung suwi iki mau ngaturake Jawata bakal paring kanugrahan kabeh titah diparengke Anggayuh. Mula nggih. Dina iki aku wis dhisik bakal Anggayuh tirta mesti kewaji. Yen wis kecekel menyang tanganku lagi wayahku dawuh. Mbok menawa tirta mesti kewaji kena kinarya gawe tentreming projeng Pandhawa mulyaning kabeh kadang lan kawuluh.
1: Kira Kang ngetok tiru iki Kang. Iya Dimas. Ingkang pokok menggalih tentreming projo butuhe dhewe gampang. Ora kok kowe. Nek ake ora ana memelas nek didit ora tau sapa omah. Ayo ming gilok-gilok.
0: Gatot Waca,
1: wonten dawuh.
0: Kowe wae tak pasrahi rumeksa projo ing Amarta.
1: Yang tindak budi
0: golek papan ingkang sepo sepi sepen pantes kinarya Mas Rogo. Antasena bae kowe tak nggore Wang ya.
1: Yo yo. Kang. Opo Dimas
0: pamitno adimu ya.
1: Nek aku mbok menawa sawetara dina ora mulih nderek yang Pandhasmoro.
2: Yo.
1: Mengko aku tak sak rembug karo kadangku Jenengawati. Wis mongso bodho negara Amarta. Ayo yang tak dereki.
0: Ayo nggih Antasena.

kapengker negari ngamarto ngajengaken pucak ing harga Himalaya lah iku ingkang kinaros sambeting tinuruing kawi. Harga werdining gunung Himaluhur Royopati. Papan ingkang saklangkung gawat keliwat merit wingit satu moro satu mati jalmo moro kebayu. Yaiku ingkang sinebat kayuangan Jonggring Saloko. Yo kayuangan Jonggiri Saloko. Papan pelengganing poro yang nirja bayat di Jawoto Trido Swatak Nolo. Nariko semanten sidem permanen tano sulas bowo. Alaturatuning Jawa tengkang bebisik pikulun Batoro Guru. Yosanggang Manik Moyo. Yosanggang Nilokonto. Yosanggang Catur Bujo. Yo sang yang randuando, sang yang sambo, sang yang lengis. Lenggah mungkin bali moro foto. Meger-meger kadyoto gusinung karto, keporong arso pisowani lengkeng loko jawoto suduk panggudal-udal. Dikulun baturun rodo, yo sang yang kaneko putro. Sinambet jawoto cokro kembang, dikulun komojoyo. Tangalamun purno yento kacondro siniget iwang promesti Batoro Guru sigro paring dawuh mangkono sedo pangandikane ingkang dereng kawiyosing latih.

0: langgeng jagat pratingkah pi kakang ruto kakang kaliko putro. Oh, berkencong waru doyong ruto lu yo. Punapi adikulu. Napi podoku mayangan suan kita wonten ngarsulun kakang kaliko putro. Aiyi. Dahat kapun didawu sedo pengendikanipun adikulu ing kermentah. Kanti putih opang astawanipun adi permesti basuki peratpanipun ingkang roko. Namung taklim kulo kunjuk mersanipun adi guru. Ulun tampi kakang rodo kita ngaturake taklim kendelo sami-sami.
1: Beri
0: anjali sangking meniko. Mula bukane kakang rodo kita tebih ulun awit terak ulun raketake. Menikung buya dino pasewakan kakang roto kita ulun timbali. Ulun perlu mundut preso kakang roto.
1: Perlu
0: mundut preso bapak nopo. Sumu ing kayangan meniko jalaran sangking punapi kakang roto.
1: Oh, kincong waru doyang lera-lera kali progo sopo singgawi.
0: Punten dalam sewu adikku. Kekilapanipun menopo adikku mereka jawa tengkeng keparang preso ubaeng jagat. Ewa semanten mawin dalu kengropo sumu ing kayangan sebab saking menopo. Kakang rudu punapi. Leres ulun menika jawa to preso ubaeng jagat preso ubaeng titah. Nanging kakang rudu. Buya ono alami ngatasi cangkriman ulun batang pribadi.
1: Oh, iyi.
0: Mbok menawi mboten lepat. Toro cangkrimanipun ingkang rokok darbe batangan. Sumu ingkang mriku mbuya sanes. Karono dasak mangki. Madyaning kayewangan jungkring sloko. Wonten salah satu galing jawoto ingkang sowan tanpa katimbalan adi guru. Sinten kakang rudu. Anjawi namung kumojoyo jawoto cokro kembang. Wonten wigati punapi. Katimbang kengroko mereka matur mindak unustani lidah sinambung. Prayogi kadangwo pribadi. Kumojoyo. Napi darunane kita suan mboyakan ki ulun timbali. Kebat kita matur ingkang wijang kuluk. Kumojoyo.
2: Dewa yang untuman wonga perang yang kesasaran.

banget sami pikulur boya dadi apa nggih kumajaya ingkang sepisan suwan ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk pepodo dalem pikulun ya ulun tampa nggih ndungkap kaping kalih suwan kula tanpa katimbalan awrat ngemban dawuh timbalanipun iwang pikulun podo wenen menawi dinten menika sampun dumugi titimangsanipun Wahyu Tirta Mustika Aji Surat gangsal perkawis tumurun wonten ing Martapada ingkang mungko senadyan kathah jawata namung ingkang putra Kumajaya ingkang kepareng mapanaken Tirta Mustika Aji wonten Martapada ingkang menika pikulun kekancangan kula sowan boten sanes namung sak perlu badhe nyuwun gendhoga ingkang isi Wahyu Tirta Mustika Aji tambahing pangestu ingkang kula suwun mugi-mugi boten badhe klentu anggen kula badhe maringaken salah satunggaling titah wonten lumahing bumi kurping akoso pikulun Kumajaya aja kita matur ingkang kaya mengkono ulun penggalih garingan roni sak lembar salpamane yang pancen nyoto iku wis dadi keparang iwang podonan ulun buya kabutan agi-agi gendoko isi kanugerahan kita tompo ini mong meling ulun ojo nganti klerunggun kita maringake salah sawi jeneng titah ini kita ngerti titah ingkang wajib nompo kanugerahan ing dewa iku mung titah kang temen lahir lan batine jujur pakartine ini kebat kita tampani gendogo ulun nambahi pengestu muga-muga dan purno nggon kita darbi kewajiban mapanake Tirta Mustika Aji lan ojo nganti kleru kuwi matur sembah sewu pikulu.

0: rodo. Eh, pun api adikku. Mboten kanyone ana bilih Kumajaya mereka ngemban dawuh timbalanipun Iwang Padonan. Mereka sampun titimangsanipun wahyu tumurun ing Martawada. Ingkang mereka kakang rodo, kita ulun suwune bantuane Batos. Ingkang supados Kumajaya maringaken wahyu dateng salah satu garing kita samungantos krentu.
1: Oh iki, iki nderek mangayu bagyo niku.
0: Kocap katarito dereng ngantos sawetawis. Dawuh ropi kulun Bathara Guru tinampi Bathara Ngrodo. Rekating tinarito madyaning pendopo kayiwangan ana pisowaniro sukmawicara cipta panudhaswarani.
2: Pikulun, kula ingkang sowan pikulun.

0: Kakang Rudo.
1: Eh, Pun Api adikku.
0: Deringan to sawetawis cekap ulun paring dawuh kita tampi.
1: Iki.
0: Menika mbuya pangling kados sukma wicara ingkang sowan ulun. Nilaraga sowan badan alus.
1: Oh, rekencong warudaya ngonjur yo. Ulun piyambak rumaos kaget iku.
0: Sampun ngantos kedalu warso. Menika putulun Kresna ingkang badan alus sowan adiguru. Enggal-enggal kadang wa diguru.
1: Ah, ya ini kok sukma klithah-klithih ngopo.
0: Sukma wicara. Ngasunapas asatri bagyo prapto kita. Dahatapun di dawuh sedanipun pikula ingkang mentah. Kanthi berkah pengestu paduka pikulun widodo lampah kula pikulun. Syukur bagi sewu.
1: Sukma wicara.
0: Wonten dawuh Bagyo Pratokito. Berkah pengestunipun pikulun Bathara Kanika putra widodo lampah kula pikulun.
1: Ya syukur.
0: Ijen wae ya. Linggih. Sakwise ngasunapas asatriwi. Darunane Pun Api kita sowan mbuya kanthi ulun timbali.
1: Enggang sepisan sowan ngaturaken pangabekti kunjuk pikulun dungkap angka kalih.
0: Raning ingkang wayah menika gadah tangga jawab ingkang boten enteng.
1: Inggih menika momong dhateng sedaya para kadang-kadang kula ing Pandhawa.
0: Ngantos imbinjang Bharatayuda keparang Jawata ingkang wayah sukma wicara tinanggerah dados suing para kadang Pandhawa boto ing para Pandhawa. Iya pancen mengkono.
1: Pikulun.
0: Raning keparang Jawata kocadaman utara kandha mriku mbenjang paripurna kedah mawi srana Bharatayuda.
1: Mbok inggih ingkang wayah menika keparang nyuwun kawelasan.
0: Kepengen sangat ingkang wayah sarta para kadang Pandhawa badhe nitik ing benjang paripurna jaman utara kandha mereka sinten ingkang saged nyambet sujaring para kadang Pandhawa. Anyarengi dawuhing Jawata dinten sak mangke badhe paring kanugrahan ingkang kawastanan Wahyu Tirta Mustika Aji serot gangsal perkawis. Pandugi kula pikulun. Menawi kadang Pandhawa mereka salah setunggal saged kedurungan.
1: Wahyu Tirta Mustika Aji
0: mbok menawi gampil anggenipun ingkang wayah badhe mangertosi benjang Bharatayuda paripurna. Cuntel lampaning por kadang Pandhawa sinten ingkang saged nurunaken sujarah ing nata nyambet sujarah ing para kadang Pandhawa ingkang menika pikulun.
1: Sawan kula mau sak perlu badhe nyuwun Wahyu Tirta Mustika Aji sorot gangsal perkawis.
2: Mecot patoning lati seluruh kang mawon toko

nirbawono langgeng jagat pratingkah. Laut Joto ulun kuwi ngelingi menyang Pendito Durno. Mesine ulan ulun ora perlu rekoso ngupati gendoko isi kanugrahan. Gandeng ulun ingkang musagu bantu punagini Pandito Durno. Ulun sowan mring kayiwangan jungkring sloko ngembo kaya kumajaya. Gampang temen ulun diparingi gendoko isi tirta mustika aji ikine ora dasar tumbuk kabujani Pendito Durno mbuya bakal kelakon. Reneng mbuya ana jawata meneh ingkang prisa menyang laku jontro ulun. Becik ulun bare kaya duing nguni. Iki gendoko sedya ulun akipan ulun paringake Pandito Durno ndaibo bungaing pamikir. Ucap katarito sejati kapranyo topi kulun kumajaya hamung songko lembatiro iwang bedari durugo ingkang imbo jawata cokro kembang nalika semanten samun sawetawis mijil saking kayawangan jungkring saloko ngasto gendogo isi tirta mestika aji arso wangso kadya duke nguni ora pantro dangu caden gedhe pagi ilang sipating iwang pikulun kumajaya wangsul sipat iwang bedari durugo.

0: sesane Bathara weh ladalah. Mulane ngendikane pikulun Bathara Guru ora ngepenaki rasane pikirku. Jebul sing ana sulapan iku ora mengerto padha. Kayangan ya ana sulapan. Weh, lah elok banget, elok temen iki. Weh, lah elok iki. Ora kenyono-nyono yang topi kurun komo jaya kuwi panjal mani wang Betari Druko. Aku kurungu dewi mitrut peteng ngendikane jare mbantu karepe paman Durna. Babu ya mung kare adu ketemenan Iwang Betari Druko kuwi ora tanpa rupa ganeping widodari ganeping dewa. Sukma wicara mung tuti talumrah wae. Raning aku kondo adu ketemenan ora jajal tak petuk nih. Aku tak ngembo kaya paman Begawan Durna.
1: Katar itu
0: Sukma Wicara duk nalika semanten tri pandurat tanmus tri tembung telu pandurat napas mus pangandikan ngeringaken jiwang godat muru ingkang dumadi melukang tanpa aring-aring ngaringi jaman temlawung dumriki jumbing kawula lawan Gusti ngeblak mering bantolo arsongi mbok Pandhita Durna ilang sipating Sukma Wicara tan wiwang sakrikmo wujud Pandhita Durna.

berkat lasisaning Bathara. Mandita Turna, aja ta ulun mau sago mbantu menyang kita, tangelamun kita duwe karepan bisa kasembadan. Yer, Pandita Durna. Ngon kita ngenteni menyang kene wis sawetara dina. Iku gendhoga kita tampani ya ngger Pandita Durna. Aja nganti kedaluwarsa age kita boyong menyang praja ing astina kita aturake Putu Prabu Joko Pitana. Weling ulun ya ngger. Aja nganti kita karenggon apa. Kita aturake Putu Prabu Joko Pitana sapa ingkang kuat ngunjuk tirta mesti kelaji. Yang sipating wanita nurunake sujarah ing Narendra, yang sipating kakung ya semenuga. Ngunke sujarah ing ratu. Kebat kita ampil kundur menyang praja ing Astina nggih. Gocap kacarita tanpa pamit bombong tias Pandita Durna. Ingkang sejati kapranyata sukma wicara giya nilar ngarsani Wang Bedari. Ita sipating Pandita Durna wangsul wujud sukma wicara kaget yasiro Wang Bedari Durga.

Orang ngono lah kok dadi lu rumangsa ora ngerti yen to kuwi pandalam ra iso kemicara babuk. Sok mau wicara, sok mau wicara kita coba pamer, kita coba pamer. Masake pendeta Turno ya apa urun kalah karo kita ngajak apa ki?

lain kono tawau. Iwang Betare Durga nalika semanten agenging priatos awon tanpa warni ganeping widodari ciptane dadi sedyaning ono medhokake lagu jantrane sukma wicara arsa ngembat gendhoga isi kanugrahan nglinang cono santun sloga yang sipating Iwang Betare Durga ngembo pikulun Bathara Nurut.

0: kencong warudo yang lodul yo. Sok mau ceroki sak mongso no poro gawe wah cekat-cekat melegaki pikiring poro tibu. Poro mati usono ke pinggir. Iwang kok mau joyo menikah panjal manipun iwang betari Durga bantu setianipun paman Durna. Lah rak tenan. Mulane mungkur ke mau joyo batin lu nurah kepenak. Neng kita ngerti nono gitu. Tari Durga kuwi lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli hargo. Kita ming titah lumrah ora urung mengko iki gendoko dilembut meneh. Mongko batin ulun kuwi jumbuh yen karo putrun para bendo. Gendoko becik kene urun gawane kita ndisiki kundur menyang Pulau Jingamartu. Dawuh kadang-kadang kita bendo kabeh. Toto-toto siji dina ulun prapto maringke kanugrahan kuwi nggih.
1: Nyuwun pangapunten pikrono kula beto piyambak mboten aprati kula.

iku mah. Piye? Piye? Orang ngono lah kok semua bicara kita ngerti karo ini kan jerti tain deh bawa ayo apa kaya ngono kowe kumon banget aku kumon banget dadah. Ayo tak kuat ke. Oh, sok mau bicara mesake pendeta Turno kita aja sem

lain kono tuwau. Saklangkung ketingal ageng priyato sira sukma wicara duk nalika semono. Tupi mulat iwang betari duka ya sinipi. Sigra mbujung pelajaring sukma wicara ingkang sampun kasembadan ngasta gendhoga isi tirta mestikwati sorot gangsal perkawis. Kabekto titahing jawut ingkang tansah temen jujur pakartini. Keparing pujangga waspada nggone ngendhani panubur ing Hyang Bathari Durga. Cokat trampe trenggines sukma wicara saestu ndamel muntab jroning penggalih Hyang Bathari. Ageng dukaning Hyang Bathari Durga keparing pujangga bisa nuwuhake obro markata. Obro barang werna-werna markata akeh. Tuwing barang werna-werna lan akeh sakalika dadak dadi goro-goro.

Kumkoro Tumpak Mendo Dede Kalobo Somowercito Anggoro Koto Budo Maesor Spati Mintuno. Pranyoto iku hamung kinaro nambahi hartaning pengaribo goro-goro candraning. Warso ingkang dumunung marang tangga siji sasini suru. Nalika semono madyaning jagat pakliran ana kekaron ingkang ngadep jejeg. Pranyoto iku mahanani gegalenganing lakon ya ingkang sinebat goro garaning marcuhudu. Ingkang kinaryo pratundha wantering goro-goro bumi genjot langit ngendelong klung pating pangkung tinjo mandolo-ndolo. Tirtane samudra mlutak aring tawang yayah ngalem jagat saisine gulung tarung podo gunung kayu andong kayu muring semerbah kasulaya. Menceng wektu galagil rengat sungulem buandini. Ompak bayi marju tunduk kaya njepat-njepat to soko guru kaya doyong-doyong kori matangkep kaya jebol-jebol. Pediti iwanganan to buka mubat mabit jagat ukeh rindu gede kathah poro yang-yang nirbayati hapsoro hapsari ingkeng sambyo ngungsi ngersani iwang ludro pati. Orang toro danguan tergoro garani ngarto podo iwang pikrun podo nang priso sigron dawa kentir toka mandanu. Ageng daya panguasaning sirep goro garing marco bodo. Sireping goro-goro jumeduli ngerepat ponokawan sampeo hang lipur penggali. Anyarangi wijiling gundolo sosro, gundolo gelap sosro, sewun dadak podo saklo pating, jedoro kota jangim, miskolon toko.

Sutresno budaya panjenengan midhangetaken kirandring kita pacucal setelun atas ingkang katindakan dening dalang Ki Suparman kanthi babar lampahan Wahyu Mustika Aji. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

gogok kaya tenggok melok-melok kaya timbuk. Sirping pol kalem tetigo garing Petruk Bagong sami hang likur penggali. Kilurah Bodro Leo Semar ingkang mijil. Peparap Semar Katenora bakal samar umbak umbule lakon. Bodro moyo Bodro Rembulan moyo ulat gesang angon lakon ing wulan tanggal nom kaya Joko Kemolokolo tanggal tuwa kaya jalmu pikun. Ismoyo bebisi ing jawata ingkang ijo antah dudo anang unung ateges nduga kewarisan. Noyon toko, noyo ulat toko pati, pola tae Semar kaya jalmu kang wis tumeka ing pati. Tumengo ngakoso, katon sepo tumungkul katon sepi. Mangkono ga ingkang tanpa kanti tanpa ruang yen to katondro ingkang wis citra sekar pocong.

0: tuli.
1: Ai. Lekekek ukek satu lito.
0: Mel. Kedua, bel. Sel.
1: Aku gene rasa ke anak-anakku. Suwene doteng grubyuk. Anggere wong tua ketok jedul njero kaya orang-orang kepidak.
0: Munggo anakku ki do lunga nyambut gawe wong nyatane batok karo teken isine ning omah. Munggo nyambut gawe.
1: Gek nyambut gawe apa wong nyatane iki bekas kasih do ning omah kabeh.
0: Lah. Sopo kuwi?
2: Kula, Mbah.
0: Weh, kaya gander.
2: Oke.
1: Baiklah. Apa kowe karo anak-anakku Gareng Petruk Bagong?
2: Non.
1: Apa karo anak-anakku Gareng Petruk Bagong?
2: Oh, matur Mbah Semar.
1: Piye?
2: Niki putramu padha ngetokake manunggaling lare batin. Supaya bisa nyambung anggone tumitan termadya padha cukup sak kabeh.
1: Loh. Nganake kumpulan apa?
2: Iye. Mboten nama mestani ngawontenaken pakempalan.
1: Lah karemu?
2: Sami nyambut damel.
1: Wah. Nyambut gawe apa?
2: Tenon.
1: Wah, lah dalah.
0: Syukur bagi sewa pesewain njur ngerti karo wong tua sarung kura kaya ngene mesti njur salin senganyar.
1: Nyambut gawe tenun?
2: Nggih.
1: Sing ditenun bola?
2: Sanes.
1: Loh. Lah apa?
2: Idep.
1: Wong. Wong gawean mereme kok diperlok-perlokake.
0: Aku nek ngrasake anak-anakku suwene teng grubyuk, suwene teng brengok. Merem diperlok-perlokke mulo sebele ora jamak.
1: Mongko aku percaya wong kuwi aja pegat menyang penuwun.
0: Diwajibake mbudi daya.
1: Direka daya murih cukup uripe kasembadan sing dilakoni. Apa sing dikarepake?
0: Nganggo srana melek.
1: Mungkin nek melek sak ora-orane waspada, arep ana wong tumindak ala mesti weruh. Merem diperlok-perlokke. Aku nek urung nembang omonge jen anak-anakku rada mrene. Tak tindingi gamelane.

Hi. Ojo mamang mburi mono janggitan. Hi. Apa meneh kok sing jenenge janggitan ora medeni. Agek perlu anakku sing jenenge Gareng wis kaya janggitan. Wis wonge ora porem. Sirahe cilik. Rambute aring-aring. Nek omong ya. Jan kaya janggitan. Ning ya sedo rada apa tanggep. Tanggep nek kuwi pelarisanku ngene ra. Wah. Dasare gamelan komplit. Mongko kanca penabuh ya sumadyo. Weh. Trima lutung, trima lutung. Waranggana mongkana telu wah jan katole gumyak ora sah sing angel-angel. Are nembang opo awakku? Ben bendina wis ana nek sene ndake Semar, weh. Lain daripada ya lain. Ning nong leleh. Nyuwun paring bantuan Ibu Waranggana. Monggo Bu. Panjenengane Ibu Christine Pairah. Tampil ke muka. Tarik suara, langen kita kutut manggung. Yuk!

ning kutut manggung kok manasati kaya ngopo tak rungokne. Wah, engko ngono. Wah, mau mati aku. Wah, lho kok ngono. Wah, semono kadek dayane.

0: Sak meniko gentos nyuwun paring bantuane Ibu Purwanti. Monggo ngombe menawa ilmu. Wah, cengkok emoh kalah iki. Ya meso sak irip. Nek pancen terampil tak gawekne mentiroke.
1: Umben, umben, umben, umben.

0: nyuwun malih.
1: Pakan.
0: Pancen milih kutut ki nek lemu. Ora usah kewan apa-apa arep e. Monggo.

paring bantuan Ibu Waranggono sur tengah. Penjenengane ibumu kini. Met in kalasan.

0: ini
1: mulo gareng ketok
0: neringgi
2: pangah bertiku larang nah
1: wek genep temen
0: neringgi
1: neringgi yo tak tompo dulu pujiku tanpa nono
0: neringgi neringgi rama rama oh,
1: iya. Ngopo
0: ya wis
1: ngundang oyo kok ya wis
0: neran diren buku apa-apa kuwi. Ya ini kan ngeri mulai sekutut manggung mesti paku karo iga.
1: Aku weling karo kowe sok aku nek mati aja tok kirim kembang menyan. Kirimen kutut manggung.
0: Kaya ya njur aku nglanggeng ning cedhak kijing ya. Gualangi cah cilik-cilik
1: kowe iki. Ana-ana wae. Awakmu ki kenang opo?
0: Oh, wis. Ayo terangane wong ngomong ki dialeke dhewe-dhewe. Kenang apa?
1: Ujuk-ujuk.
0: Kenang apa kok kenang apa?
1: Ayo nembang sing apik.

0: Wah, terima lo dong.
1: Ana aja ngono. Cengkak gombal ngono ya.
0: Lagi aja guyu mripatmu arep pethil.
1: Nganti karena centelane.

0: boleh.
1: Tak terima banget.
0: Iki mau sinom nyamat ya. Iki nana Petruk saya kita oleh regeng, kita oleh gayeng. Merenai tro?
1: Meninggi.
0: Kowe iki kek ngapa?
1: Ngulet.
0: Kepiye?
1: Ngulet.
0: Botah kuwi neh ngulet kok diperlak-perlake.
1: Reng,
0: apa?
1: Munggu aku ki opo-opo wis kecukupan ora nyambut gawe mengarep ngulet wae. Enak tenan nih. Nanan nih.
0: Wah. Ngapa kuwi?
1: Ngulet graya-graya entuk wis tang kopi.
0: Wah.
1: Luluhun.
0: Ngembang sing apik. Ijen wae apa?
1: Beri.
0: Umi rame lu pa.
1: Beri ono-ono wae.
0: Anu bojomu?
1: Iya takon sing werna-werna.
0: Aku ngerasa kayak Petruk jan gumun ya. Ing atase rembugan karo sing wedok kaya wong padu ya, Mak.
1: Opo yo,
0: haah. Arep rembugan perlu ki malah do bledig-bledigan kaya. Dana kaya iso ndrindil ka.
1: Ora-ora-ora kowe iki.
0: Nembang sing apik, Tru.
1: Lho iki. Iya ini utut manggung.
0: Waduh. Kang garing penghijauan. Sinom nyamet.
1: Wah.
0: Gagah palus, gagah nganggo, alus nganggo.
1: Rungokno. Paring bantuane kanca pradonga.
0: Ya.
1: Pelok to.
0: Pelok ki arek napa?
1: Bablas ngalor neng Semarang, simpang 5 dados.
0: Ya, ya, ayo ngapa?
1: Rungokno ya.
0: Heeh.

0: masak oleh jan gayeng.
1: Ayo.
0: Anek slendro?
1: Slendro ya apik. Songo wae sing kepenak.
0: Sanga.
1: Nyuwun paring bantuane Ibu Paerah.
0: Apa?
1: Jineman ulur kambang. Tondro Lukitan.
0: We ngarani.
1: Mumpung ketemu.

Petro, Kulomo, ulur kambang kepenak, ayo, iso dhewe pokoke. Ya ini ngersake buka gender po bawa suara. Buka gender piye? Nih lho.

0: matyaning alas Tik Brosoro. Nalika semono ingkang kinaros sambeting tarito, matyan to kondang alas kawat kaliwat warit wingit satu moro satu mati. Parandene dut nalika semono ana lenggahing satriya bagus. Mawa tejo humantur sak sodolanang lah iku warnane putra ing Madukara satriya Tandunganom Raden Abimanyu Angkawijaya. Ingkang sampun sawetawis nilar kasatriyan Tandunganom turut wono ing batos manteng kalawan dewani. Nampilamating jawata ingkang murbin jagat wujud pasumpenan kabekta satriya ingkang masih muda. Kalingan dukolan prayoga tan bangkit amenggalihake apa ingkang diadolamating jawata werdine. Sawetawis lenggah meger-meger kado tuku sinung karto keporo ngarso sowaniro ilura semar Badranaya nolo gareng Petruk Sumawono Bagong. Nolo gareng nolo tembung ati gareng gareng kawatak neng kaya watu ning kaya banyu. Petruk kantong bolong Petruk patra kantong wadah bolong wis ngarani. Kilurah Bagong Bojembar Gong Gaib pranyoto gesangi ngerpat poro kawan tansah angon lakuning gaib. Dulu Raden Abimanyu Angkawijaya sawetawis ora kersa paring dawuh. Kilurah Semar Badranaya sigra amurwakani mecah swasane pepanggihan mangkono pangandikane ingkang sampun kawiyos sing lati. Nolo garing Petruk.
1: Apa nemo?
0: Kene Dorodo maju. Ndaramu lah kok dadi ora kersa paring dawuh sebab apa? Aku engko tak nyuwun besok.
1: Oh iya, Ma.
0: Iya.

0: Satulito.
1: Eh?
0: Popo Bendoro Kulo.
2: De?
0: Nopo sebabin di Kondoro? Mpun sakwetoro dino mboten kunduron ten dalam kasatrian? Dawuh ponokawan derek? Turut wono? Malah niki kulompun keporo maju ngin kulo ngadep onteng sane Bendoro ndiko mboten kesoparing pengendiko.
1: Den?
0: Ngempiang lawang lumereko saking pelenggan. Tindak pundi gender kawat Semar saguh ngeterke.
1: Gus,
0: sungkowo niku sebabe nopo?
1: Menggalih nopo?
0: Di kondoran pun meneng wae mundak gawe bingungi ngawak kulo. Monggo kulaturi paring dawuh. Lamun ponokawan iki dianggep luput kesuwene padha ngadep wonten ngersane Bendoro, kula ngaturake jenang sela wader kalen sesundheran. Apurenta yen wonten lepate awak kula lan anak-anak kula kabeh.
1: Teksaka gum sirah jalma. Mangsa boronga awake kula niki.
0: Gelang alit munggeng driji ampun lali ndoro niku kesumo. Semelang mundak kelangan susah sebab yopo.
1: Bonang cilik ampun diterus-teruske sampeyan meneng bae.
0: Den, ampun kesuwen lenggah wonten madyane ngalas triki niki alas gawat.
1: Gender kayu dalam kasatrian Sambangono.
0: Sambangono.
1: Lano pondoro niku lali karo ponokawan nek pancen lali. Kendang cilik kula tepungke.
0: Janji ndorong kowe Jakarta paring pengendika.
1: Weh gong tanggung ayem pikir kula.
0: Bapa Bendoro kula,
1: Gus. Ampun kawe bingunge Semarawi kula aturi paring pengendika,
0: Gus.
1: Lah nek pancen ndoro niku kena sambe kala, kena gedhe mangke Semar saguh japani. Tak japani sampeyan. Ampun sampean meneng wae Gus kula aturi paring pengendika. Kenong tanggung metudu.
3: Iya ini kang gere muni nangis. Sekaing parikan diklumpukke. Telur ucaane.
0: Galureng Bagong melu-melu galu. Ndur piye, Gong?
3: Gawe gelas sajakane.
0: Upamane dondong sing diludes.
3: La condong, Mbak, ya wis.
0: Weh, pinter. Turu ngamben ngalih latar.
3: Ndhe bojo sinden kudu sabar.
0: Waning ya tenan kok kuwi. Duwe bojo seniwati kene ora sabar.
1: Luwe-luwe sujanan. Kari-kari sing putri wani. Wah, ngeterke nyambut gawe turut dalan padu terus.
0: Ya bener kuwi. Ya bener kowe timbang wong edan.

0: Tine bingung.
1: Weh, pinter. Sarung plekat ikete blangkon.
0: Nek ra nekat ra kelakon.
1: Pinter tenan kowe, pinter tenan kowe. Upama nganggo iket ra nganggo sarung. Isis.
0: Anu ndeng?
1: Ndeng iki tembung apa?
0: Duwe greget. Duwe greget rawani nembung.
1: Narak ngono kok isis dengkulmu kuwi apa? Upamane iso gambang ra iso nyuling.
0: Iso nyawang ra iso nyanding.
1: Iso nyuling ning ramuni.
0: Untune lara.
1: Lho kok untune lara?
0: Nek untune teng senut kuwi. Ayo men. Mongko tabuhe ki ya ning kono. Suling arep muni kang apa?
1: Oh iya ya.
2: Awi toden kulaturi paring dawuh.
3: Mar Semarang.
2: Semar ngoten mawon.
3: Semar
2: nun. Dawuh napa, Den?
0: Leh ku meneng wae kira ngrasake kowe.
2: Loh. Lah sebabe Semar niku kok dipenggali?
0: Wis wong tuwa nek mlaku rekasa dilara mripat ramari-mari.
2: Niki pun ciriwanti mari nek Semar pun mati.
0: Butuh mari sak nalika apa?
2: Nopo ndoro preso jampine?
0: Ngerti.
2: Nopo?
0: Tukakno galian singset.
2: Ini yang meripat kulo niku.
0: Ya.
2: Dur?
0: Dicuri nganggur jarang sing age umep. Nawis dudak curno.
2: Saged waras.
0: Ora waras malah mripatmu iso muntir-muntir.
1: Bo. Mulane rene bali Semarang jebul Ndara Surabaya.
0: Deng. Panten jawab. Painem kae pegaten wae.
1: Sapa mo? Bagong.
0: Mau penyakit ki. Panuk maring jajilanat gelag-laing bumi. Rowong torang ajeni.
2: Gus.
1: Kulaturi paring dawu.
2: Ampun dikomen dermawon. Semar niki nek digandherke luwung kula niki mboten mang blonjo karo nek kula ngrasakake

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Siwo Putra Noyo.
2: Wonten dawuh napa, Den?
1: Ora ngerti ingkang dadi sungkawaning penggalih penduru. Babar pisan mboten ngertos. Ndak rewangi turut alas, nggih. Mung sak perlu nyadung dawuh pangendikaning Jawata. Awit nalika dina kang kepungkur kuwi aku sumpena.
2: Oh, ngimpi napa?
1: Daru tumibo menyang pangkon palandine krikah pungusari ora ana apa-apa.
2: Ndorong kowe iso ngimpi ngoten iku?
1: Iya,
2: wancine
1: wayahe ingkang disebutake puspa tajem meh biar rahino
2: bladalah. Wah. Lare ngoten, Gus. Semar niki wong tua bisa duwe batang ancol cangkrimani. Impene Ndoro niku klebu impen Ndoro Dasih. Calon ana maknane. Gandeng Ndoro Sumpena ketiban daru.
1: Iya.
2: Gregah wungsare mboten wonten apa-apa.
1: Iya.
2: Wiwit dina niki Ndoro Kawijo lantarane bisa antuk kanugrahaning Jawata ndika tak aturi nindakake tapa ngrame sabar narimo.
1: Iyo.
2: Preso sampeyan tapa ngrame?
1: Nolo garing.
2: Wonten dawuh.
1: Tapa ngrame kuwi apa?
2: Tetulung sak pada-pada.
1: Nggih, Gus.
2: Tetulung sak sami-sami. Upamane sampeyan Ndoro niku tindak petuk wonten wong susah digawe bungah. Ana wong lara ditambani ampun ngarep-arep piwarese.
1: Apa mengkono Bagong?
3: Leres. Wonten wong gawa abot diwangi gawa barange tekan gone ora kena njaluk upah niku tapa ngrame. Nek wonten wong genduren ra dundang ya teka. Niku nggih tapa ngrame ngendang kese undang-undang kok. Ra dijak ya nusul. Nyanak-nyanak.
1: Saya saring lakon niku.
2: Ampun Gugu Bagong niku, Ndik.
1: Iya, Semar. Apa ingkang dadi aturmu kabeh kuwi mau, muga-muga ora bakal tumpangsuh nggonku nindakake.
2: Nggih. Lah sampune Ndoro saku. Ndoro kula aturi ngagem.
1: Nganggo apa?
2: Ngagem watak wantu. Ndoro niku nek pinuju nyambut gawe ngagem watake wong nesu.
1: Iya.
2: Wong niku nek nyambut gawe nggo watake wong nesu mempeng nek nyambut gawe. Molaran nek urung rampung gaweane lho niku.
3: Nggih, Gus, ora kaya galeng niku. Gaweane durung rampung turu diperlok-perlokke. Karang awak ringkih kok awak ringkih. Awak ringkih dijarak. Ringkih-ringkih apa? Ringkih karena ana duit ra kedep-kedep. Kuwi iki mung kinarya.
1: Kinarya apa?
3: Kinarya. Kinarya nyarutang.
1: Wah.
3: Kinarya nyukupi pertimbangan.
1: Pertimbangan ki apa?
3: Bojo kae.
1: Tetimbangan.
3: Ha iya.
1: Pertimbangan.
3: Enggak nggih, justru.
1: Justru tak semprot sisan kula.
2: Kareng iki ta wong tuwa nek ninggal ngomah kira ora.
1: Ora penak pikire.
2: Sekarang iya e. Wah, jan
3: mbak yumu kae sing marahi. Nek dinengke iki berbahaya.
1: Yang iki mesko penemu dhewe ra.
2: Mbak Ayu kira wis mugen ning omah.
3: Nah iya, entar rewangi nyambut gawe ngono kidul nyemprot.
1: Ono-ono wae. Semar.
3: Manten jawuh.
2: Lho, Semar iki aku.
3: Endi ae iki tarane nek sare. Kaya kriya priyip.
2: Iki wis gawan.
1: Yo yen mengkono kowe wae aja pisah karo aku.
2: Nggih.
1: Ayo Semar tutno lagu Jantran Yongko Wijo.
2: Tindak kula dherek iki.

0: Bu, Raomong.
1: Reng.
2: Wah, tampleng ambyar we.
1: Wong tua. Pira borong ajeni. Meranyak. Menggota disik. Kantungi petruk bolong.
2: Wah, kuah le.
1: Sing malai kuali diapal le ini. Rekane nimbali petruk kantong bolong kok kantungi petruk bolong. Oh, untungnya wis rapepak ya. Nah, untuk diserap pak, nak omong kuali, dasare malam semua. Wih, tak pada ke perewangan. Gus, abdi sampean Petro niki dintosi tindak niku sakmat dia mamun Gus.

Lakah alang-alang tindak irut ya Nabi Manyuwangka Wijaya. Setianing kayun Ngupati papan ingkang pantas kinarem suroko meminto sing jauto ingkang hakari zagat. Ngariko semanten kendel matiani catur dendo. Keparang jauto ingkang murbing jagat akeh sambi kalani. Katempuh lampaing maruto. Sewan terlampaing maruto nyarangi jumbeduling yakso sangking gerumbul malumpat ing tanggul katon mecungul rikmo madul madul. Nyampar pangkayon yang samyo garing pating jedot pating gerupak gidro gidro galiah galiah merpekiri sang bagus damel kaget sang yang lepat pulang kawan

0: Bar.
1: Oi, Hartoko belahi iblis lanat bodho cecikan. Oh. Mulane alas kene ono panas ora pangling saka dane satriya bagus. Den mandek tak takon kowe iki sapa te? Tambutine ngaku, yo. Luwih dhisik ngaku sapa bebadanging yaksa ngendi dangkamu? Wah, ladara. Junjung dongko. Dewa kayangan ratu negara balik buta dongko. Oh, pamer sing bagus kuwi, Den. Aku buta ingkang rumeksa alas tik brosor kene. Iki oman Dayawati aku. Balik kowe sapa? Buri sangka tandungan Abimanyu Kawijaya. Abimanyu Kawijaya dasar nyoto. Ojo kowe nrajang alas kene, Den. Awakku ora kepenak wa panas ingkang tumomoh menyang badan pusko dayamu. Ora rumangsa aku nibakake wisa. Parandine kowe mepalangi lagu jantrane Angka Wijaya aweh mbatut ora oleh ya mbatut ora gelem bali. Besok ora saiki apa maneh. Wala tala, yen mangkono jauh tumarake kowe kudu tak tadah turu mungsu. Manut Den. Unta mungsu marangmu. Bekal pengaring-aring linonggon mutu mandang tiban kuntaku merapas siramu. Kegulung dadi opo kowe? Wah.

Oh, ah, one.

0: Jeje karo kowe ora aku ya.
1: Piye?
0: Nek wis kiyane kuwi cengok-cengok nang emper.
1: Jur kowe karo aku
0: jereng gamelan barut.
1: Ayo.
0: Wah, wis wis. Kiyane ngegong.
1: Heeh.
0: Kowe ngendang.
1: Ayo.
0: Aku ngender.
1: Ayo. Bagong sing rebab.
0: Ya bagong kuwi.
1: Ayo.
0: Wah, kaya iso ngrebab ya.
1: Ojo ben ngrebab. Mboyo apa-apa iso kok.
0: Pinter tenan ngrebab nyambi buntel.
1: Buntel apa kaya gak warna-warna wae.
0: Pun nek ming ngoten mau iso. Pun gak diasto.
1: Iya. Iramane sing kepenak.
0: Pripun?
1: Iramane sing kepenak.
0: Nggih. Ning nyong
1: kelempan. Sing rada sesek.
0: Nggih. Ning nyong. Ning.
1: Alen dara marah karo karwan ning asta jempare nek ya sing kepenak ngene lho. Ning nong ning nong mono.
0: Oh ya. Wah, repot iki. Ning nong ning nang ngaten.
1: Iya kuwi kepenak banget.
0: Nah, rak ngoten. Ning

0: Mantan apa?
1: Aku weruh mripatmu kok molak malik, suwe-suwe kok wedi. Aku ngkonek sare ndak ketento.
0: Waduh, semantean. Garang mripat kok ngene, go nembang molak malik. Wah, semelang nek ketento. Pun, lo tutupane. Makin ndak ndak rajih.
1: Iyo.

0: Sampun.
1: Meneh.
0: Wah. Males.
1: Iyo.
0: Masa isih kurang.

0: ringgit wajucal sedalun atas ingkang katindaken dening dalang Ki Suparman kan rimba perlampan Wahyu Mustika Aji. Sutresno budaya sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Wih, pawangun. Tarane ndoro kok durung terus. Wih, pawangun, gedene semur kon ngudang. Len woro ngrekoso malah lincek-lincek. Kuwi Petruk Duja.
2: Wah, ora nonteke. Kurangi terus.
1: Memonon ki. Nyakit gelah-gelah yang bumi ki. Wong tua ikan ngerkasa
3: enak eh
1: enak jengkulmu kui.
3: Aku njugat gus yang gak meli
1: wandamu kono sorak gus yang hati-hati gus.

0: Waduh, mau ketiwasan mau. Lagi iki aku rondorom kau Wijaya nglepas ke jemparing. Oh, butong bikal pengaring-aring. Ewa semono kok kulite babak weoran mau. Wah, ndoro leno dicandak bangkane dimplak mau. Wah, ndoro dipangan buta.
1: Bila-bila ini piye mau. Ndoro dipangan buta mau.

Widjaya ora karo dirembugi sing apik-apik malah kowe nyekorongan nglepasake jemparing. Tujune wae kulitku babak wae kok ora. Lenoh wong kowe jowo, woi tak untal ora karep stampel kuandani. Wah, ora pangling. Kae ponokawane do mlayu-mlayu. Aku tahu krungu kabar Om Kowijo ki putra kinasih Pandu. Mesine kae ponokawan do mlayu arep tutur arep matur priyagung Pandu. Yo, sak mongso pendo teko ning ngarepanku mbelane patine Om Kowijo. Oh, untal babar pisan.

arantak-arantak plat jaring kono kawan. Kantong bolong Petro ingkang duduk nalika semono keporo ngaso tumuju projeing Pandu. Arso ngaturake purwa madya usono. Pangelamun bisa paripurno rikating carito amung warnani lho. Arya Werkudara ingkang duduk nalika semanten nampi dawuh ingkang Rama Prabu Pandu Asmoro. Tinanggenahmu padhe ingkang rayi ragil Bambang Setiwo. Kendel sak ngandaping kekayun mulat kanan kiring ketinggal rumaos kae calan kumoro

0: menyang ngendi. Ojo kowe wedi pun kakang wis ora opo-opo, aku rumangsa kleru. Nanging bener kowe Sliwo, kowe ngetoko ndelik menyang ngendi. Ayo tak jaluk lunturake pikirmu, ora diguwang becik digoleki. Bali menyang Pendhawa bareng karo aku, Sliwo. Sliwo, kowe-kowe tak goleki krasa atimu apa ora, apa malah pancen kowe nyoba karo Werkudara. Yen pancen nyoba karo Werkudara, lahir batin mau aku bali menyang Plujung Amarta sowan Pandhawa semur babakku lamunra bareng karo kowe, Sliwo. Ndeli otekan lak-lak aneh nuku mesti tak boleh iwi.
1: Tentutku merekut manding samudra.

Tarito. Kapeng keraden Aryo Werkudara jumangkah wating Rai Bambang Sediwo. Nalika semanten ingkang kungakang anjuring penggali hamung waranira Sukmawicara. Ngasta Gendhaga isi Wahyu Tirta Mustika Adi kabujo Wiwang Bethari. Mangkono cipta pangudha swarane. Lha jagat masih saning Bathara. Wehlah. Rumangsa bingung nggonku ngindani penubur Wiwang Bethari. Ewa semono lah kok bejo banget. Ngisor kae yen ora perlu kaya tindake kadangku Dimas Werkudara Dimas Bayu Kesumo. Yo, becike mengkene wae. Aja nganti kepresani Wiwang Bethari Druga iki Gendhaga tak tibakne ngarepe Dimas Werkudara kae. Nadyan aku dioyak Wiwang Bethari wis ora nggawa Gendhaga Dimas Dimas Werkudara. Gendhaga iki tampal isi tumbaring Pandhawa Dimas.

Aduh, mati ulun. Penak dalah. Ulun sedyo nyaut gendogo ingkang ning ngarepane Werkudara rupi. Lah kok ulun prayitna iki glagah-langalang padha piyak. Ulun arani yen to laku ning kewan galak. Lah kok jebul playune Semar karo anak-anake. Aduh. Yen mung Werkudara wae ora bakal ulun digrik ulus salombok. Nang yen ulun konangan Semar karo anak-anake dadi apa ulun? Aduh. Wis. Lah kok jur. Ulun wedi yen to konangan Semar karo anak-anake becik ulun goleki Durna. Durna. Kilo nggih. Gendhoga isi tirta mesti kajeng kang kita arepake digawa Werkudara. Kita jaluk dhewe ya nggih.

lara iki apa? Duwe kekarepan, kula ning kesah go mbantu lah kok malah enak-enak nggone turu. Menita turno. Kita tangi ya, Mir, tangi. Saling lakoni orang mati ane ngalas kok yo turu kaya mengenai kejur bawa ngopo iki ditanya tiba kepiye. Waduh kaya ada kepenak temen loro pendito turno. Kita tangi gak kita tangi. Bisa ya ini bang. Turno, pelita turno. Mbak engkau. Saya ini. Turno kita tangi, enggak dulu nih kamar pergi menyang kita.

0: pangapunten Hyang Bathari. Lae ora dadi apa Pendhita Durna. Ngaturaken pangabekti ya wis ulun tampa. Ulun repeki menyang kitaku sejatine ulun bak ora mboya bakal selak kesaguhan ulun. Nah, ngerti yo. Gendhoko ingkang isih tirta mesti kewaji dina iki digawa Werkudara kita jaluk dewi. Awet ulun wedi yen konangan Semar karo anak-anake Pendhita Durna.
1: Elingo sang kombo yono

0: Oh, gondok beleguduk somoranti welas walu gimbong
1: toleh
0: elo iwang penari yen mangkaten kula trikundur wonten setran gondo mayit gendoko ingkang isi kanugeran panuwun kula pun betawar kudoro cekap lo piyambak
1: mongso bodho
0: inggih

0: kuno babaku.
1: Oh, pancen mangkono nggih.
0: Pasaku tampa nono.
1: Ya, wis tak tampa. Astutine wong tuwa genti tampani.
0: Iya.
1: Suwira ketemu kepiye kabare?
0: Berkah pangestune turu bapakku. Kalis ing sambe kula.
1: Ya syukur. Oh, nek kok perkudara anakku ingkang tak tresnani mapan menyang kene.
0: Goleki Setiwo.
1: Wis ketemu.
0: Durung.
1: Ya. Aku iki bapa gurumu, ane memang astoni. Apa sing tok jangka bisa kasembadan.
0: Matur nuwun. Tindak turu talas. Tanpa ana ingkang nderekake mongko iki ana gendhoga tiba ning ngarepanku. Keparenge turu bapakku kemri.
1: Kowe tak jarwane ya, Nggih. Tak rewangi turut alas ki ora rong liya kejaba aku mung ngestokake dawing jauh ingkang mbeng jagat. Bot-bote ngabot pendeta Durna kuwi pendeta ingkang sugih anak murid. Oh, tak rewangi turut alas kaya ngene iki ora ana liya sing tak golekake kautaman ingkang tak golekake katentremaning lahir batin ya ming anak murid kabeh. Wusana aku nampa dawuh jauh ingkang mbeng jagat.
0: Iya.
1: Lestari Widodo anak muridé pendeta Durna sing ora karuan wilangane. Nanging yen Durna kuwi bisa ngilangi memalane jagat. Monggo saksuwene aku kuwi turut alas kanthi prihatin. Ora lek ya ngilangi memalane jagat. Nganti kurang luwih 40 dina aku kuwi ora mangan. 30 dina aku ora ngombe, 20 dina aku melek ora turu. 10 dina aku ora dus. Soalnya aku cengok-cengok lah kok aku weruh ana gebyar-gebyar bareng tak patitisake panduluku jebul wujud gendhoga. Tak sangkal bolong trontong ilang petheli. Gendhoga kuwi mau nadyan to wujude kaya mengkono aku ngerti isine yen kuwi isi wisa isi tenung. Oh, kumleyang saka madyane ngantarisa lah kok tiba ning ngarepanmu. Nggih. Aja tok dumuk yen wani kowe dumuk gendhoga kuwi ora wurung mbledhos kowe mati aku sing kelangan. Mula nggih. Ah, becik gendhoga kuwi tak larunge menyang samudra raya. Aja nganti dadi wisaning jagat.

mengker pandito turno araden hario werku doraso jumangkah lumaksono ngelajengaken tindak upading ngerai Bambang Sediwo katarito duk ngariku semua dupi mapan matiane ngalas kantong bolong petro ingkang majar-majar tumuju proje ngamartu preso hario werku durlenggah orang matiane ngono sigurung ruk mengdo cipto pangudah suarani Gus, wehlah pasar yuk banget. Ndoro werku turun di kokok lenggahan tenri kukus.

0: berapa ngerimpi itu?
1: Enggak, Gus.
0: Tegone arpari penduru nangis kulo cacili pika iyoku.
1: Nyun banget bunten Gus. Sampean boten preso. Monggo ndalane ku preso pun mesti termentolo penggalihmu Gus.
0: Sare no pikirmu karpen senggang napasmu. Tinggal matur si ketu. Yen turung tutup gone nangis ditutuke.
1: Nggih. Kulo tutup nerien nggih.
0: Yo. Wis tutup.
1: Mpun.
0: Wis sik matur.
1: Matur ndoro.
0: Yo. Lho kok isih nangis.
1: Tesih sithik. Malah nek mboten ditelasi ndak ayame kerja. Gus, ndoro-ndoro ndoro.
0: Opo?
1: Kok lenggahten iku?
0: Goleki setiwo bendaramu.
1: Pun kepanggih?
0: Durung.
1: Niku perkarae ndoro. Niku kewajibane ndoro goleki rayimu.
0: Iya.
1: Tanggung jawabmu.
0: Iya.
1: Kula matur ndoro.
0: Kepriye?
1: Ngaturake tutup pengawon. Nggih.
0: Sopo tekane pati?
1: Putramu?
0: Anakku Gatut.
1: Snes.
0: Ontorjo.
1: Dede.
0: Ontoseno.
1: Duk.
0: Duk iopo.
1: Tembung cekak aos. Duk. Niku dudu. Wong nek ngomong-ngomong mau cekak aos. Nek kalih nyai kula nek njaluk ya ning njuk. Ini ya nih, nenjo, nah, lu nak cekak aus lagi?
0: Ojo sembrono, anakku sopo,
1: putramu dorong kau wijoyo,
0: api banyu,
1: gih,
0: mati kenengu,
1: mati keneng beli. Oh, mano, lambi kira tau diulang ya kau menegi. Matur kok tekan ngendi-endi. Ora tau diulang, iya. Apa ngajar kowe? Iya. Bergetih pikir, Pak. Nek ora tak ajar kemawon yo. Iya, iya.
0: Ha ha ha.
1: Wira malah kenceng.
0: Wong lambene dhewe kok dewe-rewel.
1: Kajenge kok ajar kok. Mati dipangan buta.
0: Pangan buta.
1: Nggih.
0: Tali
1: negara tenggara itu
0: hari mati.

wonge ora ngerti nek dorong kowe jeki batin putrane ndoro karo doro. Bareng tak waduli utuh almasi karaku. Gedrong tok. Sampar wae Petruk. Klumah. Duwite kacarane oe utu. Karena duit pul buntel untuk terus dorong-dorong putuh sampean undang Petruk oleh somateri butuh tutup benar aku sampean.

Pak Joko belahi wis larap podo cedhekan. Satrio gagah merebut turu. Teko nang arepanku sajak mangkuduko dumati tanpa aran subuh. Woi puting keng baru so asik bro so mandoyo pati kemaraku. Teko nang arepanku wikati nopo. Woi mau so anakku ngkowitri dasar nopo bareng mati karaku.

Wei, lah panjen keporo nyoto. Kondangi berkudu kisatul gagah. Nyoto dik doyo, wei, urak no tak songgo enteng ki. Yuh, bilang yong kowe jaya, oh, leno kegulung hati gondong.

0: ditendang, ora dirasake aku dikegulung, dicokot, dibrui, wah, kuku pontonoko, ora tegas,
1: ora tahu disah,
0: foto sembrono,
1: dorong kau wijeniku putramu,
0: iya,
1: ing atase sampeyanku anak-anak ora tanggung jawab,
0: diberani, utami aku,
1: macem ale,
0: ora.
1: Maten,
0: ora mundur, yo tak trimo.
1: Tak turu maju ra kerso, tak turu mundur mejet kala mending.
2: Ya, kowe titaran aku ya.
1: Buta kowe.
0: Komandir,
2: bantu ndoro aku dorong ngayani buta.
1: Kalah aku mengak,
2: kalah
1: mundur kono mesake.
0: Ya.
1: Tekle ngene kok malu-malu ndoro suwene ora ngetok kok andang mak gribet
2: ya kaya lanang-lanang dhewe brek tekan masare rampung dening aku
1: kok ngendi rek
2: kepiye ta ngayone buta
1: kalah kok menang
2: kalah
1: aku kok ora weruh
2: kowe merem bae
1: mesake ringke awake kono ngaso kono mundur kono
2: ya tak trimo
1: mirate kowe iki we mubeng
0: ya
1: ben engkang liwat kene meneh tak jagani untek tak takone kok ngendi rae ngayone buta
2: kalah kok menang
1: kalah mundur kono musake
0: yo gon irung
1: nyus gon bokong
2: nyus
1: gon weteng
2: nyus
1: ben kumantai delik kene kok dak gale ngeruh
2: ya kaya lanang lanang dhewe kowe buta ha
1: komandir eh?
2: Ngayani buta
1: kalah kau menang
2: kalah
1: mundur kono
2: ya tukene we
1: bagus sih ngerti letak jagani untuk alian dalan Gus dorong aku dorong
0: wah opo
1: pripun Gus
0: wah kowe aja semelang Pedro
1: nggih
0: melu aku
1: tindak pundi
2: ya kowe buta kowe ya kowe lanang-lanang dhewe ya
1: Arepan dorong-dorongku dorong kalah-kalahku dorong kau menjeng kau seneng anggere tak dumung iki mak genyuk seneng tekan kapan mau kapan gue
2: wah Petro kines Petro juga
1: kerja kau tinang-tinang mas jadi tolong menjeng
2: seneng lemak genyuk empuk ya
1: waduh ya Gus Doro masih itu Doro
0: wow
1: pripun Gus
0: kue itu semelan Pedro
1: nih
0: butuh kayak tak kandaki bapakku
1: non
0: tak kandaki bapakku
1: manggirin kang Romo niku pun sedo Doro Pandu Dewono Tongge Doro Pandu Dewoyono niku pun sedo
0: kue ngerti Pedro
1: pripun
0: Nekurunga matuh ketekan ratusung kumawawurangi jenali pandu asmuru
1: lah kok sampe menikmati bapakmu
0: iyo sebabi ardau karu kunti babu
1: loh ngayongkin doro kunti
0: iyo
1: piyayini kaya nopo
0: merah aku tak tuduh lagi
1: eh bah kumun banget aku kan

tang alit sakit ageng kepuntias. Ario berkudur kadirakan ponokan Petruk mojar tumuju projeng mandu. Setiani kalian arso ngaturake purumati usunu. Lamun keng putro dian Abimanyu dan tabdah tolomongso sak meneng yakso yang kasak perbuto suto keding. Kasaputin garu. Kinaro sambeting taito hamung warnami. Prabu Pandhas mulingkan kadiraken kumayah Bambang Antasena tetepi madyaning wana Minangsuli. Lenggah jajar dene batos kasembadan ingkang dados gayane ngakhir dados tetungguling perang bareng.

Menit satu merusak mati dalam umur kebaik. Nadian pemaliko semanten ketingasi gempermanem tanpa sulap sebuah ujaring pujonggo samirono datang lumampah kegotongan tanpa ringkang obat cuma dulu hal pertolopati nadian tokaringani gosarko gunung-gunung parandini bisa madangi jagat royo. Ayo narimat yani bono minang suryo kasat netro kanan semawono kiri

Tengah kepingking layak satrio mandu kumbolo Bambang Antaséna. Para teko mangkono to wau. Arso paring dawuh pengendikan karo Prabu Pandhu Asmara ingkang dereng kawiyos sing

0: Kutuku dari bocah bagus, kulo ponto seno. Dawa pengendikan mopo yang pandulas mulu. Iki yang kau yang ngerti kan diarani alas minang seroyok. Papane jin priperangan bekasaan ililu baras pati sakti tuti. Mulu kena diarani asing kegara. Aran sifat ngobodor yang kumawani manjin juling alas ini. Mulu aku butuh magut menyamadian alas ini. Kulit papan ini yang sepi. Orang ini mau sak perlu tangguh gawe mesurogo. Ngenturake topo meminta sing jarut ingkang hakari jagat. Nilas pantes nyata api aturi Jaramaya nalika semono. Apa keporonya toyan to dino iki dewa bakal paring kanugrahan kabeh titah di parang tinggayu. Nenggari kabeh janti mau dewa nggari sakti. Kersane yang pandulas muluk, dia kontosin lo. Kepri. Raden jeneng poring yang tak ganti. Becek di noiki, ayo sejauh tak piliti. Rewang-rewang ono, ngendengake pikir sautoro. Nyadong kanu gurane jawotan kanu lebih jagat. Mugo-mugo bilo kasembatan karpi kunia. Lamunus bicoan tuk kanu gurane yang darani mahyuti atau mesti kwaji. Aku gawe tumbal projo ngamarto negoro ngamarto tentang saklawase lagi wae pun eyang daup karo Kunti Kalibroto.
1: Wah, kowe prayoga banget ya.
0: Yuk, tak rewang-rewangi. Iya, nggih, antosena.

0: dening atos cekap toto-toto Prabu Pandhasmara kabantu kemayah Bambang Untusila. Arsonya dong kanugrahane jauto ingkang hargane jagat. Nalika semanten pelajari lo Haryo Werkudara kadiraken ingkang abdi kangkung bolong pitu arso tumuju negari Ngamarta anglangkungi madyaning wana Minangsraya dupi preso kengrama Pandhas Merlenggah kiyo ngruk meng dayo mangkono pengendikane Haryo Werkudara.
1: Wah Petru
0: nun
1: turung nganti tekan negara Ngamarta kepasang yuk-yuk banget Pandhas Mara bapakku lenggah menyang kene
0: pundi pundi Gus
1: lagae wetan kae
0: sing sindi-sindi iki kan apa napa sing dekem nika nanika sing dekem nika celeng e celeng kentekan daging awa entek tanpa duwe kekuatan jurming dekem mawon nika.
1: Wah kae karo sing lenggah marep mrene pundi lah kae
0: weh lah nika netik payayine isih muda
1: yo
0: udakara umur rorikuran nika rorikur seprapat nika
1: nanti kaya apa wae sembrono.
0: Lah kok sampeyan ngendikake nek ajeng dawuh karo Ndara Kunti?
1: Ya pancen ngono.
0: Loh, jenengan ora cocok niku. Gus, disowani mriku
1: Pandhas Mara bapakku, aku ingkang sowan aja kaget.
0: Kula ingkang sowan, Gus.

0: yogaku nggarap aku turu.
1: Pondwas muru bapakku opo.
0: Turung baik kowe bisa mbuktekake bali bareng karo Sedewa. Teko ning ngarepane wong tuwa wegatine opo? Lah kok malah nggawa unta semono dhuure. Eh, lairang sing ngomong awakku. Kok ngene padake unta? Nuwun sewu.
2: Apa?
0: Kula niki abdine putramu. Abdi Pandhawa nami kula Petruk Kanthong Bolo.
2: Lho. Kowe ingkang kondang ponakan Petruk Kanthong Bolo?
0: Nggih.
2: Oh iya. Lah ya aja kurang pangapuramu tak anggap unta kowe.
0: Mboten dadi napa tiyang biyung biyen dek ajeng anake kula niku nyidam iwak unta. Sampeyan lho.
2: Iki ya bendaramu dhewe.
0: Nggih.
2: Pandhu Asmara. Wau ngarep saking pundi? Aku saka negara Ngawau Langit.
0: Tebe.
2: Ado.
0: Wah. Ngawau Langit. Langit kok ana awune. Napa res? Sinuwun niku ajeng dhaup karo Ndorayu Kunti Tari Broto.
2: Iya, Petruk.
0: Nggih pun mantep.
2: Wes,
0: lahir batin.
2: Lahir batin.

0: Dorayu Kunti niku pun sepuh lho. Ndika niku isih muda, bagus. Napa mangke nek kelakon Daud mboten sampeyan getun lan geduwung?
1: Ora.
0: Estu,
1: temenan.
0: Saya

0: Doro wargo doro.
1: Opo?
0: Sampeyan nganggep niki wong tua ya wis mantep-mantep lahir batin
1: wis.
0: Ikhlas doro kunti digarwo.
1: Ikhlas.
0: Ngaku bapak niki piyai ora isin.
1: Ora.
0: Gagah sampeyan sepuh sampeyan nyebut Romo ora isin.
1: Ora.
0: Saya elok meneh. Elok-elok. Jom. Wih, gak panasan. Ono wong nembang kok nganggo tek-tek dhewe kok ora oleh.
1: Wong kok anggere sekecap nembang, sekecap nembang.
0: Loh. Aja paetan iso nembang. Arep entuk pangan saka ngendi? Bakul yo ringkeh awake. Ning balung tok ngono.
1: Kowe iki ngandake,
0: ngandake awak kula niki. Kula niki nek gendong napa ora ora kuat to. Ning sing pokok urip niku slamet.
1: Iya,
0: wiujeng.
1: Iya,
0: sugeng.
1: Iya.
2: Perku Dara wigatine apa?
1: Ingkang baku. Iya. Aku njaluk tulung. Perkara Sediwa mengko tak goleani. Ngerti yo, aku golek Sediwa durung ketemu kepethuk Petruk. Petruk ngandhakake yen to Abimanyu anakku mati dipangan butuh. Njaluk tulung butuh patenono. Mengko Sediwa tak goleane meneh.

0: Umerkut makut mangacap.
1: Antaséna.
2: Apa, Eyang?
1: Wong tuamu wae ora menang musuh buta ingkang mangsa engko Wijaya. Ora usah kok dadak mbantu pun, Eyang.
2: Yo.
1: Buta mengko tak patenane. Wis kono mangsa bodho.
3: Petro,
1: nun. Dudono butane kaya apa?
2: Awik, marut kula.
1: Yo.

0: Kulo sinuwun.
1: Apa iki yaksa ingkang mangsa Angka Wijaya bendaramu?
0: Anggen niku. Pun. Mumpung butane antuk-antuk. Pateni mawon.
1: Kowe sapa yaksa?
0: Aku iki ingkang mbawasa Alastik Brosoro kene. Aku Dikyo Mandayawati. Balik kowe sapa?
1: Iki calon garwane Kunti Taribroto. Pandhu Asmara aku.
0: Sedyamu apa?
1: Apa nyata kowe mangsa Angka Wijaya putuku?
0: Ora tedhe ngari-ngari.
1: Utang pati nyar pati.
0: Karepmu apa? Wis bilahi dening aku kowe.

0: karaku saiki duwe bendoro sing digdaya sekti tanpa meguru.
1: Siapa?
0: Ndoropan Dewasmoro kiwe tangane ming cilik ngantem buta kae pisan wae butane terus nglumba galu deloken kae kae deloken kae. Iki galu deloken kae.
1: Nyakit ki. Mengandani ngene karo njlungut-njlungupe.
0: Yo cerai mrono yo.
1: Ya. Yeah.

0: Wah, halo Tiradama.
1: Apa kamu?
0: Iya. Kota Kataritu. Kekali samyo kadik dayane sak lorong podo sudirani. Nanging duk naliko semanten sampun dados keparing jauh tengkang hakaryo jagat. Soyo dangu sedang. Busanane Prabu Panduasmoro. Dan kegulung Tikyo Mandoyopati Kasaputing Samirono Kumbul Tawang Bangsul Mering Kayiwangan Kebadaran Bambang Setiwo. Bambang Setiwo kedunungan Pusokweng Pandowo Ageng Do Pangwasani Ngungkuli Mestakaning Yakso Lebur Papan Tanpo Dadi Ilang Sipating Gandaru Nyarengi Timbiro Dian Abimanyongko Wijoyo Kebadaran.

ngucap kata itu, nyarengi isuk mawi coro manjing raganiro ingkeng mapan kancing gelung Anoman. Percondo situ Anoman njugaraken gore semedi noto ndurati sakedhepe nitro. Prabu Sri Bathara Kresna handruk saking kancing gelung tupi prisa ingkang rai Bambang Sedya kaget jroning penggalih.

0: Dimas Sedewo mekaten inggih. Ana wigati apa dene jeneng para gawe jugar pun Kakang nggone topo menyang kanting gelunge Anoman. Paduka menika ngatasi Narendra Gung Binathara kathah papan ingkang sae lan prayogi. Teteki mawon wonten kanting gelung menika pun gayuh menapa kok Prabu? Sedewo. Aboting abot pun Kakang duwe kewajiban. Tanggung jawab karo kabeh para kadang pandu. Aku nggayuh tirta mesti kewaji sorot kang limang perkara. Menapa sampun nansah damel? Duneake entuk gawe nyatane ora nggawa, duneake ora entuk gawe ning aku iso ndungeng. Dimas, nalika semono aku wis bisa ngasta gendhoga. Ingkang isi tirta mesti kewaji. Dioyak Iwang Betari Durga sangka wedinipun Kakang tak ontalake tiba ning ngarepane kadang mutu Dimas Werkudara. Dadi yen jeneng para njaluk bukti nyatane gendhoga ingkang isi tirta mesti kewaji wis diasta kadangmu Dimas Werkudara.
1: Menapa makaten?
0: Iya, Dimas.
1: Petro.
0: Nun.
1: Kang Mas Werkudara datur tindak meneh, Petro.
0: Loh. Ndara Sedewa.
1: Iya.
0: Sinuwun Kresna.
1: Iya, Petro.
0: Ndarangka Wijaya.
2: Iya.
0: Loh, Anoman.
2: Inggih, Kilurah.
0: Reng,
1: apa?
0: Ndara Sedewa karo
1: enti?
0: Hakai.
1: Waduh. Wah, Ndara Sedewa.
0: Iya,
1: Gareng. Wah, Ndarangka Wijaya.
2: Iya.
1: Sinuwun Kresna.

0: Sudarsono butuh muslimin muslimat sampun kapiar soko mandaging azan subuh kagem mengko naik yo karto sak yo tengenipun kadi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah salat subuh kula panjenengan sedaya dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Terus no budaya matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken program Ambatara dengan Yogyakarta. Sasampunipun kumandhangi azan subuh badhe kelajengaken malih kiaran ringgit pacucal enjang menika ingkang katindakaken dening Dalang Ki Suparman kanthi babar lampahan Wahyu Mustika Aji. Sedherek no budaya sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Anoman kok ora oman kowe iki.
2: Ah, Anoman. Dang apa kaya, Truk?
1: Ayo mbuh kok ping krenu. Anoman kok isa-isae nglakoni galo, tak delok saka kene kae. Ketoke meneng kae kok lenggat lenggut.
2: Saya wangune kae.
3: Gus, Ndoro Werkudoro.
4: Wah, opo.
3: Nalika semanten Ndoro ngendika goleki raimu Ndoro Sediwo.
4: Iya.
3: Pun kepanggih?
4: Durung.
3: Nika sinten?
4: Endi?
3: Nika sing dolengan?
4: Loh, Sediwo. Sediwo adikku aku pun jaluk ngapura, Sediwo.

0: pulau, Mas.
1: Aku wis rumangsa luput. Sewu-sewu keluputanku tak tambahi 15.000. Aku njaluk ngapura.
0: Inggih pun dados menapa. Namung benjang malih mereka duka ya kena ning dipenggalih kira-kira luput apa bener?
1: Wah, yo. Wis, aku ingkang luput, kowe ingkang bener. Aku njaluk pamengkumu.
0: Ingkang awon dipun bocah sampun padosi, Kang Mas.
1: Yo. Abimanyu anakku.
2: Inggih, Kanjengku.
1: Ora ngono iki kersa kakangku karo Anoman dolenggah menyang kene. Buta mau ndi?
0: Ingkang mbok gandarwa. Kakang Anoman.
1: Wah, Petro.
0: Nun.
1: Mulane buta Digdaya Anoman sing tadi.
2: Weh, ketek ogleng nggih. Wah, sampeyan kok ngono kok dadi buta. Ora iso buta kok buta. Cuma ming klumbrak-klumbruk.
1: Inggih.
2: Aku ngerti karepe. Kowe buta kira beteke ming arep nikelke ta?
1: Pandu asmoro bapakku menyang ndi?
0: Sampun pejah.
1: Kuwandani
0: mboten wonten.
1: Lho kok elok.
0: Ndadosa kawuningan. Ingkang embo Pandu asmoro wau ingkang rayi kula, Kang Mas.
1: Kowe?
0: Inggih.
1: Iki bocah opo iki? Senengane mbeda wong tuwa. Lek kung golek tekan ngendi ndi sing digoleki ra lunga-lunga.
2: Mula sok marane iku dipenggalih. Duka ya kena ning aja nganggo nggubu karepe dhewe. Ora kemen wis. Nah wis muring ora. Oh, gedhekane kok nesu. Muring. Nek kamu ngono ki piye?
1: Wah, ya wis aku luput njaluk ngapura. Ha nggih.
0: Sinuwun Kresna. Kok lenggah teng mriki? Aku topo menyang kanting delunge Anoman.
2: Weh, sasane nglakoni ra. Oke nggon kok topo ning kanting delung. Piyayi kok ana gelungan ora. Iya ngono iki. Ngono iki. Pangan buta kok metu wutuh. Bebingung. Iya ngono iki. Bebeda wong tuwa. Iya ngono iki.
1: Omong ora. Ora kena dirungokake.
0: Kang Mas,
1: opo?
0: Damar mancung cinupet awon kabocah saya pun padosi.
1: Iya.
0: Menawi Kang Mas kepores itu samun ngasto gendogo ingkang isi tirta mesti kewaji, Kang Mas. Prayogipun boyong wonten negari Ngamarta dipun aturaken kadang kula sepuh kawrabu Darma Kesuma, Kang Mas.

0: Ini Dimas Janoko.
1: Lan iki?
0: Harsuno.
2: Banten Jawa.
1: Oh, lampor iki. Janoko njuwek kok ngono.
2: Akeh ana wong mlinting udud. Kok diceneng wae. Tanpa nganggo mresani. Piyayi.
1: Malah sing ora-ora.
0: Arjuna.
1: Durut karo kemane itu ya. Gus. Temu sampean. Nang kene.
2: Oh, Yesus.
1: Ale kepangeten sama niku.
3: Ono apa? Timbali ra kamu nek lho. Gosek to.
1: Nun.
3: Mengko dhisik.
1: Sek napa niku?
3: Ndak takon.
1: Pon kempon to. Timbal kamu ono gawean kok ngene mah.
2: Oh, piyai kok mriki to.
3: Iya wonten dawuh.
1: Mene Arjuna
3: ing

0: Arjuna.
1: Wonten dawuh.
0: Kabeh-kabeh para kadang para putra wis padha tumandang gawe. Jeneng para ingkang durung ketok gawene
1: kepareng dalem koko Prabu.
0: Gendhaga Kencana ingkang Sitirta Mestika Aji diasta Pamandurna. Arjuna ora iso nglembut, ora iso mboyong kanugrahan menyang Praja Ngamarta. Oh, sembodro tak jaluk bali.
1: Petruk melu aku.
0: Nggih.

0: Karawanipun Kakang Diajeng Panowati.
1: Kula wonten ing ngadhawu sedulur, wonten ing ngadhawu.
0: Popo Begawan Turna Kundur Ngasto Gendoko.
1: Cakat masih saning Bathara. Kula aturin dangu sinuwun.
0: Popo Turna.
1: Oh, wonten dawuh.
0: Keparengipun Popo Gendoko isi menapa?
1: Ndadosna kawulingan nggih. Menika ingkang isi Tirta Mustika Aji sorot gangsal perkawis. Mitra dawing jauh ingkang urbing jagat. Sok sinten ingkang unjuk Tirta Mustika Aji? Yen sipating wanita dados baboning ratu, yen sipating pria nurunaken sujarahing narindra.
0: Semanten toyo panguwasing Tirta Mustika Aji.
1: Inggih.
0: Keparengipun
1: kula semanggaken anak Prabu Joko Pitana.
0: Bapa Turna, menawi nyoto semanten agenging panguwaos Tirta Mustika Aji sampun ngantos dipun westani mukti badhe meniru agem piyambak. Ketang namung sak tetes badhe meniru ratake para kadang kula satus cacahipun.
1: Oh, menika kepasang yogya nggih. Nahe saderengipun anak Prabu ngunjuk Tirta Mustika Aji.
0: Inggih.
1: Gandeng menika peparing jawata. Oh, sampun ngantos. Kenging sapu dendaning jawata ingkang mubeng jagat paduka kedah siram sesuci langkung rumin, siram jamas.
0: Oh, ini pamaryo.
2: Wonten dawuh.
0: Dawuh kadang kula sedaya. Dipun dawuhi siram jamas. Ketang sak tetes badhe menira paringi ngunjuk Tirta Mustika Aji.
2: Aduh, semono kabegjane Kurawa nuringgi ngestoaken dawuh.
1: Monggo nggar kula dherekaken manjing wonten panti pesiraman. Siram jamas rumiyin.
0: Inggih. Panowati,
1: wonten dawuh.
0: Tunggulan Gendoko Kencana iki.
1: Oh, inggih sinuwun sampun dangu-dangu.
0: Iya.

0: Petro kantong polong.
1: Nggih.
0: Karo sapa Petro karo sapa?
1: Adate Petro niku karo sinten?
0: Apa kowe kuwi nderek katangku Dimas Janaka?
1: Nggih.
0: Saiki menyang ndi Petro?
1: Aliku.

0: kata semute.
1: Kaya kowe Arjuna.
0: Iya, Kang Mbok.
1: Aku kumun karo kowe ora maido nek le bagus. Kalau Sluman Sluman iki piye apa iki kumun banget aku. Iki lho apa ora iki?
2: Oh ha ha ha. Oh ha ha ha.
0: Petro, nun nganti kaya agek sedina rong dina nderekake Janaka. Kula niku gumun karo Ndara Ayu Banowati anggere temu karo Ndara Janaka lewat yen piyayi.
1: Kaya Arjuna. Arjuna, Arjuna. Ndorok apa ora?
2: Sing ora-ora.
1: Ono iki ati apa kowe Janaka ono iki ati apa?
0: Kang Mbok.
1: Kepriye?
0: Kang Mbok Banowati kuwi anggone tresno karo Janaka tekan nggon batin apa ora?
1: Jagat wasesane Bathara. Kepriye Metro kepriye?
2: Angger kono dugo-dugo.
1: Di mata nak kolak kau nanti kau yang nak kui kepiye Metro kepiye Metro kepiye? Mau nanti cama masuk rono. Apa?
2: Niki. Isi ya. Wah dan wah. Anggir itu mau saya buduo, sing iso namian.
1: Janaka.
0: Opo Kang Mbok.
1: Nanti anakku suwito menyang negoro mesti nonanging kowe tak jarwani tekan batin batinku. Besok tekan jaman opo wae aku mau pisah karo kowe kuwi temenan. Aku mau pisah karo kowe kuwi temenan Arjuna. Kowe temenan. Iya.
0: Yen pancen nyoto kowe tresno tekan nggon batin karo Janaka.
1: Iya.
0: Gendoko kuwi tak jaluk.
1: Yen mersake gendoko wae mosok podo aja kok meng gendoko, mbok yo juragane Banowati tak ulung aku.
2: Wah, jane iso.
0: Diparingake.
1: Pamanake. Nang mongko kok yen ditukane sinuwun Joko Pitana kepiye?
0: Petro, nun mongso bodho. Kula sing gawe dumadi sambang rapet. Pun Gus gek jatuh kundur. Iya.

0: Dorayu.
1: Apa?
0: Niki, mangke diatur ke sinuwun.
1: Iya.
0: Neng kula ajeng menek beteng sisih wetan tika mangke kula ajeng bengok saka kadohan.
1: Karmo apa?
0: Sampean matur sinuwun Joko Pitono. Sadurunge tunggu Gendoko Dorayu preso onten diwong nganglang jagat pun ngoten awon.
1: Manut wae Petruk.
0: Nggih.

0: wonten kawus sinuwun.
1: Wis rampung menipun kakang siram jamas. Seksena nuh pun kakang ngunjuk tirto mesti kuaji lan kabeh purkatang kulo.
0: Sinuwun.
1: Opo?
0: Salebetipun kulo tenggo gendoko wonten cawoto nganglang jagat.
1: Diwo nganglang jagat?
0: Inggih menawi badhe paring dawuh sinuwun.
1: Wong nirbawon langgeng. Putulun Joko Pitono. Wahyu keparenging Dewa Magut menyang negara Ngastina. Nanging gandeng kita duwe karep. Nggone ngunjuk Tirta Mestika Aji kita ratakake kabeh Kurawa. Dawing Jawata becike urut sepuh. Urut tuwa. Wis ya mung ngono kuwi dawuh ulun. Ulun kundur neng kayangan. Tok tok tok tok tok tok. Bapak Durna.
0: Wonten dawuh?
1: Dawing Jawata ngunjuk Tirta Mestika Aji urut sepuh.
0: Nah, yang ngaten kula rumiyin.
1: Kula semanggaken
0: sendika. Mangke gak sampean nggih sedumi.
1: Nggih, ning sithik mawon mangke ndak mboten rata.
0: Nggih.
2: Pandita Kinaryawan sik mangkulir.

0: rasane pripun Kakang Durna? Kok pedes-pedes asin? Keterangane banyu peparinge diwani iku nek karo banyu lumrah kok beda. Pun gak sampean.
1: Loh. Tirta Mestika Aji kok gendoga isi lombok pirang-pirang. Wela. Lo Kakang Durna, kula weruh glibete Petruk. Adate Petruk niku ora pisah karo Janaka. Pun genan iki gendoga ingkang isi kanuguran digawa Janaka niki gaweane Petruk niki.
0: Pi pawangun. Esok-esok kan ngombe rujak. Enggak warmen sampean.
1: Permen kok permen.
0: Pripun dicuni?
1: Nah, niki lho. Niki cetha wonten gambaran nek barang niki wau lentuk mesti ming sampean nggone tumindak ngapusi.
0: Loh, kok cocok. Loh kok pas. Janaka dawuhe krada ya, jaluk gendaka.
1: Oh, inggih.

0: Pati.
1: Wonten dawuh sinuwun.
0: Janoko tekan kene.
1: Inggih.
0: Suwe nek kene.
1: Inggih sawetawis.
0: Yen ngono kowe iki abot Janoko karo Joko Pitono. Yen panten abot Janoko kono, melu Janoko kono.
1: Menawi sampun mboten kepareng suwita wonten negari Ngastina mboten kawratan sinuwun, kula nyuwun pamit.
0: Arep endi?
1: Tumuti Mas Janoko.
0: Melu Janoko?
1: Inggih.
0: Lalu aku baru jalan kok, aku jalan aku ya. Ayah aku lalu malah
1: cakat
0: Ungko tunuk paman Aryo, tabuh katang kurowo, janu kodoyak.

0: maling poro kadang Pandowo yayi yai samiat jibunto tibo agem dalam pusoko ingkang sampun wangsul astanipun yayi
1: inggi
0: Harjuno nyewanakan gendoko yayi kerson nilalim buko tutupin gendoko maknanipun menopo kepaling jauto dinisi tirto mesti kewaji
1: tambahin

Binuka tutuping gendogo anafsiring tirta ingkang sinebat wahyu kanugraning dewa tinampi titah tirta banyu mustika ajeng kemus ngarani lamuniku maknaniro yo anafsiring wahyu ratu ingkang kumbul tawang ngiram dewa sroyo anggariro dian bimanyu ongko wijoyo meracinani lamun keparing jauh tong akhir tedak turune ongko wijoyo ingkang bisa nyambung sejarah ing puro Pandhawa cahya gangsal perkawis magu jagating Pandhawa keparing jauh to batos Pandhawa kinaro song song agunging puro Dewati gendogo kumbul tawang langsung mring kayangan.

0: kedunungan Koko Prabu
1: Luri, namung ingkang rokok betah nitik ngakir tembe terang lebih tedak turuni pun ngongkau wijeng yang sakit nyambet sejarahin pro kadang Pandowo
0: inggi
1: ha, perkudoro
2: Kresno kakangku
1: tantri mana kadang kuromo sobodo
2: lenggahai

Sutusno Budo Yucekap Suwanten Atur Pasugatan Kiaran Ringgit Wacucal Wekdal Menika Mugi-mugi saged ndadosaken suka renaning penggalih Wusono Sugeng Pepisan Mugi Rahayu Ingkang Sami Pinanggih Nuwun.

Perumat dari Inge Leluri Butoyo Cawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Injang Sutrusno Butoyo. Kembali menyapa Anda, saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Bertemu di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Pagi hari ini udaranya cukup dingin ya Sutrusno Butoyo. Kami himbau Anda untuk selalu menggunakan pakaian yang cukup hangat apabila beraktivitas di subuh pagi hari ini pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami temani aktivitas Anda Sutrusno Butoyo dimulai dari pagi ini pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dengan ragam program yang telah kami siapkan di hari Minggu khususnya untuk menemani ragam aktivitas Anda juga. Pagi hari ini di pukul 5 pagi segera kami akan hadirkan untuk Anda Bapak Kanitika Pecian Katolik bersama dengan penyuluh agama Katolik Ibu Veronica Pulung Widianti yang akan mengangkat tema bahasan ketika berkat orang lain serasa tidak adil. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Badik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta. Kembali bersama saya dalam siaran Batik Katolik. Bagi yang baru bergabung, batik adalah babagan niti kabecikan. Cerita-cerita sederhana dari kehidupan sehari-hari yang mungkin kelihatannya biasa, tetapi ternyata bisa menjadi pegangan dan inspirasi bagi kita untuk berbuat suatu kebaikan. Sutrisno Budoyo, hari ini saya ingin mengajak semua untuk berbicara tentang sesuatu yang mungkin pernah kita rasakan, bahkan mungkin sering. Misalnya begini, ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang baik, lalu muncul dalam hati kita kata-kata demikian. Kok dia ya? Kok kenapa dia yang mendapatkan? Saya sudah berusaha loh selama ini. Saya sudah bekerja. Kok dia yang baru malah dapat lebih banyak? Atau yang sederhana, kalimatnya begini. Kok hidupnya enak sekali ya? Sementara saya begini-begini saja. Nah, hari ini kita berbicara tentang ketika berkat orang lain serasa tidak adil. Kita akan mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu melalui siaran pagi hari ini. Berkatilah supaya apa yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh bisa menginspirasi hidup kami, sehingga kami di dalam kehidupan sehari-hari dapat melaksanakan apa yang menjadi pesan-Mu di dalam kitab suci. Doa ini kami haturkan kepada-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sutrisno Budoyo, saya akan bercerita mengenai dua orang. Yang pertama namanya Romi, dan yang kedua namanya Anton. Romi dan Anton sama-sama bekerja di sebuah tempat. Romi itu bekerja sudah 10 tahun. Setiap pagi datang, kadang dia pulang terakhir. Kalau ada pekerjaan tambahan, Romi pasti ikut. Kalau ada masalah, Romi juga sering dimintai bantuan. Suatu hari, masuklah seorang karyawan baru. Dia namanya Anton. Anton baru bekerja sebulan. Suatu ketika, perusahaan memberikan penghargaan. Dan Anton itu mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di luar negeri. Dan Romi tidak. Kemudian, Anton mendapat promosi jabatan. Sementara, Romi masih di posisi yang sama. Romi mulai berpikir, loh, kok dia? Saya sudah puluhan tahun di sini. Dia yang baru beberapa bulan, kok dia yang ditugaskan? Kok dia yang dipromosikan? Apa perusahaan ini tidak melihat kerja keras saya ya? Sutrisno Budoyo, kita bisa memahami perasaan Romi. Kalau kita menjadi Romi, mungkin kita juga akan merasa hal yang sama. Bahkan, kita akan membenci Anton. Sutrisno Budoyo. Tetapi ada sesuatu hal yang mengganggu kita. Apa itu? Mengapa orang lain mendapatkan sesuatu yang menurut saya seharusnya juga saya dapatkan? Dan dari sini masalahnya menjadi semakin menarik. Karena ternyata kadang-kadang kita tidak merasa kekurangan. Karena ketika tidak memiliki sesuatu. Kita merasa kekurangan, itu karena orang lain memilikinya. Sutrisno Budoyo, kita akan melihat dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Coba kita lihat kehidupan kita. Ada teman yang membeli rumah, kita ikut senang, ya toh? Tetapi dalam hati kita pasti akan berkata, kapan ya saya bisa punya rumah seperti dia? Kemudian ada cerita lain, ada teman yang anaknya berhasil masuk universitas terkenal. Kita mengucapkan selamat, selamat ya nak, sukses. Tapi di dalam hati berkata, kok anakku belum seperti dia ya? Lalu ada lagi contoh, ada orang yang mendapatkan jabatan. Kita tersenyum, ikut bahagia. Tetapi dalam hati, kita berkata, saya ini sebenarnya juga pantas loh dapat jabatan itu. Lalu ada contoh lain, ada orang yang usahanya berkembang pesat, luar biasa. Lalu kita berkata, wah hebat, sukses ya. Tetapi setelah pulang, kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan dia. Sutrisno Budoyo, di dalam media sosial, ada Instagram, ada Facebook, dan lainnya atau di status WhatsApp, kadang membuat semua semakin parah. Karena kita melihat orang lain hanya dari bagian terbaik hidup mereka. Kadang kita lihat foto saat mereka liburan, lalu kita melihat rumah barunya, lalu kita melihat keberhasilannya, lalu kita melihat senyum bahagianya. Tetapi kita tidak melihat malam-malam ketika dia menangis, ketika tidak bisa membayar pinjaman, kita tidak melihat kegagalannya, kita tidak melihat juga perjuangannya, kita hanya bisa membandingkan dengan keseluruhan hidup kita. Padahal kita hanya membandingkan dengan potongan terbaik hidup orang lain dalam bentuk gambaran-gambaran sesaat. Dan tentu saja kita akan merasa kalah. Sutrisno Budoyo, kita melihat di dalam kitab suci kita, ternyata persoalan seperti itu bukan persoalan zaman sekarang saja. Dulu pada zaman Yesus sudah berbicara tentang hal ini melalui sebuah perumpamaan. Dalam Injil Matius bab 20, Yesus bercerita tentang seorang pemilik anggur. Pemilik anggur itu pagi-pagi sekali dia pergi mencari pekerja. Dia menemukan orang-orang yang siap bekerja. Mereka kemudian bekerja di kebun anggur. Kemudian pemilik kebun itu pergi lagi. Jam 9 dia menemukan pekerja lagi. Kemudian jam 12 dia menemukan lagi. Jam 3 sore dia menemukan lagi. Bahkan menjelang malam masih ada yang belum mendapatkan pekerjaan, dia menemukan juga. Pemilik kebun anggur berkata kepada mereka semua, pergilah juga ke kebun anggur saya. Akhirnya malam hari itu tiba. Waktunya para pekerja mendapatkan upah. Yang menariknya, pemilik kebun anggur membayar orang yang datang paling akhir terlebih dahulu. Orang yang hanya bekerja sebentar loh, mendapatkan upah yang sama dengan mereka yang bekerja sejak pagi. Nah, bayangkan orang yang bekerja sejak pagi melihat itu. Mungkin dia berkata, loh, kok sama? Saya dari pagi bekerja, saya kepanasan, saya lelah. Dia baru bekerja sebentar, kok mendapatkan yang sama? Lalu mereka mulai bersungut-sungut. Tetapi bukankah itu hal yang manusiawi? Saya kira kalau kita berada di sana, mungkin kita juga akan protes dan mengatakan ini tidak adil. Sutrisno Budoyo, pemilik anggur mengatakan sesuatu yang sangat menarik, kurang lebih begini. Bukankah aku sudah sepakat denganmu mengenai upahmu? Artinya, aku tidak mengambil sesuatu darimu. Aku tidak mengurangi bagianmu. Aku hanya memberikan kebaikan kepada orang lain. Lalu pemilik anggur berkata lagi, dan disinilah kiranya menjadi suatu permenungan. Kadang-kadang kita merasa berkat orang lain adalah pengurangan dari berkat kita. Padahal sebenarnya tidak toh. Kalau teman kita mendapatkan pekerjaan bagus, pekerjaan itu tidak membuat Tuhan mengurangi kasihnya kepada kita. Kalau anak orang lain berhasil, keberhasilan itu tidak membuat anak kita kemudian menjadi gagal. Kalau teman kita mendapatkan penghargaan, penghargaan itu tidak akan menghapus nilai diri kita. Saya kira ada kalimat yang baik, yang enak untuk didengar. Begini kalimatnya, berkat orang lain tidak pernah mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Namun kita sedikit melihat ke arah yang lebih dalam. Kadang-kadang masalahnya bukan kepada berkat. Masalahnya ada pada cara kita memandang berkat. Kadang-kadang kita berpikir, kalau dia dapat, saya juga harus dapat. Kalau dia berhasil, ya saya juga ya harus berhasil. Kalau dia dipuji, ya saya juga harus dipuji. Akhirnya kita melihat bahwa kehidupan itu berubah menjadi sebuah perlombaan. Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih sukses? Lalu, siapa yang lebih tinggi jabatannya? Anaknya berhasil, rumahnya lebih bagus, dan sebagainya. Itu menjadi sebuah perlombaan. Karena kita terlalu sibuk menghitung kehidupan orang lain. Sutrisno Budoyo, monggo, kita berhenti sejenak, kita hening sejenak. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa orang yang akhir-akhir ini membuat saya merasa hidup saya tidak adil? Tidak perlu kita sebutkan namanya, cukup diingat orangnya. Mungkin teman, mungkin saudara, mungkin tetangga, mungkin rekan kerja, atau bahkan seseorang yang kita lihat di media sosial. Lalu tanyakan, apakah saya benar-benar tidak mendapat berkat? Atau sebenarnya saya hanya terlalu sibuk melihat berkat orang lain? Itu pertanyaan sederhana, tetapi cukup dalam. Karena bisa jadi, selama ini Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal kepada kita. Contohnya keluarga, ya toh? Kesehatan, sampai saat ini masih sehat. Teman, teman curhat, teman untuk diskusi, pekerjaan, kesempatan, lalu orang-orang yang mencintai kita, kesempatan untuk bangun pagi, dan sebagainya. Dan mungkin ada satu tingkat kedewasaan kita yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya saya bersyukur atas berkat saya, tetapi saya juga bersuka cita atas berkat orang lain. Kita semua bisa merasakannya. Tetapi ini tidak harus menjadi tuan atas hidup kita. Kita bisa mengubahnya. Ketika teman berhasil, kita belajar berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati dia. Lalu pada kesempatan lain, semoga kesempatan itu membuat hidupnya menjadi lebih baik. Dan ketika suatu hari kita sendiri mendapat berkat, kita tidak lupa berkata, berkat itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi akan saya bagikan berkat bagi orang lain. Sutrisno Budoyo yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa, Tuhan, kok hidup saya tidak seperti mereka? Tidak apa-apa, perasaan itu manusiawi. Tetapi jangan tinggal terlalu lama di sana. Jangan sampai kita kehilangan sukacita karena terus menghitung berkat orang lain. Karena bisa jadi yang kita perlukan bukan berkat yang lebih banyak, tetapi hati yang lebih mampu melihat berkat. Dan kemudian mulai hari ini kita bisa belajar satu hal kecil. Ketika melihat orang lain menerima sesuatu yang baik, jangan buru-buru berkata, mengapa dia? Tapi coba berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sedang menunjukkan bahwa kebaikan masih terjadi di dunia ini. Dan pada akhirnya, berkat orang lain tidak akan mengurangi berkat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam batik kali ini. Saya, Veronica Pulung Witianti, mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mendengarkan pada pagi hari ini. Semoga cerita sederhana hari ini menjadi pegangan bagi kita untuk terus belajar berbuat baik. Selamat pagi, Tuhan.

0: sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah, ngono.

Berobat dari Ingel Luri Butuh Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang Sutrusno Butoyo. Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyun, Uyun Injing. Pagi hari ini, Gending Soran akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama dari Ladrang Matu Kentar, Laras Pelok Patet Enem, Kalajengaken Ladrang Semar Mantu, Laras Lendro Patet Manyuro. Sugeng Midangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

merawat kebudayaan, memperkuat persatuan, dan menjadi ruang bersama bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia FTI UII resmi menyambut 1.277 mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Di tengah iklim persaingan pendidikan yang tinggi serta ketat, kepercayaan masyarakat terhadap FTI UII justru terus melonjak, ditandai dengan kenaikan signifikan pada beberapa program studi. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Keislaman, dan Kealumnian FTI UII, Dr. Agus Mansyur mengatakan, ribuan mahasiswa baru tersebut terdistribusi ke dalam 4 jenjang pendidikan, 1.090 mahasiswa sebagai program sarjana, 87 mahasiswa program profesi insinyur, 78 mahasiswa magister, termasuk lanjutan terdapat 22 mahasiswa program doktor. Beralih ke informasi lain. Grab dan OVO Finansial merampungkan rangkaian teras perwira temu ramah sapa dan sharing perkumpulan wirausaha spesial ulang tahun 2026 di 10 kota di Indonesia. Mengusung tema cerdas jualannya, tangguh usahanya, program ini menjadi ruang bagi mitra Grab Merchant untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi, penguatan literasi keuangan, serta kolaborasi. Direktur of Commercial Grab Indonesia, Roy Nugroho menyampaikan, semakin beragamnya pilihan konsumen, tantangan bagi merchant bukan hanya menghadirkan produk yang relevan, akan tetapi menurutnya juga memastikan produk tersebut mudah ditemukan dan menjangkau konsumen yang tepat. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang, seterusnya Butoyo. Apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di hari Minggu. Cerah ya pagi hari ini, orang udah pada olahraga, lari pagi, cari udara segar. Cuman gak tau tadi pagi kok, saya pas berangkat agak sedikit terganggu ya dengan banyaknya suara knalpot motor yang itu loh, seterusnya Butoyo, yang ngebleyer-ngebleyer itu loh. Gak tau nih kayaknya lagi ada pertemuan di Jogja ya, lagi ada event kayaknya. Hati-hati di jalan, pasti mereka bakal memadati beberapa ruas jalan. Sabar-sabar aja seterusnya Budoyo. Ya mau gimana lagi ya, namanya orang dari luar datang ke sini dengan jumlah yang banyak, itu pasti memakan badan jalan, memakan jalan gitu ya, sehingga harus berbagi dengan yang lainnya. Mau gak mau ya udah sabar gitu. Mau gimana lagi ya, jangan sampai nanti viral-viral. Belakangan lagi banyak yang viral di Yogyakarta ini seterusnya Budoyo, saya gak mau bahas deh karena itu di luar dari obrolan kita pagi hari ini. Karena pagi hari ini kita mau tambah imun aja. Agak sedikit membingungkan memang pagi hari ini, tapi nggak apa-apa. Saya mau tes apakah pada bisa jawab atau tidak ya. Ini akan sulit untuk Anda temukan kalau cari di Mbah Google. Kenapa? Karena harus dipikirkan secara logika. Kalau nggak dipikirkan secara logika, agak sulit untuk menemukannya. Kalau yang gampang tuh pasti rame yang masuk. Cuman kalau yang sulit, nah bisa dihitung seterusnya Butoyo. Pokoknya saya nggak mau yang muda-muda, sekali ini saya mau yang agak sulit ya seterusnya Butoyo. Supaya apa? Supaya tuh ya muda gitu loh, bisa berpikir yang lain lagi. Oke? Kalau begitu, siapkan yang namanya kertas, kalau misalnya Anda gampang lupa, kalau cuma dengerin aja. Tapi kalau misalnya mau cek langsung di statusnya Pro4 RRI, WA-nya juga bisa, langsung aja kunjungi di 0895-0144-1066 atau telepon di 0274-55-2219. Tapi sabar, nanti teleponnya tak buka. Kita bacain dulu soalnya. Jadi pagi hari ini kita akan asah otak. Kata kuncinya, nah ini penting nih, kata kuncinya adalah profesi ya seterusnya Butoyo. Itu kata kunci, profesi. Yang pertama, Oci, ini nama orang ya. Oci, profesinya polisi. Sari, profesinya tentara ya. Cila, profesinya dokter. Nah pertanyaannya, kalau Gina, profesinya apa nih seterusnya Butoyo? Kata kuncinya adalah profesi. Saya ulangi lagi, Oci polisi ya profesinya, Sari tentara, Cila dokter, kalau Gina apa ini seterusnya Butoyo ya? Coba kalau tahu tak buka teleponnya 0274540333. Halo, Sugeng Isuk Matuk Gethuk.
1: Sugeng Isuk Matuk Gethuk.
0: Nah, udah mumet belum pagi hari ini?
1: Ora tak nggo mumet, sing penting seneng ketok guyon kawu jenengan to.
0: Berarti ora dipikir los.
1: Ilos menawai.
0: Ya, doanya semua sehat atau kung?
1: Alhamdulillah. Salam tuan India.
0: Salam kembali.
1: Ayo guyang guyuai neng. Mbah nih bu bisa jawab buhurang
0: neng. Godani si mbah senengane.
1: Iya.
0: Monggo mbah.
1: Ya, kengku yarmang bantul arisan.
0: Oh gitu. Gih lancar gih.
1: Seneng sing penting amin amin gih. Aku tak betik. Salah wis biasa ya mas. Guru.
0: Guru?
1: Iya, okay. Salah wis biasa, sing penting guyon ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Isuk Matuk Gethuk.
1: Halo Sugeng Isuk Matuk Gethuk. Esok-esok wis bingung ge. Esok-esok bingung ge.
0: Wis ra iso takon Mbah Google nek iki. Nah, kudu mikir. Soalnya dari kemarin tanya Google terus, wah iso bener kabeh iki.
1: Lah bener kabeh. Wis pancen tak jaluki nek ono ki sesuk pertanyaan sing tidak ada di Google gitu. Memang gitu. Kalau bisa itu. Jadi asal tak tenang.
0: Nah, ini coba bisa enggak Pak Rimbang? Sehat toh semua, Pak?
1: Iso.
0: Ini sehat semua toh Pak Rimbang?
1: Alhamdulillah sehat, semoga keluarga Pak Jordan juga sehat.
0: Amin, doanya ini Pak.
1: Ada event apa itu?
0: Enggak tahu Pak, itu loh motor-motor CB itu loh.
1: Oh, motor CB.
0: Paling ya ada pertemuannya biasa toh nek di Jogja itu.
1: Betul, betul.
0: Jadinya rame banget ya.
1: Kemarin di Magelang kok, di GOR itu kok kemarin.
0: Oh,
1: minggu kemarin.
0: Mungkin berarti geser ya dari Magelang ke Jogja ya.
1: Kemarin Vespa kok.
0: Oh, kemarin gitu.
1: Ini anak muda ya, Honda.
0: Oh, iya. Mau nggak Pak Rimbang?
1: Ya, aku tak jawab sebagai profesi presenter atau...
0: saking mumete iki.
1: Saking mumete pengen bintang film ngono lho.
0: Oke. Tak catet.
1: Ayo mumet to kalau jawab to sae to.
0: Oke.
1: Ya, makasih.
0: Sami-sami Pak Rimbang. Waduh, mumet tenan iki. Sugeng esuk karo getok.
2: Mumet esuk.
0: Nah, rombongan mumet yo masuk meneh iki.
2: Ye, wis mumet urung iki.
0: Loh, sik mumet ki sik ditakoni kok malah sing
2: sing tekan ya mumet dunia ya.
0: Yo ora no, mumet ngadepi pendengar ngene iki.
2: Pertanyaan kok sing-sing gawe pertanyaan iki.
0: Lho, piye to, Mbah? Yo daripada buka Google terus wae, kene sing piye yo?
2: Nih ora apa-apa, sing penting jawab ngono wae.
0: Coba.
2: Kata pas dipai men. Ayo, Mbak. Siti yo mumet ora iki, Mbak.
0: Lah, iki kudu cermat iki. Eh? Kudu cermat.
2: Ya iya. Aku tak tukang parkir, Mbak.
0: Tukang parkir?
2: Wes ngono ya.
0: Oke, siap.
2: Sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Sebenarnya ini ya ada cara untuk menjawabnya, tapi harus cermat memang Sutrisno Butoyo. Baru ketahuan nanti jawabannya apa ya. Halo, Sugeng Isuk mari getuk.
1: Sugeng Isuk mari getuk.
0: Lah, iki iso cermat apa ora iki?
1: Amuk.
0: Hah? Piye Mas Yudi?
1: Gimana?
0: Kabarnya gimana? Sehat toh.
1: Ya juga tahu tadi di jalan ada banyak itu toh Mas.
0: Mm-mm, motor-motor itu loh Mas, CB itu loh.
1: Biasa hari Minggu toh ya.
0: Mm-mm.
1: Mungkin ada acara tuh ini.
0: Oh oh. Ya. Paling ya.
1: Kok kali mati jerape ya.
0: Loh, montornya Mas Yudi?
1: Ya. Yeah.
0: Montor kuwi kuda lumping.
1: Wah, udah duluan udah waktu Mei itu loh Mas. Sih malah enggak ya.
0: Oh gitu. Sehat gitu. Mas Yudi?
1: Alhamdulillah sehat. Doanya Mas Yudi dan sekeluarga sehat.
0: Doanya matur nuwun.
1: Itu profesinya
0: apa Mas?
1: Kan itu tadi yang ini ada tiga toh. Polisi, tentara, dokter toh.
0: Betul.
1: Kayak ini sing enggak ngopo-ngopo iki profesine ini mancing kok Mas.
0: Mancing apa iki?
1: Lha yo mancing ning kolam mosok mancing perkara.
0: Makane kok dadi cetake iki.
1: Siap.
0: Pagi, matur nuwun Mas Yudi. Halo Sugeng Isuk mari getuk.
3: Sugeng Isuk masuk gatek matur
0: dah. Iya, gimana Mbak Yeni? Eh, kleru ding. Aduh. Kok hehe ngusah apa, Pak?
3: Hah?
0: Nggak usah apa kok hahe hahe.
3: Ya, gak sama Mbak Yeni.
0: Oh. Lah nek gak bener ya gak apa-apa toh ya.
3: Eh, anakku kayak Mas.
0: Oh gitu.
3: Eh, gak langsung jawab mawon.
0: Siap.
3: Seperti yang di WA itu.
0: Eh, ya apa disebutin no?
3: Ya tak sebanyak profesi guru aja Mas.
0: Oke, siap baik tak catat.
3: Matur
0: nuwun Pak Tarno. Sugeng isuk mari getuk.
4: Wilujeng enjing matur gaduh.
0: Yo ngala Gusti.
4: Sehat Mas Jurdan.
0: Sehat, ajek wae ngene iki pancet.
4: Ajek. Esuk-esuk disepak e.
0: Sama siapa?
4: Wis bapake niki wae kula disepak e. Biru niki sikile.
0: Mesake, mesake. Sehat to, Dik?
4: Alhamdulillah sehat. Panjenengan sekeluarga kalih si kecil nggih sehat to?
0: Sehat semuanya, Dik. Matur nuwun.
4: Pak Nakerman nggih sehat to?
0: Heem.
4: Pak Pucok nggih sehat.
0: Nggih.
4: Dulu tu timbah noyo ya ketutut, pan letir meng setitik.
0: Lah iya no.
4: Nggih, kula ajeng jawab.
0: Monggo.
4: Sebagai penyiar RRI Idola.
0: Waduh.
4: Ya ini bagus.
0: Oke, siap baik. Mboten
4: mawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Dekemen, sugeng isuk matur gethuk.
5: Sugeng enjing matur gethuk ya dan bagus.
0: Pelan-pelan aja Mami, kok yo ketoke napase kepiye ya?
5: Heeh.
0: Heeh, lagi sakit po Mi?
5: Ya, sakaru.
0: Hmm?
5: Ngam pamulihan.
0: Oh gitu, ya semoga-moga lekas sembuh ya Mami.
5: Oke, matur nuwun. Penyare sehat, pendengar sehat.
0: Inji. Monggo Mami.
5: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah.
0: Monga.
5: Penyare sehat, pendengar sehat.
0: Amin.
5: Terpaksa. Anu. Kau tak melon jawab. ora iso ya Mas.
0: Oke, enggak apa-apa Mami. Mas
5: jak sawae.
0: Ina. Oke. Matur nuwun Mami Sartika. Halo Sugeng Esok Mari Getuk.
6: Halo.
0: Siapa ini?
6: Aku.
0: Nyari siapa ayo?
6: Bu E nyari Pak E.
0: Oh, Bu E nyari Pak E sik pundi?
6: Pak E ya wis sembuh sing gelem.
0: Oh, alah. Lah iki angel iki
6: sing. Wis enggak usah kedawa-dawa ya. Dituku pokoknya sehat ya kabare.
0: Doanya Bu Yayu sehat semua ta Bu Yayu?
6: Alhamdulillah sehat. Aku jawab e.
0: Apa?
6: Apa ya? Kayak dirimu iku juga bisa toh.
0: Host. Apa tuh? Host.
6: Tapi aku jawabnya hakim.
0: Oke, boleh.
6: Ya, itu tak setelah catat. Huruf G kan H.
0: Oke,
6: jadi
0: siap.
6: Jadi aku jawabnya hakim. Gitu ya, semangat pagi.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi, Sugeng Esok Mari Getuk.
7: Halo, Sugeng Esok Mari Getuk.
0: Halah.
7: Saya ngapa tau, anggil aku belum kok mesti...
0: Siapa itu?
7: Sikit guyu.
0: Yo ngalah lucu nih.
7: Pokoknya lucu tenan om. Kayak itu lucu lho om.
0: Pokoknya jangan jadi sinden lo ya.
7: Olah.
0: Wah. Saiki wis iso wangsulan nih.
7: Iya pinter Didi om. Seperti kakak Olive.
0: Ini gimana adik lagi ngapain ini?
7: Lagi main-main.
0: Loh, kok yang jawab simbahnya lagi nanya sama adiknya kok ini? Oh iya.
7: Pinter eh.
0: Pinter tenan. Putu ne sopo.
7: Ah, putu ne baik.
0: Sehat Bude?
7: Ngestu ni pun Dimasku ganteng sehat toh.
0: Sehat dong.
7: Sama tutuku yang cantik juga.
0: Doanya pokoknya. Monggo.
7: Jawabannya guru aja Dimasku.
0: Guru?
7: Guru mutan.
0: Oke, guru kan daging ya.
7: Iya,
0: matur
7: dulu.
0: Sami-sami. Lanjut, Sugeng Esok Mari Getuk.
8: Getuk.
0: Walah, mbok yo dicedaki to Pak, suaranya cilik banget iki lho.
8: Enggak, deket sekali ta ini.
0: Wah, ini baru gede ini. Ini orangnya gede apa kecil ini?
8: Wow, gede.
0: Gede apa nih?
8: Anu, gede gajahe.
0: Oh, tak pikir gede kekarepan nih. Mau enggak Pak Puji?
8: Kita jawab koki wae.
0: Hah?
8: Koki.
0: Kopi?
8: Koki.
0: Oh koki. Siap tak catet.
8: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Ye, Pak Puji gerai to. Sugeng Esok Mari Getuk.
9: Sugeng Mas Urdan.
0: Wadah inggih Bapak Semar, pripun pawartos Bapak?
9: Alhamdulillah sehat, Mas Yurian dan keluarga sendiri.
0: Injil, doanipun, matur nuwun.
9: Sedaya pinaringan sehat.
0: Injil, amin. Niki tasih teng pundi niki mo?
9: Iki tasih teng lebet.
0: Oh, lebet pundi?
9: Lebet jeru.
0: Senengane iki lho, pinter tenan.
9: Nek kok kenengen.
0: Lah iya no kudu ngerti paham posisinya di mana gitu lho, Mo.
9: Iki arek ketok kemenut ki kapan?
0: Apa, Mo?
9: Jenengan iki arek ketok kemenut ki kapan ge ngabari?
0: Kemenut?
9: Heeh
0: toh. Oh, nggih. Nanti Mo ini ngumpulkan tenaga dulu.
9: Betul, go karo Mas Giman tidak ketok kene.
0: Oke, siap. Monggo, Mo, jawabannya apa?
9: Pengusaha.
0: Oke.
9: Matur.
0: Sami-sami. Apa-apa diusahake pokoke nek pengusaha iki ya. Mangga. Halo Sugeng Esok Mari Getuk. Akhirnya masuk juga nek ora mutung lunga iki.
10: Ya iya sih.
0: Gimana Bu? Kabarnya Bu?
10: Sehat.
0: Alhamdulillah.
10: Mungkin penyenangan sak keluarga langkung-langkung. Untuk kula Olivia bangkasan sehat.
0: Amin doanya.
10: Jawaban kula guru
0: kenawon.
10: Nyatet kenawon matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sri. Lanjut lagi Sugeng Esok Mari Getuk. Halo.
11: Sugeng Esok. Matuk Getuk.
0: Nggih, sampun minum obat dereng Pak Muji.
11: Dereng mangke niki sik minum air
9: putih.
0: Oh, nggih, jangan lupa lho. Iki
9: sesek wah nek nek wong tuwa niku bate nek telat sesek.
0: Lah nggih. Jangan telat.
9: Nggih, Pak. Keadaane Mas Dong yo kaya wong lara.
0: Jangan telat malah kaya cicilan wae nek telat
9: itu. Sehat Mas Dong jenengan.
0: Doanya, Pak. Sehat semua, matur nuwun.
9: Alhamdulillah, riki sik mangsa tandur pari.
0: Nggih, jawabannya apa, Pak?
9: Anu kula seneng sing perawat nawon men ngerawat Pak Muji.
0: Lah, milih perawat lanang to?
9: Matur nuwun, Mas.
0: Matur nuwun, sami-sami. Sedangkan perawat sik lanang, alus kengesuk mar gethuk.
12: Aduh, matuk mantuk.
0: Iya ampun, akhirnya masuk bopo lan ibu. Wah,
12: lalu kebarat terus ya waktu itu.
0: Laduh, kini enggak masuk mesti ditinggal lungo kinjuan.
12: Ya mboten nek kula kok lagi tangkrut
0: ngetruk. Nah, ngetruk di ngomah ibu bingung malah kini ngopo bapak ini kok baru ngoke radio njok gede.
12: Ingat menjadikan keluarga.
0: Doanya, jenengan kok rodok plu gak pak gede?
12: Batuk
0: nggih. Oh, batuk. Sakit batuk ini.
12: Batuk.
0: Batuk atau batuk? Oh, yang sakit batuk.
12: Bukan batuk.
0: Nggih, jawabannya apa, Pak?
12: Jawabane ASN.
0: ASN. Ya, siap aparatur sipil negara ya.
12: Keren. Matur nuwun menjirkan.
0: Sami-sami Pak, enggal dangan gih Pak Sumardiono. Halo, si Gengisok matuk getuk.
13: Gengisok matuk getuk.
0: Siapa lagi nih?
13: Asopo ya, Mas Jordan.
0: Mesti seneng jiron stupa.
13: Iki seneng pucuk, iki pucuk.
0: Pucuk mana?
13: Pucuk Borobudur.
0: Oh, pucuk Borobudur. Gimana kabarnya, sehat Mbak Nawi?
13: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Mas Jordan sehat dah?
0: Ya pokoknya
13: Pak sehat. Keluarga.
0: Doanya Pak sehat semua Pak.
13: Amin.
0: Monggo.
13: Ye, kulo milih apa ya perawat kaya nih?
0: Perawat?
13: Nggih.
0: Yakin?
13: Perawat lho, ora perawan.
0: Lah nek perawan beda lagi ceritane.
13: Ayo.
0: Tak lapor ke ibu lho. Nggih matur nuwun.
13: Nggih matur nuwun.
0: Sami-sami. Kaya
13: tugas ngantos paripurna lancar rezekine sehat awake.
0: Amin. Matur nuwun Mbah Nawi. Di belakang Mbah Nawi monggo 02745403333 kok 3335529 masih kesetrum terus ya iki. Halo sugeng esuk mar gethuk.
14: Halo.
0: Halo, siapa ini? Oh, lek kok suaranya bengong iki? Oh, ya jangan ngelonin radio. Oh, ngaten. Nggih, monggo jawabannya apa, Lek? Oke, siap baik. Matur nuwun. Nggih, nuwun lek kono. Sugeng isuk maneh gethuk. Wah, tak pikir wes ilang kemana ya?
14: Wah, alhamdulillah sudah melepun.
0: Tak pikir was ical gitu loh.
14: Angel tenang deh mas, ini bumi tenang kok.
0: Masa lah pak? Ah, gak ngapusi loh.
14: Ini tenang.
0: Kok iso angel?
14: Ini iso, gak iso, iso.
0: Oh, saya iso. Nek mengko iso ya?
14: Beberapa kali niat.
0: Kabarnya gimana?
14: Baik.
0: Pak Mur yang bisa berjalan.
14: Oh, nah. Dan juga sehat.
0: Doanya sehat semua Pak. Monggo.
14: Pedian kula. Nek mboten haji ya hatim.
0: Nek mboten haji, haji niku profesi apa Pak?
14: Oh. Profesi.
0: Profesi kok ya.
14: Oh, kalau profesi ya hatim.
0: Profesi ini apa haji?
14: Hatim. Hatim.
0: Ya, siap. Matur nuwun. Aduh Pak Murianto ki lucu tenan. Halo sing ngisok matur gethuk.
15: Kuwi iso matur gethuk.
0: Walah njuk nesu kok piye iki? Baru masuk kok ya udah nesu-nesu piye to? Gimana sih Mbah Musmani ki lho wis jian.
15: Nesu apa? Ora lah.
0: Gimana kabarnya? Rambut putih, kumis putih, alis putih.
15: Kabar baik. Alhamdulillah.
0: itu gimana caranya bisa kumisnya putih, jenggotnya putih?
15: Iya, ya gitulah.
0: Nunggunya berapa lama, Mbah Mus?
15: Ya sampai sekarang inilah.
0: Sehat tapi ya semua ya.
15: Tapi sehat ya.
0: Monggo jawabannya apa, Mbah?
15: Atlet, Mas.
0: Hah?
15: Atlet.
0: Atlet.
15: Iya.
0: Oke, siap tak catet.
15: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Mbah Mus. Matur sembah nuwun. Halo Sugeng Esok Meru Geduk.
16: Mantuk esok-esok.
0: Mesti lho, nek masuk ini mesti wayahe arep jeda
16: ya. Iya, ini kadang kok wis mlebu terus dicedak,
0: oh pancen sentimen kok. Nek lagi ngono kuwi ngomong sene wong memang wayahe arep jeda kok malah diomongi sentimen iki ya opo iki.
16: Pasang biasanya
0: sih
16: dimenang,
0: ngono lah
16: nek
0: ora dikandani
16: aku
0: tak ya mencet. Oh, ngono.
16: Lah
0: nek aku jenenge bonus.
16: Oh iya.
0: Sehat ayu?
16: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
16: Sang rese iso jalan-jalan nek itu ya berarti sehat.
0: Lah iya no. Jawaban apa yu?
16: Jawabane profesine aku apa ya?
0: Umbah-umbah. Waduh, pokoknya sembarang wae.
16: Sembarang wae, manut kancane wae, kok guru ya kenal.
0: Oke, siap. Oke.
16: Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda dulu seterusnya Buta ya. Udah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Nanti saya kembali lagi, jangan lupa dipikirkan, dicermati ya. Profesi kata kuncinya, Oci polisi, Sari tentara, Cila dokter. Kalau Gina apa nih seterusnya Buta ya? Tak tunggu jawabannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
3: Setor sabutnya, sebelum saya bacain jawaban yang dikirimkan lewat WA, saya mau tanya dulu, gimana? Udah minum air putih belum pagi hari ini? Atau sudah cukupkah Anda minum air putih selama satu harian? Nah, ini penting nih setor sabutnya, karena kebutuhan air putih tiap orang tuh beda-beda. Nggak bisa disamakan, tapi minimal 8 gelas lah, minimal ya, ini rata-ratanya. Nah, jadi kalau paling sedikit tuh 8 gelas dalam satu hari gitu. Gelasnya gelas apa? Itu loh, gelas blimbing itu loh, seterusnya butuh ya. Saya bilangnya gelas blimbing, semoga paham ya gelas blimbing ya, karena ini jadul banget nih gelasnya. Kalau sekarang mungkin bentuknya udah aneh-aneh. Gelas yang agak tanggung gitulah ya, seterusnya butuh ya, gelas blimbing kayak gelas apa ya? Minum jamu kalau di pasar itu loh, seterusnya butuh ya. Pasti udah pada tahu lah ya, kalau di pasar kan ada gelas yang ukurannya sedang itu untuk minum jamu, nah segitu kira-kira. Kenapa? Ini bagus banget minum air putih yang cukup supaya menghindarkan yang namanya prostat, seterusnya butuh ya. Penyakit prostat ini termasuk salah satu penyakit yang paling banyak juga dialami baik perempuan maupun laki-laki. Tapi kebanyakan sih laki-laki ya, seterusnya butuh ya. Dan jangan sampai nanti menjadi kanker prostat yang luar biasa, ini akan sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, selain faktor usia dan genetik, ternyata gaya hidup ini juga menjadi bagian penting yang diperhatikan untuk menjaga kesehatan prostat kita, seterusnya butuh. Dokter spesialis urologi, subspesialis onkologi RS Pondok Indah, Dr. Andar R. Siregar, ini mengatakan ada beberapa kebiasaan sehari yang perlu diperhatikan, khususnya pria ya, tapi perempuan juga sama saja. Yang pertama adalah cara menjaga kesehatan prostat, batasi konsumsi daging merah, seterusnya butuh ya. Ini sangat mempengaruhi ya. Jadi makan daging merah tuh boleh, tapi jangan berlebihan. Ingat, jangan berlebihan, oke? Nah, yang kedua adalah perbanyak lagi makan sayur dan juga khususnya sayur tomat, seterusnya butuh ya. Karena tomat ini ada kandungan likopennya yang disebut dan banyak diteliti dikaitkan dapat menurunkan kadar prostat spesifik antigen atau PSA ya. Terus berikutnya lagi adalah kurang-kurangi kalau bisa berhenti merokok, seterusnya butuh ya. Karena merokok ini menjadi salah satu kebiasaan yang disebut dapat mempercepat terjadinya masalah prostat. Yang keempat adalah yuk rutin olahraga. Olahraganya disesuaikan dengan kemampuan tubuh masing-masing ya. Kan ada yang gak bisa untuk olahraga lari, jadinya jalan kaki boleh. Itu juga salah satu hal yang penting untuk diperhatikan supaya kita terhindar dari resiko-resiko penyakit prostat khususnya laki-laki, dan tidak terlepas juga untuk yang perempuan, seterusnya butuh ya. Yuk mulai hidup sehat. Saya juga udah merasakan kayaknya kalau gak dimulai dari perubahan kecil, gak bisa kita nanti tahu-tahu sehat di usia tua tuh, gak bisa, seterusnya butuh ya. Dari sekarang makanya, kalau gak dari sekarang ya wes besok tinggal ngunduh aja gitu istilahnya ya. Nandurnya sekarang, ngunduhnya nanti. Ada waktunya, tiap orang beda-beda, oke? Kita cek dulu pertanyaan, jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA. Dan thank you banget, seterusnya butuh ya, udah ngirimin voice note juga. Langsung aja kalau gitu kita bacain satu-satu dulu ya. Ada Pak Klik, jawabannya Gina itu penyanyi Mas Jordan. Ada Mbak Suro, jawabannya perawat. Mas Bambang Eko, jawabannya guru atau perawat ya. Balan Tambak Bantul, jawabannya Gina pengacara. Oke, pinter ngeyel. Pak Gading, jawabannya guru. Pak Sutarno, jawabannya apa? Ginanjar. Kok Ginanjar ini maksudnya, Pak? Bu Dwi C absen, guys. Siap, enggak apa, Bu. Abah Sarjiman, jawabannya AL, angkatan laut. Pak Untung, jawabannya perawat. Bu Widyaningsih, jawabannya pramugari. Pak Agus Prastowo, jawabannya penyiar radio. Mas Teo di Magelang, jawabannya guru. Pak Barno Tempel, jawabannya guru. Bu Yoyo tadi sudah, Mbak Anggun jawabannya profesor aja deh katanya. Mau berangkat senam pagi dulu. Oke. Ada Mbak Mulyono Gotirto, jawabannya apa nih? Regina. Hah? Kok malah Regina ki piye maksudnya Mbak Mulyo? Oke, Pak Frans Wonosari. Jawabannya bernyanyi. Oke, siap. Ibu Mugiri kasihan, jawabannya ASN ya. Pak Tejo di mana nih? Oh, cuma Pak Tejo aja. Jawabannya notaris. Pak Sutrisno di Gamping, jawabannya petani. Mas Adi Gamelan, jawabannya hakim atau humas. Oke. Bu Esi Kulon Progo, jawabannya petani. Bu Mulyati absen aja. Pak Kartiman, jawabannya guru. Oke. Lanjut lagi Pak Sunaryono di Muntilan, jawabannya guru. Pak Damaskus, jawabannya Asta. Asta ini maksudnya apa ini? Ibu Yuliana Widiyati, jawabannya dosen. Pak Untung Samigalo, jawabannya pengajar. Mas Said Ahmad, jawabannya masinis. Bu Ningsih jawabannya dosen. Bu Sarmiatun jawabannya guru. Minarti Ngwara Magelang jawabannya guru. Bu Muriati jawabannya pembaca berita di Prompat. Bu Dewi Budia jawabannya perawat, bisa juga apoteker. Ibu Wit Sorobayan jawabannya perawat, ngancani dokter katanya. Gina penyiar radio dari Pak Cahyadi. Pak Tading Luar jawabannya guru. Pak Budi Santoso hakim. Mbak Vinda Hayu hansip. Ada Ibu Salama jawabannya tukang ojek gitu ya. Oke deh kalau gitu kita buka dulu untuk voice note-nya ya. Seterusnya butuh yuk kita dengarkan dulu dari Mbah Ijem.
4: Halo Sugeng Enjang, Mas Jordan Talak Soru,
3: Sugeng
4: Enjang Matuk Gaduk. Niki Mbah Ijem babatan piyungan berarti dari absen kemawon ge.
3: Mangga.
4: Margi Mbah Ijem boten nenten griya niki lebih tengah jengan, matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Lanjut lagi Pak Ferry.
5: Alah embuh orang ngerti.
3: Kang Min.
6: Sugeng iso matur katok sugeng yang Mas Jordan
3: Alasoro.
6: Kuno Kang Min saking Jorjolan kunon tewi tadi. Belas nih kira iso jawab Mas. Angkat tangan.
3: Angkat tangan.
6: Salam budaya.
3: Lestari
6: salam budaya. Salam Pak Paimin sing tukang tambal ban ono ing sudut SD Triwidati. Matur suwun.
3: Sami-sami Pak Pramono Hadi.
7: Hakim Pak Jordan.
3: Oke, cucunya nih kayaknya yang jawab ya. Ada Pak Tupar.
8: Sugeng enjing matuk keduk. Sugeng enjing Mas Jordan Talak direk jawab Mas. Niki ngen kula wau dalu yo. Oke, arah-arahan motor sing kenal pote
3: brombongan.
8: Seru-seru ngono kuwi Mas, suarane iso kaya udan kae. Jawaban kula nganu Mas. Gina dadi suster.
3: Ngoten
8: mawon nggih, matur nuwun.
3: Sami-sami, lanjut lagi ada Pak Tupar tadi sudah buar ini.
9: Halo. Mas Jordan.
3: Injih.
9: Wilujeng enjing.
3: Nggih.
9: Wonten ing Matuk Gaduk. Salam sehat. Kagem keluarga. Ugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
3: Amin.
9: Ugi wilujeng makaryo ngantos mangkeh paripurno.
3: Injih.
9: Ah, kulon dere absen kemawon Mas. Sing penting kulon dere absen, dere lebet. Mboten mangertos.
3: Siap.
9: Salam budaya nggih.
3: Nggih, matur nuwun.

0: Ada Pak Suryo.
1: Maduk-aduk, Mandrakota, masuk Mas Jordan. Gina adalah profesinya hakim.
0: Oke.
1: Begitu aja Mas Jordan, saya semangat. Salam budaya.
0: Lestari budayaku, Pak Bardani Mogiri.
2: Selamat pagi Mas Jordan.
0: Iya.
2: Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
0: Inje.
2: Profesi Ocimi pun polisi.
0: Mm-mm.
2: Sari dados tentara. Cilat dados dokter. Gina dados guru. Matur nuwun, selamat pagi.
0: Ye, matur nuwun, selamat pagi. Mbak Ana.
3: Utopet reso mlebu HP ku rusak setengah
0: wes
3: not mah adikku sing ipar sing Kalimantan telpon ngejak ngobrol wah ya wes pokoknya aku jawabku wes manut engko sing bener pokoknya sing penting suaraku isih iso mengudara tetondone aku isih sehat terurip. Untuk spesialnya buat Mas Momo, untuk Mas Jordan, tetap semangat, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
3: Terima kasih. Dadah, dadah.
0: Dadah, matur nuwun. Kita geser ke telepon dulu ya, seterusnya putih. Monggo, 552219. Halo, Sugeng Iso Maru Gedok. Halo.
4: Sugeng Iso Maru Gedok.
0: Siapa sih ini?
4: Bergenggeng.
0: Bergenggeng, Pak Mariono.
4: Nggih,
0: kabarnya
4: kula dukun.
0: Hah, dukun? Sopo sik mer dukun? Oke, siap. Matur nuwun.
4: Nuwun sami-sami.
0: Inggih, Pak Mariono, sugeng isuk marang gethuk.
5: Sugeng marang gethuk, Imogiri masuk.
0: Iya, gimana kabarnya Imogiri masuk?
5: Baik-baik sekali.
0: Nggih, monggo Pak Sunardi.
5: Nggih. Bong supet.
0: Jawabannya bong supet.
5: Bong supet.
0: Walah. Siap-siap.
5: Ana sing madani
0: kok iki. Heeh. Iki ra ono sing madani tenan nek iki. Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo, Sugeng Isuk Manu Gethuk. Sengit tenan aku ngene iki wis nyebelin.
6: Sebel ya tabok.
0: Yo ngalah, Mbak, Mbak. Piye to Mbak Ana iki? Makane lek telepon ki yo diukur-ukur.
6: Apa sak diukur HP-ne?
0: Diukur durasine nek telepon karo sedulure.
6: Oh, lah yo kamu dilalai kono ni. Wah, listriknya mati. Alhamdulillah aku tak nelpon RR isi ke aku ngono kuwi.
0: Oke, siap.
6: Oh, iya, neng terasku kebak kuwi lho, Mas. Tah sepiro anak kula nang diampir ke istirahat sementara
0: arjo neng.
6: Sekali lho.
0: Mm-hmm.
6: Jadi ini aku rai sumetu, ngonak metu mah nabrak istirah-istirah wong betul. Tadi terus ana wong walu ning daerah.
0: Wis gak apa-apa.
6: Jawabku.
0: Apa Mbak Ana?
6: Jawaban saya, Gina adalah pengusaha catering.
0: Oke.
6: Gina kok ya.
0: Siap. Dadah. Matur nuwun Mbak Ana. Sugeng iso mare gethuk. Halo.
7: Halo.
0: Lho piye to kok masuk lagi piye?
7: Lepeng sampai ke mereka asalnya itu setelahnya itu.
0: Hah?
7: Dari CD kok dokter berarti dari yang terakhir G itu akhirnya apa? Habis G kan H. Berarti jawaban saya hakim pertama.
0: Lalah, kayak diralat toh ya. Oke. Okay. Ono ono wae. Halo Sugeng Isuk Maru Gethuk.
8: Geng.
0: Isuk.
8: Isuk.
0: Wis waras to, Kang?
8: Waras.
0: Wah, ya syukur nek waras.
8: Saya arep ketemu jenengan ya waras.
0: Wah, nek ora waras ketemu ora waras nek diketemuke dadine?
8: Ora waras engko wedi.
0: Lah ya ora no. Min karo min nek ketemu dadi plus. Ya ngalah Gusti. Monggo, Kang.
8: Aku nakoda.
0: Nakoda? Jenengan apa jawabane?
8: Jawabane kok.
0: Lah mau le ngom.

0: monitor.
1: Lengen dikomo aku nakoda lah. Piye iki?
0: Jawabane.
1: Oh, jawabane. Siap.
0: Aku ngelater atau nakoda. Wedi.
1: Ya, tak catur. Matur nuwun. Sami-sami Kang Gilas. Halo sugeng esuk mari gethuk.
2: Sugeng esuk matur gethuk.
1: Aduh, siapa lagi nih?
2: Sehat selalu.
1: Sehat dong. Enggak usah buru-buru toh, Mas Aldi. Santai ya. Aja.
2: Ini mau guyon apa mau apa?
1: Iya, monggo.
2: Anak jawabane mau guyon apa?
1: Oh, yo enggak. Jawabannya enggak guyon. Ini jawabannya beneran no.
2: Oh, kalau jawaban sesuai dengan clue-nya toh.
1: Mm-mm.
2: Oti polisi, cari tentara, Tina dokter,
1: Tila dokter,
2: Tira dokter. Kalau Gina berarti kan setelah G adalah Hakim, HRC, itu bisa juga, outkeeping juga bisa.
1: Okay.
2: Jadi itu permasalahannya. Makasih Mas Yuda.
1: Sami-sami ya. Mas Yaldi. Dadah Pak Guru. Monggo di belakangnya Pak Guru masih ada waktu, sugeng esuk mari gethuk.
3: Halo, Budan, sugeng enjang.
1: Sugeng enjang pun dangu mboten mlebet teng pundi mawon jenengan.
3: Wah, kula niku nang omah iki ngrungokke kanca-kanca niku.
1: Kanca sih pundi?
3: Kanca-kanca sing do mlebet teng Perompat niku.
1: Waduh, sehat to Mbah Min?
3: Alhamdulillah paling sehat. Mugi-mugi Mas Durdan sak keluarga ambil makatan ugi nggih.
1: Amin doanya.
3: Mungkin bahkan guyuk rukun gandul bandul ngerompol rukun karo kancane rukun ro tanggane
1: kan. Nah, ngono kuwi lho.
3: Lah nggih, ngene nek kula mboten mlebet ning tetep iki mau esuk mau sapa sing ndo mlebu. Pokoke ingkang bahkan kula absen niku nek kula ya pokoke njamel njawab Pak Guru.
1: Pak Guru.
3: Ngaten mawon.
1: Siap, tak catet.
3: Wekdalipun kula panduraken matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun. Halo sugeng esuk mari gethuk. Halo. Halo, halo, halo, halo, halo. Enggak ada orangnya ya, wis lah kalau gitu. Satu lagi ya tersebut ya. Masih ada kesempatan yang mau gabung, kalau enggak tak tutup teleponnya. 5 4 3 2 1. Ya wis, tak tutup teleponnya ya. Ini karena masih banyak WA-nya, tak lanjut lagi. Yang voice note-voice note dulu deh ini. Masih ada enggak voice note? Oh, ada Mbak Glendi. Yuk kita dengerin voice note-nya.
4: Oleng, sumpeng, sumpeng,
1: Jordan.
4: Negi, jalan sama.
1: Ini.
4: Wah, kulo nyelin jawab niku. Mengge manut Mas Yurdan mawon mesti bener pun ngoten niku mawon. Ngantek mumet niku Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ada Ibu Sri Maharani dari Australia. Good morning, Matuk Gato ya. Jawaban kulo arsitek, salam budaya saking Sydney. Kakak Mas Yordan so setuju monitor Perompat RRI. Ada Bu Eli di Nunukan, jawabannya Polwan. Pak Untung Raharjo ini selamat pagi Mas Yordan, guyu ratuku. Sing penting bohogio katanya. Absen aja kalau gitu ya. Oke. Bu Mame di Sion jawabannya perawat, Mas Arif jawabannya hakim, Mbak Cindy jawabannya hakim, Mbak Jio jawabannya atlet katanya. Ada Ibu Sutini jawabannya dosen. Oke. Lanjut lagi Pak Soehardono Raharjo jawabannya perawat, Pak R. Sigit jawabannya perawat, Pak Badatri Utomo jawabannya penterjemah atau guide katanya. Oke, siap. Lanjut Pak Samta Gunung itu jawabannya host, Pak Amin Pramugari jawabannya. Sugeng esuk mari gethuk Mas Yordan iki kula badhe dere absen mawon. Engkang baken pantau terus Perompat. Siapa ya ini? Enggak ada namanya ini. 63012 belakangnya nomor telepon. Mas Guru Kadipiro, dokter spesialis kejiwaan. Ada Pak Yetno di Gunung Kidul jawabannya guru. Bu Pipit jawabannya manut penyiare. Oke. Romo Tujulan Ibu organisasi medis internasional. Ada siapa ini enggak ada namanya? Oh, Benang Prawoto Melki Bantul, pahlawan cewek India di komik. Apa sih ini kok enggak jelas sih? Siapa sih ini? Yuk ngalah Gusti. Ada Mbak Vina Ayu. Loh tadi udah ya di Rato ini jadi hakim ya. Oke, cukup ya seterusnya butuh. Oh, ada satu lagi Yusirup nih, tiba-tiba muncul nih voice note. Kita dengerin ya, Yusirup.
5: Assalamualaikum Gus.
1: Nggih, waalaikumsalam.
5: Absen baik Gus. Itu aja, makasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita cek dulu seterusnya Bu, jawaban yang benar apa sih? Nah, tak ulangin ya. Ini harus dicermati benar soalnya, karena akan ketemu jawabannya kalau Anda mencermati. Butuh waktu memang ya. Makanya enggak usah buru-buru. Yang pertama, kata kuncinya adalah profesi. Oci itu jadi polisi, Sari itu jadi tentara, Cila itu jadi dokter. Nah, pertanyaannya Gina ini jadi apa seterusnya Butoyo ya? Kalau mau menjawab begini harus ketemu dulu yang namanya polanya seterusnya Butoyo. Udah dibantu dengan kata kunci ya. Sekarang polanya Anda bisa ketemu atau tidak ya. Tiap orang beda-beda nih, ada yang cepat, ada yang enggak ya. Oci polisi, kok bisa Oci polisi? Lihat aja di depannya ada nama, ada huruf O gitu ya. Dan setelah O itu apa? Seterusnya Butoyo. P. Nah, berarti polisi menjadi profesinya. Ingat ya. Karena harus profesi nih seterusnya Butoyo ya. Terus Sari, Sari itu kan S depannya. Setelah S apa? T, tentara. Nih kalau dilihat polanya begitu ya. Sedangkan yang berikutnya Cila itu C kan. Maka profesi yang berkaitan setelah C adalah huruf D. D itu apa? Dokter. Begitu juga untuk menjawab si Gina. Gina itu G. Habis G apa? H. Jawabannya apa kalau yang profesinya pakai huruf A? Hakim boleh, humas boleh, jadi apa? Housekeeping boleh. Pokoknya yang ada kaitannya dengan huruf pertamanya H. Itulah profesinya si Gina. Jadi polanya ada ketemu nih. O, P, S, T, C, D, G, H. Gitu seterusnya Bunda cara menjawabnya. Gimana ya? Besok coba kita tes lagi ya dengan soal yang mirip-mirip. Apakah masih bisa menjawab dengan benar atau tidak? Kita tunggu tanggal mainnya, oke? Okay? Hanya di Manuk Gatuk pastinya. Saya Jero Tel, suruh pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Kita ketemu lagi di Manuk Gatuk selanjutnya. Di hari berikutnya. Dengerin terus Perempat RRI. Ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja. Dadah!

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, di tengah pesatnya perkembangan kuliner modern, makanan tradisional khas Gunung Kidul, Gato Tiwul, rupanya masih terus eksis dan diminati masyarakat. Salah satu pelopor yang sukses bertahan sejak tahun 1985 adalah usaha Gato Tiwul, Yutum. Mengawali bisnisnya dengan berjualan keliling di kawasan Wonosari, kuliner berbahan dasar singkong yang kaya karbohidrat ini kini makin berkembang dan dikelola oleh keluarga besar Yutum sebagai wujud pelestarian warisan kuliner daerah. Beralih ke informasi lainnya, Komite 3 DPD RI menemukan sejumlah kendala operasional saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 1 Kulon Progo. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamahma, menyayangkan belum adanya guru tetap dan jaringan air bersih PDAM di sekolah berbasis asrama tersebut. Menangani hal itu, pelaksana tugas Kepala Sekolah Agus Ristanto menyatakan, sebanyak 31 guru definitif dari Kemensos saat ini sedang memasuki tahap perekrutan. Sementara masalah krisis air bersih mulai teratasi meski masih mengandalkan penyaluran lewat truk tangki. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.